City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda dan tentunya juga semangat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Kita kembali masuk di program Ijen Talk, kawan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang belum sempat terbaca ya. Salah satunya ada Pak Budi di jam 6:53. Tadi Pak Budi menyampaikan ada beberapa catatan informasi. Kira-kira ini tukang sayurnya pasang deskcam atau tidak ya. Spionnya tidak jelas dan tidak terlalu kelihatan. Ini menyoroti soal pedagang sayur yang dagangannya benar-benar full ya. Nah, yang barangkali ini juga menjadi perhatiannya Pak Budi terkait dengan keselamatan pengendaranya nih gimana? Karena saking fullnya dagangan sampai meluber kanan kiri, spionnya ini kayaknya nggak bisa berfungsi maksimal, tidak bisa dipakai untuk melihat di bagian belakang ya. Terima kasih Pak Budi sudah mengingatkan. Ini tadi Pak Budi juga kirim dokumentasi, ada fotonya, saya tampilkan di visual radio. Terima kasih banyak Pak Budi. Lalu Pak Budi juga menambahkan informasi di jam 6:58 sebelum berkendara, kata Pak Budi, tolong pastikan kendaraan ini layak jalan, termasuk juga lampu remnya berfungsi. Oh, ada yang lampu remnya nggak berfungsi nih Pak. Ini ada mobil plat nomornya N1903DV, itu lampu remnya kok sepertinya tidak berfungsi. Ada video juga yang tadi di-share oleh Pak Budi, saya coba tampilkan ya di visual radio. Nah, ini tadi Pak Budi ketemunya di daerah mana nih Pak? Oke, terlihat jelas ya plat nomornya ya, lampu rem belakangnya itu tidak berfungsi. Ini entah orangnya sadar atau sadar tapi kemudian dibiarkan, atau jangan-jangan bisa jadi juga nggak sadar nih kalau lampu remnya mungkin error begitu ya. Tapi terima kasih Pak Budi, tentunya ini kembali mengingatkan kita bagaimana sama-sama ya menjaga keselamatan di jalan raya, termasuk juga mematuhi berbagai aturan berlalu lintas. Yang pagi hari ini sudah memulai berbagai aktivitas, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami kawan. Boleh lewat WhatsApp di 0811 360911.

0: kawan menemani Anda mobile di pagi hari ini. Hari ini juga pertepatan tanggal 20 Oktober 2026. Nah, hari ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Barangkali ada beberapa kegiatan yang tadi juga sempat Anda jumpai, boleh juga share bersama dengan kami kawan. Tadi di beberapa sekolah memang nuansanya ada beberapa anak sekolah mulai dari TK, SD, kayaknya sih SMP atau SMA ya. Ada beberapa yang hari ini juga memakai busana batik. Jadi hari ini tanggal 2 Oktober 2026 ini memang ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Dan untuk tahun 2026 ini mengusung tema Batik Berlayar. Tanggal 2 Oktober diakui sebagai Hari Batik Nasional. Ini juga pengakuan langsung dari UNESCO. Ini salah satu kebanggaan dari Indonesia ya. Salah satu kekayaan dari Indonesia yang diakui langsung oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Untuk Anda mungkin juga pecinta batik kawan, ada satu komentar mungkin bagaimana ya terkait dengan perkembangan batik kita sampai dengan hari ini, sampai di tahun 2026. Tentunya kan kalau kita bicara batik sekarang tidak melulu batik yang dalam bentuk batik saja, tapi sudah dikreasikan dengan beraneka model. Ada yang dikreasikan dengan kain-kain etnis, kemudian ada juga yang dipadukan dengan berbagai fashion-fashion menarik. Kalau bicara tentang batik itu rasanya memang kreasinya begitu luas ya. Termasuk hari ini spesial Hari Batik Nasional 2026, saya juga siaran pakai baju batik nih karena menghargai hari ini sebagai Hari Batik Nasional 2026. Di instansi Anda mungkin juga hari ini barangkali ada satu himbauan khusus kawan menggunakan batik atau bagaimana. Barangkali boleh ya sharing juga bersama dengan kami pagi hari ini. Selain itu ada beberapa catatan informasi yang tadi juga masuk di kami. Ini masih berkaitan dengan lalu lintas. Tadi salah satunya ada Bu Natali. Selamat pagi Bu Natali. Kalau Bu Natali tadi perjalanan dari Tidar ke arah Blimbing lewat daerah Ijen, kemudian Semeru, Sutomo, Lapas, Kota Malang, sampai dengan Ciliwung. Alhamdulillah pagi hari ini kondisi lalu lintasnya ramai dan juga lancar. Ini semoga hari ini dipenuhi dengan berkat dan juga rezeki yang baik, kata Bu Natali. Amin, ya Rabbal Alamin. Bu Natali juga menyampaikan terima kasih, salut dengan ini Subaltas ya, salut dengan Subaltas yang ada di persimpangan. Selain mereka mencari rezeki, mereka juga masih tetap melakukan penertiban rambu-rambu lalu lintas, kata Bu Natali. Ini semoga selalu bekerja sepenuh hati dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih Bu Natali pagi hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami. Ada juga Pak Arya Pondra, ini tadi baru saja sambung di jam 7 lebih 9 menit, ada beberapa informasi yang disampaikan.
1: Assalamualaikum, City Guide.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di depannya Prima Husada, Mandaroko itu yang mengarah ke Malang ya. Itu kiri jalan ada truk berhenti. Kurang tahu itu apakah ngeban atau patah as, kurang tahu. Yang jelas bagian belakangnya masih menutupi badan jalan, ambil jalur kanan saja. Belum ada kemacetan, belum ada petugas. Demikian infonya, tetap berhati-hati, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Arya. Nah itu tadi kawan, barangkali perlu Anda antisipasi, termasuk Anda yang hari ini juga lagi perjalanan atau mau mengarah ke sekitaran Mondorogo, Singosari. Sementara itu untuk informasi lain kawan, ini khususnya untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan juga mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya semakin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik dari mulai Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar baiknya lagi kawan, untuk Anda Sobat Jatim, nantinya di tahun ini Trans Jatim Malang Raya ini akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi tentu semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalane Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama dengan kami kawan, saya Erika Rosa, pagi hari ini bersama dengan Anda di program Ijen Talk City Guide 911 FM. Nah sementara itu untuk yang sekarang ini juga lagi perjalanan, tadi Pak Arya menyampaikan ya di sekitaran Mondorogo ini yang perlu diantisipasi. Selain itu mungkin ada beberapa titik juga kawan yang pagi hari ini ada potensi kepadatan, di titik mana yang barangkali terpantau ada potensi kepadatan dan titik mana lagi yang kondisinya masih lancar ya. Anda yang lagi perjalanan barangkali juga boleh menambahkan informasi bersama dengan kami.
2: Didukung tenaga medis.
0: Nah kawan sementara itu juga untuk yang lagi perjalanan, saya mau kembali pantau lagi ini kondisi lalu lintas di beberapa ruas jalan ya. Hari ini untuk yang lagi perjalanan ada beberapa titik yang kondisinya lumayan ramai. Ini salah satunya di Soekarno-Hatta kawan, terutama yang mau mengarah ke traffic light UB itu ada sedikit antrian kendaraan ya di sana. Ini biasanya memang imbas dari volume kendaraan. Nah untuk Anda yang sekarang ini mungkin juga lagi perjalanan, biasanya kalau pagi hari salah satu titik yang juga kondisinya padat itu di sekitaran flyover Arjosari yang mengarah ke Karanglo. Biasanya di daerah Riverside, kemudian Adibutro, itu juga ada potensi kepadatan. Untuk yang sekarang ini mungkin tadi juga sempat kejebak kepadatan, boleh Anda bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami. Update informasi boleh kawan, bisa lewat WhatsApp di 0811-3600-911 atau bisa juga untuk yang bergabung lewat WhatsApp ya, Anda bisa lewat

0: 9 pagi. Kita tentunya juga akan sambung bersama dengan BMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Nanti kita akan sambung bersama dengan kawan-kawan dari PMI Kota Malang. Ini masih belum tersambung ya, barangkali nanti di jam berikutnya kita juga akan upayakan untuk sambung bersama dengan kawan-kawan dari BMI Kota Malang. Nah, menemani Anda untuk di program Ijen Talk kawan pagi hari ini, nanti jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, waspada kenali modus penipuan berbasis AI. Bicara soal perkembangan teknologi, AI ini menjadi satu bagian yang rasanya tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang ini. Tapi tentu bicara juga tentang AI, ada banyak manfaat positif yang bisa dimanfaatkan, ada banyak manfaat positif yang bisa kita rasakan, ada juga beberapa negatif begitu ya, beberapa dampak negatif yang tentunya juga perlu untuk kita antisipasi, terutama yang berkaitan dengan bidang keuangan. Nanti kami juga akan mengundang beberapa narasumber, termasuk juga ada dari OJK Malang, dan kami juga mengundang satu narasumber lagi, ada akademisi bidang teknologi informasi dari Universitas Brawijaya Malang. Oke, kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Hari ini saya sudah bergabung bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah dari UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Selamat pagi, Bu Iin.
1: Halo, selamat pagi Mbak Erika, dan selamat pagi semua pendengar Citycat sekalian. Sehat-sehat ya semuanya.
0: Alhamdulillah sehat Bu Iin. Bu Iin gimana, sehat juga Bu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga semuanya.
0: Baik, alhamdulillah. Bu Iin, kita mau kembali bergabung pagi hari ini, mau kembali update ya, bagaimana stok darah di PMI Kota Malang?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Dan selamat pagi semua pendengar Citycat. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Adapun stoknya sebagai berikut. Untuk golongan A, produk WB, stok A ada 69 kantong. Golongan B ada 114 kantong. Golongan O ada 113 kantong. Dan golongan AB ada 24 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 612 kantong, golongan B ada 871 kantong, golongan O ada 1157 kantong, golongan AB ada 224 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A ada 50 kantong, golongan B ada 72 kantong, golongan O ada 67 kantong, golongan AB ada 25 kantong. Begitu Mbak Erika untuk stok hari ini, dan stok bisa berubah sewaktu-waktu.
0: Baik. Nah, Bu Iin, kalau untuk kegiatan donor darah sendiri hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Baik, untuk kegiatan donor darah hari ini tanggal 2 Oktober 2026 ada dua kegiatan. Yang pertama di Masjid At-Taqwa Batu, beralamat di Jalan Diponegoro Sisir Batu, jam 12 sampai dengan jam 3. Yang kedua ada di Bank Mandiri Wahid Hasyim yang beralamat di Jalan Merdeka Timur Malang, dimulai jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Begitu Mbak untuk kegiatan hari ini.
0: Iya, syaratnya apa saja nih Bu Iin kalau yang mau donor darah?
1: Baik, untuk semua pendengar Citycat, jika mau donor darah bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang dengan persyaratan sebagai berikut. Yang wajib pertama kali untuk melengkapi persyaratan administrasi, wajib membawa identitas diri, yang itu bisa diwakili dengan KTP atau SIM atau identitas yang lain. Terus cukup istirahat, badan juga kondisinya sehat sebelum datang ke PMI atau sebelum donor, untuk makan terlebih dahulu. Terus istirahatnya ya cukup, berat badannya lebih dari 45 kg. Nanti juga HbA1c-nya antara 12,5 sampai dengan 17, tensi darah 100/70 atau sampai dengan 160/100, dan sehat walafiat untuk bisa donor.
0: Ya, baik. Iya Bu Iin, barangkali bisa dijelaskan juga untuk proses dari mulai donor sampai dengan pengelolaan donor di BMI Kota Malang.

0: diri seperti apa?
1: Baik, Mbak Erika. Untuk prosesnya, jadi pendonor sebelum diambil darahnya, pertama kita daftar dulu ke loket untuk memenuhi administrasi. Dalam arti memenuhi administrasi ini, kita masukkan data pendonornya setelah lolos di administrasi. Nanti kemudian masuk ke ruang pemeriksaan, nanti akan diperiksa oleh petugas atau dokter yang meliputi anamnesa kesehatannya, juga nanti ada pemeriksaan HB, pemeriksaan tensi darah atau anamnesa kesehatan yang lainnya. Kalau sudah lolos, baru nanti masuk ke ruang pengambilan darah. Nah, di situ nanti pendonor akan diambil darahnya dengan kantong minimal 350 mili. Setelah diambil, nanti pendonornya akan ada diambil juga sampelnya nanti untuk pemeriksaan di IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah yang meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Nanti juga sudah lolos untuk pemeriksaan itu, baru nanti kita distribusikan atau kita produksi darah untuk produk WP atau produk PRC atau produk trombosit. Semuanya nanti kita kembalikan ke masyarakat atau pasien yang membutuhkan darahnya. Begitu Mbak untuk prosesnya pengambilan darahnya.
0: Iya, Bu Iin, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok, Bu Iin, ya.
1: Iya, terima kasih banyak Mbak Erika, dan selamat pagi semuanya pendengar Citycat, sehat-sehat selalu semuanya.
0: Selamat pagi juga Bu Iin. Itu tadi kawan program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan sampai saat ini masih sama, tidak ada kepadatan. Mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Lepas dari Sidoarjo, lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang gate dan di selepasnya masih cenderung lancar. Info tol kali ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Masih di program Wijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Nah, ini saya mau cek dulu beberapa catatan, kawan. Tadi Pak Arya sempat menyampaikan ya, di depannya Prima Husada Mondorogo Singosari itu ada truk yang trouble, posisinya arah ke Malang di kiri jalan. Kondisi truknya berhenti, sepertinya trouble bagian bannya begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Arya, di lokasi belum ada petugas. Jadi belum ada petugas yang membantu penanganan. Ini tadi teman-teman yang ada di newsroom juga sudah komunikasi dengan Panit 1 unit lantas dari Polsek Singosari, Ibda Ani. Tapi sayangnya belum ada jawaban dari Ibda Ani. Mungkin bisa diantisipasi saja. Sambil saya coba cek dari pantauan aplikasi pemantau traffic yang di jalur sekitaran Singosari, kawan, ini mulai dari perempatan Karanglo sampai dengan rel kereta Singosari, bahkan sampai dengan Lawang. Alhamdulillah kondisi lalu lintasnya masih lancar ya, sama sekali tidak ada potensi kepadatan dua arah. Barangkali karena posisi truknya ada di sebelah kiri, jadi nggak begitu mempengaruhi lalu lintas mungkin ya. Yang lagi ada di lokasi, barangkali juga boleh bisa menambahkan untuk update informasi. Di lokasi bagaimana kondisi lalu lintasnya, apakah juga agak terhambat, terutama untuk yang di depannya Prima Husada. Di tepat lokasi truk yang berhenti, itu lalu lintasnya seperti apa di sana? Karena kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini masih aman, lancar semuanya. Dari Karanglo, Singosari arah ke Lawang maupun juga arah sebaliknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pasar Banyuwangi resmi memulai lembaran baru operasionalnya pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sejak sehari sebelumnya, aktivitas di kawasan pasar tampak sibuk dengan puluhan pedagang yang mulai berdatangan untuk memindahkan barang dagangan serta menata lapak masing-masing. Persiapan perpindahan ini disambut antusias oleh para pedagang. Muhammad, 80 tahun, salah seorang penjual baju mengaku sengaja mencicil pemindahan barang lebih awal agar bisa melayani pembeli. Hal senada diungkapkan Agus, pedagang sembako yang telah memindahkan sebagian besar barangnya dari lokasi penampungan sementara di gedung wanita.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Basa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar saya Bobby Ramadan. KPU Kabupaten Situbondo kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Pemutakhiran data pemilih ini kawan, dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan jumlah pemilih yang terus mengalami pergerakan. Ketua KPU Situbondo Hadi Prayetno bilang, hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan 3 tahun 2026 bertambah 975 orang, sehingga total menjadi 539.032 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 259.184 orang dan pemilih perempuan 278.837 orang. Hadi Prayutno bilang, bertambahnya jumlah pemilih tersebut didominasi oleh pemilih pemula yang sudah genap berusia 17 tahun serta warga yang kembali berdomisili di Situbondo.
3: Kawan, saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari Keredo Jember. Sebanyak 64 kendaraan karya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai berdatangan ke Universitas Jember atau UNED Kamis siang. UNED kembali dipercaya menjadi tuan rumah kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026 yang berlangsung hingga 4 Oktober mendatang. Puluhan kendaraan tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni 43 kendaraan prototipe dan 21 kendaraan urban. Perlombaan menggunakan sejumlah ruas jalan internal kampus UNED sebagai sirkuit sepanjang sekitar 1,6 km. Peserta dalam setiap sesi menempuh 6 putaran dengan total jarak 9,7 km. UNED juga menerjunkan dua tim, yakni Tawang Alun pada kategori prototipe kelas MPD diesel dan T10 UNED Team pada kategori urban kelas motor listrik. Masyarakat Jember dan sekitarnya juga bisa menyaksikan langsung kompetisi kendaraan hemat energi tingkat nasional tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
2: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya, kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
1: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
3: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, becak listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak. Karena becak listrik ini diberikan, itu tidak mengganti becak lama. Artinya, siapa pemilik becak kayu waktu itu, pancal itu diberi becak listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
1: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum becak listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
4: Keberadaan becak listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini, Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah seperti itu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan beca atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh beca, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, beca listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata Kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saat sebagian warga kota Malang sedang tidur, ada sistem yang tetap bekerja, memantau perjalanan air dari rumah ke rumah pelanggan. Di sinilah Twin Command Center berperan, sebuah pusat kendali yang memantau kondisi jaringan air secara real-time selama 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Twin Command Center ini penemuan baru ya mas. Jadi ketika TCC di-upload oleh para pelanggan, maka pelanggan itu bisa bertanya di situ. Contoh paling gampang, berapa sih tagihan saya bulan ini? Terus contoh paling gampang, saya harus di mana? Pemakaian saya berapa? Terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini ada kemudahan di mana? Bisa di TCC langsung mas.
1: Yang dipantau bukan hanya apakah air mengalir atau tidak, sistem ini juga membaca kondisi seperti aliran, tekanan, level air, hingga status pompa. Data tersebut kemudian menjadi alarm awal ketika ada potensi gangguan, sehingga petugas bisa mengambil tindakan sebelum masalah semakin besar.
2: Otomatis perkembangan perbaikan. Jadi ketika ada kebocoran, makanya tadi ada timeline waktu maksimal 1 kali 24 jam. Mereka bisa mengakses sampai dimana progresnya, itu bisa terpantau di sini. Ketika saya terapkan, maka mereka akan menjalankan. Kalau tidak menjalankan atau lemot, maka tidak mendapatkan KPI. Jadi itu merupakan bentuk dari apresiasi ketika staf kami bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan timeline waktu. Khususnya Tania mas, mereka bisa mengupdate, menanyakan semuanya lewat WhatsApp. Kadang mereka pelanggan tidak tahu, kok aku dijawab robot? Itu bukan robot, itu robot yang terintegrasi. Jadi ketika ada kebocoran, mereka semua bagian saya mengirim input terupdate yang ada di saat itu juga. Jadi mereka jawabnya, si Tania ini memang butuh waktu 10 detik lah kurang lebih untuk menanyakan ini bagian mana yang mereka tanya, saya terupdate, itu langsung diupload ke pertanyaan tadi.

Mengalirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM. Dan terima kasih juga untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Ini yang barusan bergabung ada Pak Dino, tadi jam 7 lebih 29 menit. Pak Dino menyampaikan lapor ada tumpahan solar, ini sepanjang jalur setelahnya flyover Arjosari sampai dengan... ini ya, sampai dengan MCC maksudnya, ini ditulis MMC, maksudnya MCC barangkali, banyak pemotor yang jatuh di lokasi, waduh, ya terima kasih Pak Dino, coba nanti, ini tadi sudah dibantu teman-teman yang ada di newsroom ya, untuk meneruskan ke jajaran dari Damkar Kota Malang, saya geser dulu ke teman-teman yang ada di newsroom.
1: Iya Erika, sebelumnya tadi juga ada beberapa kawan-kawan CityGate mengabarkan hal yang sama, bahkan Pak Rizky tadi sempat mengirimkan dokumentasi ada korban yang terpeleset gitu ya, pengendara yang terpeleset di sana, nanti mungkin boleh dokumentasi. Kemudian untuk laporan ini sudah kami teruskan ke Damkar Kota Malang. Informasi dari rekan-rekan Damkar sudah ada komunikasi juga dengan BPBD. Semoga segera ada pembersihan di lokasi. Kemudian untuk kabar lainnya, Rika, tadi juga sempat ada yang baik, untuk kabar lainnya, Rika, ini tadi yang melaporkan juga soal. Oke, sorry. Nah, ini sudah jelas ya. Baik, tadi ada yang melaporkan juga soal truk yang trouble. Tapi ini kurang tahu ya di Mondoroko ini trouble-nya kenapa. Yang jelas antriannya sudah panjang sekali. Tadi kita sudah komunikasi dengan Panit 1 Unit Lantas Polsek Singosari Ibda Ani. Disampaikan dari jajaran ini memang masih ada giat di Dikmas Lantas di kecamatan, tapi setelah kita coba follow up memastikan apakah petugas ini sudah menuju ke lokasi, jam 7 lebih 40 menit disampaikan siap petugas meluncur ke lokasi. Begitupun ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung menyampaikan hal yang sama di jam 7 lebih 43 menit.
0: Baik, terima kasih Wulan sudah dibantu itu tadi meneruskan beberapa informasi ya ke jajaran terkait. Hati-hati kawan, tadi informasi yang sama juga disampaikan oleh Bu Trisna. Banyak motor yang jatuh loh dari flyover Arjosari sampai dengan MCC. Bahkan kurang lebih ada 10 motor. Nah, lalu ada Pak Rizky, tadi juga kirim beberapa dokumentasi. Ini terkait dengan tumpahan solar yang mengakibatkan beberapa korban dari flyover Arjosari arah ke MCC. Ya Allah, kasihan ini ya. Ada beberapa dokumentasi termasuk ada video dan juga foto kawan. Saya tampilkan.
2: Sampai dengan rel kereta Singosari bahkan sampai.
0: Oke, ini sebenarnya tumpahan solarnya
2: kondisi lalu lintasnya masih lancar ya.
0: Itu sebagian sudah diuruk dengan pasir ya kayaknya ya.
2: Barangkali karena posisi truknya ada di sebelah kiri, jadi nggak begitu mempengaruhi lalu lintas mungkin ya. Yang lagi
0: nah, ini juga saya tampilkan videonya kawan. Kalau tadi suara saya pas siaran ini ya. Tapi kalau yang saya tampilkan di visual radio itu kondisi dia dari flyover Arjosari ke arah pertigaan MCC. Antrian kendaraannya panjang, ada tumpahan solar di lajur sebelah kanan, ada beberapa sepeda motor yang terjatuh.
3: Selamat pagi City Guide. Mau melaporkan ini di sepanjang Jalan Ahmad Yani sepertinya banyak tumpahan solar. Tadi mulai depannya SMP Kartika itu yang mengarah ke Malang. Tadi sudah ada korban sih mbak-mbak gitu jatuh. Yeah. Ini sama warga sekitar sepertinya tumpahannya itu dibubuhi pakai ini, pakai tanah.
0: Pasir atau tanah
3: dan belum itu ya, ada penanganan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Rizky. Ini tadi sudah diatensi oleh tim Damkar, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang. Ada Bu Farida juga tadi menyampaikan Mondoroko masih padat arah Malang di jam 7 lebih 38 menit. Lalu ada Pak Wijata, ini imbas dari truk mogok di depan Rumah Sakit Prima Husada, macetnya sudah sampai di SMK 1 Singosari. Ada dua hambatan setidaknya yang barangkali perlu Anda antisipasi kawan di pagi hari ini. Ada truk mogok Mondoroko depannya Rumah Sakit Prima Husada, lalu lintasnya sudah ngantri panjang. Tapi update yang baru saja kita terima dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, sekarang ini petugas kepolisian sudah di lokasi. Itu yang pertama yang perlu diwaspadai. Yang kedua tadi adanya tumpahan solar, saya mengingatkan hati-hati di flyover Arjosari arah ke MCC, ada beberapa sepeda motor yang terjatuh. yang barangkali perlu diantisipasi tentu bukan hanya Anda yang menggunakan roda 2, yang pakai roda 4 pun kayaknya perlu lebih hati-hati kawan. Takutnya ketika nanti di depan ada sepeda motor yang hampir terpleset atau terpleset, lalu pas ketemu di belakangnya ada mobil, ini kan membahayakan sekali ya. Kalau memungkinkan lewat di jalur alternatif yang lain, barangkali bisa dipertimbangkan. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Untuk informasi lainnya juga kawan, di pagi hari ini saya masih temani Anda sebelum nanti kita juga sambung bersama dengan narasumber. Ini ada beberapa catatan informasi. Nah kawan, Menteri Agama membuka PPSN 6 di Malang, motivasi santri untuk menghadapi tantangan zaman. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 tahun 2026 di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Kabupaten Malang. Kegiatan yang berlangsung sampai dengan 6 Oktober ini diikuti oleh pramuka santri dari berbagai daerah di Indonesia. Menteri Agama mengingatkan pramuka santri harus mampu membuat suasana menjadi lebih baik, bukan membesar-besarkan masalah atau menimbulkan keresahan. Menteri Agama juga mendorong santri meningkatkan kompetensi mulai dari pengetahuan, keterampilan, komunikasi sampai dengan bahasa. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak para santri untuk tidak membatasi cita-citanya. Melalui PPSN 6, santri diharapkan semakin mandiri, percaya diri, berkarakter, dan juga siap berkiprah di tingkat nasional bahkan sampai global. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Iya, kawan, ada beberapa titik yang tadi perlu Anda waspadai ya. Di flyover Arjosari sampai dengan MCC ada tumpahan solar di lajur sebelah kanan. Ada beberapa sepeda motor yang bahkan tadi terjatuh. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Kemudian di Mondoroko, depannya rumah sakit. Depan rumah sakit apa tadi namanya ya? Di depan rumah sakit daerah Mondoroko Singosari itu juga ada ini kawan, ada kendaraan yang trouble ya, ada yang truk yang trouble, tapi sekarang ini masih dalam penanganan dari kepolisian di depan rumah sakit Prima Husada Singosari. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Sementara itu untuk informasi lain kawan, saya juga mengingatkan ini terkait dengan info kesehatan ya. Anda sahabat Persada, pernah tidak mungkin merasakan jantung yang berdebar tiba-tiba atau detak jantung yang terasa tidak teratur, bahkan seperti ada jeda pada detak jantung? Keluhan seperti ini jangan langsung dianggap sepele, bisa jadi tubuh sedang memberikan tanda adanya gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan screening aritmia menggunakan pemeriksaan Holter. Pemeriksaan ini membantu dokter memantau aktivitas dan juga irama jantung dalam periode tertentu, sehingga perubahan irama jantung yang mungkin tidak muncul pada saat pemeriksaan biasa ini bisa membantu terdeteksi. Pemeriksaan Holter itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga rekomendasi dokter setelah dilakukan evaluasi pada kondisi pasien. Jadi apabila Anda ataupun mungkin juga keluarga ini sering mengalami jantung berdebar, detak jantung yang tidak teratur, mudah merasa lemas, atau keluhan lain yang berkaitan dengan irama jantung, jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai screening aritmia dengan Holter, Anda dapat melakukan konsultasi di Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital menjaga kesehatan jantung Anda dan juga keluarga dengan layanan yang tepat, first choice of healthcare. Oke kawan, tetaplah bersama dengan kami pagi hari ini masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Pemkot Batu respon cepat laporan warga soal aktivitas pembakaran. Sindikat napi melakukan pencurian dengan mengganjal ATM lintas kota di Jatim. Indonesia naik ke peringkat 117 FIFA. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi selengkapnya bersama dengan saya Wulan Indriani. Pemerintah Kota Batu sempat menerima keluhan soal aktivitas pembakaran sampah secara terbuka di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu. Sekda Kota Batu Alvinur Hidayat bersama beberapa OPD lain langsung menuju ke lokasi. Tapi setelah dicek tidak ditemukan aktivitas pembakaran yang dimaksud. Alvi menjelaskan kemungkinan aktivitas yang dimaksud sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Bahkan menurut kesaksian warga, asap dan bau yang ditimbulkan cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengamankan 5 orang sindikat pencurian dengan modus mengganjal ATM di lintas kota. Kasubdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi menyampaikan, para pelaku beraksi di sejumlah minimarket sampai rest area. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka sindikat sudah beraksi di lebih dari 50 TKP. Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 117 FIFA setelah meraih kemenangan atas Bangladesh. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia yang berada di antara peringkat 115 hingga 120. Posisi Indonesia masih berpeluang meningkat setelah menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 pada 5 Oktober. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jam 8 malam. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita waspada, kenali modus penipuan berbasis AI. Lagi-lagi berbicara soal perkembangan teknologi, tentu ada banyak plus dan minus yang barangkali juga ini bisa kita maknai bersama ya. Ada banyak dampak positif dengan adanya perkembangan teknologi, termasuk juga artificial intelligence atau AI, tapi ada juga beberapa dampak negatif yang barangkali bisa kita antisipasi, salah satunya terkait dengan penipuan. Selain Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang juga sudah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat waspada adanya potensi penipuan dengan menggunakan AI, dari Polda Metro Jaya ini bahkan juga mengantisipasi, juga sudah pernah menyampaikan himbauan dalam beberapa akun media sosialnya terkait dengan bagaimana masyarakat perlu cerdas menyikapi perkembangan AI, salah satunya waspada dengan potensi penipuan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga sama-sama belajar untuk menghindari berbagai potensi penipuan berbasis AI? Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Kami mengundang ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang, dan kami juga mengundang ada dosen dari Philkom Universitas Brawijaya. Sebelumnya kita jeda dulu kawan, nanti kita akan segera kembali.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita mau membahas terkait dengan waspada, kenali modus penipuan berbasis AI. Itu yang jadi topik bahasan kita hari ini. Secara langsung, Kepala OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Malang ini juga sudah menyampaikan beberapa himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bahkan sudah ada korbannya loh ya di Malang. Dan bukan hanya dari OJK yang mengeluarkan himbauan bagaimana masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan berbasis AI. Selain dari OJK, dari kepolisian, bahkan salah satunya dari Polda Metro Jaya, di beberapa akun media sosialnya itu juga rutin melakukan berbagai edukasi bagaimana masyarakat mewaspadai adanya potensi penipuan lewat AI. Salah satunya bagaimana penipu ini merekayasa suara untuk menipu calon korbannya. Nah, ada berbagai macam dampak positif dari AI, tapi juga ada beberapa oknum yang memanfaatkan AI atau artificial intelligence ini untuk melakukan hal-hal yang negatif yang tentunya juga perlu untuk kita waspadai bersama. Nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber di link Zoom. Kawan, saya sudah sambung bersama dengan beberapa narasumber. Ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang, dari OJK Malang, Farid Falatehan. Pak Farid, selamat pagi.
1: Iya, Pak. Mbak Erika, ya.
0: Pak Farid, gimana kabarnya? Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat. Pagi ini cerah.
0: Alhamdulillah, semangat pagi juga, Pak Farid.
1: Ya, ya Mbak Erika juga sehat semua ya.
0: Amin. Terima kasih banyak, Pak Farid, pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga sambung bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM. Selain ada Pak Farid, kami juga mengundang dari akademisi, ada dosen Philkom dari Universitas Brawijaya, Dr. Eng Insinyur Herman Tole, STMT. Pak Herman, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Erika. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Herman. Pak Herman, gimana kabarnya? Sehat juga, Pak?
2: Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Kami di Brawijaya ada Car Free Day kalau Jumat pagi.
0: Ada Car Free Day. Sehat. Gimana, Pak? Berarti kendaraan nggak boleh masuk kampus sama sekali ya, gitu?
2: Tidak boleh masuk di jalur utamanya.
0: Mantap ini ya. Salah satu mendukung sehat juga harus jalan kaki nih, Pak Herman. Terima kasih, ya. Pak Herman, kembali bergabung bersama dengan kami di Radio City Guide hari ini. Kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, pagi hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide. Kemudian kita juga live streaming di YouTube dan juga website City Guide 911 FM. Tentu juga Anda boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Yang mau ikut bergabung boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Oke, bersama dengan para narasumber, berbicara soal waspada, kenali modus penipuan berbasis AI. Saya ke Pak Farid dulu. Pak Farid, kalau kita lihat tren penipuan berbasis AI, terutama di wilayah OJK Malang ya, ini seperti apa, Pak, gambarannya?
1: Baik Mbak Erika ya, mungkin secara umum kami sampaikan dulu. Jadi sampai dengan bulan Juli ya, dari 1 Januari sampai bulan Juli 2026 itu pengaduan masyarakat yang ada di kantor OJK Malang itu jumlahnya 2.358. Nah, layanan itu layanan konsumen yang diantaranya sekitar 21-22% itu terkait dengan penipuan. Jadi ini merupakan data yang sebenarnya sangat ini ya, perlu perhatian karena ini terus terang meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya hampir lebih dari 50% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Jadi penipuan yang ada di Malang ini sekarang sudah semakin banyak. Nah, salah satunya memang menggunakan AI. Jadi salah satu contohnya kemarin ada seorang kebetulan benar-benar ini ya kejadian salah satu mungkin teman Mbak Erika kali ya, wartawan ini ya. Jadi ada yang menelpon mengaku saudaranya, suaranya persis, kemudian nadanya sama, dan akhirnya merasa bahwa ini tuh benar-benar saudara atau temennya, teman deketnya gitulah. Meskipun dia pakai nomor yang baru, dia mengakunya ini nomornya baru dan seterusnya. Akhirnya karena merasa yakin itu saudara atau teman dekatnya, akhirnya korban ini jadi mengalami kerugian sekitar 80 juta.
0: Wow.
1: Nah, ini merupakan jadi sadar setelah kejadian, nggak bisa dihubungi lagi, baru sadar bahwa itu tuh ternyata

0: TISJ itu udah trennya tuh udah meningkat. Sekarang itu dari laporan itu sekitar 1.300 ya secara nasional, 1.300 lebih itu sudah jelas-jelas menggunakan AI. Jadi ini akan potensi untuk meningkat lagi. Jadi dari yang data masuk itu emang sebagian besar bentuk penipuan itu emang anu yang pertama itu kan penipuan dari ini ya, dari apa itu jual beli kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Yang kedua itu emang fake call ini, jadi suaranya mirip dan itu yang sering terjadi penipuan yang ada di pengaduan di OJK Malang. Itu sekilas informasi awal dulu Mbak Erika.
1: Nah, bagaimana kawan Anda melihat tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Farid? Apakah ini lumayan bagaimana membuat kita juga sama-sama khawatir ya? Secara nasional tadi disampaikan ada 1.300 laporan, itu di 2026 ini juga, Pak Farid ya?
0: Iya, dan semakin kesini tuh semakin banyak karena ini kemarin salah satu modus tuh begini, jadi ini sudah semakin canggih ya, dan yang akan menjadi target untuk ditipu itu biasanya tuh dipelajari dulu sama penipunya. Jadi nanti dia akan mempelajari orang ini sukanya apa, senangnya bergaul dengan siapa dan seterusnya. Nah, kadang-kadang dia bisa jadi ada yang masuk ke grup. Nah, begitu masuk ke grup WA, nah dia kan udah tahu ini orangnya ini dan seterusnya. Atau dia punya medsosnya. Misalnya di medsos tuh dia suka apa ya, misalnya bapak-bapak ini atau orang ini sukanya mancing atau suka apa. Nah, nanti dia cara penyampaiannya tuh diawali dengan hobinya. Jadi nanti akan tertarik gitu loh. Nah, ini bentuk-bentuk penipuan yang sekarang sudah mulai merebak dan akhirnya kita tidak sadar bahwa itu penipuan. Jadi tolong masyarakat lebih hati-hatilah seperti ini.
1: Baik, nah ini tentu menjadi satu reminder untuk kita bersama. Boleh kawan, barangkali Anda juga punya beberapa komentar, termasuk yang pagi hari ini mau ikut bergabung dalam diskusi pagi kita. Anda punya beberapa pertanyaan barangkali atau punya beberapa komentar, boleh Anda sampaikan lewat WhatsApp, karena kita medianya banyak ya. Ada YouTube, ada website, ada TikTok, tapi kita untuk mengakomodir berbagai tanggapan dari Anda, kita utamakan yang ada di WhatsApp. Anda boleh gabung di 0811-3600-911, boleh voice note maupun juga land telepon. Saya ke Pak Herman. Pak Herman, kalau Anda sebagai akademisi, bagaimana menganalisa cara kerja AI yang dimanfaatkan oleh para oknum pelaku kejahatan ya, untuk membuat kejahatan yang sedemikian rupa meyakinkan?
2: Ya, Mbak Erika. Jadi memang secara konsep kejahatan dari dulu sama seperti ini, hanya makin kesini makin canggih dengan canggihnya teknologi khususnya AI sekarang gitu ya. Jadi dan fenomenanya juga sebenarnya sama yang kita kenal dengan istilah social engineering. Jadi menyerang kepada kelemahan manusia dari sisi manusianya, sisi psikologi. Seperti tadi kita ditelepon oleh orang yang suaranya kita kenal gitu dan kita percaya itu orang tersebut. Nah, unsur trustnya itu yang kemudian lebih didorong dengan adanya AI sekarang. Jadi AI itu mungkin sebagai informasi saja, sebenarnya AI itu teknologi yang dari dulu sudah ada, tapi kami dulu mengenalnya AI untuk analisis, AI untuk prediksi, yang kemudian dengan kemampuan prediksinya itu muncullah yang namanya AI generatif. Nah, saat ini ramai AI generatif dengan berbagai macam tools AI yang ada di internet yang mudah digunakan oleh siapapun, baik yang berbayar ataupun yang gratis, yang kemudian muncullah ini orang-orang jahat yang memang selama ini juga sudah sering melakukan kejahatan seperti itu, modus-modus yang sama tetapi menggunakan teknologi yang lebih canggih. Misalkan dengan generatif AI kita bisa mulai dari misalkan voice cloning tadi, mengkloning suaranya seseorang, bisa dibuat persis dengan suara orang tersebut. Kemudian juga bisa deepfake, ya, membuat video palsu, bisa juga melakukan face swiping, misalkan menukar wajah kita dengan wajah orang lain yang sudah diprogram begitu, yang kemudian itu digunakan untuk modus tadi, untuk menelpon, untuk memberikan mengontak pihak-pihak tertentu untuk kemudian ya ditipu seperti tadi. Ini

0: Karena di sisi yang lain kita juga sebagai masyarakat kadang-kadang membuka informasi kita di publik melalui sosial media. Kita posting-posting di sosial media, di Facebook, di IG dan sebagainya, sehingga orang pelaku-pelaku tadi mempunyai data kita, rekaman suara kita, punya video foto wajah kita dan sebagainya, yang kemudian itu bisa digunakan dengan menggunakan AI untuk mengenerate baik itu voice cloning ataupun video wajah kita dan seterusnya. Nah, dengan kecanggihan AI sekarang, kita justru semakin sulit membedakan mana yang apakah ini asli atau palsu gitu ya. Nah, itu yang justru dengan fenomena yang terjadi sekarang, mungkin masyarakat harus lebih hati-hati lagi. Kalau ada siapapun yang mengontak, kita perlu memverifikasi lebih jauh gitu. Tidak hanya langsung percaya dan kemudian ada instruksi untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan kita. Jadi teknologi makin canggih, makin mudah digunakan, tersebar di internet, dan ya makin realistis. AI sekarang ini makin canggih banget. Saya tidak kaget ketika lonjakan modus kejadian meningkat sangat drastis. Justru bagaimana kemudian masyarakat bisa lebih disadarkan untuk lebih aware begitu terhadap situasi saat ini.
1: Ini jadi tantangan yang luar biasa, Pak, ya. Di tengah perkembangan yang begitu cepat, literasi pun juga harus dilakukan sangat cepat, Pak Herman.
0: Ya, betul, Mbak. Dan perlu juga mengajarkan bahwa AI sekarang seperti ini, bisa melakukan apa, bisa melakukan ini, sehingga potensinya bisa seperti ini misalkan gitu. Jadi kalau kita ditelepon dari orang yang wajahnya bahkan kita kenal pun, itu masih perlu kita verifikasi juga gitu. Belum tentu itu beneran orang itu, atau suara tadi yang ditelepon oleh orang dengan yang suara yang menurut kita itu teman kita misalkan, atau kita kenal suaranya, itu pun masih harus diverifikasi lebih jauh. Nah, itu edukasi ke masyarakat terkait dengan itu mungkin saya pikir perlu dilakukan saat ini.
1: Baik, iya Pak Herman dan juga Pak Farid, nanti kita akan kembali di diskusi pagi hari ini, tapi kita jeda dulu sejenak, kawan. Ini tadi ada beberapa informasi yang juga masuk di kami. Ada Pak Dani tadi mengomentari, kasihan jalur cepat di Ahmad Yani itu ada tumpahan solar ya. Bahkan tadi ada beberapa sepeda motor yang terjatuh, lebih dari 10 sepeda motor dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC. Ada juga Pak Sugiarto menyampaikan sementara ini ada ambulan dari RJT itu sudah meluncur ke Ahmad Yani di Ahmad Yani Utara, terutama mengantisipasi adanya tumpahan solar di lokasi. Lalu ada juga Pak Amir. Pak Amir tadi kirim video di jam 8 lebih 11 menit. Kondisi terkini di sekitaran flyover Arjosari. Hati-hati kawan, lajur kanan ya, ada tumpahan solar. Bahkan dari tadi pagi, beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada beberapa kendaraan, terutama roda 2, itu terjatuh lebih dari 10 kendaraan. Ada video yang disampaikan oleh Pak Amir, ini update jam 8 lebih 11 menit.
2: Kegiatan yang berlangsung sampai dengan 6 Oktober ini.
1: Nah, ini di lokasi, di lajur sebelah kiri, mohon maaf ya. Tadi saya lihatnya lajur sebelah kanan, di video sebelumnya kayaknya lajur sebelah kanan ya. Atau saya yang salah lihat nih.
2: Bukan membesar-besarkan masalah atau menimbulkan.
1: Nah, ini sudah ada yang melakukan pembersihan, nggak tahu itu dari warga sekitar, dari relawan, atau mungkin dari petugas yang terkait ya. Oh, ada di lajur sebelah kiri kawan, mohon maaf. Jadi dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC, lajur sebelah kiri itu ada tumpahan solar. Di lokasi untuk solarnya itu sudah ditutupi dengan tanah ya. Tapi masih ada beberapa yang terjatuh loh tadi. Nah, ini terlihat ada beberapa orang yang melakukan pembersihan. Oh, ternyata nanti ketika Anda turun dari flyover Arjosari, itu tumpahan solarnya masih ada di lajur kiri. Baru ketika mendekati MCC, itu tumpahan solarnya ada di lajur sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ada, nanti mendekati MCC, yang tumpahan solarnya ada di lajur sebelah kanan. Nanti coba kita konfirmasi kembali, kalau tadi kita komunikasi dengan Damkar Kota Malang, katanya infonya akan diteruskan ke jajaran dari BPBD. Nanti coba kita konfirmasi juga ke BPBD, pembersihan seperti apa yang barangkali sudah diupayakan di lokasi. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi. Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raising Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
6: CityGate 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita waspada, kenali modus penipuan berbasis AI. Saya bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang, ada Pak Farid Faladehan. Dan juga bersama dengan dosen Filkom dari Universitas Brawijaya, ada Pak Herman Tole. Terima kasih juga untuk Anda yang sekarang ini sudah bergabung bersama dengan kami. Ini tadi ada Bu Kurnia ya, yang juga ikut menyampaikan komentar. Bu Kurnia, barangkali boleh loh Bu, kalau gabung lewat voice note atau lewat line telepon, supaya lebih enak ya ngobrolnya. Terima kasih untuk yang sudah ikut berkomentar, salah satunya ada Bu Kurnia. Saya menyarankan kalau yang mau ikut bergabung, bisa di segmen sekarang ini kawan, karena biasanya kalau yang gabungnya terakhir, itu nggak cukup untuk kita putarkan atau tidak memungkinkan untuk kita bahas bersama dengan para narasumber. Saya kembali lagi ke para narasumber. Nah, Pak Farid, ketika ada berbagai laporan yang masuk ke OJK dengan jumlah sekian banyaknya ya, langkah apa dari OJK menyikapi situasi yang ada sekarang ini?
1: Baik, Mbak Erika dan pendengar City Guide ya. Jadi, kita akui dan tidak bisa kita pungkiri bahwa penipuan di wilayah kita pun, di Malang pun, sebenarnya banyak sekali dan nilainya juga sudah banyak sekali, apalagi secara nasional. Jadi kalau misalnya katakanlah udah, ya mudah-mudahan enggak ya, kalau misalnya udah terlanjur terjadi penipuan, kira-kira langkahnya akan seperti apa. Jadi ini sebagai kita dari OJK selalu sosialisasi dimanapun, karena setiap kita sosialisasi masih banyak masyarakat yang belum tahu. Kalau misalnya kita sudah terjadi penipuan, katakanlah dia sudah terlanjur tidak sadar transfer katakanlah 50 juta seperti tadi yang contoh tadi ya. Nah, kita di itu ada link atau website namanya iasc.ojk.go.id. Jadi tolong masyarakat, ini paling enggak ini untuk mencatat dan nanti rekeningnya bisa diblokir. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur tertipu, segera laporkan secara online ke iasc.ojk.go.id. Apakah perlu lapor polisi? Ya, silahkan lapor polisi, tapi yang paling utama dulu silahkan lapor dulu, karena sebagai informasi, banyak penipu itu kalau sudah dananya masuk itu segera diambil. Jadi nah, melalui ISC itu nanti kalau misalnya korban itu lapor dan laporannya udah benar, udah clear, nanti di sana tuh ada ISC itu kan sebenarnya tim gabungan ya. Ada dari bank, ada asosiasi, ada dari Bank Indonesia, ada kepolisian, ada OJK. Nah, nanti begitu data masuk itu akan diklarifikasi. Kalau misalnya ini penipuan, itu kurang dari 1 jam bisa langsung diblokir. Jadi rekeningnya diblokir, dananya diblokir, kalau laporannya itu cepat. Jadi masyarakat kalau sudah tertipu silahkan segera lapor, nanti itu akan diblokir. Nah, itu pun yang lapor ke OJK atau ke IASC sampai saat ini tuh mencapai 668.000 laporan. Nah, yang sudah diblokir itu mencapai 771 miliar. Dana yang berhasil diblokir
0: berapa Pak tadi Pak? Berapa miliar Pak Farid?
1: Jadi yang sudah diblokir itu 771,2 miliar. Jadi dana, maksudnya ini sebenarnya korbannya tuh triliunan ini ya. Cuman ini kalau segera lapor itu akan segera diblokir. Nah, sampai posisi terakhir 31 Agustus kemarin, dana yang sudah diblokir 771 miliar dan yang berhasil dikembalikan ke korbannya itu 206 miliar. Jadi nanti 771 itu akan diklarifikasi, dicek ulang bla bla bla oleh tim di sana. Nah, rekeningnya udah diblokir dan tidak akan pernah dipakai lagi. Nah, nanti kalau misalnya sudah clear itu akan dikembalikan ke korban. Nah, jadi masyarakat ya terus terang ini prosentasenya kecil, sangat kecil. Karena apa? karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak segera lapor.
0: Panik dan dulu biasanya, Pak ya.
1: Ya, panik dulu, dia bingung ini mau kemana. Pasti. Biasanya tuh kalau ke polisi. Kalau ke polisi tuh nggak salah, tapi prosesnya lama itu, Mbak ya. Jadi ke polisi itu nanti akan lapor polisi, polisi besoknya akan ngecek dulu, ngecek ke bank. Nah, nanti banknya prosedurnya itu akan lama lagi. Nah, itu butuh berhari-hari. Nah, setelah lapor, setelah masuk ke IASC, silahkan lapor polisi. Tapi IASC dulu, dalam arti itu biar dananya tuh kalau misalnya belum ditarik oleh penipu, itu udah terblokir dulu. Nah, minimal rekening yang dipakai penipu itu udah kita blokir. Karena itu ada bank-bank, nama rekening, nomor dan nama rekening yang digunakan untuk penipu itu akan di blacklist dan tidak akan bisa dipakai lagi untuk buka rekening. Nah, itu udah ratusan ribu juga itu rekening yang diblokir. Nah, ini juga mengingatkan ke masyarakat, ini ada kayak semacam modus gitu ya. Jadi ada orang penipu datang ke desa pinjem KTP. Kadang-kadang tuh dia di video orangnya, nanti dikasih uang 50 atau 100 ribu, KTP itu dipakai untuk buka rekening. Nah, begitu buka rekening, fotonya ada, videonya ada, KTP-nya ada. Jadilah buka rekening. Nanti yang jadi korban, si KTP itu lagi. Jadi ini korbannya tuh double-double. Yeah. Satu yang punya KTP, yang punya rekening, terus korban yang tertipu uangnya, sementara penipunya itu enggak bisa dicari karena dia tidak pernah muncul. Ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat, segeralah lapor ke iasc.ojk.go.id.
0: Baik, Pak, di tengah banyaknya laporan, tidak ada kendala, Pak ya, dalam hal bagaimana kecepatan respon ketika nanti kita lapor ke iasc ini?
1: Biasanya tuh kadang ada tenggat waktu, kalau kita pengisiannya itu salah, itu emang nggak bisa langsung submit gitu loh. Jadi pengisiannya tuh harus detail, misalnya jumlahnya berapa, di bank apa, kapan, segala macam, itu kan harus detail. Nah, itu kalau nggak pas atau angkanya salah atau apa, itu jadi nggak, nanti jadi lama. Nah, nanti itu bisa dicek. Bisa dicek tuh maksudnya sejauh mana sih, misalnya ini udah diblokir atau belum. Ada yang kemarin nasabah itu juga lapor dari OJK itu belum 1 jam udah diblokir, ada. Nah, ada juga yang sampai berhari-hari itu belum diblokir. Maksudnya kenapa? Karena itu kemarin kami baru dapat informasi juga dari kantor pusat OJK, ada satu penipuan itu yang digeser apa, rekeningnya itu dipindah ke Mandiri, ke BCA, ke BNI, sampai 14 bank.
0: Wow.
1: Jadi itu penelusurannya tuh agak
0: panjang,
1: susah.
0: Ya.
1: Jadi sistem IASC ini kan sebenarnya masih relatif baru nih, baru setahunan lah ya. Tapi yang lapor tuh udah banyak. Jadi sistem kita untuk mengetuk ke bank-bank itu masih semi manual. Ini sedang diperbaiki, nanti ke depan mau diotomatisasi ya. Jadi tapi sekarang masih manual. Misalnya ini ada Mandiri, ada ditransfer ke BRI, nanti langsung menghubungi BRI. BRI begitu dicek udah transfer ke BCA, Nah, kalau sampai sekian banyak itu berhari-hari biasanya masih belum ini, soalnya dia memang muter-muter itu, penipunya tuh kadang-kadang seperti itu, sengaja dibuat seperti itu gitu loh. Jadi memang sebaiknya segera lapor kalau misalnya ada yang jadi korban. Itu Mbak Erika.
0: Iya, sebelum saya ke Pak Herman, ini ada satu pendengar yang mau bergabung di line telepon. Tadi ada Pak Amir yang sempat telepon ke teman-teman yang ada di newsroom. Kita tahan dulu, saya bantu kembali sambungkan Pak Amir Mukminin. Selamat pagi, Pak Amir.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rika, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Juga untuk bapak-bapak materi ya dari OJK sama Vilkom.
0: Betul.
2: Terima kasih pencerahannya Pak. Sebenarnya ini info yang baru ya, sama sekali baru.
0: Iya.
2: Untuk yang video atau by phone seperti itu memang baru, tapi memang harus ada tindak lanjut ini Pak ya. Kita memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat, misal baik itu RT, RW, tapi yang paling intens itu mungkin ibu-ibu yang di Pokja-Pokja itu sangat intens. Kalau kemudian informasi semacam ini untuk antisipasi masuk ke ruang-ruang kegiatan mereka gitu. Karena memang yang tipe-tipe lama itu video-video panik, video kecelakaan, bukan video, maaf, telepon ya, telepon panik, telepon kecelakaan, kemudian untuk menipu orang itu kan sangat banyak terjadi itu. Dan yang tertipu pada umumnya malu untuk melaporkan karena memang uangnya sudah hilang dan gak mungkin kembali. Hanya untuk yang saat ini kan tadi dikatakan ini ya Pak, sudah video dan suara, tadi fake voice-nya udah menyerupai suara. Karena mendeteksi karakteristik suara aja teknologi sudah bisa membuat apa narasi sendiri. Dan saya lihat juga di banyak grup WA itu Pak yang langsung digenggaman tangan itu 90% video yang di-share itu, dalam arti video guyon, funny atau hal yang menegangkan itu kan semua sudah AI, sesuatu yang tidak pernah terjadi tetapi di video ada gitu. Hanya saya ingin sampaikan barangkali garis besar yang harus diketahui masyarakat bahwa video AI yang sudah ada umumnya yang mengejutkan, yang menakjubkan, yang menjadi wow kayak gitu itu pada umumnya sudah fake ya. Ciri-cirinya memang itu dibuat dari layar yang berbeda, layarnya banyak sehingga antara objek, lokasi itu tidak bersentuhan. Biasanya masyarakat harus tahu video AI itu rapi, tidak mengetengahkan perasaan, misal kalau ada gajah berantem rumputnya nggak terkoyak, itu AI ya, ciri-ciri kayak gitu. Ini perlu disampaikan Pak di kelompok-kelompok kegiatan masyarakat. Jadi penipuan itu seperti hal yang biasa. Saya belum menyampaikan misal yang di Facebook, yang di mana-mana, penipuan luar biasa. Tetapi saya pertanyaan, kenapa petugas kok tidak kelihatan melakukan sikap, bersikap aparat atau apa? Karena itu vulgar banget, penipuan tentang penjualan dan lain-lain di Facebook. Maka ini saya berharap, bukan cuman sosialisasi Pak ya, berarti desiminasi itu langsung disampaikan ke kelurahan mungkin, ke kecamatan, lalu nanti masuk ke ruang-ruang kegiatan keluarga secara cepat. Saya kira itu ya. Pak, mohon maaf saya Amir Pak di Lokwaru, kalau ada yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amir sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Amir. Salah satunya barangkali ciri-ciri kita mengenali AI dengan berbagai tantangan. AI itu sangat mirip dengan aslinya. Apa Pak Herman tips untuk masyarakat mengenali apakah ini asli atau ini AI?
3: Memang kalau kemunculannya AI generatif waktu awal-awal kemunculan, misalkan membuat video itu kadang kita masih bisa melihat ada celah-celah atau ilustrasi di video itu yang kelihatan tidak natural gitu. Misalkan wajah orang tapi matanya mungkin ekspresinya kurang natural, atau yang tadi mungkin disampaikan ada istilahnya ada kejadian luar biasa tetapi ada hal yang lain yang aneh yang kayaknya kok ini gerak, yang di sini kok nggak gerak, seperti itu. Itu awal-awal AI, kadang-kadang kita masih bisa menemukan, oh ini AI nih, ada hal yang tidak natural gitu, sehingga bisa disimpulkan langsung ketika kita melihat ini, oh ini kayaknya buatan AI. Tapi makin kesini, AI-nya juga makin canggih gitu, sehingga justru semakin sulit kita untuk mengenali ini AI atau bukan. Yang harus kita pahami adalah bagaimana video yang kita lihat itu tidak sepenuhnya langsung dipercaya gitu, karena sekarang teknologi AI sudah bisa membuat jauh lebih canggih, lebih natural. Kita bisa pakai untuk bikin film, bahkan film yang lengkap itu yang bisa mendekati asli gitu. Tapi kalau suara pun juga demikian. Makin lama makin yang tadinya kalau kita AI itu mengenerate suara itu masih kayak suara robot gitu ya, ada suara patah-patah dan sebagainya yang kita bisa kenali langsung, oh ini nih kayaknya nih AI. Nah makin kesini makin canggih, sehingga tadi bahkan kita bisa melakukan voice cloning, mengkloning suara seseorang. Nah karena si pelaku dalam kasus ini mereka bisa menemukan rekaman-rekaman suara kita. Jadi proses manipulasi dengan berbasis AI itu bisa dilakukan kalau mereka punya data-data kita gitu. Jadi apakah rekaman suara kita atau foto kita, video kita yang tersebar luas di sosial media. Jadi di satu sisi kita sering posting-posting sosial media juga berisiko informasi kita diambil, bahkan mungkin informasi keluarga kita, anak-anak dan sebagainya yang kemudian bisa dipakai untuk bagian dari social engineering tadi gitu. Social engineering itu kan memanfaatkan kelalaian dari manusia kita soal urgensi misalkan ya, ini Bapak harus segera saya juga kemarin ditelepon Bapak harus segera melaporkan KTP untuk update ke sini misalkan, menyebutkan nama yang petugas, seolah-olah itu petugas di kantor kelurahan, kemudian memberikan informasi-informasi yang harus saya ikuti itu. Karena di awal saya sudah paham ini pasti penipuan, saya tidak merespon lebih jauh. Nah, saya khawatir kalau orang yang tidak paham kemudian percaya itu saja. Jadi mengeksplorasi ke rasa urgensi kita, mengeksplorasi rasa takut kita, juga mengeksplorasi ketamakan kita misalkan dengan memberikan iming-iming hadiah dan sebagainya. Yang itu dengan menggunakan AI kemudian memunculkan trust yang sangat tinggi dari sisi kita, percaya bahwa oh ini benar nih yang ngomong ini. Jadi memang menurut saya agak sulit mengenali dari AI, tapi yang perlu dipahami adalah bahwa apa yang kita lihat belum tentu benar, itu aja yang harus dipegang. Sehingga kemudian berangkat dari situ kalau ada sesuatu yang misalkan minta transfer atau apapun itu yang berkontribusi kepada keuangan misalkan, atau kita diminta menyerahkan ID atau PIN atau token dan sebagainya, itu tidak langsung dituruti begitu saja, tapi dicoba untuk diklarifikasi ulang, diverifikasi ulang, atau kita coba ngomong ke orang lain untuk benar nggak sih ini dan sebagainya, sehingga tidak dieksekusi sendiri yang kemudian berdampak pada kerugian seperti tadi. Jadi AI sudah luar biasa, relatif sulit untuk kita bisa mengenali, tetapi justru bagaimana kita tidak sepenuhnya mempercayai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Begitu Mbak mungkin.
0: Baik, Pak Herman, apakah dalam hal ini juga berarti kita sekarang harus lebih meningkatkan lagi usaha kita cek dan recheck berbagai informasi, Pak?
3: Ya, betul Mbak. Jadi kan banyak juga video-video yang di sosial media yang itu lucu atau yang itu luar biasa kejadian dan sebagainya yang ternyata dibuat oleh AI. Kalau itu sebagai sebuah hiburan, ya sah-sah saja kita menikmati sebagai sebuah hiburan. Tetapi ketika itu ada konsekuensi sesuatu yang kemudian mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang berkorelasi kepada transfer tadi atau mengirimkan informasi-informasi penting dari kita. Gitu. Misalkan kita ditelepon dari kantor pajak nih minta kita harus segera update data gitu, mengupdate informasi kita di aplikasi, mereka kemudian kasih link baru aplikasi yang kemudian ternyata itu palsu juga. Nah, jika ada permintaan-permintaan seperti itu yang kita harus lebih aware gitu. Jadi kalau AI sekedar hiburan ya dinikmati saja, tetapi kalau ada konsekuensi yang lain yang diminta oleh pihak yang terkait dengan tadi itu, ya kita harus lebih aware gitu, tidak langsung mempercayai, tidak langsung menuruti, tapi coba dikrosi ulang, diverifikasi ulang gitu.
0: Baik, ya tadi dari penanya yang sebelumnya ya, dari Pak Amir ada beberapa poin, nanti kita bahas juga di segmen berikutnya, termasuk tadi terkait dengan bagaimana sosialisasi ini menyentuh masyarakat sampai dengan lapisan yang paling bawah, sampai dengan bagaimana peran dari petugas melihat adanya berbagai potensi penipuan. Sebenarnya hari ini harusnya kita ada dari kepolisian ya, barangkali next nanti bisa kita agendakan di sesi yang lain. Untuk informasi lain kawan, Anda juga boleh terus bergabung bersama dengan kami, termasuk yang mau ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini. Ada Bu Kurnia yang tadi juga kirim voice note, nanti kita putarkan Bu. Kita jeda dulu sejenak kawan, masih di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kembali lagi di program IGN Talk. Hari ini bicara waspada, kenali modus penipuan berbasis AI. Saya bersama dengan Kepala OJK Malang, ada Pak Farid, dan juga dosen dari Philkom Universitas Brawijaya, ada Pak Hirman Tole. Ada beberapa komentar yang tadi masuk di kami, kita bahas satu-satu dulu ya. Dari Pak Amir, tadi menyampaikan ada beberapa poin, salah satunya melibatkan Pokja ibu-ibu, ini untuk menjadi sasaran sosialisasi, termasuk juga menyasar kecamatan, kelurahan, sampai dengan warga. Lalu juga terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Amir, bagaimana ya peran dari petugas, ini harusnya sih ada dari kepolisian juga, peran dari petugas melihat adanya berbagai potensi penipuan yang secara nyata terlihat. Apa yang bisa dilakukan, barangkali terkait dengan sanksi tegasnya dan upaya pengendalian, begitu Pak Amir ya. Saya kembali lagi Pak Farid, bagaimana Pak Farid?
1: Iya, baik, terkait dengan sosialisasi ya. Jadi OJK itu sebenarnya sekarang tuh sangat aktif karena untuk sosialisasi. Karena terus terang setiap kita sosialisasi hampir rata-rata tuh banyak yang belum tahu tentang cara mengatasi, cara melapor. Sementara korban tuh banyak gitu loh. Seperti kita pernah sosialisasi ke wali murid guru SMP ya, di salah satu SMP termasuk guru-gurunya. Nah, ternyata waktu kita tanya siapa yang sudah pernah jadi korban, gurunya jadi korban juga gitu loh. Wali muridnya malah belum tahu kalau ternyata tuh ada proses yang bisa dilakukan, bisa melapor dan seterusnya. Kita juga pernah sosialisasi ke ibu-ibu apa itu kayak PKK kayak gitu ya di salah satu kabupaten atau kota madya, dan itu kebanyakan mereka juga terus terang emang masih belum banyak yang tahu bahwa di sekitar kita tuh korban begitu banyaknya. Tapi selalu kami sampaikan satu hal ya kepada masyarakat. Semua penipuan baik itu melalui video maupun melalui suara, bahkan kami ada satu bank itu menelusuri kasus. Jadi dia tuh pakai video call, yang ngomong itu suaranya tuh merdu, terus videonya tuh keluar wanita yang seksi dan segala macam. Bener-bener dikiranya tuh iya gitu loh. Ternyata itu love scam. Dan itu tuh semuanya pakai AI. Dia sampai ratusan juta itu hilang. Tapi satu hal yang ini, mau pakai cara apapun, ujung-ujungnya nanti tuh dia pasti akan meminta untuk transfer. Nah, biasanya awalnya transfernya tuh gak banyak. Kadang-kadang misalnya ada Bapak beli sesuatu kurang 30 ribu, tolong ditransfer ya ke rekening ini. Caranya gimana? Dituntunlah sama dia. Ini rekening ini di bank ini, coba nanti PIN-nya berapa, PIN. Akhirnya dia transfer lah itu hanya 30 ribu, tapi PIN-nya itu secara tidak sadar dia serahkan. Karena dianggapnya itu orang yang bisa jadi itu dianggap banknya, bisa jadi dianggap misalnya dari Shopee-nya atau Tokopedia-nya, akhirnya secara tidak sadar dia menyerahkan itu PIN atau ATP dan segala macam. Jadi sebagai informasi, PIN itu tidak boleh satupun orang nanya, termasuk dari bank pun tidak boleh meminta nomor PIN dari nasabah. Jadi siapapun yang minta nomor PIN itu pasti penipuan. Tolong ini menjadi ini ya, karena semuanya berbagai penipuan ujung-ujungnya nanti ke nomor PIN. Yang kedua, dia akan dilarikan ke pinjaman online yang terdaftar di OJK. Jadi nanti dia akan pinjam, jumlahnya katakanlah 50 juta, uangnya diterus transfer ke rekeningnya penipu, si korbannya disuruh nyicil per bulannya sekian. Nah itu yang dua hal itu yang sering terjadi di modus penipuan yang ada sekarang ini. Itu terkait dengan sosialisasi. Kalau penindakan ya, kita penindakannya melalui ASC, jadi semua rekening kita blokir. Tapi kalau pelakunya ya emang itu mungkin dari pihak yang berwajib.
0: Kepolisian ya. Baik, ranahnya OJK adalah memblokir rekening dari pelaku tadi. Pak Farid, kalau terkait dengan sosialisasi yang tadi ditanyakan ya, apakah ke depan ini ada rencana apa Pak terkait dengan sosialisasi, termasuk menyasar sampai dengan masyarakat dari kalangan bukan hanya dari kecamatan, kelurahan, tapi bahkan sampai ke tingkat grassroots ya?
1: Ya, kita tuh sebenarnya sasarannya tuh ada yang mahasiswa. Nanti termasuk kita akan ada ngadain aja di UB juga akan mengadakan hal yang sama. Kemarin kita di UIN sampai sekian ribu anu mahasiswa. Minimal mereka tuh setelah disosialisasi bisa memberikan ke masyarakat sekitar untuk menjadi duta lah ya. Nah, kemudian ke ibu-ibu, biasanya kita tuh katakanlah untuk misalnya kita memperingati hari menabung, kita yang kita ajak itu cenderung orang tuanya. Jadi orang tua muridnya akan kita sosialisasikan termasuk ibu-ibu gurunya. Nah, kalau muridnya kita ajak menabung. Kemudian biasanya kita ke ASN, kita kumpulkan, kita juga akan mengumpulkan misalnya perwakilan perwakilan dari kelurahan atau kecamatan kita kumpulkan di pendopo. Jadi misalnya kita kumpulkan sekitar 500 orang, pernah kita ke di Malang kita kumpulkan sampai 500 orang itu jadi dari semua kecamatan itu dihadirkan. Harapannya nanti dari kecamatan akan diteruskan ke minimal di masyarakat sekitarnya lah biar mengetahui begitu banyaknya penipuan di sekitar kita. Nah, sebagai informasi IASC itu Mbak Erika ya, setiap hari bulan terakhir ini Agustus kemarin setiap hari itu yang lapor IASC meningkat menjadi 1.300 orang per hari. Begitu banyaknya. Itu bayangkan aja baru yang pelapor dan nilainya ada berapa itu kan ya. Di Singapura mungkin sekitar 100. Kita tuh tadinya tuh sekitar tahun lalu sekitar 800-900. Sekarang udah meningkat menjadi di atas 1.000 per hari. Jadi tolong masyarakat hati-hati, ini penipuan sangat sangat mudah masuk ke sekitar kita.
0: Itu miris kan, ya. Dan cukup serem juga Pak ya kalau melihat dari data yang ada Pak Farid ya.
1: Ya,
0: ini ada juga beberapa komentar Pak yang masuk di kami. Salah satunya ada Bu Kurnia, tadi kirim voice note, saya coba putarkan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak
0: Erika. Pagi Bu.
2: Bapak-bapak narasumber dan semua. Tema waspadai dan kenali penipuan berbasis AI. Pertanyaan saya, bagaimana mengenali suara, video yang asli dan tipuan pakai AI? Kedua, pencegahan suara cloning dan video deepfake itu bagaimana? Ketiga, bagaimana cara mengedukasi keluarga di rumah supaya lebih waspada. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan pertanyaan saya dan terima kasih penjelasannya.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Kurnia sudah bergabung. Pak Herman, gimana Pak?
3: Ya, Mbak. Pertanyaan yang Bu Kurnia tadi kan mungkin sama dengan yang sebelumnya juga sempat kita bahas. Jadi yang saya sampaikan tadi, AI makin kesini makin canggih. Jadi relatif lebih sulit juga untuk kita membedakan mana yang AI, mana yang asli. Meskipun secara kasat mata sebenarnya kadang-kadang kelihatan juga video mana yang ini kayaknya dibuat oleh AI nih, yang ini asli dan sebagainya. Bisa kita lihat sedikit mungkin ada hal-hal yang tidak natural yang ada di video gitu, atau di suara yang mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi yang saya khawatirkan adalah kita sudah kesulitan untuk membedakan mana yang asli dan mana yang AI. Justru yang kita perlukan adalah tidak percaya sepenuhnya kepada video itu ataupun suara itu yang di dalamnya ada konsekuensi terkait dengan finansial tadi, atau membagikan identitas, informasi yang terkait dengan identitas, membagikan KTP, membagikan password misalkan OTP ataupun sampai kepada transfer. Nah, ini yang memang harus dipahami masyarakat bahwa AI ini semakin canggih. Dalam konteks sosialisasi, saya pikir mungkin tidak hanya OJK yang atau pihak-pihak terkait yang mensosialisasikan ini, tapi mungkin teman-teman yang kita sebut sebagai influencer yang mungkin lebih sering video-videonya ditonton orang di sosial media itu juga lebih banyak membahas ini sebagai bagian dari edukasi ke masyarakat bahwa AI ini sudah canggih seperti ini, bisa membuat ini, kalau tiba-tiba muncul ini di layar kita atau ada yang menghubungi kita, maka ya jangan dipercaya 100%, begitu. Harus diverifikasi ulang. Verifikasinya dengan cara apa? Mungkin bisa mengontak balik atau mengkonfirmasi dengan orang lain yang kita kenal untuk konfirmasi apakah ini benar atau tidak dan sebagainya. Karena teknologi ini semakin canggih, yang kami sendiri pun kadang-kadang juga kesulitan untuk membedakan. Jadi sekali lagi poinnya adalah, kalaupun kita tidak bisa membedakan mana ini AI atau bukan AI, asli atau bukan, jangan percaya 100% jika ada konsekuensi yang terkait dengan keuangan tadi, transfer dan sebagainya, atau membagikan identitas.
0: Okay.
3: Saya justru, ya.
0: Ya Pak Herman, itu yang terkait dengan bagaimana kita mengenali yang asli dengan yang AI ya. Kalau kita melindungi diri kita, Pak, supaya tidak sampai, kayak tadi ditanyakan oleh Bu Kurnia, tidak sampai suara kita di cloning atau mungkin data-data lain yang tersebar, gimana, Pak?
3: Ya, memang bagaimana kita menggunakan sosial media ya. Kadang-kadang ini sudah kita di era sosial media, kita terbiasa membagikan kehidupan kita di sosial media. Ini juga dilema. Di satu sisi mungkin orang merasa senang membagikan itu, di satu sisi itu menjadi data empuk bagi para pelaku. Mereka bisa mengambil video kita, bisa mengambil rekaman suara kita, bisa mengetahui teman-teman kita siapa, mengetahui keluarga kita siapa, anaknya berapa, rumahnya di mana. Sehingga memang pencegahannya adalah jangan terlalu mengumbar identitas kita. Ya, gitu. Membagikan video ke aktivitas kita seperlunya saja, atau bahkan lebih aman kalau kita proteksi. Jadi tidak sembarangan membuka video kita di sosial media. Mungkin atau kita batasi akun kita hanya pertemanan terbatas saja, tidak dibuka ke publik gitu. Karena kalau dibuka di publik siapapun bisa mengakses. Jadi memang penting untuk memproteksi data, termasuk KTP itu kadang-kadang ada grup-grup WA itu yang kemudian tiba-tiba minta sesuatu yang kita harus kirim KTP dan sebagainya, yang kalau kita tidak aware KTP-nya kemana-mana dipakai dan kemudian bisa disalahgunakan. Seperti tadi bagaimana KTP orang di desa dipakai untuk kemudian membuka rekening baru yang bisa dipergunakan untuk kejahatan. Jadi bagaimana memproteksi data pribadi kita, termasuk video-video maupun aktivitas kita sehari-hari yang terlalu vulgar kita umbar di sosial media, itu juga tidak baik.
0: Baik, ini ada lagi, tadi Mbak Rifat ya menyampaikan berkomentar di live TikTok kami, kalau menurut Mbak Rifat AI itu aslinya tidak bahaya, cuma beberapa generatif ada bias, semoga kedepannya AI lebih baik lagi. Itu yang disampaikan oleh Mbak Rifat. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Nah, karena waktunya juga terbatas kawan, saya mau minta catatan dari masing-masing narasumber, apa yang sekiranya perlu kita headline bersama dari diskusi kita pagi hari ini, berbicara waspada, kenali modus penipuan berbasis AI. Dari Pak Farid dulu, bagaimana Pak Farid?
1: Ya, yang jelas kita harus waspada ya. Penipuan baik lewat AI maupun bukan, apalagi sekarang dengan canggih dengan AI, itu bisa masuk ke strata apapun. Jadi kasus yang masuk di OJK, mulai dia ada direktur, dia profesor, dia mahasiswa, dia ibu-ibu rumah tangga, semuanya menjadi potensi untuk bisa kena. Jadi yang kedua, saya juga berharap masyarakat kalau ada transaksi, ada telepon atau video apapun yang terkait dengan finansial, tolong hati-hati, jangan pernah memberikan PIN kepada siapapun. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalaupun sudah terlanjur, segeralah lapor ke IASC. Kalau uangnya nanti bisa kembali, ya alhamdulillah, karena potensinya emang kecil, karena penipu itu selalu cepat bergeraknya. Kalaupun tidak uang kembali, minimal rekening itu sudah tidak dipakai lagi untuk penipuan-penipuan berikutnya. Itu yang menjadi hal yang penting. Yang terakhir, kalau misalnya ada kiriman WA atau apa, jangan buru-buru diklik ya, jangan buru-buru ditanggapi. Kalau tidak kenal, tidak tahu, udah nggak usah dibaca, lewatkan aja. Itu aja, Mbak Rika.
0: Baik, dari Pak Herman, bagaimana Pak Herman?
3: Iya, Mbak, jadi kurang lebih sama sebenarnya poinnya bahwa modus kejahatan berbasis teknologi ini makin lama makin canggih. Kita pun dituntut kewaspadaan, sampaikan Pak Fahri tadi, menyasar seluruh strata, bahkan yang masyarakat bawah sampai masyarakat atas pun, yang bahkan direktur profesor pun bisa jadi korban. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memahami bahwa teknologi sekarang semakin canggih, orang bisa memanipulasi video, manipulasi suara, apapun video yang kita dapat, suara yang kita dengar, selama itu mungkin sebagai hiburan saja silakan dinikmati, tetapi kalau itu ada konsekuensi keuangan, meminta kita harus mentransfer sejumlah uang tertentu atau harus membagikan identitas kita, maka itu hati-hati, jangan langsung dituruti, jangan langsung dipercaya, tapi di cross-check ulang, diverifikasi ulang dengan mungkin melibatkan atau teman-teman kita atau orang lain yang kita bisa tanya untuk konfirmasi ulang, tidak langsung percaya dan tidak langsung mengeksekusi. Kadang-kadang modus ini social engineering ini juga memanipulasi rasa urgensi kita, harus segera dilakukan nih, kalau tidak nanti ini itu membuat kita terburu-buru, panik dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami bersama, tidak segera atau tidak langsung mengikuti seperti itu, dan juga mewaspadai informasi yang kita menyebutnya too good to be true, terlalu bagus banget nih, terlalu muluk banget nih. Misalkan kita, oh Anda dapat hadiah, harus transfer dulu sekian dan sebagainya. Nah itu tidak langsung dipercaya. Intinya kita menjaga diri kita masing-masing untuk kalau di saya misalkan ada telepon yang nomornya tidak dikenali, sudah tidak diangkat gitu. Kalau urgent kan mereka akan kontak lagi atau mungkin dia akan WA dulu kalau memang benar-benar urgent. Tapi kalau tidak urgent yang pelaku penipuan, mereka biasanya hanya ya mencoba random gitu, siapa yang kemudian merespon yang kemudian akan dijadikan korban. Jadi kesadaran masing-masing untuk memproteksi diri, dan mungkin satu lagi tadi pesannya, tidak mengumbar data-data kita di sosial media secara terbuka, video, foto, identitas ataupun data keluarga yang lebih spesifik, mungkin mulai diproteksi, tidak terlalu dibuka ke umum. Kalau mau jadi influencer yang sering sharing di sosial media, batasi identitas, informasi-informasi pribadi kita di sosial media. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Fahri, terima kasih banyak. Pak Herman juga terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Pak.
0: Dan semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Pak. Sehat selalu untuk Pak Fahri dan juga Pak Herman. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Dan untuk Anda, kawan, terima kasih yang hari ini sudah bergabung, terima kasih yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk, selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life, kawan. Pagi hari ini dengan saya, Wulan Indriani, kita juga masih melanjutkan IGN Talk. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti, Anda yang sudah menyimak apa yang jadi obrolan pagi hari ini, karena ini adalah topik yang rasanya sangat penting, apalagi ketika tadi dari OJK membuka data, tahun ini terjadi peningkatan kasus penipuan, kawan. Apalagi ini seiring berjalannya waktu, bagaimana kita melihat perkembangan AI yang juga sebenarnya, kalau melihat dari sisi positifnya sih ini mempermudah pekerjaan kita ya, keseharian kita. Tapi ketika ada beberapa katakan oknum, katakan orang-orang yang memang ada niatan yang kurang baik begitu, yang tidak baik, maka mereka juga memanfaatkan adanya AI ini. Jadi bagaimanapun proteksi dari diri sendiri ini juga rasanya penting ya. Kita tahu banyak hal, bagaimana modus-modusnya, kemudian nanti dampaknya akan seperti apa. Itu tadi sudah dijelaskan, termasuk juga beberapa upaya yang bisa kita lakukan ketika kita mungkin secara tidak sengaja atau karena kita juga sudah cukup panik gitu ya, sudah klik sesuatu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana. Nah, kemudian mungkin Anda punya semacam pengalaman gitu, kawan, atau mungkin Anda mendengarkan orang terdekat Anda ini menjadi korban penipuan, tidak hanya dengan modus-modus yang tadi sempat diulas ya, mungkin ada semacam modus lainnya yang dirasakan nih sebagai antisipasi bersama. Anda juga boleh berkabar bersama dengan kami, Anda bisa sharing dengan memanfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Jam 8:50, masih dengan rekan-rekan dari Satlantas Polres Malang, kita masih terus minta update bagaimana kondisi truk yang sempat dikabarkan trouble posisi di depan Prima Husada Mondoroko arah ke Malang. Nah, ini tadi dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung menyampaikan beberapa update dari petugas yang ada di lokasi. Informasinya tadi sempat ada upaya mengganti ban, kawan, ban truknya. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada dokumentasi yang sempat dikirimkan di video yang kita tampilkan ya. Ini terlihat posisi roda sebelah kiri belakang yang sedang diganti, kawan, ini sepertinya mengalami pecah ban ya. Nah, ini kondisinya. Kemudian ini ada video juga yang dikirimkan. Petugas berada di lokasi untuk membantu pengaturan. Kondisi lalu lintas juga sudah aman, sudah kembali lancar setelah tadi sempat terpantau antrian yang cukup memanjang. Nah, ini kalau melihat posisi truknya sendiri, memang bagian belakang truk masih berada di badan jalan, tapi posisinya itu agak ke kiri, sehingga lalu lintas masih bisa berjalan di sana, kawan. Kemudian ada dokumentasi lainnya juga beberapa dikirimkan update-nya tadi di jam 8:50 video, kawan, yang disampaikan. Oh, ini video yang sama tadi ya. Jadi intinya masih proses untuk penanganan bagian ban sebelah kiri belakang. Mohon waktu untuk Anda yang sekarang juga masih mobile di sana, tapi sepertinya aman ya, tidak sampai terjadi kepadatan lalu lintas. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, mengingat sekarang ini sudah memasuki hari Jumat, meskipun sudah di bulan Oktober ya, ini tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin sudah tersusun semacam karnaval, ada tidak ya? Mungkin Anda yang punya update informasinya untuk akhir pekan nanti seperti apa, sambil kita coba cari tahu di beberapa

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan, karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Uwong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
4: Ana repes be. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
1: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Menginfokan ada laka di Gadang
6: PKL itu hanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum mantan kepala sekolah di SMPN 18 Kota Malang. Ia menambahkan sudah memeriksa sebanyak 8 siswa yang terbagi dalam 4 laporan serta memproses hasil visum dari 2 korban di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang guna memperkuat barang bukti pengerjaan berkas penyidikan. Lebih lanjut, Danang menegaskan, penanganan perkara itu akan terus berjalan dengan tetap memprioritaskan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun berupaya meluruskan stigma sejarah yang selama ini melekat pada daerahnya. Pesan itu disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek, Kecamatan Wungu, Kamis pagi. Di lokasi yang menjadi pengingat peristiwa Madiun 1948 itu, Hari Wuryanto menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Madiun bukan pihak yang melakukan pemberontakan, melainkan menjadi korban kekerasan dalam konflik yang terjadi pada September 1948. Menurut dia, pesan tersebut penting disampaikan kepada generasi muda agar mereka memahami sejarah daerahnya secara utuh. Terlebih, masih ada stigma di tengah masyarakat yang mengaitkan Madiun secara langsung dengan PKI.
3: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkab Sidoarjo bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali menyepakati skema right of way 6 lajur 2 arah untuk pembangunan flyover Gedangan. Diharapkan bisa mengurai kepadatan jalur bawah Sidoarjo Surabaya hingga 30 tahun mendatang. Subandi Bupati Sidoarjo bilang penggunaan 6 lajur juga berdasarkan rataan volume kendaraan yang melintas. Sementara prosesnya tinggal menyelesaikan dokumen perencanaan teknis tingkat akhir atau DED. Di sisi lain, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya meminta pembangunan flyover juga memperhatikan jalur kereta api. Saat ini juga sedang dibangun Surabaya Regional Railway Line, KRL penghubung Surabaya-Sidoarjo sebagai pilihan transportasi umum bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: penipuan-penipuan AI yang marak terjadi, kita akan coba kembali melihat ya data yang tadi sudah dipaparkan dari OJK Malang. Kepala OJK Malang Farid Valetehan menjelaskan kalau saat ini melihat di Januari sampai di bulan Agustus ya, ini terjadi peningkatan untuk kasus yang dimaksud kawan. Jadi melihatnya peningkatan ini mencapai lebih dari 1.300 ya, ini terhitung dari Januari sampai di bulan Agustus. Kemudian dari Januari sampai bulan Juli, ketika kita melihat di pengaduan layanan masyarakat secara keseluruhan itu kan ada di 2.300 lebih. Nah, dari total itu 21-22% terkait dengan penipuan. Nah, tahun ini jumlahnya naik hampir 50%. Itu data yang kami dapatkan. Sementara untuk modus yang digunakan pelaku, jadi pelaku ini dengan mempelajari dulu ya, bagaimana dari target korban, mulai dari hobinya apa, kesehariannya itu seperti apa, sampai akhirnya pelaku ini melakukan cloning suara menggunakan AI seakan-akan orang terdekatnya. Nah, kemudian menyampaikan, biasanya penyampaiannya itu diawali dengan hobinya sampai akhirnya korban mempercayainya. Itu kawan, kalau melihat dari beberapa upaya yang dilakukan ya, kalau dari sisi pelaku sejauh ini yang didapatkan data dari OJK. Kemudian disampaikan juga kalau kita melihat secara nasional, pada layanan Indonesia Anti-Scam Center, IASC, OJK ini menerima 668.000 lebih laporan pengaduan ya, Januari sampai Agustus. Dari total itu, dana korban yang berhasil dibekukan mencapai 771,2 miliar rupiah. Tadi catatan dari Pak Farid menyampaikan, ketika mungkin kita waktu lagi lengah-lengahnya, lagi panik-paniknya, dan ternyata kita menjadi korban, alangkah lebih baik kalau segera melaporkan ke IASC. Jadi dengan harapan nanti ada pembekuan rekening dan juga dananya secara cepat ya, sebelum nantinya akan diambil oleh pelaku. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya buat kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi Anda takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Yang pasti ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita, kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah ya. Dan yang ketiga ada pengorbanan, sehingga kepentingan pribadi apa dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan, meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Pati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang dibu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi yang cukup terik ini ya. Ada beberapa catatan informasi yang sudah ditambahkan. Bu Enda, voice note yang dikirimkan baru saja masuk kawan.
2: Selamat pagi kakak, sekilas info ini antrian solar ada di depan Grand Mercure sama di Arjosari. Dan antriannya sudah meledak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Hati-hati kawan untuk Anda yang bersiap mengarah mobile, khususnya berencana melintas di area Grand Mercure karena antrian sudah semakin panjang. Ada lagi beberapa catatan informasi, nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa sambung di WhatsApp kami. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Kawan untuk Unira Malang, kampus semua beradab biaya ramah. Kemudian untuk selanjutnya bersama dengan reporter City Gate FM, kita akan kembali sambung dengan Asrur. Kabar kali ini yang akan dibawakan, Polres Batu kembangkan kasus AH. Tersangka diduga beraksi di 10 TKP dari Batu hingga Kediri.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Gate 911 FM.
1: Asrur, silakan.
3: Kawan, Polres Batu terus mengembangkan kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor dengan tersangka AH. Dari hasil penyelidikan terbaru, tersangka yang sebelumnya menipu kakek penjual es krim tersebut diduga kuat telah beraksi di 10 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Kediri dan Kota Batu. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Polres Kediri Kota, AH tercatat melakukan modus serupa di 6 lokasi di Kediri. Sementara di wilayah hukum Polres Batu sendiri, polisi menemukan 4 tempat kejadian perkara yang berkaitan dengan aksi tersangka. Berikut adalah keterangan AKBP Aris Purwanto, Kapolres Batu.
4: Pelaku juga menggunakan dengan modus melakukan kejahatan dengan modus yang sama, yaitu melakukan penipuan di wilayah Kota Kediri. Ya, di wilayah Kediri sebanyak 6 TKP, yang 1 TKP sudah dilakukan proses penyidikan. Untuk yang lain kita lakukan koordinasi dengan Polres Kediri maupun Kediri Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi
3: polisi menegaskan bahwa rentetan tindakan kejahatan yang dilakukan AH sejak tahun 2020 ini murni menggunakan modus tipu daya, bukan ilmu gendam. Beberapa akal-akalan yang pernah digunakan tersangka diantaranya adalah berpura-pura menjadi penumpang ojek hingga menawarkan bantuan pencairan bansos fiktif untuk mengelabui korban. Saat ini, Satreskrim Polres Batu masih terus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam jaringan tersangka. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama sumber umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin sumber umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepu Harjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian,
7: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Canggihnya teknologi dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Di tengah naiknya penggunaan mobil listrik, pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerapkan kebijakan pemungutan pajak. Panahan Indonesia torehkan sejarah di Asian Games. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Kawan, hari ini pada talk show di Radio City Guide, dosen Philkom Universitas Brawijaya Herman Tole menjelaskan, sebenarnya AI sudah ada sejak dulu, tujuannya fokus untuk analisis dan juga prediksi. Tetapi seiring berjalannya waktu, AI dikembangkan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Herman menjelaskan, dalam perkembangan AI, saat ini dikenal masyarakat dengan AI generatif dengan berbagai macam tool yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan pelaku bisa memanfaatkan AI mulai dari cloning suara sampai dengan deepfake. Herman menambahkan, saat ini memang sulit membedakan asli dan juga palsu di tengah perkembangan artificial intelligence. Maka dari itu, cek double perlu dilakukan sebelum merespon berbagai berita maupun juga informasi yang masuk. Kepala Bapenda Jawa Timur Bobby Sumirsono menyampaikan, pemerintah belum dapat instruksi dari pusat soal pemungutan tarif pajak kendaraan bermotor ataupun juga biaya balik nama untuk kendaraan bermotor bagi mobil listrik. Sementara itu menurutnya, keputusan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan insentif untuk kendaraan listrik sudah memulai beberapa pertimbangan. Sedangkan potensi pendapatan daerah dari sektor kendaraan listrik sekarang ini tidak bisa dipandang remeh karena dalam waktu 6 bulan di tahun 2026 tingkat kepemilikan mobil listrik sudah mencapai 17% dari sebelumnya hanya 6% di seluruh Indonesia. Nurisa Dian Asrifah meraih medali emas nomor compound individual putri di Asian Games 2026. Dia mengalahkan wakil Filipina Armaya Amporo dengan skor 139-137. Medali itu menjadi emas kelima Indonesia sekaligus medali emas pertama Indonesia dari cabang panahan sejak olahraga ini resmi dipertandingkan di Asian Games pada tahun 1978. Pencapaian Nurisa juga melampaui target emas yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi 5 emas, 8 perak, dan juga 21 perunggu dengan total 34 medali. Indonesia berada di posisi ke-13 klasemen sementara perolehan medali. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Sedikit Nain One More FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Ada yang lintas di sekitaran Madiopuro. Itu juga kemarin ya, dari 3 hari yang lalu, untuk traffic light-nya kan masih trouble kawan. Jadi ketika akses di sana, mungkin kalau kawan-kawan melintas juga, itu TL-nya masih padam. Padam ini seluruh ini ya, seluruh lampunya merah, kuning, hijau padam semua. Tadi ada Pak Badrus yang melaporkan melalui kiriman voice note dan juga ada tambahan fotonya. Saya mau tampilkan karena sampai hari ini masih belum ada ini juga ya, pemenahan di sana. Kalau kemarin itu ini kawan, oh sorry, kalau yang kemarin itu dari Jasa Marga ya. Kalau yang kemarin dari Jasa Marga itu sedang ada proyek di sana sehingga memang diputus sementara dulu sehingga lampunya, lampu traffic light-nya tidak berfungsi. Hanya saja kemarin kalau dari beberapa laporan itu tidak ada yang ngatur, tidak ada yang mengarahkan juga di lokasi. Atau hari ini sudah ada, nanti boleh berbagi info juga ya. Nah tapi kalau yang titik lainnya Pak Badrus ini ternyata di perempatan Blimbing, update-nya kawan.
1: Selamat siang, izin melaporkan. Di perempatan Blimbing, lampu TL yang dari Araya menuju ke perempatan Blimbing itu, lampu TL yang sebelah kanan itu tertutup oleh baliho sponsor. Baliho sponsor. Jadi untuk yang dari arah Araya itu tidak kelihatan lampu merahnya. Saya lihat tadi yang kiri aja yang hidup, tapi TL yang sebelah kanan itu mati. Apakah sudah tidak digunakan lagi atau gimana itu ya? Soalnya juga penting yang mau belok kanan itu biar bisa lihat. Itu tidak terlihat, Pak. Tertutup oleh sponsor. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Nah ini banner yang menutupi itu adalah bannernya juga, kalau dari sini ya, ini kayaknya CSR, kemudian untuk produk lampu seperti itu, dan juga ada logo Poresta Malang Kotanya. Jadi ini kayaknya CSR untuk rambu-rambu himbauan begitu ya, ke Poresta Malang Kota. Tulisannya di sini, jangan menerobos lampu merah Poresta Malang Kota, seperti itu. Pas di perempatan LA Sucipto. Nah setelah ditindaklanjuti, sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom tadi ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang. Masih sama, kalau yang di perempatan Blimbing itu, perempatan Ela Sucipto itu, lampunya itu masih rusak jaringan kabel bawah tanahnya. Jadi saat ini masih ada sinyal di sebelah kiri atas yang bisa diakses kawan. Tapi kalau yang memang di sebelah kanan itu masih trouble ya. Jadi masih dalam proses pembenahan. Gitu Pak Badrus. Termasuk juga yang ini kawan, yang di mana tadi Madiopuro ya, kemarin juga sempat ditindaklanjuti oleh rekan-rekan Jasa Marga. Tuh sementara untuk beberapa catatan. Lalu untuk update lainnya juga kawan, ada Pak Supriyadi, ini menginformasikan di jembatan bekas rel kereta api Bumiayu sering terjadi kecelakaan pengguna sepeda motor terutama pagi dan malam hari. Bisa 3 atau 5 orang yang jatuh di sana. Kemungkinan jalannya licin karena banyak tetesan oli disertai embun. Sedangkan jembatan itu dari mana nih? Dari besi, sulit untuk meresap. Ya mohon kiranya bisa disemprot oleh damkar menggunakan air sabun. Musim hujan juga malah tidak licin katanya. Ada yang kakinya patah, pernah ada yang sampai pingsan juga di sana. Saya tahu persis soalnya pengguna jalan itu tiap hari ngantar sekolah dan kerja. Itu kata Pak Supriyadi. Pak Supriyadi juga tadi kirim dokumentasi, saya mau tampilkan ya kawan. Kiriman dokumentasinya sebentar. Masih agak ini juga ya. Oh, voice note ternyata.
2: Biasanya kita tuh
3: ya Pak, sama-sama.
0: Oke, coba nanti kita cek kembali. Tadi sudah diteruskan ya laporannya Pak Supriyadi ini ke BPBD Kota Malang. Ini masih menunggu update-nya juga, harapannya nanti bisa segera dikoordinasikan ke rekan-rekan damkar ya untuk melakukan pembersihan. Kita kalau misalnya ada ceceran oli, tumpahan solar juga kadang, atau mungkin material-material lain di perjalanan, itu koordinasi dengan BPBD baru nanti ditindaklanjuti oleh pihak damkar juga. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi, kawan-kawan yang lagi di perjalanan. Juga antisipasi perlambatan, ternyata jam segini, jam 10 lewat 10 menit sudah mulai terlihat di sejumlah titik ya. Yang nanti mau akses juga di perempatan Kaliurang, kawan dari arah utara maupun juga yang dari arah Kaliurang sendiri, itu sama-sama ada antrian, antrian imbas dari volume saja, cuman relatif mengular ya di sana. Titik lainnya mungkin antisipasi juga di sekitaran Sulfat Pertigaan, termasuk juga yang mengarah ke Pertigaan Ciliwung di Esprio Sudarmo, ada perlambatan juga di sana. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat menyampaikan laporan dari Pak Supriyadi ya, kaitannya itu dengan jembatan bekas rel kereta api di Bumiayu yang ini sering terjadi kecelakaan untuk pengguna R2 terutama pagi dan malam hari. Kemungkinan jalannya licin karena banyak tetesan oli disertai embun juga. Nah, ini harapannya dari BPBD bisa segera menindaklanjuti. Ini laporan Pak Supriyadi. Saya tampilkan kiriman videonya kawan.
1: Ini Pak, konfirmasikan Pak. Loh, ini saya tulis ini. Kasihan. Setiap hari ada 5 sampai bisa 6 juga kadang tutup. Kasihan juga ini. Ini bekas-bekasnya ini.
0: Oh.
1: Kaca-kacanya.
0: Iya, iya.
1: Ini kacanya ini. Wah, kacanya banyak. Tolong ya. Tolong Pak ya. Terima kasih dari Pak Supriyadi.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Supriyadi. Tadi Pak Supriyadi itu juga DM kita di Instagram ternyata kawan. Jadi selain melalui platform WhatsApp, Anda juga bisa kirim laporan melalui Instagram ya, atau mungkin TikTok kita dan akun-akun media sosial kita lainnya. Itu bisa drop di sana. Dan ini juga kirimkan dokumentasinya. Tadi sudah termonitor, ternyata sudah di-read chat kita oleh rekan-rekan BPBD Kota Malang. Tapi masih belum ada tanggapan. Sudah dibaca centangnya, centang 2. Sudah centang 2 berwarna biru ya, udah dibaca nih chat kita, tapi masih belum ada update. Semoga juga setelah ini bisa segera ditindaklanjuti. Itu sementara untuk beberapa catatan yang sudah masuk di WhatsApp City Guide. Saya kembali untuk memantau lalu lintas. Kalau tadi kita fokusnya di pusat Kota Malang, ini saya agak bergeser sedikit ke area ini ya, sekitaran Kedung Kandang. Lumayan antriannya di Ki Ageng Gribik, Pertigaan Muharto, terutama nanti yang mau masuk ke Muharto juga arah ke Punto Dewo. Ada perlambatan di lokasi. Kalau ini hari Jumat ya, apakah juga banyak yang nyekar kawan ke area Kuto Bedah itu atau bagaimana? Karena saya lihat di situ jadi simpul kepadatan. Lepas dari Punto Dewo arah ke Zainal Zaksa sudah relatif lancar. Mungkin agak ramai juga yang dari arah pasar nih, pasar besar ke perempatan, kemudian Gatot Subroto arah ke utara. Itu lumayan sih antriannya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai nanti ke Trunojoyo. Bukluduk ya, sampai ke sana itu ada perlambatan. Oke, nanti kalau misalnya ada faktor lainnya juga, Anda boleh berbagi info ya. Bisa langsung kabarkan dengan mention kami di @cityguide911fm. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id. Atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, kembali kita review di sekitar tol untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Padan dari Gate Singosari, Madiopuro, kondisinya masih terpantau lancar. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih terkondisikan. Begitupun nanti selepas dari Waru, Anda yang mau mengarah ke sekitar Juanda. Semoga di beberapa titik lainnya juga masih lancar. Untuk kawan-kawan City Guide yang punya kabar seputar tol, Anda masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811-36-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih bersama saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di WhatsApp sudah ada informasi yang masuk kawan dari Pak Didik nih. Update-nya dikirimkan melalui video. Panjang ini antriannya di mana ini, Pak? Kota lama nih kalau saya lihat.
1: Tindhu. Ya, kondisi Lalin. Jalan harus jalan Mata Sinata. Mulai jembatan Bogoduk arah ke selatan sampai depan kelenteng, kemacetan mengular. Demikian situasi kendaraan yang dari arah selatan ke utara macet panjang. Namun yang ke selatan lancar. Terima kasih infonya yang sudah disampaikan.
0: Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Didik. Ini sesuai dengan tadi yang kita sampaikan di segmen sebelumnya ya. Saya lihat kok ada antrian panjang sekali di sekitaran Marta Dinata. Ternyata kalau dari kiriman videonya Pak Didik itu dari kelenteng ekornya sampai ke area Bukluduk kawan. Laporan Pak Didik tadi masuk di jam 10 lewat 23 menit. Sekarang di jam 10 lewat 31 yang lagi di perjalanan yang akses di lokasi, apakah semakin mengular antriannya atau justru sekarang sudah relatif terurai? Nanti boleh berkabar juga kawan ya. Untuk informasi lainnya kawan, sebanyak 30 stan pameran dan juga bazar PPSN 6 tahun 2026 telah terisi penuh di Pondok Pesantren An-Nur. Ya, saya ulangi kembali kawan, sebanyak 30 stand pameran dan bazar PPSN 6 tahun 2026 telah terisi penuh di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang. Kegiatan ini digelar 1 hingga 6 Oktober 2026 sebagai wadah kreativitas. Ya kawan, sebanyak 30 stand pameran dan bazar PPSN 6 tahun 2026 telah terisi penuh di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang. Kegiatan ini digelar 1 hingga 6 Oktober 2026 sebagai wadah kreativitas publikasi produk unggulan pesantren dan pengembangan jiwa kewirausahaan para pramuka santri. Ketua Panitia Pameran dan Bazar PPSN 6, Firda Tawil, menyebut 30 stand tersebut terbagi menjadi 15 stand di area putra dan 15 stan di area putri. Stannya diisi oleh Direktorat Jenderal Pesantren, Usaha Mandiri Pesantren, dan juga produk pesantren tuan rumah pelaku usaha lokal Malang, sponsor kuliner Nusantara, serta mitra UMKM. Kemudian untuk peresmian pesantren, peresmian pameran ditandai dengan pemotongan pita oleh Bunda Santri Indonesia dan dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah stan. Melalui kegiatan ini, para santri diharapkan mendapatkan pengalaman dalam membangun jejaring, mengembangkan kewirausahaan, dan juga menumbuhkan kemandirian. PPSN 6 juga menjadi momentum bagi santri dari berbagai daerah untuk mempercepat dan mempererat persaudaraan, mengenalkan budaya Nusantara, dan mengembangkan potensi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas. Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 digelar di Pondok Pesantren An-Nur 2 Murtado Bululawang, Kabupaten Malang mulai 1 Oktober sampai 6 Oktober 2026. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Pria Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
4: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
3: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
5: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
3: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
6: Kita masih di City Report, kawan, dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Uniram Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Uniram Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Uniram Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Di WhatsApp kembali ada informasi yang dibagikan, ada Pak Ido. Pak Ido mengalami kesulitan nih mau melintas karena ada tenda hajatan katanya. Di mana nih Pak Ido? Jalan Teluk Bayur, Pandanwangi. Ada kiriman dokumentasi, saya tampilkan dulu ya videonya.
7: Halo rekan-rekan sitiket, Jalan Teluk Bayur, kok dapat tidak bisa lewat? Ada tenda hajatan. Roda 2 pun harus pengertian. Tidak berhubung dan mengarah alternatif ke arah ya.
6: Oh ya, ini kayaknya baru persiapan itu Pak ya? Oke, di Teluk Bayur kawan. Teluk Bayur, Pandanwangi, masuk kawasan Blimbing. Ada acara di sana, antisipasi mungkin sering dimanfaatkan sebagai jalur alternatif barangkali ya. Hindari dulu karena ada terop di sana, wisata terop biasanya kalau kata kawan-kawan pendengar. Sebenarnya kalau menutup jalan umum dengan tenda hajatan maupun juga pernikahan biasanya ya, secara umum itu secara hukumnya tidak diperbolehkan kawan dilakukan sembarangan karena melanggar fungsi jalan, kecuali jika sudah mengantongi izin resmi dan juga memenuhi syarat ketat. Nah, kita nggak tahu tuh apakah ada izinnya atau bagaimana, karena di undang-undang tentang jalan, Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat 1 itu melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran berat bisa diancam sanksi pidana atau denda besar. lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ Pasal 128. Kemudian ada juga peraturan Kapolri ya nomor 10 tahun 2012 juga sudah mengatur penggunaan jalan di luar fungsinya untuk kepentingan pribadi seperti pesta tadi atau hajatan itu hanya diizinkan pada kelas jalan kabupaten, kota atau mungkin desa. Kayaknya kalau yang di Teluk Bayur tadi masuknya jalan kota ya, tapi harus dirunut juga apakah sudah berizin atau bagaimana. Harapannya sih sudah, dan tentunya di beberapa persimpangan itu harus ada tanda-tanda atau rambu-rambu yang mengingatkan agar kendaraan tidak masuk di sana. Jangan ketika sudah mepet lokasi acara tuh baru ada rambu-rambunya, baru ada tandanya kalau jalannya ditutup, sehingga menyulitkan untuk kendaraan-kendaraan lain, terutama R4 nih, biasanya yang harus putar balik. Kadang kalau nggak memungkinkan putar balik harus mundur pelan-pelan. Nah itu yang agak sulit juga ya. Terima kasih Pak Ido untuk update-nya. Yang nanti mau akses di Teluk Bayur mungkin bisa di hold dulu ya. Kita geser dulu kawan, saya akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan tersambung bersama dengan reporter Asru Rozi dari Kota Batu yang membawa kabar akses menuju TPS 3R Pesanggrahan hanya 3 meter. DPUPR, siapkan pelebaran jalan.
8: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Ya, Asrur, silahkan laporannya.
9: Kawan, akses jalan menuju tempat pengolahan sampah TPS 3R di Desa Pesanggrahan, Kota Batu dinilai masih terlalu sempit. Menindaklanjuti hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Batu tengah menyiapkan rencana pelebaran jalan yang ditargetkan dapat masuk dalam prioritas anggaran tahun 2027. Kondisi jalan yang saat ini hanya selebar 3 meter. Diketahui saat Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Nurdayat, bersama sejumlah perangkat daerah melakukan peninjauan ke lokasi pada Rabu kemarin. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Batu, Eko Setiawan, menyebut akses sepanjang 230 meter tersebut idealnya membutuhkan lebar sekitar 5 hingga 6 meter. Berikut adalah keterangan dari Eko Setiawan.
10: Bikin standar sesuai dengan Bina Marga, dengan lebar paling tidak minimal 6 meter. Nah, di lokasi kita temukan bahwa lebar existing yang ada itu hanya sekitar 3 meter. Artinya kita masih memerlukan 3 meter lagi yang ada di sebelah kiri yang berupa saluran sekarang ini.
9: Rencana. Eko menambahkan, rencana penanganan tersebut masih berada pada tahap awal. Pihaknya masih harus melakukan pengukuran lokasi serta berkoordinasi dengan pemerintah desa Pesanggrahan untuk memastikan ketersediaan lahan sebelum menyusun rencana teknis dan perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
8: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, banyak modus penipuan pemanfaatan AI. ASDP percepat proyek dermaga ke Tapang Gilimanuk. AI hampir picu konflik Amerika Serikat dan China. Berikut 911 Hot News jam 11 siang, selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani. Hari ini pada talk show Radio City Gate, Kepala OJK Malang Farid Valetehan menyampaikan, di wilayah Malang yang terbaru, ada seorang warga yang menjadi korban penipuan AI. Jadi pelaku ini menggunakan suara yang persis sekali dengan teman dekatnya, tetapi menggunakan nomor baru. Sampai akhirnya korban yakin dan mengalami kerugian mencapai 80 juta rupiah. Farid menjelaskan ada juga kejadian seorang pelaku yang menargetkan orang desa. Jadi korban diberi uang 50 sampai 100 ribu. Kemudian KTP-nya digunakan untuk membuka rekening baru. Sampai akhirnya oleh sang pelaku rekening ini digunakan untuk menipu orang lain. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mempercepat peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di lintasan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur, Gilimanuk Bali untuk menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Peningkatan infrastruktur dilakukan pada sejumlah bagian strategis dari masing-masing pelabuhan untuk dikembangkan kapasitasnya sampai 50 ton sehingga bisa melayani kapal hingga 5.000. Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry Persero Nana Sutisna mengatakan, proyek ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam operasional termasuk melayani kapal berukuran lebih besar dan mengakomodasi kebutuhan angkutan logistik. Penggunaan AI dalam analisis intelijen militer Amerika Serikat nyaris memicu konflik dengan China. Militer Amerika Serikat sempat merencanakan pencegatan kapal China di Timur Tengah setelah menerima laporan bahwa kapal tersebut diduga membawa komponen senjata nuklir. Rencana itu kemudian dibatalkan setelah pejabat memeriksa kembali laporan dan menemukan analisis dibuat dengan bantuan AI. Sistem ini salah mengidentifikasi muatan kapal, sementara laporan yang keliru sudah disebarkan kepada pihak militer. Kejadian ini menyoroti resiko penggunaan AI dalam keputusan militer. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyampaikan sebelumnya memang mendorong percepatan penggunaan AI di lingkungan militer mulai dari analisis intelijen hingga penentuan target. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sudah masuk di jam 11 ya, sudah semakin terik juga. Ini persiapan yang ini yang mau Jumatan juga kawan. Terutama nanti di sekitaran masjid-masjid besar tuh pasti ada perlambatan. Terutama kalau mungkin Anda aksesnya di kawasan Merdeka Utara, Barat gitu ya. Nah itu pasti ada peningkatan volume tuh di sana. Kalau udah di jam 11 lewat 10, lewat 20 menitan udah rame di sana juga. Saya juga mau menginformasikan kawan, ini ada berita kehilangan. Jadi telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2007 berwarna merah dengan Opel N2531EZ. Ini atas nama Sutikno. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2007 berwarna merah dengan Opel N2531EZ atas nama Sutikno. Nah untuk Anda yang menemukan informasinya sih, ini hilangnya ini ya sekitaran Dampit ya. Bisa langsung hubungi Polsek setempat, Polsek Dampit, atau bisa juga langsung hubungi City Guide di 0811 3600 911.

0: Kawan memaku pohon ya di berbagai daerah itu tentunya dilarang. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya, bahkan kayaknya di tiap-tiap kota tuh juga punya perdanya masing-masing. Saya perjalanan arah ke kantor mengamati di sepanjang jalan masih banyak sekali pohon-pohon yang di pinggir jalan terutama ya, yang dipaku gitu, terus ditempelin banner. Kadang pun kalau misalnya bannernya dicopot, paku-pakunya masih nancep di sana. Kalau biasanya itu ada apa ya, apalagi pada saat masa kampanye ya, kayaknya banyak banget banner-banner yang ditempel di pohon, walaupun juga sudah jelas larangannya tidak boleh nempel di sana, tapi masih banyak juga. Termasuk selain pada saat momen kampanye, kalau sekarang banyak juga sih, misalnya mau ada konser atau ada himbauan-himbauan apapun itu, ada yang iklan gitu ya, entah itu iklan properti atau apalagi itu, biasanya F&B dan lain sebagainya, itu masih banyak kok yang nempelnya di pohon, gak cuma ditempel tapi dipaku. Terus setelah itu, setelah selesai tidak dibersihkan dengan mengembalikan pada saat kondisi normal, sehingga kalau kita lihat banyak pohon-pohon di Kota Malang ini yang mengalami kerusakan juga. Itu tadi habis dipaku, kemudian kadang tuh apa ya, sisa-sisa kayak kayu-kayunya itu juga masih tertempel di sana tanpa adanya pembenahan lagi. Tentunya kalau untuk dampak buruknya sendiri itu bisa menimbulkan luka ya, paku yang menancap merusak jaringan kulit dan juga batang pohon. Kalau kita mungkin secara awam melihatnya biasa aja ya, kayaknya pohonnya pun gak protes gitu karena kita tidak tahu. Tapi kondisi sebenarnya itu bahwa dia bisa, paku-paku yang tertancap itu dalam jangka panjang bisa merusak jaringan kulit dan juga batang pohon. Kasian ya, padahal pohonnya sudah bekerja keras setiap hari untuk memberikan oksigen, tapi kita malah merusaknya secara perlahan, kemudian bisa memicu penyakit. Jadi luka terbuka di pohon setelah dipaku itu bisa menjadi jalan masuk bagi jamur, kemudian bakteri, hama, dan juga penyakit tanaman, termasuk bisa menghambat pertumbuhan. Jadi sirkulasi hara dan air di dalam batang itu bisa terganggu, sehingga pertumbuhan pohon itu bisa kerdil atau bahkan bisa mati. Itu baru yang makuin pohon ya, belum lagi yang bakar. Jadi ada yang bakar sampah, bakarnya di bawah pohon, sampai kalau kita lihat di bawah bagian pohon itu ada kayak bolongan besar warna hitam gitu habis dibakar. Lama-lama pohonnya juga jadinya kering, gak berdaun lagi. Daunnya juga yang dari yang warnanya hijau jadi agak kekuning-kuningan, sampai akhirnya rontok, daunnya gak tumbuh lagi dan pohonnya mati. Bahkan bisa ini membahayakan para pengguna jalan juga. Nah, untuk regulasi daerah di sebagian kota-kota besar seperti Tangerang atau Depok, itu juga sudah ada larangan tindakan memaku, menempel poster, dan juga memasang spanduk di pohon. Ada perdanya tentang ketentraman dan ketertiban umum. Kalau untuk ancaman sanksi, bisa dikenakan sanksi berupa denda sampai dengan puluhan juta rupiah, atau ada juga ancaman kurungan penjara begitu kawan. Nah, tadi saya sempat mention kalau di Malang, Malang itu ternyata juga ada di Perda nomor 3 ya, Perda nomor 3 tahun 2003 tentang pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota, dipertegas juga dalam aturan ketertiban umum dan reklame. Jadi ada loh pasal di aturan ini yang melarang setiap orang atau badan untuk merusak, membakar, menebang, atau bahkan memaku pohon ya yang berada di fasilitas umum atau juga yang menjadi ininya ya, kewenangannya dari Pemkot Malang. Bahkan tindakan menguliti, menempelkan atau memaku baliho itu masuk sudah pelanggaran. Nah, kalau di Malang sendiri di perdanya, sanksi yang bisa dikenai itu pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal hingga 5 juta rupiah kawan. Nah, kalau kita lihat sekarang memang masih banyak ya pohon-pohon itu yang tertempel oleh baliho, poster, atau paku-paku yang tersisa seperti itu. Tapi kemana nih para penegak perdanya? Itu kan yang kita highlight ya sebenarnya juga untuk menindaklanjuti. Karena meskipun perdanya ada, aturannya juga jelas, tapi kalaupun di lapangan ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini, mungkin kelihatannya kalau kita melintas sehari-hari kayaknya sepele aja ya, tapi sebenarnya dampak jangka panjangnya juga cukup berbahaya begitu untuk keberlangsungan pohon itu sendiri, termasuk nanti dalam jangka panjang lagi itu bisa menimbulkan kerusakan dan rawan tumbang juga. Karena luka, pohon itu kan makhluk hidup ya, dipaku, pakunya gak dilepas juga, kadang bahkan berlangsung sampai bertahun-tahun, dibiarkan lama akhirnya muncullah luka. Pohon juga bisa terluka tentunya, ada bakteri yang masuk di sana, jamur, sehingga menghambat pertumbuhan dan ya terjadilah hal-hal tadi kawan. ya harusnya juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah kota, pemerintah daerah, tidak hanya di Kota Malang sih, mungkin kota-kota yang lain juga sama. Saya lihat dia ada yang upload juga di sosmed, jadi seorang pria, dia ini kayaknya aktivis lingkungan juga, di Jakarta Utara kalau saya nggak salah, coba nanti kita cek lagi. Dia ini setiap harinya, kalau misalnya mungkin lagi di perjalanan, melihat ada pohon-pohon yang dipaku, itu dibersihkan gitu ya, dicabut pakunya sampai kondisi pohonnya itu normal lagi. Kalau misalnya ada, dia melihat banner-banner yang melanggar aturan, jadi bannernya itu ditempel di pohon, akan langsung dilepas gitu tanpa menunggu pemerintah bergerak. Ada tuh yang kayak gitu di beberapa kota saya lihat juga, ya lumayan ini ya, lumayan banyak yang melakukan aktivitas seperti itu karena melihat kok tidak ada tindakan nyata nih dari penegak perda, akhirnya langsunglah di cabut-cabut sendiri aja. Dan selama ini dia juga gak kena sanksi ya, karena harusnya dia melakukan hal yang harusnya dilakukan oleh pihak terkait. Gitu kawan, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Mungkin ada mau sharing-sharing juga, boleh di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kembali lagi siang hari ini kita review kondisi di area tol untuk Anda yang sekarang berencana mobile mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi masih relatif lancar dua arah di sana. Kemudian untuk Anda kawan yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat mengingat di area Kota Malang juga semakin terik. Mungkin ada yang ingin berbagi informasi seputar tol lainnya, boleh nanti Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
0: Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan

0: dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi, Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Halo kawan Persada, pernahkah Anda merasakan jantung berdebar tiba-tiba, kemudian detak jantungnya rasanya kok kayaknya nggak teratur ya, atau seperti ada jeda pada detak jantung? Nah, keluhan seperti ini jangan langsung dianggap sepele. Bisa jadi tubuh sedang memberikan tanda adanya gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan screening aritmia menggunakan pemeriksaan Holter. Jadi pemeriksaan ini membantu dokter memantau aktivitas dan irama jantung dalam periode tertentu, sehingga perubahan irama jantung yang mungkin tidak muncul saat pemeriksaan biasa dapat membantu terdeteksi. Untuk pemeriksaan Holter dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga rekomendasi dokter setelah dilakukannya evaluasi kondisi pasien. Jadi kawan, apabila Anda atau keluarga sering mengalami jantung berdebar, kemudian detak jantung tidak teratur, atau mungkin ini juga ya mudah merasa lemas atau keluhan lain yang berkaitan dengan irama jantung, jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai screening aritmia dengan Holter, Anda dapat melakukan konsultasi di Persada Hospital. Hubungi 0811-3058-8585. Saya ulangi kembali, hubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, menjaga kesehatan jantung Anda dan keluarga dengan pelayanan yang tepat. First choice of healthcare. Melanjutkan pembahasan kawan kaitannya tadi dengan larangan ini ya, larangan merusak kesehatan tanaman dan keindahan lingkungan publik. Salah satunya tadi memaku pohon, kemudian menempel banner, memasang poster atau spanduk di pohon juga. Dan seringnya itu menggunakan ini kawan, menggunakan paku ya. Nah, di beberapa kota sudah ada perda larangannya. Tadi yang sempat saya mention ada Tangerang, kemudian Depok, termasuk di Kota Malang juga. Kota Malang sama ya, ada Perda nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan pertamanan dan dekorasi kota yang juga dipertegas dalam aturan ketertiban umum ataupun juga aturan untuk pemasangan reklame. Yang sering marak dilihat itu pada saat momen kampanye, tapi meskipun tidak di momen kampanye, tahun ini di beberapa titik saat ini juga itu masih terlihat ya, masih terlihat banyaknya pohon-pohon yang dipaku ketika ada yang nempel banner maupun poster. Kalau secara undang-undang, aturan hukumnya ya, ada di Undang-Undang Nasional Peraturan KPU juga yang kemarin atribut politik, lalu di perda masing-masing. Begitu kawan, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu juga ada di pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jika pohon yang dipaku atau dirusak adalah milik pihak lain atau aset pemerintah seperti pohon di fasilitas publik atau jalan, pelaku bisa dijerat pasal

perusakan barang atau tanaman milik orang lain dengan ancaman pidana penjara. Jarang ya kita lihat ada penertiban kaitannya dengan penempelan poster maupun juga memaku pohon. Kalau mungkin di daerah Anda, di sekitar Anda juga menemui banyak pohon-pohon yang dipaku, terutama yang di pinggir jalan ya, di jalan umum ini yang miliknya aset pemerintah kota, boleh Anda dokumentasikan kawan, nanti kirimkan ke CityGate, kita akan bantu untuk meneruskan ya ke pihak terkait untuk meningkatkan awareness lagi, karena makin kesini kok makin minim gitu untuk penanganannya sendiri, karena kalau kita lihat masih banyak soalnya ya, banner-banner yang dipaku di pohon, belum lagi kalau yang di tiang listrik juga sama, banyak juga, padahal aturannya sama-sama tidak diperbolehkan. Mungkin itu yang tadi sepanjang jalan saya lihat, oh iya ya, masih banyak nih yang dipaku-paku pohonnya. Sekitaran ini, jalan Red Logoma sih saya mengamatinya juga. Gitu kawan, sementara tunggu beberapa catatan. Sudah masuk di jam 11 lewat 28 menit, ini persiapan Jumatan ya, kalau saya lihatnya di sekitaran alun-alun tadi, salah satu masjid besar di wilayah Kota Malang, itu menjadi ini juga ya, jujukan para jamaah untuk sholat Jumat, sehingga di Merdeka Barat itu sudah minim pergerakan karena dimanfaatkan untuk area parkir Kauman, Merdeka Selatan, termasuk yang dari Merdeka Timur juga sama ya, sudah mulai ngantri juga di sana. Antisipasi untuk yang mau akses di kawasan alun-alun Merdeka Kota Malang. Titik lainnya mungkin antisipasi juga di perempatan ini kawan, perempatan Kelut, Simpang Kelut, lalu yang nanti bergeser dari arah Kasin menuju ke utara dan ke arah selatan, itu sama-sama ada peningkatan juga. Tidak boleh berbagi kabar lainnya dengan mention kami di @CityGate911FM.

0: City Guides Inside.
1: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
2: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari grooming-nya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan.
3: Okay.
2: Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
1: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
4: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak. Karena beca listrik ini diberikan, itu tidak mengganti beca lama. Artinya, siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
1: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas, perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
5: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju, kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini, Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata Kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan program Universal Health Coverage UHC mulai dilaksanakan pada November 2026. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan, guna merealisasikan hal tersebut, berbagai persiapan dan komunikasi perlu dilakukan terlebih dahulu, khususnya selama Oktober 2026. Tahapan tersebut diperlukan sebelum program UHC mulai diterapkan pada November mendatang.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. DPRD Jawa Tengah mengingatkan kajian AMDAL pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall di Pantura tidak boleh sekedar formalitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sharif Abdillah, menegaskan kajian lingkungan harus objektif sesuai aturan dan tidak dipengaruhi kepentingan proyek. Menurutnya, kajian yang ketat diperlukan agar pembangunan tanggul laut tidak memunculkan dampak lingkungan baru di kawasan Pantura. DPRD Jawa Tengah tetap mendukung pembangunan Giant Sea Wall yang diharapkan melindungi pesisir dari banjir rob, erosi, dan penurunan muka tanah. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal dan penanaman mangrove di Surodadi, Sayung, Demak.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Di tengah gemerlap kota, ternyata masih saja ada warga Bojonegoro yang belum menikmati listrik. Salah satu penerima bantuan, Sutrisno, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan listrik gratis dari Pemkab Bojonegoro. Sebelumnya, ia harus mengambil sambungan listrik dari rumah saudaranya. Sementara itu, Kepala Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru, Ruslan, menyampaikan sepanjang 2026 terdapat 25 kepala keluarga di Desa Cengkir yang menerima bantuan listrik gratis.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, Anda masih ingat dengan bantuan subsidi upah atau BSU di tahun lalu atau dua tahun lalu ya, yang pernah juga diselenggarakan oleh pemerintah? Nah, ini informasinya pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU lagi di kuartal 4 2026. Nantinya akan disalurkan ke 13,3 juta pekerja dengan besaran 300 ribu per bulan. Jadi nanti akan di total 900 ribu yang akan tersalurkan. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menyampaikan bahwa rencana ini masih dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai program bantuan pemerintah yang akan dijalankan pada kuartal 4 tahun 2026. Totalnya tadi 13,3 juta pekerja ya. Jadi totalnya kalau dikasih per 3 bulan itu kan 900 ribu untuk 13 jutaan pekerja, totalnya sampai hampir-hampir 12 triliun kawan yang akan dialokasikan. Berarti kalau kuartal 4 harusnya akhir tahun ini ya, akhir tahun ini yang akan dibagikan. Kalau untuk keterangan pastinya kapan gitu ya, tanggalnya kapan, itu dari Erlangga sendiri belum bisa menyebutkan untuk pencairan BSU-nya. Nah, pemerintah itu masih menyiapkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan ketentuan lainnya sebelum program ini mulai berjalan. Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan program bantuan lain di kuartal 4, salah satunya pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga desil 4. Dari ini juga dari pemerintah juga menyampaikan bahwa jumlah penerima itu masih dalam proses pengecekan bersama kementerian terkait. Nah, pemerintah juga mengonfirmasi bantuan pangan berupa 10 kg yang diberikan selama 3 bulan. Bantuan ini juga akan diberikan ke 33 juta ya, ke 33 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dari kelompok desil 1 sampai dengan 4 dengan kebutuhan anggaran sekitar 17,5 triliun. Jadi bantuannya kalau yang kita runut tadi ya dari kuartal 4 ini ada bantuan upah BSU tadi, terus pembuatan rekening untuk warga negara yang berusia 17 tahun tapi masuk di desil 1 sampai dengan 4. Lalu untuk warga dengan kelompok desil 1 sampai dengan 4 akan mendapatkan bantuan pangan yaitu 10 kg beras selama 3 bulan dengan total nanti ke 33 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan anggaran sekitar 17,5 triliun. Erlangga menyebut bantuan ini akan diserahkan satu kali untuk Oktober dan juga Desember. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk berbagai program bantuan yang dibahas dalam rapat ini diperkirakan mencapai sekitar 31 triliun, kawan. Namun angka itu masih dalam proses penelaahan oleh Kementerian Keuangan. Untuk program BSU-nya sendiri ya, itu sebelumnya juga sudah disalurkan di tahun 2025. Saat itu pemerintah menargetkan 15 juta pekerja sebagai penerima bantuan sebesar 600 ribu untuk periode Juni-Juli 2025 yang dicairkannya sekaligus. Pada penyaluran 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yesi Erli mengatakan sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima BSU dari target 15 juta penerima. Untuk penyalurannya dilakukan melalui Bank Himbara, bank milik negara, atau juga melalui PT Pos Indonesia bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank penyalur. Jadi kemarin itu ini ya, banyak juga di sejumlah pos di Indonesia itu yang banyak yang ngantri untuk menerima BSU tadi, kawan, sebesar 600 ribu periode Juni-Juli. Kayaknya kemarin tuh sempat ada molor juga ya, karena tidak semuanya memiliki rekening di Himbara. Akhirnya ya itu tadi disalurkannya melalui PT Pos. Begitu.

yang tahun 2025 ditujukan untuk pekerja dengan penghasilan maksimal 3,5 juta per bulan atau setara upah minimum daerah. Dan tahun lalu anggaran yang disediakan itu 10,72 triliun untuk program ini. Nah, syarat untuk penerima BSU sendiri kalau di 2025 tentunya WNI, ada NIK yang tertera, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, berpenghasilan maksimal 3,5 juta. Jadi kalau misalnya di atas itu tidak dapat ya, atau setara upah minimum daerah, bukan ASN, bukan TNI, prajurit ya, atau mungkin anggota Polri dan tidak sedang menerima program keluarga harapan atau PKH di tahun anggaran yang berjalan. Nah, untuk tahun ini itu turun targetnya. Kalau tahun lalu kan 15 juta penerima, tapi kalau di tahun ini itu 13,3 juta penerima. Biasanya nanti dari perusahaan-perusahaan itu akan mendaftarkan karyawannya, terutama tadi yang untuk pendapatannya di bawah 3,5 juta. Seperti itu kawan, untuk update-nya sendiri ya. Kita akan menunggu hasil diskusi antara pemerintah pusat ini bersama dengan pihak terkait ya, dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga, kemudian bersama dengan Menteri Keuangan dan juga Presiden RI Prabowo Subianto.

0: nih kawan, Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kawan, kemarin diperingati sebagai ini ya, tragedi Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 135 orang setelah adanya pertandingan sepak bola di Malang. Sudah 4 tahun berlalu sejak kejadian 1 Oktober 2022 silam, dan kemarin juga masih terus diperingati. Saat peringatan 4 tahun tragedi Kanjuruhan yang digelar oleh masyarakat sipil bersama Aremania di Balai Kota Malang, kemarin mereka juga mengingatkan publik untuk tidak lupa pada pencari keadilan. Peringatan tragedi Kanjuruhan dilakukan oleh supporter Timnas Indonesia yang memilih hening di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Juga ada di sana kawannya, di Jakarta. Di kemarin juga kasus ini masih menyisakan pilu karena dari perkembangannya masih ada satu orang yang ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka, namun akhirnya tidak diadili dengan alasan tidak bisa dituntut. Orang itu adalah mantan direktur utama di Rut PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ahmad Hadian Lukita, yang sempat ditahan lalu dikeluarkan usai masa penahanannya sebagai tersangka tidak diperpanjang oleh pihak kepolisian di 21 Desember 2022. Masa yang memperingati 4 tahun tragedi Kanjuruhan meminta pemerintah tidak menutup mata soal belum terwujudnya keadilan bagi korban dan juga keluarga. Dan kemarin kawan, perwakilan supporter Ambon Vanda di aksi peringatan tragedi Kanjuruhan di Malang menyampaikan secara gamblang dan menyoroti vonis ringan yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Hukumannya dinilai tidak sepadan dengan besarnya jumlah korban jiwa. Sebagai informasi, Hadian itu merupakan satu-satunya tersangka ya dari tragedi Kanjuruhan yang dibebaskan oleh polisi. Dia dilepas dari tahanan sejak Desember 2022 karena Polda Jatim tidak kunjung melengkapi berkas perkaranya. Di persidangan tragedi Kanjuruhan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai Hadian atau PT LIB yang dipimpinnya saat itu tuh tidak telah mengabaikan keselamatan pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran pertandingan 1 Oktober 2022. Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim saat membacakan bagian pertimbangan meringankan vonis terdakwa Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya Surabaya Abdul Haris. Itu disampaikan di tahun 2023 ya, makanya tidak diperpanjang juga karena alasannya tidak bisa dituntut. Jadi setiap 1 Oktober tentunya peringatan tragedi Kanjuruhan itu masih terus digaungkan karena masyarakat masih menuntut adanya keadilan. Kalau kemarin malam di Kota Malang juga ada peringatannya, ternyata juga di Stadion Gelora Bung Karno juga sama ya. Terutama juga kemarin ada kabar baik tentunya antara skuad Garuda melawan timnas Bangladesh. Nah, banyak yang happy juga nih hari ini harusnya. Kalau tanding ya malam Jumat itu pastinya sangat berpengaruh katanya ketika beribadah. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia, benar-benar bahagia karena timnas kemarin menang katanya gitu kawan. Itu ya untuk beberapa catatan. Tadi juga kita sempat bahas kaitannya dengan adanya kebijakan untuk penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU kembali oleh pemerintah pusat. Kita masih menunggu update-nya seperti apa karena masih dalam pembahasan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Menteri Keuangan dan juga Presiden RI Prabowo Subianto. Kita jeda kembali kawan-kawan, kita akan sambung lagi nanti di segmen selanjutnya. Setelah ini bersama dengan Wulan ya di jam 12. Kawan-kawan boleh menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention di @city889 FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, OJK Malang masifkan sosialisasi antisipasi penipuan yang memanfaatkan AI. Jatim juara umum opsi 2026. Indonesia lanjutkan perjuangan di jalur peringkat 9-12. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala OJK Malang Farid Valetehan menyampaikan, sosialisasi terus dimasifkan di tengah semakin banyaknya kasus-kasus penipuan, apalagi yang memanfaatkan AI. Farid menyampaikan juga pihaknya pernah melakukan sosialisasi dengan menyasar wali murid, ternyata masih cukup banyak yang tidak tahu kalau korban penipuan AI sudah banyak. Farid menambahkan dari bulan Januari sampai Agustus 2026, pada layanan Indonesia Anti-Scam Center IASC, OJK menerima 668.000 lebih laporan pengaduan. Dari total itu, dana korban yang berhasil dibekukan mencapai 771,2 miliar rupiah. Kontingen pelajar Jawa Timur kembali merebut gelar juara umum Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI 2026 dengan membawa pulang 9 medali. Capaian ini memperpanjang catatan prestasi Jatim sebagai juara umum selama 6 tahun berturut-turut sejak 2021. Dari total 9 medali itu, siswa jenjang SMP menyumbangkan 2 medali emas dan 4 perunggu. Lalu siswa jenjang SMA meraih 3 medali perak dan 1 penghargaan khusus. Kepala Dinas Pendidikan atau Dindik Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan, persiapan menjelang perlombaan difokuskan pada pematangan presentasi dan kesiapan mental peserta. Kemudian, sebelum mengikuti kompetisi, para siswa telah menyelesaikan penelitian bersama guru pendamping masing-masing. Timnas Voli Putra Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga klasifikasi Asian Games 2026 kemarin. Hasil ini membawa Indonesia melaju ke pertandingan klasifikasi peringkat 9-12. Lawan berikutnya Vietnam yang juga berada di jalur klasifikasi yang sama. Sebelumnya Indonesia masuk jalur klasifikasi setelah finish di posisi ketiga pool B dengan 5 poin sampai dengan Thailand, tetapi kalah dalam jumlah kemenangan. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Thailand dan 2-3 dari Iran. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Siang hari ini kita juga masih melanjutkan ya bicara soal kasus penipuan yang sekarang ini marak dengan keberadaan AI. Bahkan kalau kita melihat bagaimana perkembangan AI ini, juga kita bisa melihat dari dua sisi ya, bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan AI sendiri ini juga justru meringankan pekerjaan sehari-hari, tapi di lain sisi AI ini juga bisa berbahaya ya ketika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kawan, seperti apa beberapa data-data yang tadi juga sempat diulas dalam IGN Talk, nanti kita akan kembali bahas. Mungkin Anda yang juga punya beberapa pengalaman sebagai antisipasi untuk kawan-kawan City Guide lainnya, boleh nanti Anda ceritakan. Kali ini kabar juga tidak jauh kawan, kaitannya dengan penipuan. Kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM, ada Asrur, dengan kabar yang akan dibawakan. Polres Batu kembalikan 3 motor korban penipuan. Ada yang hilang sejak 2025.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Asrur, silakan.
2: Kawan, Polres Batu resmi mengembalikan 3 unit sepeda motor kepada para korban tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penyerahan barang bukti ini dilakukan usai konversi pers pengungkapan kasus dengan tersangka AH di Mapolres Batu. Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto menyebut ketiga kendaraan tersebut merupakan barang bukti dari 3 perkara berbeda. Salah satunya berupa Honda Supra yang telah hilang sejak Juli 2025 kemarin. Sementara 2 lainnya adalah unit Honda Beat milik seorang pekerja tambal ban dan kakek pedagang es krim keliling yang menjadi korban pada Agustus serta September tahun ini. Berikut adalah keterangan AKBP Aris Purwanto.
3: Ya, itu kita amankan sepedanya, di sini juga hadir pemiliknya. Kemudian yang kedua juga di bulan Juli 2025, itu juga kita mengamankan kendaraan Honda Supra. Ya, itu kejadian Juli yang ditangani Polsek Batu. Ini sepedanya, alhamdulillah bisa kita...
2: Menyusul terungkapnya rentetan kasus dengan modus bujur rayu ini, pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah menyerahkan barang berharga kepada orang yang baru dikenal. Kapolres juga meminta warga yang pernah mengalami kejadian serupa untuk segera melapor ke Polres Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

Kawan, kita masih lanjutkan ya pembahasan soal penipuan. Bahkan kalau kita melihat beberapa modusnya itu banyak banget di sini, dan rasanya dari beberapa pengalaman-pengalaman dari masyarakat ini bisa dijadikan pembelajaran bersama. Kalau tadi yang dicontohkan dari Kepala OJK Malang, Pak Farid, menyampaikan, jadi ada kemudian seorang pelaku ya yang datang ke desa, kemudian menyasar beberapa warga di sana, kemudian informasinya sih pinjam KTP gitu ya, pinjam KTP buat buka rekening. Nah, kemudian orang tersebut atau korban itu diberikan uang 50-100 ribu rupiah. Nah, tidak selesai sampai situ, akhirnya nomor rekening yang sempat dibuka ini digunakanlah untuk media menipu orang lain gitu. Jadi kita bisa melihat ada dua korban di sini ya. Pada akhirnya dari kejadian ini kita juga banyak belajar bagaimanapun yang namanya identitas pribadi, nomor-nomor pribadi begitu ya, termasuk juga PIN dan lain sebagainya, ini rasanya juga cukup disimpan sendiri gitu ya. Kemudian untuk beberapa kejadian lainnya, nah ini yang juga tidak terlalu lama, mungkin Anda juga sempat tahu ya, sejumlah penggemar boyband asal Korea Selatan di Indonesia yang mengaku menjadi korban penipuan tiket konser dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Nah, jadi ceritanya BTS ini kan mau manggung di Jakarta 26-29 Desember 2026 nanti. Nah, meskipun konsernya ini masih di akhir tahun, tiketnya itu sudah dijual sejak awal bulan Juni lalu. Nah, kemudian ketika dari salah satu korban ya, sebut saja namanya Diva, ini ikut dalam war tiket ini kawan di hari pertama bahkan, dan dia juga terkejut ya ketika harus bersaing dengan setidaknya 500 ribu orang lainnya. Sebagai penggemar BTS sejak tahun 2019, Diva ini bertekad buat bisa dapatkan tiket VIP supaya bisa melihat semua idolanya secara langsung ketika sedang melakukan soundcheck bahkan. Nah, tadinya dia juga sempat berpikir kalau jumlah pembeli tiket ini akan menurun pada hari kedua, namun ternyata tidak. Selain mengantri di situs pembelian tiket, Diva juga menggunakan layanan Just Tip untuk mendapatkan tiket VIP, tapi ternyata dia tetap gagal mendapatkan tiket. Nah, Diva tidak berhenti berusaha, akhirnya 2 hari kemudian dia mencoba mencari tiket VIP bahkan lewat aplikasi media sosial ya, yang sekarang ini juga sedang hype-hypenya, ada Threads dengan harga yang menurutnya juga oke lah, masih masuk akal gitu. Nah, kemudian dia menemukan sebuah akun yang mencantumkan harga tiket VIP itu di kisaran 6-8 juta rupiah dan mengatakan kalau tiketnya ini bisa dilunasi di GBK. Nah, dia juga mengaku sempat ada rasa tidak percaya gitu ya ketika mau beli, namun kemudian memasukkan kontak milik orang ini di Get Kontak ya untuk tes kecurigaannya gimana. Diva merasa yakin karena tidak menemukan nama yang aneh terkait dengan nomor itu. Nah, akhirnya sudah mengurus semuanya lah ya intinya. Lalu akhirnya Diva ini bayar uang muka sebesar 2 juta melalui GoPay kepada terduga penipu ini. Setelah melakukan transfer, dia mengatakan terduga penipu sempat hilang dan hanya centang satu ketika dihubungi di WhatsApp sebelum akhirnya membalas pesan Diva. Nah, tapi kawan, selang 20 menit kemudian, si Diva ini mengatakan kalau riwayat pesan-pesan WhatsApp sebelumnya dihapus. Dia pun kemudian bertanya kepada orang ini, kenapa obrolan mereka sebelumnya kok dihapus gitu ya. Diva juga sadar dengan melakukan pengiriman uang melalui GoPay, bukan bank. Ia juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan uangnya bisa kembali. Nah, penipuan tiket BTS ini juga diakui cukup marak ya oleh kurator BTS Army Indonesia, Amino Lydia Agustini. Waktu itu juga sempat menyampaikan beberapa penjelasannya. Mengetahui hal ini melalui akun fanbase, Lydia juga mengunggah peringatan di Instagram supaya untuk siapapun yang mau beli tiket BTS supaya benar-benar hati-hati. Sampai seperti itu ya. Kalau kita melihat dari beberapa case lainnya ketika kita bicara soal event ya, ini juga sebagai lagi-lagi sebagai pembelajaran bersama kawan. Atau mungkin selain beberapa modus tadi yang sempat kita jelaskan, ada beberapa modus lainnya yang bisa di-share untuk kawan-kawan Citigas siang hari ini yang masih bersama dengan kami, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa gabung di WhatsApp kami, bisa telepon atau bisa juga kirimkan voice note di 0811 360
1911. Kawan, di siang hari ini kita juga masih di City Report. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk informasi lengkapnya, boleh dengan cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Yang bersiap mengarah ke ruas tol siang hari ini, saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar ya, masih lancar juga dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan. Arah ke Surabaya sama lengangnya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru mungkin ada peningkatan volumenya di ruas Porong ya, Porong arah ke Surabaya. Waru juga cukup ramai arah ke Perak, termasuk Perak arah ke Porong juga ada peningkatan volume. Tapi kalau ke Juanda maupun arah Mojokerto, Krian Kertosono sampai Solo tidak ada hambatan. Di Gempol Rembang sampai dengan Pasuruan itu lancar, mungkin baru ada peningkatan volume yang signifikan di ruas Pasuruan Probolinggo sudah menjelang jalur exit ya, jalur exitnya Probolinggo. Tapi kalau untuk arah sebaliknya, sejauh ini pantauan dari arah Probolinggo sampai nanti mengarah ke ruas Gempol itu lancar. Anda boleh bagikan juga update di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya, tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur

0: yang bikin sumber umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuh Harjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
5: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

mati, bahkan sudah ada beberapa korban juga. Nah, kemudian nama besar platform resmi ini juga kerap disalahgunakan ya dalam praktik penipuan online untuk mengelabuhi korban. Jadi modus ini memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang memang sudah dikenal luas. Dan di tengah maraknya pola ini, aparat Indonesia terus memburu pelaku kejahatan bahkan lintas negara. Salah satunya, jadi ada seorang warga negara Indonesia atau WNI yang masuk daftar buronan International Red Notice Interpol yang sekarang telah diamankan. LCS ya, ini tengah diperiksa di Bareskrim Polri Jakarta sampai hari Selasa bulan Mei 2026 lalu terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan penipuan online lintas negara yang beroperasi di Kamboja. Jadi penangkapan ini menjadi bagian dari upaya Polri menekan kejahatan siber yang tidak hanya merugikan secara materi tapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan platform digital untuk menjalankan aksinya secara sistematis. Dari Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu menyampaikan kalau polisi membekuk LCS di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari Minggu 3 Mei 2026 lalu. Nah, Brigjen Himawan menduga LCS ini punya peranan sebagai operator dalam menjalankan aksi penipuan online. Platformnya sendiri namanya A, B-nya 2, AB Shopee gitu ya tulisannya. Polisi menerima 23 laporan dari berbagai wilayah Indonesia terkait sepak terjang dari LCS sendiri. Jadi memang sudah cukup lama dia bermain ya. Hal ini juga menunjukkan kalau praktik penipuan dilakukan secara sistematis dan menyasar banyak korban dalam waktu bersamaan. Untuk mengungkap kasus ini, Polri ada kerjasama juga dengan Interpol dan kepolisian lintas negara. Selain itu, penyelidikan juga masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan yang lebih luas, termasuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan ini. Itu kawan, update informasi soal kasus penipuan ya yang bahkan menggunakan nama besar platform dan sudah ada korbannya juga dan sekarang ini sudah dalam pengamanan dan masih dalam pendalaman dari pihak kepolisian. Kita akan coba menantikan ya seperti apa nanti hasilnya. Terima kasih banyak Bu Husnul sudah mengabarkan kondisi area Wajak saat ini mendung, berangin dengan suhu 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk Anda yang sekarang sedang melanjutkan perjalanan, kondisi lalu lintas tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan ketika Anda berencana mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas. Ini sih sepertinya imbas volume dan juga TL ya, karena selepasnya sudah kembali lancar. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa dengan chat di nomor 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

kawan-kawan, setelah tadi kita sampaikan ya penipuan yang dilakukan, jadi di sebuah tiket konser begitu kawan, yang akan diselenggarakan ya di akhir tahun nanti.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu, palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

di Guideline, Warwaran FM Guidance for Your Life, kawan. Dengan saya Wulan di siang hari ini, setelah kita juga mendapatkan kabar ya, beberapa nama yang kemudian terkena reshuffle. Dan ada beberapa nama baru juga, termasuk juga nama-nama orang lama ya, yang kemudian muncul kembali di sini. Bahkan kalau sesuai dengan agenda untuk acara serah terima jabatan atau sertijab Kapolri dari Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Aryo Seto akan digelar hari ini. Jumat ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan rangkaian acara sertijab dimulai jam 2 siang nanti, kawan. Dan disampaikan Truno Yudo, kegiatan kemudian akan dilanjutkan jam 3 sore dengan acara pengantaran tugas Sigit dan Dedi. Sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri. Tepatnya hari Kamis kemarin, Suyudi mengganti Ikan Listio yang telah menjadi Kapolri sejak 27 Januari 2021 saat dilantik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo waktu itu. Jadi keputusan ini berdasarkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam kesempatan itu Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI atau Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo. Wahyu sebelumnya menjabat sebagai asisten utama bidang perencanaan umum dan anggaran Kapolri. Sementara Dedi ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Baik, untuk beberapa informasi lainnya, Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, tetap hati-hati, kondisi semakin terik tapi berbeda di Tlogomas sama di area Wajak ya. Kalau di Tlogomas sih cukup terik dan cukup panas juga, tapi Bu Husnul tadi mengabarkan di sekitar Wajak kondisinya mendung, kawan. Nah, mungkin Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Kota Batu, bagaimana update-nya? Boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economist Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kawan, ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
9: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
10: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM, guidance for your life kawan. Sambil kita menunggu ya sore nanti menjelang saat ini sertijab Kapolri dari Listio Sigit ke Suyudi. Nanti kita akan coba melihat ya seperti apa serangkaiannya. Terpasang kalau kita coba cek dari rekam jejak seorang Suyudi Aryo Seto, kelahiran Pandeglang, Banten, dengan lulusan Akpol tahun 1994, spesialis research dan kriminal. Bahkan kalau melihat riwayat jabatan strategis, ini sempat menjadi kepala BNN 25 Agustus 2025 sampai 1 Oktober 2026, bahkan sempat menjadi Kapolda Banten, kemudian Polda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, kemudian pernah juga menjadi Kapolresta Bogor Kota, bahkan Wadir Tipi Dexus dan Wadir Tibit Cyber ya Paris Krim Polri di tahun 2017. Kemudian ada quick win 100 hari Kapolri, nantinya ada beberapa poin. Yang pertama, ruang publik aman, kemudian pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, bersih dari judi daring dan penipuan digital, respon cepat layanan 110, SPKT ramah korban, kemudian perkara terlacak melalui SP2HP, bersih ke dalam, Polres kuat, Polsek tangguh, kesiapan menghadapi KUHP, KUHAP baru, dan scientific investigation. Itu kawan, kita juga akan menunggu ya seperti apa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan dari Kapolri baru, Kapolri Suyudi Aryo Seto. Nah kemudian kawan, tidak hanya satu nama itu, bahkan Presiden RI Prabowo Subianto ini juga sempat melantik Nuzran Joher ini sebagai Ketua Ombudsman RI dalam rangkaian perombakan atau reshuffle, rotasi dan pengisian jabatan kosong di Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta kemarin. Pelantikan Nuzran ini sekaligus mengisi kekosongan jabatan yang ada di pucuk lembaga ini ya, setelah dari Majelis Etik Ombudsman pada akhirnya memecat Heri Susanto sebagai Ketua Ombudsman karena pelanggaran etik. Heri juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel tahun 2013-2025. Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah. Di pelantikan Nuzran dilaksanakan di tengah kasus hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong Bogor yang menjadi sorotan publik. Mungkin Anda juga cukup mengikuti ya. Dan di kesempatan yang sama, di sini Prabowo juga melantik Radian Syam sebagai anggota Ombudsman RI. Keduanya dilantik berdasarkan keputusan Presiden tentang pengangkatan ketua dan anggota Ombudsman Republik Indonesia. Nah, setelah dilantik, kepada wartawan di istana, Nuzran ini juga mengatakan kalau pihaknya nanti akan merekomendasikan rekomendasi tertulis kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait temuan dugaan hunian mewah napi di lapas kelas 2A Cibinong. Dia bahkan juga mengaku akan menjadwalkan waktu dengan Kemenimipas ya untuk membahas laporan yang ditemukan oleh Ombudsman sebelumnya. Nah, waktu dihubungi anggota Ombudsman El Fikri Yasin, pelantikan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI ini tidak ada kaitannya dengan kasus hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong. Jadi menurutnya posisi Ketua Ombudsman memang sedang kosong. Jadi dilantiklah Nuzran yang semula sebagai komisioner di lembaga itu. Diketahui juga kawan kalau posisi Ketua Ombudsman kosong itu sejak Heri Susanto yang baru beberapa hari dilantik Prabowo ditetapkan tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung atau Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang pada bulan April lalu. Itu untuk beberapa informasi menemani siang hari ini. Tetap juga fokus untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya. Kabar dari Anda lainnya nanti Anda juga masih bisa sampaikan ya, termasuk mungkin harapan-harapan Anda setelah diadakannya reshuffle kali ini dengan beberapa nama yang mungkin Anda juga cukup mengikuti dan mencari tahu bagaimana rekam jejaknya ya. Anda juga boleh berkomentar apa yang menjadi harapan Anda sebagai warga tentunya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, tren penipuan dengan AI mengalami peningkatan. Jatim sumbang penghargaan untuk Indonesia di WSC Shanghai. Presiden lantik 17 pejabat dalam reshuffle terbaru. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kepala OJK Malang Farid Falatehan menyampaikan secara nasional tren penipuan menggunakan AI tahun 2026 mengalami peningkatan. Total sampai saat ini kasus mencapai lebih dari 1.300. Farid menyampaikan juga dari Januari sampai Juli 2026, total pengaduan layanan masyarakat di OJK Malang mencapai 2.300 lebih. Dari total itu 21-22% terkait penipuan. Tahun ini jumlahnya naik hampir 50%. Farid menambahkan modus yang digunakan pelaku dengan mempelajari target korban, mulai dari hobi dan kesehariannya. Setelah itu pelaku akan melakukan lolling melalui menggunakan AI. Seperti orang terdekatnya, penyampaiannya diawali dengan hobinya sampai akhirnya korban mempercayainya. Kontingen Jawa Timur menyumbang 3 dari 9 penghargaan yang dibawa pulang Indonesia dari ajang World Skill Competition atau WSC Shanghai 2026. Capaian tersebut terdiri dari 1 medali perak dan 2 medalian for excellence. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung PY, capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pendidikan vokasi dari sistem pembinaan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan melantik 17 pejabat baru pada Kamis 1 Oktober 2026. Perombakan ini menjadi reshuffle ketujuh pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Sejumlah posisi ikut berubah, diantaranya Menteri Luar Negeri yang kini dijabat oleh Aramanta Nasir. Kemudian sementara Sugiono bergeser menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bahlil Lahadalia juga dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, serta Dudung Abdurrahman sebagai Menko Politik dan Keamanan. Selain jajaran kabinet, perubahan juga mencakup sejumlah lembaga dan kepolisian. Komjen Suyodi Aryoseto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listio Sigit Prabowo, sedangkan Listio Sigit menempati posisi Kepala Staf Kepresidenan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Kata tadi di WhatsApp ada beberapa yang menambahkan info, katanya semakin siang semakin gerah Mbak, semakin terik di area Kota Malang itu, meskipun panas tapi lumayan berangin. Kalau kita lihat sekarang suhu di 30 derajat Celcius ya. Terik sekali kawan di sini, update-nya sampai nanti sore itu masih sama, sampai di jam 3 itu masih 30 derajat perkiraan sementara. Dan ada indikator tulisannya di sini ya dari BMKG, itu UV sangat tinggi, paparan sinar ultravioletnya sangat tinggi. Jadi jangan lupa untuk gunakan sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV. Ada yang sudah akses di kawasan Soekarno-Hatta, mungkin kalau Anda dari arah MT Haryono perjalanan agak sedikit terganggu karena di sisi kiri jalan itu kan sedang dilakukan pengerjaan trotoar ya. Dari Polinema itu nanti sampai arah ke kawasan patung pesawat. Jadi disampaikan bahwa Jalan Soekarno-Hatta itu akan memiliki wajah baru pengerjaan trotoarnya sepanjang 1,3 km kawan. Ditarget rampungnya pada akhir tahun. Agak flashback dikit ya sama pengerjaan drainasenya di tahun 2025. Saat itu juga target dari pemerintah provinsi, karena status jalan provinsi mereka yang punya kewenangan di sana, mereka bilang sebelum akhir tahun sudah rampung. Sebelum masuk ke musim penghujan sudah rampung agar tidak ada lagi genangan-genangan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di kawasan Soekarno-Hatta. Tapi ternyata kemarin juga sebelum Nataru sudah kelar, ternyata Nataru pun juga masih belum selesai. Kemudian di momen jelang pergantian tahun ternyata belum selesai juga, baru rampung kayaknya di awal-awal 2026 ya. Setelah beberapa kali mendapatkan peninjauan langsung dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Semoga target yang disampaikan ini juga tidak bergeser lagi, tidak molor lagi dari seperti yang tahun-tahun kemarin, karena tentu sangat berdampak sekali dengan perlambatan arus lalu lintas ya. Apalagi kalau kemarin itu momennya Nataru. Di momen Nataru, mana musim hujan juga, traffic lagi tinggi-tingginya. Bahkan sebelum momen Nataru itu, Natal kan 25 ya, 25 Desember. Dari 21 itu sudah banyak arus mudik yang masuk ke Malang, mau merayakan Natal di Malang, dan banyak yang akses dari tol. Dari tol itu sebagian mungkin lurus lewat di KTL, kawasan tertib lalu lintas dari arah Ahmad Yani sampai JA Suprapto, tapi juga banyak yang berbeloknya Ahmad Yani langsung belok ke ini Borobudur dan Soekarno-Hatta. Itu menjadi salah satu potensi kepadatan juga karena dilakukan pengerjaan perbaikan gorong-gorong ini tadi kawan. Arah sebaliknya juga terimbas, yang mudiknya dari arah Batu masuk ke Suhat, MT Haryono lalu belok ke Suhat, itu juga terimbas. Nah, harapannya tahun ini juga bisa lebih dipercepat mengingat menjelang musim penghujan, khawatirnya nanti perlambatan-perlambatan yang terjadi alasannya nanti bilangnya faktor cuaca. Mumpung sekarang itu statement dari BMKG bilang untuk perakiraannya musim hujan ini agak mundur sedikit nih. Kadang tuh di bulan yang belakangnya ber-ber-ber ini, September, Oktober, November, Desember itu sudah diwarnai dengan musim hujan ya. Tapi sampai saat ini di sebagian wilayah Malang Raya itu juga belum sepenuhnya masuk ke musim penghujan. Katanya sih bakal mundur karena ada efek El Nino. Untuk curah hujan tertinggi itu baru masuknya nanti di Desember. Jadi dari September akhir kemarin sampai di Oktober ini itu masih relatif terik, berawan maupun juga agak relatif berangin ya. Anginnya agak kering juga di beberapa titik area Malang Raya. Dan semoga juga faktor-faktor ini itu bisa mempercepat pengerjaan proyek juga karena tidak terhalang oleh kondisi cuaca ya dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Ini pengerjaannya 1,3 km kawan, dan target rampung di akhir tahun 2026 ini. Kalau untuk sekarang pengerjaan yang kita lihat yang biasa lewat di Suhat juga itu dari depannya Polinema ya. Dari titik itu nanti sampai ke Jalan Simpang Candi Panggung. Itu titik ininya, titik terakhirnya. Jadi dimulainya dari sisi selatan. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Danung Jul Haryanto juga menyampaikan untuk pengerjaan trotoar itu sudah sesuai dengan rencana awal. Karena pembangunan drainase 2025 lalu yang mengakibatkan trotoar lamanya harus dibongkar. Kita sempat dengar juga statement dari Wali Kota Malang yang bilang bahwa ini nantinya Suhat punya wajah baru. Selain trotoarnya itu nanti akan dipermak sedemikian rupa, kalau Kayu Tangan punya wajah heritage, nanti di Suhat itu nanti kita akan melihat wajah milenialnya katanya, yang lebih modern, yang lebih cantik lagi.
selama ini kalau ngelihat ini ya, trotoar yang ada yang belum dibenahi itu kan masih sering dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Mobil-mobil kadang naik di situ. Nah, semoga nanti dengan wajah baru ini bisa lebih tertib lagi dan gak ada yang parkir di situ dong ya tentunya, karena kan nanti ada penambahan apa tuh kursi-kursi, terus pot-pot bunga yang ukurannya besar lalu ditaruh di sepanjang area trotoarnya itu sendiri, dan berbagai hiasan-hiasan lainnya, mungkin lampu taman juga kemungkinan untuk penerangan dan lain-lain gitu kawan. Sementara untuk gambarannya nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan update lainnya, tentunya bisa langsung mention kami di @cityguide911fm.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali melanjutkan pembahasan tadi soal trotoar Soekarno-Hatta ya, yang dikabarkan akan menjadi wajah baru juga di Kota Malang. Nanti akan dibuatkan sedemikian rupa menjadi wajah milenialnya Malang. Tidak seperti kayu tangan yang condong ke konsep heritage begitu kawan. Lalu tadi ada yang berkomentar, ini menyampaikan harapannya, katanya kalau bisa trotoar atau pedestrian itu fokus untuk para pejalan kaki, jangan sampai dimanfaatkan untuk parkir kendaraan contohnya, atau barangkali yang sering kita lihat juga selain ada yang parkir, banyak juga yang jualan gitu ya, banyak yang jualan, gerobak-gerobaknya dinaikkan ke area trotoar, contohnya salah satunya di Soekarno-Hatta, di Kayu Tangan ya, di Kayu Tangan itu juga beberapa kali ditertibkan, tapi balik lagi, banyak yang naruh rombong di situ, di area pedestriannya, bahkan guiding bloknya sampai ketutupan, padahal itu yang penting juga ya, sebagai hak pengguna pejalan kaki, termasuk untuk para penyandang disabilitas. Ada yang berbagi pandangan nih, Pak Bagus Prabowo melalui voice note.
1: Selamat siang, saya ingin menyampaikan harapan saya terkait trotoar Suhat yang lagi dibangun saat ini. Harapan saya semoga trotoarnya Suhat itu untuk pedestrian atau untuk para pejalan kaki, bukan untuk mafia parkir. Semoga nasibnya trotoar Suhat nanti tidak seperti trotoar yang di depannya Pia Mangkok, Jalan Seperu, biasa ngelangel ditandani sampai api, mari ngono digawe parkir, kalah sama para mafia parkir. Ya semoga benar-benar untuk pedestrian, bukan hanya PHP aja. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang dari Pak Bagus Prabowo. Harapan saya katanya untuk trotoar ataupun pedestrian di Jalan Soekarno-Hatta. Dan informasi lainnya kawan, jadi sejak kemarin ya ribuan santri dari berbagai daerah di Indonesia itu berkumpul di pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang Kabupaten Malang dalam perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 di tahun 2026 ini. Bunda Santri Indonesia Helmi Nasaruddin Umar sudah membuka pameran dan juga bazar perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang Kabupaten Malang di hari Kamis kemarin ya 1 Oktober 2026. Pameran dan juga bazar ini menjadi bagian dari rangkaian PPSN 6 yang berlangsung mulai dari 30 September hingga 6 Oktober. Kegiatan ini menjadi ruang bagi santri dari berbagai daerah untuk menampilkan kreativitas, mengenalkan produk unggulan pesantren, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan dan juga kemandirian. Bunda Santri Indonesia juga mengajak para santri memperluas persahabatan, menjaga akhlak, disiplin, dan memanfaatkan pendidikan di pesantren untuk mempersiapkan masa depan Indonesia. Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 digelar di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang, mulai 1 Oktober sampai 6 Oktober 2026. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Anda yang siang hari ini masih mobile dan ada rencana mengakses di ruas tol, kondisi masih relatif lancar. Kita mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Untuk Anda lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga tidak ada kepadatan, bahkan nanti selepasnya yang mengarah ke sekitar Waru juga masih terkondisikan. Informasi seputar tol kali ini didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau untuk WhatsApp yang bisa Anda hubungi 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bidan?
1: Iya, kawan, di jam 1 lewat 31 menit. Ini semakin terik lagi ya. Tadi itu sempat agak-agak berawan bentar kalau di Arhead Logo Mas, tapi sekarang sudah cerah lagi. Untuk suhu masih sama sih, nggak ada perubahan ya. Masih di 30 derajat Celcius. Saya tetap mengingatkan, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar ultraviolet menggunakan sunscreen atau tabir surya. Kalau dampak jangka pendek memang mungkin tidak terlihat ya, tapi untuk dampak jangka panjangnya, ini bisa mempercepat penuaan, kemudian memunculkan flek hitam juga, termasuk bisa sunburn gitu ya, bisa terbakar kulitnya. Bahkan untuk dampak yang lebih panjangnya lagi, itu bisa mengakibatkan kanker kulit. Biasanya itu juga paparannya cukup parah, bahkan hampir setiap hari di bawah terik matahari. Pak Sukirman tadi menanyakan, untuk Jalan Suhat yang sedang ada proyek ini, apakah juga ikut memperbaiki aspalnya ya katanya? Karena jalannya itu sudah bergelombang, terutama yang dari arah jembatan ke utara. Terima kasih. Kalau sejauh ini update yang kita terima, Pak Sukirman ya, ini tuh difokuskan untuk pembenahan trotoar atau pedestriannya saja. Setelah kemarin dilakukan ini ya, proyek drainase, gorong-gorong itu, lalu sekarang bergeser untuk penataan pedestriannya. Tapi kalau jalannya kita belum terima update lagi, apakah juga nanti akan ikut diperbaiki. Dari Dinas PUPR sendiri menekankan bahwa trotoarnya dibangun untuk memfasilitasi masyarakat yang berjalan kaki di sepanjang koridor. Karena kawasan ini kan menjadi salah satu jalur lalu lintas padat di Kota Malang, karena menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan juga berdekatan dengan area kampus. Dan dengan visi yang sama seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa pedestrian ini bisa mengakomodir para pejalan kaki dan bukan untuk parkir kendaraan. Berbeda dengan drainase, pengerjaan trotoar itu relatif

0: tidak mengganggu arus kendaraan karena prosesnya tidak sampai memerlukan penutupan jalan. Dan Pemkot Malang tidak terlibat sebagai pelaksana langsung proyek ini, kawan, dan kewenangan pekerjaan masih sepenuhnya ada di Pemprov Jatim. Kalau kemarin juga untuk drainasenya sama ya, drainase juga Pemprov Jatim, trotoar juga masih Pemprov Jatim, tapi Pemkot Malang ikut untuk melakukan pengawasan. Dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi juga memberikan catatan terkait penataan kawasan Suhat. Pedestrian itu katanya punya potensi besar sebagai lahan parkir liar. Sekarang saja sudah terlihat gitu. Apalagi ke depannya, nah ini yang harus diwanti-wanti, yang harus terus diawasi, dan kalaupun ada pelanggaran harus segera untuk dilakukan penindakan. Karena ya sudah terjadi ya, sudah sering kita lihat bahkan berapa kali laporan masuk dalam sehari untuk trotoar yang digunakan sebagai lokasi parkir. Beberapa kali kita akomodir ke rekan-rekan di sub, sudah langsung ditindaklanjuti juga. Bahkan jukirnya juga mendapatkan peringatan, tapi ternyata masih terus terulang ya. Nah ini harapannya setelah adanya perbaikan, setelah adanya proyek untuk pedestrian itu, nanti bisa jauh lebih tertib lagi. Ada laporan lainnya yang masuk di WhatsApp kami dari Bu Endah. Pantauan lalu lintas Bu Endah ya di kawasan Soekarno-Hatta.
1: Selamat siang kakak, selamat siang Bu Endah. Apalagi kemarin itu seperti anak taruh. Saya mau menyampaikan untuk yang ke arah patung pesawat malah lengang kakak. Yang padat sekarang itu adalah yang menuju ke jembatan. Kepadatannya sampai bucikit. Begitu saya barusan melewati Soekarno-Hatta. Demikian
0: baik.
1: Info yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Tetap
0: kembali
1: semangat di siang yang terik ini.
0: Semangat juga ya Bu Endah. Itu dia antrian traffic light Bu ya. Volume atau mungkin kalaupun ada penyebab lainnya boleh berkabar kembali. Itu kawan, sementara untuk beberapa catatan nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Wisdom.
2: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah ya. Dan yang ketiga ada pengorbanan, sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifa Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
3: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
4: Wisdom.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin? Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tadi kita terima laporan soal kendaraan yang trouble ya. Laporan awal masuk dari Pak Didik. Coba kita cek dulu, tadi Pak Didik ini sempat menambahkan dokumentasi. Ini di flyover Margosono, truknya trouble. Saya tampilkan ya di visual radio. Truk box ini Pak ya. Dan kendaraan di belakangnya akhirnya harus bergantian menunggu dari lajur setelahnya itu clear. Nah ini tadi laporan awalnya masuk di jam 1 awal kawan. Kemudian tadi Wulan di Newsroom sudah mengkomunikasikan langsung ke rekan-rekan Polsek Kedung Kandang. Lebih tepatnya ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang ada Ibda Hatta. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh rekan-rekan Lantas sudah clear untuk truk yang trouble-nya itu tadi kawan. Ini posisinya tadi clear-nya di jam 1 lewat 29 menit. Ada tambahan video juga.
1: Mohon izin dan tiket Lantas Pos Klenteng menanggapi laporan yang di area Kota Lama. Untuk yang Kota Lama untuk kendaraan yang mogok sudah kembali kemudian. Untuk kendaraan mogok di seputaran flyover Kota Lama. Demikian dapat dilaporkan kemudian.
0: Ya, itu dia kawan ya, sudah clear di lokasi. Ada beberapa kemungkinan, waktu itu kita juga sempat koordinasi bersama dengan Ibda Hatta ya. Jadi ada dua kemungkinan, yang pertama memang dia trouble, kemudian cepat proses maintenance-nya lalu bisa jalan lagi. Ada juga possibilities lainnya ketika
1: di seputaran flyover Kota Lama. Demikian yang dapat dilaporkan kemudian.
0: Ya, itu dia kawan ya, sudah clear di lokasi. Ada beberapa kemungkinan, waktu itu kita juga sempat koordinasi bersama dengan Ibda Hatta ya. Jadi ada dua kemungkinan, yang pertama memang dia trouble, kemudian cepat proses maintenance-nya lalu bisa jalan lagi. Ada juga possibilities lainnya ketika truk itu nggak kuat nanjak aja, jadi dia butuh ancang-ancang yang agak lebih lama dari biasanya, sehingga para pengendara mengasumsikan bahwa truk ini trouble. Gitu, ada juga asumsi seperti itu. Karena kejadian seperti ini sudah beberapa kali ya terjadi di area flyover Kota Lama pas di bagian tanjakan. Tadi juga kalau yang saya lihat dari kiriman video itu di pas nanjaknya itu tadi. Dan setelah itu tidak ada lagi laporan yang masuk kaitannya dengan truk yang stay di lokasi. Nah, nampaknya ada dua kemungkinan tadi ya. Entah itu dia memang trouble lalu cepat untuk proses maintenance-nya atau memang dia itu butuh waktu. Ancang-ancangnya itu katanya untuk naik ke area flyover itu disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Terima kasih banyak Pak Hatta untuk atensinya juga. Ada Bu Husnul berbagi kabar. Selamat siang Mbak, selamat siang. Wajah gimana Bu siang hari ini? Kalau tadi agak mendung katanya, sekarang gimana? Masih mendung gak di sana? Logomas tadi sempat cerah yang terik banget, kalau sekarang sudah agak relatif berawan. Nampaknya juga dinamis ya, memang untuk perubahan cuaca itu. Dan beberapa waktu lalu juga kita sempat terima laporan di sejumlah titik area pusat kota itu kebagian hujan. Arah-arah barat tuh belum kebagian sama sekali kawan. Jadi di area pusat kota tuh 2 hari lalu ya kita terima ada laporan hujan ringan, gerimis, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah membasahi aspal untuk mengurangi intensitas debu. Sampai hari ini tidak ada potensi hujan lagi sih untuk update dari BMKG. Nanti kita akan update berkala. Kalau untuk update sementara kapan datangnya musim kemarau, musim penghujan, sorry, untuk curah hujan yang diamati dari pihak BMKG sendiri itu di bulan Desember katanya possibilities-nya atau kemungkinannya bisa terlihat. Tapi kalau di momen-momen Oktober ini nampaknya juga masih minim untuk curah hujannya. Sementara untuk di beberapa daerah lain, Sumatera itu beberapa titik sudah diguyur hujan relatif deras juga termasuk di wilayah Kalimantan. Bersyukur juga karena di sana kan kemarin sempat ini ya terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, bahkan asapnya juga tebal sekali, gak bisa sekolah, kerja pun sulit. Walaupun tetap ada komentar sih, kemarin itu komentar katanya masyarakat tetap normal kok aktivitasnya. Ya gimana gak normal ya, karena memang harus menyambung hidup, jadi tetap harus berkegiatan, tetap harus kerja, dan lain sebagainya. Nah setelah kemarin diguyur hujan, masih belum sepenuhnya pulih, kayaknya karena lahan gambut juga, jadi agak tricky untuk pemadamannya. Kemarin sempat hujan deras, tapi setelah hujan justru asapnya semakin pekat. Kayaknya baru sebagian titik begitu yang berhasil dipadamkan karena lahannya lahan gambut tadi kawan. Jadi itu masih menjadi struggle untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Kalimantan maupun juga di Sumatera. Ini kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan update di sejumlah titik lainnya. Anda boleh berkabar juga atau sharing-sharing boleh di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya?
1: Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, proteksi diri sendiri di tengah penipuan AI perlu dilakukan. Hovifa ajak masyarakat perkuat ekosistem Wastra Jatim. Polisi bongkar penyelundupan 3 mesin pesawat senilai 30 miliar di Batam. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Bulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio Citygate, dosen Philkom UB Herman Tole menjelaskan perkembangan AI semakin canggih seiring berjalannya waktu, sehingga tidak heran jika banyak orang kesulitan membedakan yang asli dengan editan AI. Herman menjelaskan juga biasanya suara AI cenderung patah-patah, tapi semakin hari semakin canggih, sehingga yang perlu diantisipasi ketika ada video di sosial media mengarah pada identitas pribadi, maka perlu dikonfirmasi dan verifikasi ulang. Herman menambahkan, di era sosial media kita terbiasa membagikan kehidupan. Sebenarnya ini jadi sasaran para pelaku, mulai dari suara, video, teman dekat, sampai hal yang disukai. Jadi lebih baik seperlunya saja ketika mau berbagi di sosial media. Dalam momentum peringatan Hari Batik Nasional 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat tidak hanya memandang batik sebagai pakaian formal, melainkan menjaga keberlanjutan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Khofifah juga mendorong agar karya seni tekstil daerah mampu menembus batas ruang yang lebih luas dengan menggabungkan nilai sejarah, estetika, daya tarik pariwisata, serta kekuatan ekonomi kreatif dalam memajukan karya lokal. Selain itu, menurut Khofifah, momentum peringatan Hari Batik menuntut tanggung jawab moral berupa langkah nyata dalam mentransfer ilmu pengetahuan serta keahlian membatik. Ditreskrimsus Polda Kepri membongkar penyelundupan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam yang diperkirakan bernilai sekitar 30 miliar rupiah. Ketiga mesin diamankan di sebuah gudang di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Batam pada 14 Agustus lalu. Kasudit 1 Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Paksi Eka Saputra mengatakan, mesin ini diangkut dari Singapura menggunakan kapal laut dengan memanipulasi muatan sebagai barang konstruksi. Polisi menetapkan 4 tersangka inisial LH, AE, AS, dan DC. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menyebut, setiap mesin diperkirakan bernilai 10 miliar rupiah. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 919 FM, Gaiden for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kawan, untuk di siang hari ini kita update dulu informasi yang kapan hari sempat kita ulas juga ya, terkait Sungai Berantas yang berubah warna ungu. Nah, beberapa waktu lalu sempat kita update kawan ya, lokasinya ada di mana. Kemudian juga hal tersebut sempat ramai di media sosial karena banyak akun dengan nama Malang-Malangan itu yang upload. Kemudian juga menarik perhatian dari para warganet yang berkomentar, nah ini karena apa gitu, karena apa. Dan dari adanya Sungai Berantas yang berubah berwarna ungu, kali ini juga menarik perhatian dari Wali Kota Malang ya. Dan juga dari Wali Kota Malang kabarnya akan menyiapkan sanksi kalau di lokasi memang ada pencemaran. Jadi dari Wali Kota Malang Wayu Hidayat angkat bicara terkait perubahan warna air Sungai Berantas yang di kawasan Mergosono lebih tepatnya. Itu sungainya kawan berubah ya airnya menjadi ungu, tapi ungunya itu agak gelap. Pemerintah Kota Malang juga memastikan akan meminta laporan dan penelusuran penyebab perubahan warna ini. Dan dari Wali Kota Malang juga mengaku sampai sekarang belum kembali mendapatkan laporan terbaru terkait kondisi Sungai Berantas tersebut. Dan pihaknya juga menyebut akan meminta informasi dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang untuk memastikan kondisi dari penyebabnya. Itu yang disampaikan Wali Kota Malang. Karena apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pencemaran akibat pembuangan limbah, maka pihaknya yang bertanggung jawab gitu ya, maka pihak yang bertanggung jawab ini bisa dikenai sanksi. Itu yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, Wayu Hidayat. Dan Pemkot Malang akan terlebih dahulu memastikan ya, ini sumber limbahnya dari mana sebelum menentukan langkah penindakan. Karena sekali lagi apabila dalam hasil penelusuran tersebut membuktikan adanya pencemaran akibat pembuangan limbah, maka pihak yang bertanggung jawab nanti akan dikenai sanksi. Lokasinya di mana? Ada di kawasan Sungai Berantas, tepatnya di daerah Mergosono, Kota Malang. Waktu itu dalam video yang beredar ya, memang dari luasan Sungai Berantas itu ada spot atau titik yang lokasinya ini agak lebar memang, yaitu yang warnanya ungu gelap. Nah ini juga masih menjadi pertanyaan ya, beberapa waktu lalu kabarnya juga masih dicari penyebabnya ini dari mana. Dan ternyata Wali Kota Malang juga sudah tahu, sudah mendengar, dan kabarnya akan menyiapkan sanksi kalau memang hal tersebut diketahui ada indikasi pencemaran. Untuk selanjutnya seperti apa juga kawan ya, langkah yang akan dilakukan, nanti coba kembali kita update juga untuk Anda. Siang hari ini yang lagi dalam perjalanan, informasi di kawasan Anda masih boleh untuk Anda share bersama kami di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap.
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, di siang hari yang cukup cerah ya, bahkan terik kalau di kawasan Telogomas kali ini ada di angka 30 derajat Celcius untuk suhunya. Dan tadi ada informasi dari Mas Aris di TikTok, sempat berbagi juga informasi cuaca. Cuaca super hot gitu, dan sumuk tetap bersabar. Tadi dari alun-alun kota, sekarang sudah sampai di Kepanjen, AC mobil itu sudah sampai di titik rendah tapi masih hot saja rasanya. Itu informasi dari Mas Aris. Oke, terima kasih Mas Aris ya untuk infonya. Siang hari ini barangkali juga merasakan hal yang sama dengan Mas Aris. Kondisi di luar sana cukup panas terik kawan, bahkan sampai bikin gerah. Nanti boleh untuk Anda share juga ya. Kalau dilihat di ponsel Anda kira-kira juga suhu berapa derajat Celcius ya? Nanti boleh untuk Anda sampaikan bersama dengan Sidiker FM. Kalau tadi sudah saya share di Telogomas ada di angka 30 derajat Celcius. Ada yang sama 30 atau justru lebih nih? Anda boleh sampaikan. Biasanya yang cenderung lebih panas kalau kota Malang itu kawasan Sukun dan juga Kedung Kandang. Nah ini kalau barangkali ada juga yang di lokasi boleh di-share. Biasanya kalau di Telogomas angkanya 30 derajat Celcius siang hari, justru kalau di dua kawasan tersebut ya, Sukun, Kedung Kandang, ini biasanya lebih nih, ada di angka 31 bahkan sampai 33 derajat Celcius. Anda boleh share juga ya untuk infonya. Tapi kawan, untuk di siang hari ini kembali saya update dulu karena terkait fenomena air sungai beberapa waktu lalu itu ada yang berubah warnanya jadi warna ungu itu di Sungai Brantas, tepatnya di kawasan Mergosono Gang 5 Kota Malang. Dan dari kejadian tersebut ini sudah menjadi perhatian dari Wali Kota Malang, dan Wali Kota Malang akan memberikan sanksi jika memang di lokasi itu ditemukan adanya pencemaran. Karena kejadiannya itu sebenarnya pada tanggal 27 September 2026, jadi beberapa hari yang lalu. Dan dari adanya air sungai yang berubah warna menjadi ungu gelap, ini sempat menimbulkan kekhawatiran gitu ya pada warga, takutnya itu ada pencemaran. Dan waktu itu sudah ada Perum Jasa Tirta 1 atau PJT 1 ya, karena areanya Sungai Brantas. Waktu itu bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari pemantauan sementara, warna air itu sudah kembali normal. Sempat mengalami perubahan itu hanya beberapa waktu saja gitu ya, memang durasinya tidak begitu lama. Tapi hal tersebut juga memunculkan kekhawatiran. Kalau dari keterangan dinas terkait ya, dari PJT 1 bersama dengan DLH Kota Malang yang menelusuri ke lokasi, dari pemantauan sementara warna air sungai itu dikabarkan tidak menemukan bau yang menyengat, hanya berubah warna saja. Dan untuk durasi perubahan warna tersebut juga nggak sampai satu hari penuh gitu ya, hanya beberapa jam saja. Dari tim PJT 1 menemukan memang di lokasi itu ada saluran drainase yang bermuara langsung ke Sungai Brantas di dekat jembatan Gang 5 Mergosono. Tapi tidak ditemukan kawan, dari pengecekan waktu itu belum bisa dipastikan ya sebagai penyebab perubahan warna air ini apakah memang dari drainase tersebut. Karena PJT 1 mencatat sekitar 12 aktivitas industri itu diketahui ada di sepanjang Das Brantas wilayah Kota Malang. Jadi meski demikian, keberadaan industri maupun saluran drainase itu belum bisa dikaitkan langsung dengan perubahan warna air sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dan DLH nantinya akan mempublikasi hasil dari uji laboratorium setelah seluruh pengujian selesai. Dan PJT 1 menegaskan kalau sumber dugaan pencemaran itu belum bisa ditentukan, hanya berdasarkan pengamatan visual yang ada di lapangan. Karena untuk pengecekan melalui laboratorium ini masih dilakukan oleh pihak DLH Kota Malang. Ini sudah berselang selama beberapa hari, apakah hasilnya juga sudah keluar? Nanti coba kita cek kawan ya. Mungkin kalau Anda nih warga kawasan Mergosono waktu itu juga sempat melihat perubahan pada sungai di kawasan area Brantas ya, ini Anda boleh share juga apakah baru terjadi pada tanggal 27 September lalu atau sebenarnya sudah sempat terjadi sebelum-sebelumnya. Nanti boleh untuk Anda share juga kawan ya. Tapi untuk di siang hari ini kita cek kembali untuk yang di WhatsApp. Terima kasih juga beberapa tambahan informasi dari pendengar Sidiker FM terkait cuaca yang cukup terik siang hari ini. Pak Arif, selamat siang. Pak Arif baru saja menambahkan juga pantauan di Oro-Oro Dowo. Nah ini, waduh, 33 derajat Celcius Pak ya, di Oro-Oro Dowo, panas sekali. Cuaca panas, lumayan berangin kalau informasi dari Pak Arif. Tadi sempat difotokan juga dari ponselnya. Ini dia kawan, kawasan Oro-Oro Dowo. Untuk suhu kali ini di angka 33 derajat Celcius. Jadi lebih panas ya dibandingkan di Trogomas. Mana lagi nih untuk siang hari ini yang juga kondisi cuacanya cenderung lebih panas terik bahkan sumuk gitu ya. Anda boleh bagikan. Ditambah lagi tadi anginnya juga lumayan kenceng kalau informasi dari Pak Arif di Oro-Oro Dowo. Dari Anda yang mau menambahkan boleh share di 0811 300 911. Ada yang mengarah ke ruas tol, kawan kita geser dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu bagi Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol. Kita cek dulu area tol Pandaan Malang, lalu lintasnya masih lancar dari Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama masih cukup lancar. Yang dari Waru Utama Anda mengarah ke kawasan Mojokerto, Krian Kertosono juga kondisi traffic masih lancar saja. Siang hari ini kawan, untuk Anda yang juga lagi mobile di ruas tol, Anda bisa terus berbagi informasi bersama Sidigare FM via WhatsApp kami di 0811 300 911.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalannya sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Pasar Banyuwangi kini tidak hanya menjadi tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pasar yang baru dibuka kembali setelah direvitalisasi tersebut siap menjadi salah satu tujuan wisata dengan memadukan aktivitas pasar rakyat, arsitektur heritage, serta kawasan bersejarah di pusat kota. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, konsep pasar rakyat justru dapat menjadi pengalaman wisata tersendiri, terutama bagi turis asing yang ingin melihat aktivitas perdagangan tradisional. Agar pasar semakin ramai dikunjungi, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan tersebut.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Akses menuju kawasan timur Jawa Timur kini semakin terbuka. Jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, Prosiwangi, segmen Gending Baiton sepanjang 23,515 km resmi dioperasikan mulai Rabu 30 September lalu. Menariknya kawan, pengguna jalan belum perlu membayar tarif selama 14 hari pertama karena ruas tersebut masih dalam masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, Adi Prasetyanto mengatakan, pengoperasian ruas Gending Paiton mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang penetapan pengoperasian dan besaran tarif tol Jalan Tol Prosiwangi segmen Gending Paiton. Selama 14 hari, masyarakat dapat mencoba akses baru tersebut tanpa dikenai tarif tol. Masa gratis itu sekaligus menjadi tahap sosialisasi agar pengguna mengenali jalur, gerbang, serta fasilitas yang tersedia sebelum tarif resmi diberlakukan.
3: Kabar pertama dari Kiredo Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Jember, Lingga Diputra bersama jajaran Pemkab Jember melakukan audiensi ke BPS RI di Jakarta pekan ini. Pertemuan membahas penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan indikator pendataan BPS. Lingga menyebut, Pemkab Jember telah menjalankan berbagai intervensi sosial, mulai dari meringankan beban pengeluaran hingga meningkatkan pendapatan masyarakat miskin produktif, termasuk layanan home care. Namun, sejumlah intervensi OPD dinilai belum seluruhnya tercatat dalam basis data statistik nasional. BPS kemudian mengenalkan sistem informasi pengelolaan data desa terintegrasi atau SINGOSARI yang dapat mengakomodasi pencatatan program intervensi sosial daerah. Sebagai tindak lanjut, Dinsos Jember akan mengajukan akses aplikasi tersebut melalui BPS Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Serigen Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di siang hari ini untuk Anda yang juga masih simak di Sidiger FM, barangkali ada juga nih yang lagi simak kami di TikTok, karena saya juga lagi live ya di TikToknya Sidiger FM. Kalau tadi sempat barangkali nge-lag gitu ya internet dari Anda, karena semua aktivitas kita sekarang ini juga gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau sudah lemot pastinya bikin emosi juga. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, kawan, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Jadi untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi, kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga karena ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
2: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
2: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya kawan, untuk di siang hari ini saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda yang juga barangkali Anda pernah merasakan gitu ya, jantung berdebar tiba-tiba atau detak jantung terasa tidak teratur atau seperti ada jeda pada detak jantung Anda. Nah, untuk Anda sahabat persada, untuk Anda yang pernah merasakan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, keluhan seperti ini jangan langsung dianggap sepele. Bisa jadi tubuh sedang memberikan tanda adanya gangguan irama jantung atau yang namanya aritmia. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan screening aritmia menggunakan pemeriksaan Holter. Pemeriksaan ini kawan membantu dokter untuk memantau aktivitas dan juga irama jantung dalam periode tertentu, sehingga perubahan irama jantung yang mungkin tidak muncul saat pemeriksaan ini bisa dapat membantu terdeteksi. Pemeriksaan Holter ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dokter setelah dilakukan evaluasi kondisi pasien. Jadi apabila Anda atau keluarga sering mengalami jantung berdebar, detak jantung yang tidak teratur, mudah merasa lemas atau keluhan lain yang berkaitan dengan irama jantung, jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai screening aritmia dengan Holter, kawan Anda bisa melakukan konsultasi di Persada Hospital. Anda bisa hubungi di 0811-3058-8585. Saya ulangi kawan, Anda bisa melakukan konsultasi di Persada Hospital dengan hubungi di 0811-3058-8585. Persada Hospital menjaga kesehatan jantung Anda dan keluarga dengan pelayanan yang tepat. First choice of healthcare. Dan kawan, untuk di siang hari ini masih dengan tadi informasi yang sempat kita update ya, bagaimana kabar adanya perubahan warna di salah satu sungai yang ada di kawasan Kota Malang, itu di Sungai Berantas ya, sungai yang cukup besar, lokasinya di daerah Mergosono, pada tanggal 27 September lalu mengalami perubahan warna, warnanya itu jadi ungu gitu ya, ungu pekat. Dan dari informasi tersebut ini juga sudah dapat atensi dari Wali Kota Malang, yang kabarnya Wali Kota Malang sudah menyiapkan sanksi kalaupun ternyata di lokasi itu diketahui ada pencemaran. Dan sampai saat ini kabarnya masih menunggu gitu ya hasil dari pengecekan laboratorium oleh pihak DLH. Meskipun waktu dilakukan pengecekan waktu itu oleh pihak DLH dan juga dari Perum Jasa Tirta 1 gitu ya, atau PJT 1, disampaikan memang di kawasan sungai ini itu memiliki saluran drainase yang terhubung ke sungai. Waktu itu juga disampaikan ada salah satu dugaan yang ditelusuri adalah aktivitas industri yang menggunakan bahan pewarna, termasuk industri kulit gitu. Tapi DLH belum memastikan sumber perubahan warna ini berasal dari industri tertentu di lokasi itu apa, karena masih harus dilakukan pengecekan secara laboratorium. Dan tadi sempat saya cek juga ya, apakah hasilnya sudah keluar. Ternyata untuk hasil laboratorium sampel air Sungai Brantas yang sempat berubah warna jadi ungu ini masih belum keluar kawan hasilnya, karena diperkirakan untuk prosesnya sendiri DLH memperkirakan hasilnya itu butuh waktu sekitar 14 hari sejak pengambilan sampel pada akhir September lalu. Jadi masih menunggu kawannya sama 14 hari setelah di tanggal 27 September 2026 untuk bisa mengetahui apakah memang betul di lokasi ini ditemui adanya pencemaran atau penyebab yang lain.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News. Jam 3 sore. Kawan Polres Batu kembalikan 3 motor pada korban penipuan. Trans Jatim Koridor 2 siap mengaspal akhir bulan ini. Kolonel TNI diadili karena kasus narkoba. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Total ada 3 sepeda motor yang dikembalikan Polres Batu yang sebelumnya digunakan sebagai barang bukti dalam kasus penipuan dan penggelapan kendaraan. Penyerahan dilakukan setelah konferensi pers pengungkapan kasus di Mapolres Batu. Kapolres Batu, AKBP Aris Purwanto menyampaikan pengembalian kendaraan dilakukan setelah polisi memastikan barang bukti itu bisa diserahkan pada korban. Kawan Kasih Sarana Bidang Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro menyebut pengembangan Trans Jatim Koridor 2 yang melayani rute Terminal Arjosari dan Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Talangagung Kepanjen dijadwalkan beroperasi mulai 29 Oktober 2026. Kata Cito, kepastian waktu operasi tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Jatim, Hofifa Indar Parawansa. Nantinya bakal ada 15 armada Trans Jatim yang akan beroperasi di Koridor 2 dengan rincian 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Kawan Kolonel TNI CBA Harfan Bahar menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. Pamen Kodam 21 Radin Intan Lampung itu didakwa terlibat kasus narkoba dengan pacarnya berinisial J. Dalam dakwaan, Harfan disebut membeli sabu dan pil ekstasi dari J sebanyak 5 kali. Transaksi berlangsung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. Dakwaan dibacakan oleh Auditor Militer Kolonel Laut Sunaryadi dalam persidangan pada Selasa lalu. Harfan disebut membeli narkotika untuk digunakan sendiri. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Yola Octavia, selamat sore.

Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain, Nonon FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini, saya Nur Fitriani bersama Anda yang masih di City Report. Dan kawan, untuk di sore, di jam 3, kali ini suhu masih di 30 derajat Celsius ya, masih agak panas. Melihat di luar juga, selain panas, anginnya masih cukup kencang. Tadi terakhir, informasi yang kita terima juga, bahkan lebih panas ya dibandingkan di kawasan Trogomas, itu ada di area Oro-Oro Dowo. Suhunya ada di angka 33 derajat Celsius. Di kawasan Anda, kawan yang lagi mobile, yang lagi pantau juga selain traffic maupun juga cuaca, boleh untuk Anda share ya bersama dengan kami. Anda bisa tambahkan di 0811-3600-911. Tadi kalau soal traffic, ada informasi dari Pak Anton ya. Daerah Junrejo Batu, dua arah itu masih lancar, cuaca juga masih panas ternyata. Ada videonya, saya tampilkan dulu kawan.
2: Polisi memastikan barang bukti itu bisa diserahkan pada korban.
1: Oke, ini dia video dari Pak Anton ya. Kawasan Junrejo Kota Batu, dua arah masih lancar. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Dari Anda juga boleh berbagi informasi, karena kita juga lagi live ya di TikToknya City Gear FM. Jadi Anda bisa manfaatkan juga berbagi informasi di sana, di akun TikTok @radiocityguide911FM.

0: Untuk di siang sore hari ini ya, kita update dulu nih, ada kabar yang bisa bisa dibilang juga baru untuk di wilayah Kota Malang. Informasinya kali ini ada sekitar ratusan pejabat di wilayah Pemkot Malang yang seharusnya itu dilantik oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dan untuk pelantikan harusnya tadi gitu ya, tadi siang, bahkan juga beberapa pejabat itu sudah mendatangi area pelantikan yang ada di Jalan Mejen Sungkono nomor 11 Kota Malang dengan menggunakan pakaian sudah rapi gitu. Jadi mereka ada 176 pejabat di lingkungan Pemkot Malang yang akan disumpah gitu ya, akan mengikuti pelantikan dan juga pengambilan sumpah atau janji jabatan di Graha Purwa Praja yang ada di Jalan Mejen Sungkono nomor 111 Kota Malang siang tadi. Dan sejumlah pejabat itu sudah mulai berdatangan, bahkan sejak di jam 11 siang mereka sudah menggunakan pakaian resmi, termasuk sudah rapi gitu ya, pakai jas untuk mengikuti prosesi pelantikan yang dijadwalkan. Tapi ternyata untuk pelantikan maupun juga sumpah atau janji jabatan ini tadi tidak jadi, karena Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ternyata itu mendapat undangan dari Sekretariat Presiden yang bisa dibilang juga mendadak. Jadi Wali Kota Malang itu harus ke Jakarta juga siang hari tadi. Jadi ratusan pejabat ya, 176 pejabat tersebut yang masuk dalam agenda ini berasal dari berbagai tingkatan jabatan, mulai dari lurah, kemudian kepala bagian atau kabak, ada juga kepala seksi atau kasi, sampai pejabat struktural lainnya. Tapi sampai jam 1:30 siang tadi, agenda yang ditunggu-tunggu ini tidak kunjung terlaksana. Ternyata kepastian kemudian diterima para pejabat justru berupa penundaan, karena penyebabnya Wali Kota Malang mendapat undangan mendadak gitu ya, dan juga mendesak untuk berangkat ke Jakarta untuk undangannya dari Sekretariat Presiden. Hal ini disampaikan oleh PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Malang, Dendung Sularyanto, yang menyampaikan bahwa agenda pelantikan itu harus ditunda tadi siang karena Wali Kota Malang mendadak mendapat undangan ke Jakarta. Kemudian juga menurut dari Dendung, undangan ini dinilai bersifat penting sehingga tidak mungkin untuk diwakilkan maupun juga ditunda. Namun dari informasi tersebut ya, disampaikan juga oleh Dendung Sularyanto, masih belum mengetahui secara pasti agenda yang akan dihadiri oleh Wali Kota Malang yang ada di Jakarta nanti itu apa, karena penundaan ini membuat rencana pelantikan sekitar 176 pejabat ini masih belum ada kepastian waktu lagi, kira-kira mereka akan dilantik kapan setelah ditunda hari ini. Ketika ditanya juga sampai kapan pelantikan akan ditunda, disampaikan oleh Dendung masih belum memberikan tanggal pasti. Dia hanya berharap agenda tersebut bisa segera dijadwalkan kembali. Itu kawan ya untuk informasinya. Jadi sementara jumlah pejabat yang sedianya mengikuti pelantikan diperkirakan mencapai 176 orang. Mereka berasal dari berbagai jenjang jabatan ya, dari eselon 2 sampai eselon 4. Semuanya tadi ditunda kawan, karena ada agenda mendadak untuk Wali Kota Malang berangkat ke Jakarta. Dan meskipun demikian, kawan, untuk sampai di sore hari ini ya, beberapa update dari Anda juga, barangkali yang mau menambahkan informasi di kawasan Malang dan sekitarnya boleh untuk Anda share. Anda bisa kembali update bersama kami, pantauan di kawasan Anda di WhatsApp 0811-3600-911. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita geser dulu ya untuk update informasi di jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat sore kawan, kita update kembali ya untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Tidak ada hambatan kawan, sepanjang ruas Pandaan sampai ke Surabaya. Kalau di Malang sendiri dari beberapa getol, untuk exit maupun entry memang cukup ramai, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian. Ini salah satunya dominasi peningkatan volumenya ada di Gate Singosari, jalur exit, dan Malang Madiapuro sama, jalur exit juga. Kalau Pakis maupun Lawang, exit entry-nya jauh lebih lancar. Arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai ke Waru, dari Porong itu lancar, tapi kalau yang dari Perak ini ya, yang ada peningkatan volume, arah ke selatan menuju ke Waru. Sementara di Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, termasuk exit Probolinggo, itu dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @City 9 11 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Ya kawan, di sore hari ini terima kasih untuk Anda yang masih stay tune ya di City Guide FM. Karena tadi informasi sempat kita update soal kabar ratusan pejabat di wilayah kota Malang kawan, yang seharusnya hari ini mereka itu dilantik tapi ternyata ditunda begitu ya, karena Wali Kota Malang Wahyu Hidayah tadi mendapat undangan secara mendadak harus berangkat ke Jakarta dan tidak bisa diwakilkan. Undangan ini dari Sekretariat Presiden. Sampai sekarang juga masih belum diketahui ya. Tadi keterangan dari PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Malang Dandung Zularianto menyampaikan membenarkan agenda pelantikan ini harus ditunda gitu ya di wilayah Kota Malang terhadap 176 pejabat di lingkungan Pemkot Malang, dan hal ini karena Wali Kota Malang harus datang ke Jakarta secara mendadak dan tidak bisa diwakilkan. Termasuk juga dijelaskan oleh Dandung, sampai saat ini belum diketahui apa agenda dari Wali Kota Malang untuk berangkat ke Jakarta ini untuk apa begitu. Tapi kalau saya lihat memang jadwal hari ini di Istana Merdeka ya di jam 3 sore, jadi agenda resmi di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini itu dijadwalkan ada acara pelantikan jajaran Dewan Pertimbangan Republik Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk acaranya itu di jam 3. Tadi kita juga sempat lihat ya di live dari Sekretariat Kabinet dan juga beberapa media yang lainnya, sekitar jam 2 tadi sudah ada beberapa tokoh penting yang hadir kawan dalam kegiatan pelantikan jajaran Dewan Pertimbangan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Negara Jakarta hari ini. Jadi acara utamanya memang pelantikan jajaran Dewan Pertimbangan RI oleh Presiden Prabowo Subianto, dan nampak sejumlah tokoh penting seperti Pratikno, kemudian Yusuf Hamka gitu ya, tadi sudah hadir di Kompleks Istana untuk mengikuti proses tersebut, mengikuti prosesi ini. Tapi kalau untuk Wali Kota Malang gitu ya, mendapat undangan dari Sekretariat Presiden, ini kita juga masih belum tahu apakah mengikuti agenda kegiatan tersebut atau yang lain gitu ya. Karena kalau mengingat kemarin sehari sebelumnya, kawan, pada hari Kamis 1 Oktober 2026 Presiden Prabowo ini juga baru saja merombak kabinet serta melantik ada Kapolri baru gitu ya, dan sejumlah menteri dan juga wakil menteri di kabinet merah putih di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin sekitar jam 2 siang. Untuk di si sore hari ini, dari Anda juga ya yang lagi pantau nih di beberapa kawasan lainnya, kita coba cek dulu, kita coba geser untuk update informasi traffic masuk di jam 3 sore. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, ada yang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sejauh ini masih cukup lancar saja ya. Jadi kalau Anda dari arah E. Supriyadi kemudian mengarah ke kawasan area Kepuh, dari Kepuh itu mengarah ke Kebon Agung, ini masih lancar. Dari Kebon Agung mengarah ke Genengan, dari Genengan sampai di Raya Pepen, dan lanjut di daerah Kepanjen, Jalan Mojosari, kawasan Unira Malang, untuk saat ini kondisi trafik masih lancar saja. Untuk di sore hari ini, kawan, untuk traffic report dipersembahkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ic.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
9: City Guides Inside.
10: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai

0: sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
1: Disporapar sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina. Dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD. Itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
0: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan becak listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan becak listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
2: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, becak listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak, karena becak listrik ini diberikan itu tidak mengganti becak lama. Artinya siapa pemilik becak kayu waktu itu, pancal itu diberi becak listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas ya seharusnya ditukar, tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan. Yang penting diberikan, silakan jalan.
0: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum becak listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
3: Keberadaan becak listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini, Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
0: Becak listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata Kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di sore ini kita update dulu untuk informasi yang ada di WhatsApp. Tadi ada dari Pak Agus ya, yang coba memastikan, menanyakan untuk tarif parkir di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang. Tadi itu Pak Agus ya, yang menanyakan ceritanya itu waktu parkir di rumah sakit Lawang Medika Lawang hari Rabu malam itu mengantarkan pasien ke UGD. Keluar itu ditarik parkir, padahal baru 6 menit gitu ya di dalam, itu sudah diminta 5.000. Dan Pak Agus juga membayar waktu itu menggunakan uang tunai dan sudah diberi juga untuk struk parkirnya. Nah, ini dari Pak Agus ya, menanyakan juga karena Pak Agus ini driver taksi online yang nantinya barangkali akan sering keluar masuk ke rumah sakit tersebut. Tadi dari teman-teman di newsroom sudah sempat tanyakan ya ke pihak Rumah Sakit Umum Lawang Medika. Tadi juga untuk informasi dari Pak Agus sudah kita teruskan. Ini ditanyakan gitu ya, apakah ada ketentuan tarif ataupun juga ada durasi tertentu gitu ya ketika parkir di sana. Karena dalam durasi 6 menit itu pun juga dalam struk parkirnya tertulis kawan 0 jam 6 menit. Itu ditarik dengan angka sekitar 5.000. Nah, tadi yang sempat ditanyakan ya, apakah memang ada durasi khusus ataupun juga bagaimana untuk parkir di lokasi. Biasanya kalau nggak sampai 10 menit gitu ya, kalau di mall sih ya, di beberapa tempat yang lainnya, kalau sekedar sebentar saja itu nggak bayar parkir. Mungkin kalau Anda pernah ada pengalaman juga ya di kawasan tersebut, nanti boleh untuk di share kawan bersama kami. Dan kita juga masih menunggu untuk jawaban dari Rumah Sakit Umum Lawang Medika. Ada informasi yang lain di newsroom, saya geser dulu, ada Yola.
5: Iya, Nurul dan kawan-kawan pendengar City Guide, barusan saya terima telepon dari Pak Joko ya. Nah, Pak Joko ini cerita tadi pada saat exit dari stasiun Kota Baru, stasiun kereta api ya, itu di pintu timur katanya ada oknum TNI yang lagi bakar daun kering. Kemudian Pak Joko juga bingung kok dibakar katanya. Akhirnya Pak Joko ini memberanikan dirilah untuk menanyakan ke pihak oknum TNI tersebut. Dia tanya, permisi Pak, kok dibakar gitu. Lalu dari TNI-nya jawab, loh kalau misalnya ini gak dibakar mau dibuang kemana? Sehingga pelapor tadi Pak Joko juga akhirnya bingung mengenai aturan mengenai pengelolaan sampah daun atau mungkin sampah organik ya dari DLH itu seperti apa. Sudah kita teruskan laporannya ke Bu Lintang. Bu Lintang ini menanggung jawabnya untuk tim pengaduan DLH Kota Malang. Sebenarnya masih belum ada jawaban. Cuma kalau dari perdanya sendiri di Perda Kota Malang nomor 7 tahun 2021 soal pengelolaan sampah, itu justru memang wajib dikelola dari tingkat rumah tangga. Ini salah satunya kalau sampah organik itu masyarakat sebenarnya diwajibkan ya, lebih tepatnya diwajibkan untuk memilah sampah dari rumah dan memisahkan antara sampah organik dan juga anorganik, kemudian bisa diolah di rumah sendiri. Tapi pertanyaannya apakah mungkin dari masyarakat mengetahui bagaimana cara pengelolaannya, itu yang kita masih tanyakan ke pihak DLH. Kembali Nurul.
4: Baik, terima kasih ya tadi informasi dari Pak Joko Said. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Dan kita masih menunggu ya jawaban dari Bu Lintang dari pihak DLH Kota Malang. Dan di jam 3 kali ini, Anda kawan yang masih simak di Sidigare FM, ada tambahan informasi yang lainnya juga. Anda masih boleh manfaatkan WhatsApp kami untuk update di 0811 3600 911.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang, yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
4: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
0: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
7: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, untuk di sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang juga masih stay tune ya di Sedikit FM. Kawan, setelah tadi sempat saya singgung informasi terkait ada ratusan ya, total ada 176 dari pejabat wilayah Kota Malang yang seharusnya diagendakan untuk dilantik hari ini, tapi ternyata ditunda karena Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini harus terbang ke Jakarta memenuhi undangan yang juga dilayangkan secara mendadak oleh Sekretariat Presiden gitu. Dan sampai saat ini juga masih belum diketahui ya apa untuk agenda dari Wali Kota Malang ke Jakarta tersebut, itu masih belum dirinci. Tapi untuk informasi lengkapnya juga nanti kita akan sambung bersama dengan reporter Sedikit FM. Sudah ada Heri Prasetyo ya, siap dengan kabar mendadak dipanggil ke Jakarta, Wali Kota Malang tunda pelantikan 176 pejabat. Untuk informasi lebih rincinya seperti apa, nanti kita akan sambung bersama dengan Heri Prasetyo. Karena sampai

0: Saat ini pun, kawan, informasi yang kita dapat terkait 176 pejabat tersebut yang akan dilantik sebenarnya siapa saja, ini juga masih belum disebarkan begitu ya. Jadi mereka yang ditunda untuk dilantik hari ini, daftar nama lengkapnya secara spesifik ini masih belum dipublish. Jadi untuk agenda mereka, kawan, ini merupakan adanya mutasi, rotasi, dan juga pengisian jabatan ASN atau aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang, karena penataan ini berfokus pada pengisian beberapa jabatan yang kosong gitu ya di wilayah Pemkot Malang, terutama posisi di tingkat kelurahan dan juga kecamatan yang membutuhkan figur definitif setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebenarnya agenda ini juga harusnya dilakukan pada bulan September ya kalau tidak salah. Tadi berdasarkan data yang kita terima, penataan semula itu ditargetkan rampung pada September. Akhirnya tapi bergeser pada bulan Oktober akibat panjangnya proses administrasi dan juga verifikasi persyaratan di tingkat pusat. Jadi mutasi dalam jumlah besar ini 176 pejabat gitu ya, ini menjadi salah satu agenda penting Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk menata kembali struktur organisasi pemerintahan, sekaligus juga mengisi sejumlah jabatan yang kosong, terutama sekali lagi di tingkat kelurahan dan juga kecamatan. Tapi mereka yang ditunda, kawan, untuk pelantikannya hari ini, itu kabarnya juga masih belum diketahui ya kapan mereka akan dilantik. Karena disampaikan untuk hari ini ya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ternyata juga harus datang ke Jakarta, kawan, untuk memenuhi undangan dari Sekretariat Presiden. Itu, kawan, untuk informasinya. Tapi juga kalau berdasarkan informasi yang kita dapat sebelumnya ya, beberapa jabatan kosong di wilayah Pemkot Malang sepertinya yang juga sudah akan terisi sebenarnya. Kalau tadi yang disebutkan yang jadi fokus utama adalah di jabatan lurah gitu ya, dan juga camat di berbagai wilayah Kota Malang. Pengisian ini menjadi prioritas atas dorongan DPRD demi menjaga kualitas pelayanan publik secara langsung. Kemudian juga yang lainnya juga ada di tingkat pimpinan tertinggi pratama atau eselon 2, beberapa posisi yang belum punya pejabat definitif ya. Itu ada sekretaris daerah atau Sekda Kota Malang, kemudian Bapenda itu juga masih belum ada, di LH juga, kemudian di Snaker PMPTSP, Sekwan ya atau sekretaris dewan itu juga masih belum ada pejabat definitifnya. Itu yang di eselon 2. Selanjutnya ada juga di tingkat eselon 3 dan juga 4 sejumlah pejabat pengawas, kepala seksi dan juga pelaksana teknis di berbagai dinas atau badan itu juga masih belum ada. Jadi seharusnya mereka semuanya dilantik siang hari tadi, tapi ternyata ditunda. Untuk informasi lengkapnya juga seperti apa, kita sudah terhubung dengan Heri Prasetyo. Kita akan update dulu bersama dengan Heri. Sudah siap dengan kabar mendadak dipanggil ke Jakarta, Wali Kota Malang tunda pelantikan 176 pejabat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Heri.
2: Kawan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendadak bertolak ke Jakarta setelah mendapat panggilan dari Sekretariat Presiden. Agenda tersebut membuat orang nomor satu di lingkungan pemerintah Kota Malang itu menunda menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Malang. Pelantikan yang semula dijadwalkan berlangsung di Geraha Purva Praja Jalan Maijen Sungkono Kota Malang akhirnya ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Malang Erdandung Juharyanto bilang agenda pemanggilan mendadak ke Jakarta bersifat sangat mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk ditunda.
3: Ke Jakarta dari Sekretariat Presiden.
4: Urgent banget.
3: Kalau dari Sekretariat sangat urgent mestinya. Tidak bisa dikirakan dan tidak bisa ditunda sehingga beliau langsung berangkat ke sana. Terkait kegiatannya apa saya belum tahu juga. karena mendadak, hanya mendadak itu saja.
5: Ditunda sampai kapan, Pak?
3: Ya,
5: ditunda sampai.
3: Ya, mudah-mudahan secepatnya lah nanti kita anggap.
2: Penundaan ini, kawan, berkaitan dengan pelantikan pejabat yang jumlahnya cukup besar. Dandung menyebut masih terdapat sekitar 176 pejabat yang masuk dalam agenda tersebut, mulai dari pejabat Eselon 2 hingga Eselon 4. Belum jelasnya agenda pemanggilan Wahyu Hidayat ke Jakarta membuat waktu pelaksanaan pelantikan pengganti juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Ya, terima kasih Heri untuk laporannya. Itu tadi, kawan, ya, kabar mendadak dipanggil ke Jakarta Wali Kota Malang tunda pelantikan 176 pejabat. Anda bisa baca juga untuk selengkapnya di website cityguide911fm.com.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang sisir sungai antisipasi untuk cegah banjir. Gerindra bakal pecat ketiga anggota DPRD yang ditangkap polisi jika benar terbukti bersalah. Arab Saudi bantah kabar adanya percobaan bom bunuh diri di Masjidil Haram Mekah. Berikut 911 Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Menjelang musim hujan, Delha Kota Malang mulai menyisir sejumlah sungai yang masih dipenuhi sampah untuk mengantisipasi sampah yang menyumbat aliran air sehingga berpotensi memicu banjir. PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Matondang menyebut penanganan sampah di aliran sungai tidak bisa dilakukan setiap hari karena adanya keterbatasan SDM yang dimiliki DLH. Selain melakukan pembersihan, DLH juga sudah melakukan sosialisasi terkait larangan membuang sampah ke sungai serta memantau titik-titik pada sungai bekas irigasi maupun saluran drainase. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Karisma Febriansah menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian terkait dugaan 3 anggota DPRD yang ditangkap saat pesta narkoba di salah satu hotel di Surabaya. Meski demikian, Gerindra tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Seperti yang diketahui pada 28 September dini hari lalu, Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang menjadi lokasi pesta narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 8 orang, 3 di antaranya anggota DPRD Jatim. Melalui pernyataan yang diunggah otoritas Arab Saudi di media sosial X hari ini, otoritas keamanan Saudi menjelaskan pria yang ditangkap karena mengganggu jamaah dan memicu kepanikan di sekitar Mekah. Pihak berwenang juga menegaskan, sebelumnya informasi yang beredar mengenai dugaan insiden bom bunuh diri itu tidak benar. Meski demikian, otoritas Saudi tidak merinci lebih lanjut mengenai pria yang ditangkap. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guideline, War One FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini di jam 4 lebih 4 menit, kita masih membahas tentang kegiatan di istana untuk kali ini kawan ya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh presiden gitu ya, nanti kita akan bahas juga kawan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, memang kegiatan utama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, agendanya itu pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan melantik beberapa anggota dan tokoh nasional yang masuk dalam jajaran One Team Press di Istana Negara. Dan sebelumnya, Nurul sudah mengatakan kalau misalkan Pratikno sampai ke Yusuf Wanandi itu sudah datang ke lokasi kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, hal ini perlu kita pikirkan kawan, perlu kita lihat juga bagaimana pembentukan One Team Press ini. Bahkan sampai kalau misalkan kita lihat ya, pemuka agama Quraish Shihab, lalu ada Babah Alun atau biasanya kita sebut Yusuf Hamka, ada Datuk Sri Tahir dan mantan Ketua MK Anwar Usman itu datang ke lokasi kawan. Kalau misalkan kita cek, ini kedatangan Quraish Shihab ini menjadi perhatian karena beberapa tokoh nasional juga hadir di istana pada hari yang sama. Saat ditanya mengenai agenda kedatangannya, Quraish Shihab itu mengatakan dirinya hadir untuk mengikuti acara pelantikan sekaligus mendoakan bangsa dan negara. Ketika ditanya apakah dirinya ini akan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, Quraish Shihab ini mengaku belum mengetahui posisi yang akan dijabatnya. Jadi sampai sebelum agenda pelantikan berlangsung, Quraish Shihab ini belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai jabatan atau posisi apa yang akan diembannya. Dan kalau misalkan kita lihat, Yusuf Hamka pun juga sudah datang dan tadi sudah dibahas sebelumnya ya oleh Nurul. Dan kalau misalkan kita cek, berarti sudah ada beberapa tokoh yang sudah datang, mantan Menteri PMK Pratikno, lalu Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia Philip Kunchoro Wijaya, ex Kepala BIN Budi Gunawan, lalu pendiri Maya Pada Group Dato Sri Tahir, hingga aktivis dan peneliti senior Indonesia Yusuf Wanandi. Dan kalau misalkan kita lihat, Pratikno ini datang menggunakan jas hitam dan dasi biru muda bersama istrinya yang memakai kebaya warna coklat dan mengatakan, ya saya ini diundang untuk pelantikan One Team Press. Dan saat ditanya apakah dirinya akan menjadi ketua One Team Press, ia mengaku belum tahu. Menurutnya tawaran menjadi One Team Press ini sudah lama kawan. Dan Yusuf Wanandi mengatakan kedatangannya pun untuk dilantik menjadi anggota One Team Press. Nantinya jumlah tokoh yang akan dilantik ini sangat banyak atau sekitar 20 orang. Dan Yusuf Wanandi mengatakan dirinya ini mendapatkan kabar untuk pelantikan sejak 2 hari lalu, dikabari oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Dan Yusuf mengaku menerima tawaran menjadi One Team Press karena dirinya ini merupakan sahabat lama Prabowo, katanya seperti itu kawan. Dan mungkin Anda pun juga boleh menambahkan pendapat Anda, apakah Dewan Pertimbangan Presiden ini sangat-sangat dibutuhkan. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp kami kawan, tambahkan opini Anda dan kirimkan pendapat Anda.

Nah, nanti kita akan coba bahas apakah One Team Press ini diperlukan, apakah memang urgensinya tinggi sampai membentuk badan sendiri, dewan sendiri untuk presiden ini mempertimbangkan apakah menteri-menterinya masih belum cukup kawan. Nanti kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Anda pun juga bisa mengirimkan komentar di WhatsApp di 0811 3600 911.

3891 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di sore hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita akan membahas ya di sore hari ini tentang hal kegiatan yang memang dilakukan di Istana Negara hari ini kawan, 2 Oktober 2026. Jadi kalau misalkan kita lihat atmosfer di sekitaran kompleks Istana Kepresidenan, ini mendadak sangat ramai karena bukan karena demo, bukan karena macet biasa, tapi karena Presiden Prabowo Subianto ini baru saja memanggil banyak tokoh-tokoh nasional untuk dilantik sebagai jajaran Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press yang baru. Nah ini kita bedah secara langsung dan apa arti keramaian ini kawan untuk masa depan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita mulai dari data yang paling mendasar ya. Berapa jumlah orang yang mendadak punya akses karpet merah langsung ke telinga presiden hari ini? Kisarannya itu antara 20 sampai 26 orang. Di bawah pimpinan mantan Menko PMK Pratikno, kemungkinan ini ya. Banyak orang yang menduga ini bakal jadi ketua. Dan politisi senior Hatta Rajasa sebagai wakil ketua. Lembaga ini resmi ramai kembali. Jadi kalau misalkan kita pakai logika kita, secara regulasi asalnya kalau kita lihat UU nomor 19 tahun 2006 tentang One Team Press, jumlah anggota lembaga ini maksimal adalah 9 orang. Nah entah kenapa ya, lewat dinamika politik yang cerdik lalu revisi undang-undang ini telah meloloskan klausul sesuai kebutuhan presiden katanya. Efeknya apa? Ya hari ini kita melihat kuota yang melonjak hampir 3 kali lipat dari batas ideal di masa lalu. Dan kalau misalkan kita lihat komposisi-komposisi nama yang masuk tadi sudah saya katakan ya, tadi sudah saya spill, ada mungkin orang-orang dari raksasa bisnis Khairul Tanjung, Dato' Sri Thohir, lalu ada mantan penegak hukum yang Anda pun juga tahu karena sangat kontroversial kawan, Anwar Usman, lalu ada ulama karismatik, ada Quraish Shihab dan Said Akil Siroj, dan bahkan ada kritikus ulung yang biasanya berbicara cukup keras tentang pemerintahan Rocky Gerung. Dan secara statistik, kabinet dan lingkar dewan ini mempresentasikan spektrum politik paling luas dalam sejarah modern Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat secara di atas kertas ya, ini disebut strategi integrasi nasional biasanya. Nah kalau misalkan kita ngobrol biasa sih ya, kalau misalkan obrolan-obrolan masyarakat, intinya semua kebagian kursi lah. Nah, kalau misalkan kita lihat, inilah keunikan dari tata negara kita ya, yang mungkin sedikit menggemaskan. Mari kita bedah fungsi One Team Press berdasarkan pasal 16 UUD 1945 dan aturan turunannya. Secara hukum tata negara, sifat nasihat dari One Team Press ini punya sifat paradoks yang luar biasa. Jadi wajib diberikan, tapi tidak mengikat. Berdasarkan aturan, One Team Press wajib memberikan pertimbangan kepada presiden, baik diminta maupun tidak. Tapi klausul berikutnya berbunyi, presiden bebas mengabaikannya jika dirasa tidak cocok dengan arahan kebijakan eksekutif. Lebih menarik lagi, menurut dokumen resmi kedudukan lembaga, isi nasihat One Team Press itu bersifat rahasia negara. Jadi mereka dilarang keras membocorkan ke publik apa yang mereka bisikan ke telinga presiden kita. Secara objektif, artinya kita sebagai pembayar pajak yang mendanai fasilitas, yang mendanai gaji-gaji, dan mendanai tunjangan operasional puluhan tokoh senior ini, tidak akan pernah tahu apakah kualitas nasihat mereka itu bernilai miliar rupiah atau mungkin setara dengan obrolan bapak-bapak saja di pos ronda gitu. Nah kalau misalkan kita lihat, kita ya bisa menilai dari hasil output kebijakan presiden nantinya ya. Jadi kalau misalkan kebijakan eksekutif tetap blunder nantinya ke depannya, pertanyaannya apakah One Team Press ini bisa memberikan nasihat yang salah atau presiden yang enggan mendengar. Nah ini yang nantinya sulit untuk kita audit kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, kita kaitkan juga dengan hal lain ya yang sedang dihadapi oleh keuangan negara kita, beban anggaran belanja pegawai dan birokrasi. Ketika jajaran kementerian sudah dimekarkan menjadi puluhan badan dan kementerian baru, lalu ditambah lagi dengan 25 sampai 26 penasihat khusus di One Team Press, implikasinya ya sangat linear sekali. Kalau misalkan kita cek
setiap anggota punya hak keuangan setingkat menteri atau pejabat eselon tertinggi, lengkap dengan staf ahli, sekretariat pribadi, kendaraan dinas, dan tunjangan yang pastinya melekat. Dan kalau kita sandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah atau rasio utang luar negeri kita yang terus bergerak naik, pertumbuhan struktur ini mengharuskan publik selalu bertanya, apakah output kebijakan yang dihasilkan dari pertimbangan Dewan ini bisa menaikkan efisiensi eksekusi program pemerintah? Nah, kalaupun tidak, maka penambahan personel ini berubah dari investasi strategi menjadi beban biaya tetap atau fixed cost birokrasi, kawan. Dan kita tidak bisa melewati satu fenomena yang paling unik ya untuk hari ini. Masuknya Rocky Gerung, kawan, ke dalam istana. Sosok yang bertahun-tahun konsisten menggunakan terminologi tajam untuk mengkritik kekuasaan. Hari ini akhirnya melangkah masuk ke dalam sistem. Dan saat diwawancara di halaman, Rocky menyebut kehadirannya bagian dari radical break, katanya. Jadi secara analisis politik objektif, memang ini merupakan langkah yang cukup cerdas dari Pak Prabowo ya. Dan dengan memasukkan pengkritik paling vokal ke dalam struktur resmi penasihat, mungkin ya, ini bisa meneutralisasi kritik. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat baiknya, ini bisa juga untuk uji konsistensi dari presiden nantinya, kawan. Dan untuk membuktikan fakta yang memang nantinya kita akan lihat ke depannya, kita akan tunggu saja ke depannya bagaimana, apakah memang One Team Press ini benar-benar efektif, benar-benar didengarkan oleh presiden, dan apakah benar-benar berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya, termasuk dengan gaya pembicaraan atau gaya obrolan dari pemerintah kepada masyarakat. Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini, kawan. Secara hukum memang keberadaan One Team Press ini valid dan konstitusional, tapi secara fungsional dan urgensi, efektivitas mereka ini sepenuhnya tergantung pada hak prerogatif penuh presiden. Anda bisa menambahkan di WhatsApp kami, apakah memang ini akan menjadi motor penggerak pemerintah untuk menjadi lebih baik? Boleh Anda sharing-sharing opini Anda dan pendapat Anda di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini informasi untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Kali ini di ruas tol, kondisi trafik masih lancar saja di sepanjang ruas tol Pandian Malang. Selain di ruas tol Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke War Utama, untuk lalu lintas masih cukup lancar juga. Untuk cuaca seperti apa ya di ruas tol, apakah masih cukup cerah sama dengan di kawasan Trogomas? Anda bisa bagikan juga untuk infonya di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Klinik Utama Istolarap Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolarap Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolarap Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Saat sebagian warga kota Malang sedang tidur, ada sistem yang tetap bekerja, memantau perjalanan air dari rumah ke rumah pelanggan. Di sinilah Twin Command Center berperan, sebuah pusat kendali yang memantau kondisi jaringan air secara real-time selama 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Twin Command Center ini penemuan baru ya mas. Jadi ketika TCC di-upload oleh para pelanggan, maka pelanggan itu bisa bertanya di situ. Contoh paling gampang, berapa sih tagihan saya bulan ini? Terus contoh paling gampang, saya harus di mana? Pemakaian saya berapa? Terus apa yang bisa saya dapatkan? Ini ada keunggulan di mana? Bisa di TCC langsung mas.
1: Yang dipantau bukan hanya apakah air mengalir atau tidak, sistem ini juga membaca kondisi seperti aliran, tekanan, level air, hingga status pompa. Data tersebut kemudian menjadi alarm awal ketika ada potensi gangguan, sehingga petugas bisa mengambil tindakan sebelum masalah semakin besar.
2: Otomatis perkembangan perbaikan. Jadi ketika ada kebocoran, makanya tadi ada timeline waktu maksimal 1 kali 24 jam. Mereka bisa mengakses sampai dimana progresnya. Itu bisa terpantau di sini. Ketika saya terapkan, maka mereka akan menjalankan. Kalau tidak menjalankan atau lemot, maka tidak mendapatkan KPI. Jadi itu merupakan bentuk dari apresiasi ketika staf kami bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan timeline waktu. Khususnya Tania, mas. Mereka bisa mengupdate, menanyakan semuanya lewat WhatsApp. Kadang mereka pelanggan tidak tahu, kok aku dijawab robot? Itu bukan robot, itu robot yang terintegrasi. Jadi ketika ada kebocoran, mereka semua bagian ini saya memberikan input terupdate.

0: dan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa stuck di tempat.
6: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
5: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
6: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
5: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, tadi kita membahas tentang One Team Press ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita bahas tentang One Team Press, apa saja tugas-tugasnya? Nah, kita lihat dulu dari sejarahnya One Team Press kawan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada presiden telah dikenal dan itu sudah berlangsung sejak lama ya. Yang awalnya itu dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung, diatur dalam UUD 1945, dan pelaksanaannya ini diatur oleh UU nomor 3 tahun 19

0: 167 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Lalu diganti, diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Jadi Dewan Pertimbangan Agung ini merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kalau misalkan kita cek, ini akhirnya diperbaiki terus. Perubahan ini menunjukkan keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden masih tetap diperlukan, tapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah negara yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Seperti itu kawan. Dan tugas kewajibannya cukup penting ya, untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Jadi pemberian nasihat dan pertimbangan ini wajib dilakukan oleh One Team Press, baik diminta maupun tidak oleh presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Dalam menjalankan tugasnya, One Team Press melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, One Team Press tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Dan atas permintaan presiden, One Team Press bisa mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, One Team Press bisa meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya, seperti itu. Selain itu, kepada ketua dan anggota One Team Press diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada menteri negara. Nah, mungkin Anda pun juga boleh menambahkan tentang hal ini kawan. Kalau misalkan Anda cek, apakah memang One Team Press ini nantinya bisa berdampak kepada jalannya pemerintahan kita? Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811-36911. Dan untuk saat ini, saya ingin cek terlebih dahulu kawan, untuk pantauan lalu lintas yang ada di sekitaran Malang Raya. Kalau misalkan kita cek, lalu lintasnya ini masih sangat ramai lancar. Beberapa titik mungkin cukup padat, seperti di sekitaran TL Ciliwung dari arah utara ke selatan, TL Sabilillah dari arah selatan ke utara, dari Jalan Borobudur itu juga padat. Lalu di LA Sucipto, TL MCC dari selatan maupun dari utara, semuanya padat. Termasuk di LA Sucipto, perempatan LA Sucipto dari arah Panji Suroso maupun sebaliknya juga cukup ramai. Di sekitaran TL, bukan TL Gajayana ya, ini Sardu, pertigaan Sardu, itu juga ramai kawan dua arah. Dari perempatan Sunan Kalijaga pun juga sama, dari arah selatan ke utara padat. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran Suhat, nah Suhat inilah yang perlu dilihat kawan, cukup panjang antrian dari arah utara maupun dari arah pesawat menuju ke jembatan Suhat, TL jembatan Suhat itu sangat memanjang. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek, saya ada informasi untuk Anda kawan setelah ini, dan mungkin Anda bisa sharing-sharing terlebih dahulu ya mengenai lalu lintas di sekitaran Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-36911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Tahu komputer.
0: Nah kawan, saya juga ada informasi untuk Anda semua. PPSN 6 kembali digelar setelah 8 tahun terhenti. Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Basneng Said, menyebut PPSN 6 2026 menjadi momentum penting setelah terakhir dilaksanakan pada 2018. Basneng menjelaskan, PPSN belum dapat digelar pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, sementara tahun berikutnya juga belum memungkinkan. Pelaksananya kembali PPSN pada 2026 dilaksanakan atas arahan Menteri Agama. Pondok Pesantren An-Nur 2 dipilih karena dinilai memiliki lingkungan yang sejuk, hijau, bersih, dan asri. Kondisi ini dinilai sejalan dengan semangat ekoteologi, serta menjadikan contoh bagi pesantren lain dalam menjaga lingkungan. Basnang berharap PPSN 6 tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan berkemah, tapi juga menjadi ruang pembinaan karakter dan penguatan kapasitas generasi muda. Para peserta juga diharapkan mendapatkan pembekalan untuk menjadi duta pesantren, termasuk dalam upaya meminimalisir berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pesantren. Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 digelar di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang, Kabupaten Malang, mulai 1 Oktober sampai 6 Oktober 2026. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala OJK Malang Farid Falatihan menghimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan memanfaatkan artificial intelligence. Menurutnya, yang terbaru di wilayah Malang Raya, ada seorang warga yang menjadi korban penipuan AI atau artificial intelligence. Pelaku menggunakan suara persis dengan temannya sampai akhirnya korban yakin dan mengalami kerugian sampai 80 juta rupiah. Farid juga menekankan dari data OJK Malang, dari Januari sampai dengan Juli 2026, ada 2.300 laporan yang masuk ke OJK, 22% diantaranya soal penipuan, termasuk penipuan dengan memanfaatkan artificial intelligence.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak agar terus menjaga ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Monumen Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Bupati Nani mengenang jasa para pahlawan Magetan yang gugur di Monumen Soco saat pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 maupun peristiwa 30 September 1965 demi tegaknya Pancasila. Bupati Nani juga menyerahkan santunan kepada sejumlah warga di sekitar Monumen Soco.
3: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan, pemerintah terus memperluas pendataan bansos dengan transformasi perlinsos digital untuk menekan tingginya angka salah sasaran. Adi Nugroho, Wakil Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan, perlinsos digital memutus alur pengajuan bansos yang panjang dan tidak lagi melalui RT, RW, musyawarah desa, bahkan sampai pengajuan ke Kementerian Sosial hingga verifikasi lapangan, melainkan langsung beberapa menit saja lewat perlinsos.kemensos.go.id. Kota Surabaya terpilih menjadi pilot project nasional untuk sistem ini. Diharapkan akhir 2026 semua daerah sudah terdata perlinsos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan, atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu, palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edw merugikan orang lain loh. KB ini di buriku rela antri. Mengesampingkan urusannya dw-dw. Masih yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
8: Oh no.
7: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan saya ada informasi untuk Anda kawan sebelum kita melanjutkan obrolan kita yang selanjutnya ya. Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya.

0: Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Andung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatimbank 1, kawasan Kayutangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan. Keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Nah, untuk saat ini saya melihat langsung kawan bagaimana pantauannya di sekitaran Istana Presiden ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana di sekitaran sana kawan untuk One Team Press, apakah sudah ada pengangkatan. Nah, ini sudah ada penanda tanganan tadi ya, sekitaran beberapa menit yang lalu. Nah, ini sudah ada penandatanganan dan pelantikan kawan. Ada Hatta Rajasa juga. Mungkin saya tampilkan sedikit ya untuk videonya. Nah, ini kawan, saat pelantikannya. Nih, ada Pak Presiden Prabowo dan lain-lain. Yusuf Hamka. Nah, ini Usman. Kita sedikit percepat ya saat momennya tadi. Nah, ini ada Rocky Gerung juga yang diwawancarai kawan. Kita coba lihat. Oh, tidak ada suaranya ya sayangnya. Sayangnya tidak ada suaranya kawan saat Rocky Gerung diwawancarai. Nah, ini kerjakan.
1: Udah, itu aja. Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Tentu ada fungsi yang lebih politis, yaitu memonitor situasi politik, memonitor situasi kebudayaan. Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota, bukan tanggung jawab kelompok, tanggung jawab etis. Karena itu pertanggungjawaban pertama adalah kemampuan untuk mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa konkret. Jadi dewan ini bukan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan konkret harian. Diperlukan kontemplasi, diperlukan evaluasi, diperlukan bahkan kemampuan untuk berfantasi tentang masa depan Republik. Semacam oversight committee, dalam perusahaan namanya oversight committee. Tapi karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan. Ketajaman naluri harus diandalkan. Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
0: Nah, itu kawannya yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini, pelantikan one team press yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk sore hari ini. Dan ada informasi beberapa yang ada di WhatsApp ya, kita coba move. Ada Pak Siswanto, ini sepertinya mengenai lalu lintas ya.
2: Antrian panjang gara-gara antri solar, macetnya panjang sampai di depan Plaza Araya mulai perempatan Elas Cipto.
0: Nah ini kita coba lihat videonya, luar biasa panjang sekali kawan ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Siswanto. Lalu ada informasi juga dari Pak Rehan. Pak Rehan ini menginformasikannya, City Guide terpantau dari Probolinggo. Oh luar biasa ya, kita sampai ke Probolinggo kawan. Kabar yang cukup baik ini ya, di Probolinggo kita sampai untuk jaringannya. Terima kasih informasinya Pak Rehan. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Yahya Dwi. Pak Yahya Dwi ini menginformasikan di jam 16.54 baru saja ya. Kita coba cek. Oh ada sebelumnya juga ada 16.43 bahkan kawan. Selamat sore. Perjalanan dari JLS via Bantur ke Panjen Batu cukup lancar. Kepadatan arus terjadi di TL ke Panjen dan menjelang pertigaan Kacuk. Sebelum Kacuk saya ambil belok kiri ke belok ke Wagir, Kebonagung, tembus Bandulan lanjut ke Junrejo, Rorombo, Kota Batu. Cuaca cukup cerah dan terik di sepanjang jalan. Saat ini sudah sampai di Pandanrejo seperti dalam gambar. Dan saat ini ada informasi juga. Lalu saya ke SPBU di Ponegoro sudah kehabisan solar, infonya menunggu kiriman. Dan ini di kondisi Jalan WR Supratman dan di pertigaan TMP Jalan Suropati. Luar biasa ya, sudah muter-muter ini Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat lalu lintas di sore hari ini sudah mulai meningkat. Anda perlu waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Saya ada informasi sebelum saya lanjut ke segmen selanjutnya. Internet, Anda punya internet kawan tapi lemot dan bikin emosi. Saatnya ini ada, saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Dugaan kekerasan di SMPN 18 Malang masih didalami. Kawan, sepanjang 2026 Karhutlah di Jatim hanguskan 9.269,55 hektar lahan. Tim SAR gabungan kembali temukan dua korban KM Virgo Transport 8. Berikut 911 Hot News jam 5 sore, selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Kasus hukum yang menyeret mantan kepala SMPN 18 Kota Malang, Muhammad Amrosi Hamidi, masih berlanjut meski yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para siswa, orang tua, dinas pendidikan, dan masyarakat. Kapolres Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi memastikan proses penyelidikan terhadap dugaan kekerasan fisik terhadap siswa tetap berjalan. Saat ini penyidik masih melengkapi keterangan para saksi korban sekaligus mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengatakan sepanjang musim kemarau 2026, Karhutlah di Jawa Timur menghanguskan 9.269,55 hektar lahan. Gatot menambahkan berdasarkan data dari BPBD Jatim, Kabupaten Lumajang menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar mencapai 2.190 hektar, disusul Kabupaten Probolinggo 1.800 hektar, Blitar 1.600 hektar, dan Banyuwangi 1.400 hektar. Maka dari itu, Gatot menghimbau masyarakat dilarang membuang puntung rokok sembarangan atau menyalakan api unggun tanpa pengawasan. Berdasarkan dari kantor SAR Palangkaraya hari ini, kembali ditemukan dua korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan tertulis Basarnas, para korban itu selanjutnya dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dengan begitu, total korban yang berhasil ditemukan sebanyak 188 orang, terdiri dari 108 orang dalam kondisi selamat dan 80 lainnya meninggal dunia. Sementara 55 orang masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Tadi kita membahas tentang kegiatan di istana untuk hari ini. Dan kalau misalkan kita cek pun, kegiatan di istana kemarin pun juga cukup padat kawan. Bahkan ada apa namanya ya, ada reshuffle yang memang cukup ramai dibahas oleh banyak orang. Mungkin kita refresh kembali kawan, sebelum kita bahas One Team Press lagi, kita refresh kembali daftar lengkap reshuffle menteri dan pejabat yang dilantik oleh Pak Prabowo ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini melakukan perombakan menteri dan pejabat dalam reshuffle kabinet merah putih di Istana Kepresidenan kemarin. Dan kalau misalkan kita cek, pelantikan sejumlah pejabat negara ini digelar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Total ada 8 pejabat baru yang dilantik Prabowo. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 104 P2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara, serta keputusan Presiden nomor 105 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf kepresidenan dan kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Salah satu posisi yang terkena reshuffle adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno ya, digantikan oleh Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Prabowo juga melantik Kapolri terpilih Suyudi menggantikan Listio Sigit. Sementara Listio Sigit berpindah, dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Dan ini merupakan kali ketujuh melakukan reshuffle kabinet. Terakhir kali Prabowo melakukan reshuffle itu pada bulan lalu. Dan reshuffle terakhir hari Kamis kemarin, adalah saat Prabowo mencopot Purbaya Yudisadewa dari kursi Menteri Keuangan. Selanjutnya, Prabowo melantik Wamenkeu Suhasil Nazara untuk jadi Menkeu menggantikan Purbaya pada 14 September 2026. Dan daftarnya memang cukup banyak kawan. Contoh kalau misalkan kita lihat ada Menko dan Menteri ya. Menko dan Menteri ini, yang pertama Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Nah ini Bahlil Hadalia menduduki jabatan baru. Lalu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Sugiono. Lalu ada Menko Politik dan Keamanan atau Polkam Dudung Abdurrahman. Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir. Menteri Perindustrian atau Menperin Sarmuji. Nah kalau misalkan kita lihat, ada Wamenko Perekonomian Derajat Hariwibowo, lalu Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman dan Nurkolis Ibnu Aman, dan Wakil Menteri Pertanian Wamentan Muhammad Soleh Mustafa, dan Wamen KKP Irwan Milano. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Kepala dan Wakil Kepala Badan atau Lembaga ya, contoh seperti KSP, Kepala Staf Kepresidenan yang diemban oleh Listio Sigit Prabowo. Lalu ada Kepala Badan Reforma Agraria Nasional Dedi Prasetyo, dan Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa Fadil Imran, dan Wakil BPKP Arianto Wibowo. Lalu ada Ombudsman juga, ketuanya ini menjadi Nusran Joher dan anggotanya jadi Radian Syam. Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ya, ini juga diganti kawan, Kapolrinya menjadi Suyudi Aryo Seto. Nah ada Wakapolri juga Wahyu Hadiningrat. Jadi tuh daftar-daftar lengkapnya cukup banyak kawan, ditambah dengan saat ini ada sekitar 25-26 tadi ya tokoh yang dilantik kawan. Nah mungkin Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911, kirimkan ke WhatsApp kami mengenai topik kita untuk sore hari ini di 08 di WhatsApp kami atau social media di @city911fm. Nah kalau misalkan kita cek, ini ada beberapa informasi yang masuk dari kawan pendengar. Ada Pak Yahya, kita coba lihat. Oh Pak Yahya tadi sudah terbaca ini kawan, yang ada di TMP Suropati ya, Jalan Suropati. Mungkin kita akan coba lihat. Nah Pak Budi Setiawan, ada Pak Budi Setiawan, antrian Pertalite roda 2 di SPBU Ciliwung katanya. Bagus ini fotonya ya, luar biasa ini antrian roda 2-nya sampai mengular ke dekat TL kawan. Ini kawan, Anda bisa melihat juga ya, panjang sekali. Hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap fokus. Lalu ada Pak Anto. Pak Anto tadi ini call-in of air ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat, Nah ini kita lihat tadi Pak Anto kan telepon on air di newsroom. Kita coba move ke newsroom ya setelah ini apa informasinya. Lalu ada Pak Suhartono menginformasikan Maijen Sungkono macet ada apa? Mohon info Maijen Sungkono ya. Ini kawan coba lihat fotonya. Padat ya. Nanti mungkin kita coba tanyakan. Kita coba cek juga terlebih dahulu dari pantauan CCTV. Maijen Sungkono sebelah mana ini Pak ya? Apakah di dekatnya Gang 3 itu? Oh iya, di sini kawan ya, yang padat. Mungkin nanti kita akan coba tanyakan ke pihak polisi atau pihak-pihak terkait. Dan kita akan move ke newsroom. Ada informasi tadi dari Pak Anto yang telepon di newsroom. Silakan, Ilham.
1: Bal, ini tadi Pak Anto ini mengabarkan bahwa posisinya Pak Anto itu berada di Payung. Nah, Payung itu alhamdulillah kondisi lalu lintasnya ramai lancar. Tapi itu tadi Pak Anto juga waktu di Payung ketemu rombongan ambulans itu mengarah ke Pujon. Nah, itu kira-kira ada apa begitu Pak Anto? Dan selama ini kita masih belum menerima informasi ambulans ada apa yang mengarah ke Pujon itu begitu Iqbal. Okay. Terima kasih untuk informasinya.
0: Terima kasih informasinya Ilham. Dan ini ada informasi dari kursus mengemudi private ya.
2: Ada pemontongan ranting dari DLH di dekatnya Pondokan Darul Ulum. 100 meter ke utara dari Darul Ulum.
0: Dari Darul
2: pemotongan dahan pohon.
0: Ada pemotongan dahan pohon oleh DLH. Terima kasih informasinya ya. Di Maijen Sungkono ada itu kawan. Hati-hati saja, mungkin bisa dihindari.

0: dan cari alternatif lainnya. Lalu kalau misalkan kita cek ada Pak Li. Pak Li menginformasikan lewat voice note di jam 5 lebih 9 menit.
1: Barusan ada satu unit pemadam kebakaran yang melintas ke arah barat di Bentul. Jalan perusahaan ini ke arah barat, satu unit pemadam kebakaran.
0: Oh siap, terima kasih Pak Li untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Rehan juga menginformasikan di Jalan Terjoso menuju Jalan IR Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda, Pasuruan, terpantau lancar kedua arahnya dan tetap berhati-hati dalam berkendara, banyaknya melintas kendaraan berat di jalur tersebut. Ada fotonya, ya ramai lancar kawan. Terima kasih informasinya ya, ini di dekat makam Mbah Said Arif Segoro Puro ini ya. Terima kasih Pak Rehan. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini yang sudah mulai padat dan cukup mendung di beberapa titik. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic Report, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini yang perlu Anda waspadai di sekitaran Maijen Sungkono ya. Nanti kita coba teruskan informasinya ke pihak terkait, khususnya di Polsek Kedung Kandang ya. Kalau misalkan kita cek apakah sudah ada penanganan dari pihak kepolisian juga. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Mungkin Anda yang sudah melewati sana, apakah tadi ada pengaturan lalin dari pihak kepolisian kawan? Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, cuaca ini sedikit mendung di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Ini yang perlu Anda waspadai kawan. Jadi kalau misalkan kita cek, saat ini di sekitaran Kota Malang sudah menurun di titik 21 sampai 23 derajat Celcius dengan beberapa titik cerah berawan, dan ada juga yang berawan. Waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Ada informasi kawan? Sahabat Persada, pernahkah Anda merasakan jantung berdebar tiba-tiba, detak jantung terasa tidak teratur, atau seperti ada jeda pada detak jantung? Keluhan seperti ini jangan langsung dianggap sepele, bisa jadi tubuh sedang memberikan tanda adanya gangguan irama jantung atau aritmia. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan screening aritmia menggunakan pemeriksaan Holter. Pemeriksaan ini membantu dokter memantau aktivitas atau irama jantung dalam periode tertentu, sehingga perubahan irama jantung yang mungkin tidak muncul saat pemeriksaan dapat membantu terdeteksi. Pemeriksaan Holter dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dokter setelah dilakukan evaluasi kondisi pasien. Jadi, apabila Anda dan atau keluarga sering mengalami jantung berdebar, detak jantung tidak teratur, mudah merasa lemas, atau keluhan lain yang berkaitan dengan irama jantung, jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai screening aritmia dengan Holter, Anda dapat melakukan konsultasi di Persada Hospital. Hubungi 0811-3058-8585. Persada Hospital, menjaga kesehatan jantung Anda dan keluarga dengan pelayanan yang tepat. First choice of healthcare.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Gembol Rembang dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Tol Pasuruan Probolinggo, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sedang melintasi di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana pantauan trafik maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma

0: perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wisdom. Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
3: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
2: Wisdom.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain.

Kalau misalkan kita lihat kawan untuk saat ini ya, kita coba cek terlebih dahulu. Ada informasi di WhatsApp dari Pos Pantau Semeru, ada informasi erupsi Gunung Semeru ini kawan. Terjadi erupsi Gunung Semeru di jam 17.23 tadi. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 1 menit 37 detik dengan status level 3 atau siaga. Nah, mungkin Anda pun juga bisa menambahkan apakah terpantau untuk saat ini dan memang sudah mulai gelap, hati-hati di jalan dan cuacanya pun sudah semakin dingin. Jadi hati-hati saja kawan. Dan kalau misalkan kita cek untuk sore hari ini, kita akan bahas hal lain. Kita tidak akan membahas tentang pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, One Team Press hari ini kawan. Kita akan move ke informasi-informasi lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat kemenangan Indonesia kemarin malam kawan, itu sangat luar biasa ya. Dan ini menjadi sorotan banyak pihak dan media. Bahkan banyak media-media Malaysia itu melihat, kok seperti ini gitu ya, kok bisa tambahan waktunya itu 2 menit tiba-tiba jadi 7 menit gitu. Nah, dan kalau misalkan kita cek beberapa media internasional saat ini juga menyoroti persaingan timnas Indonesia dan Malaysia ke final FIFA Asian Cup 2026. Rivalitas ini terasa sangat sengit pada pertandingan terakhir grup A yang merupakan penentuan bagi nasib Indonesia dan Malaysia ke final Kamis kemarin. Karena itu, duel kedua tim digelar pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Indonesia versus Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, sedangkan Malaysia versus Singapura di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Nah, kalau misalkan kita lihat ketegangan dari kedua tim muncul pada menit-menit akhir permainan. Timnas Indonesia yang awalnya di atas angin setelah unggul 6-1 pada babak pertama sedikit cemas saat Malaysia menambah gol pada babak kedua. Sampai laga berjalan 90 menit, Indonesia diunggulkan ke final sementara unggul hingga laga berjalan 90 menit. Kawan, ini Indonesia masih diunggulkan sebenarnya ya ke final karena unggul 7-1 atas Bangladesh, sementara Malaysia unggul 5-0. Nah, kondisi ini membuat Indonesia unggul atas Malaysia dalam produktivitas gol. Jadi kalau misalkan kita lihat di papan skor itu masih aman lah kawan. Dan kalau misalkan kita lihat situasinya ini berubah saat Indonesia kebobolan gol Farhan Al-Wahid yang membuat Bangladesh memperkecil ketinggalan jadi 2-7. Skor ini menguntungkan Malaysia karena unggul selisih gol. Nah, Malaysia berbalik di atas angin setelah Backstone Da Silva membawa mereka 6-0 dan Indonesia pasti ketar-ketir kemarin itu dengan skor ini. Kenapa? Karena Indonesia butuh 2 gol lain untuk lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 dan untungnya skuad Garuda bisa membalikkan keadaan. 2 gol ini datang dari Kevin Dix dan Mitch Baker pada penghujung laga. Kemenangan dramatis Indonesia atas Bangladesh di FIFA Asian Cup 2026 jadi sorotan sejumlah media internasional. Salah satunya SBS Sport asal Australia yang takjub dengan kemenangan Indonesia. Indonesia membutuhkan 2 gol di masa tambahan waktu untuk melaju ke final berdasarkan jumlah gol yang dicetak dan terjadilah salah satu akhir pertandingan paling dramatis yang pernah Anda saksikan, katanya seperti itu. Bahkan media asal Turki pun Spor itu juga membahas kemenangan timnas Indonesia dan Malaysia di FIFA Asian Cup 2026 dan Bola VIP juga menekankan drama Indonesia versus Malaysia ke final FIFA Asian Cup 2026 yang ditentukan lewat produktivitas gol. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ini sangat luar biasa ya, dan nantinya Indonesia melaju ke final Asian Cup 2026 kawan, dan ini sangat luar biasa. Dan Anda pun bisa menambahkan pendapat-pendapat Anda tentang hal ini di 0811-3600-911. Kalau saya lihat, timnas Indonesia ini akan menghadapi Thailand kawan pada laga final FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda ini masih tertinggal jauh secara head-to-head dari tim yang memang masih
dari ASEAN ini juga. Pertandingan final Indonesia versus Thailand akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Senin tanggal 5 ya. Dan ini akan dilakukan kick off-nya jam 8 malam. WIB kawan, Indonesia dan Thailand berhak lolos ke partai final setelah menjadi juara grup A dan B. Indonesia lolos dramatis yang bersaing ketat dengan Malaysia, sedangkan Thailand melangkah dengan mulus tanpa perlawanan berarti dari tim-tim lain di grupnya. Dan Indonesia pun melaju ke final sebagai juara grup A setelah mengoleksi 7 poin. Dan skuad Garuda ini cuma unggul produktivitas gol atas Malaysia setelah mencatatkan total 11 gol dan kebobolan 2 gol. Sementara Thailand menembus babak final setelah menguasai puncak klasemen grup B. Dan Thailand mengunci tiket final lebih cepat setelah menang dalam 2 laga awal, mengalahkan Pakistan 4-0 dan Vietnam 2-0. Anda pun bisa menambahkan rekor pertemuan Indonesia versus Thailand kawan. Nanti Anda bisa bagikan pendapat-pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita move ke WhatsApp kawan, tadi ada beberapa informasi yang masuk dari kawan pendengar. Ada Bu Titik Winarsih yang menginformasikan lewat video ya, di jam 17.38.
1: Assalamualaikum City Guide, melaporkan arah dari Arjosari mau ke perempatan LSU Cipto ya, macet, masih kondisinya masih macet seperti ini. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Titi. Kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Li di 1749.
2: Pemadam kebakaran melintas dari selatan ke utara di Gatot Subroto menuju Bogloduk, tapi nggak tahu lurus atau belok kiri tuh.
0: Baik, kita coba ulang kawan.
2: Pemadam kebakaran melintas dari selatan ke utara menuju Bogloduk, tapi nggak tahu lurus atau belok kiri tuh.
0: Oke, baik, nanti kita coba tanyakan ya ke pihak damkar. Terima kasih Pak Li untuk informasinya. Hati-hati di jalan. Dan untuk Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana ada Pak Joko ini menambahkan ya, lurus ke utara katanya, damkarnya lurus ke utara. Terima kasih Pak Joko. Hati-hati di jalan juga ya Pak Joko, Bu Titi dan Pak Li. Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: cuan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga, kawan, ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
9: Serius? Dari mana infonya?
8: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
9: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
8: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
10: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Vibes for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 petang. Polres Malang tingkatkan patroli jalan. Gubernur Jatim serahkan penghargaan kepada 647 pendonor darah. Kemendikdas menjelaskan dasar penerbitan surat penyertaan pendidikan SLTA sederajat untuk Gibran. Berikut 911 Hot News jam 6 petang. Selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono menyebut pihaknya bakal meningkatkan patroli malam di sejumlah wilayah Kabupaten Malang untuk mencegah gangguan keamanan. Nantinya patroli bakal melibatkan personil Polres Malang dan juga jajaran Polsek untuk menyusuri sejumlah ruas jalan, kawasan permukiman, pusat keramaian, pertokoan hingga lokasi yang rawan terjadi gangguan Kamtibmas. Selain berkeliling, personil juga berdialog dengan warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan situasi yang membutuhkan kehadiran polisi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan kepada 647 pendonor darah sukarela di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya kemarin. Hovifah menambahkan penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi pendonor dalam menyumbangkan darah secara sukarela. Maka dari itu, Hovifah mengapresiasi ketulusan para pendonor yang rutin menyumbangkan darah tanpa mengetahui siapa yang menerima donornya. Kawan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informasi Kemendikdasmen Gatot Suharwoto menyampaikan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran di luar negeri dianggapnya punya kesesuaian dengan program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK. Hal itu disampaikannya dalam persidangan hari ini. MK juga meminta atase pendidikan KBRI Singapura dan Australia untuk memberikan keterangan. Kedua pihak diketahui hadir secara daring dan sama-sama menyatakan tidak punya arsip yang menunjukkan Gibran pernah bersekolah di Singapura maupun Australia. Seperti yang diketahui, saat ini Gibran sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 tengah digugat ke MK. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Yola Octavia, selamat petang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 91 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report. Kawan, harga cabai yang berada di Kota Malang ini mulai naik ya dalam sepekan terakhir. Di sini berdasarkan pantauan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ataupun Dispangtan Kota Malang, untuk harga cabai kini tuh berada di kisaran 60.000 hingga 80.000 per kilogramnya. Nah, kenaikan itu terjadi ketika petani juga masih menghadapi kondisi yang berada di musim kemarau. Lalu situasi ini juga berpengaruh terhadap waktu tanam cabai ya, terutama pada lahan yang bergantung pada air hujan. Menurut dari Kepala Dispangtan Kota Malang, Dr. Andes Slamet Husnan Haryadi mengatakan ya, kenaikan harga cabai itu berkaitan dengan kondisi musim yang masih juga berlangsung. Nah, kondisi kemarau saat sekarang ini kawan membuat tanaman cabai yang tidak ditanam yang berada di lahan sawah itu belum seluruhnya bisa memasuki masa tanam. Lalu petani juga masih menunggu awal musim hujan untuk memulai penanamannya. Lalu persiapan itu kawan ya, tentunya sudah dilakukan petani, bahkan sejumlah lahan yang telah diolah terus ditinggal menunggu kondisi cuaca memungkinkan untuk segera ditanami. Lalu terdapat lahan ini ya seluas 2 hektar di Kota Malang juga yang saat ini sudah disiapkan. Lahan itu sudah dibuat gulutan ya, gulutan tanah telah diolah serta diberikan pupuk kandang. Tidak hanya lahan saja, ini Slamet juga memastikan agar kebutuhan bibit juga telah disiapkan. Yang artinya ketika musim hujan nanti, kondisi lahan memungkinkan dan proses penanaman itu dapat segera dilakukan kawan. Namun masyarakat saat ini juga masih harus menunggu beberapa bulan ya sebelum hasilnya masuk ke pasar. Nah, panen awal tentu saja ini belum tentu langsung menghasilkan produksi dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini produksi justru diperkirakan meningkat setelah masa tanam itu memasuki beberapa kali di masa panen maksudnya. Dan terkait perkembangan harga yang berada di tingkat pasar, tentu saja Slamet menyebut hasil pemantauan Dispangtan menunjukkan harga cabai juga telah di rentan 60.000 hingga 80.000 per kilogramnya. Dengan kondisi tersebut kawan, perkembangan harga cabai yang berada di Kota Malang masih juga akan terus bergantung ya pada keseimbangan antara pasokan dari petani, kondisi cuaca serta masuknya musim hujan yang memungkinkan penanaman itu lebih luas. Dan di Dispangtan juga telah menyiapkan lahan dan juga bibit, sementara tanaman cabai di lahan persawahan yang sudah ditanam masih membutuhkan waktu ya sekitar 3 hingga 3 bulan sebelum mulai menghasilkan panen. Di kondisi petang hari ini kawan, bagaimana kondisi traffic kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

City 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda tentunya di program City Report ya. Tentunya di petang hari ini kawan, beberapa informasi yang sudah kami terima. Tadi ada laporannya dari Pak Li, sudah kami tanyakan ke Damkar Kota Malang ya. Lalu Damkar Kota Malang di jam 17.53 itu sudah membalas

0: kemungkinan damkar Kabupaten Min untuk kota nihil untuk kebakarannya. Baik, lalu tadi juga sudah kami teruskan kembali ke damkar Kabupaten Malang. Untuk jawabannya dari damkar Kabupaten Malang itu terjadi sore ini 2 titik ya. Dan itu yang terbakar lahan semua, kawan. Itu tadi informasi dari damkar Kabupaten Malang. Lalu ada Pak Anto di jam 17.56 mengabarkan tadi dari perempatan Dinoyo menuju Gajah Yana padat lalu lintasnya. Kalau kami lihat, kawan, dari pertigaan Dinoyo itu ya. Nah, itu TL Dinoyo menuju ke Gajah Yana. Jalan Gajah Yana itu memang padat ya. Nah, memang itu langganan padat, kawan, kalau di Jalan Gajah Yana. Terima kasih untuk Pak Anto. Dan ini Pak Anto juga kembali mengirimkan video. Kita bisa play videonya dari Pak Anto ya. Di jam 18.09 kita play dulu, kawan.
1: Ini di Jalan Gajah Yana.
0: Gimana, Pak?
1: Dari pertigaan Dinoyo sampai ke arah selatan, semuanya merambat. Yang dari arah selatan atau si Gura-Gura sama sini. Banyaknya pendatang jadi serobot-serobotan. Saenae dewe. Ini di pertigaan Sardo tadi tidak ada yang mengatur, tidak ada supeltas, jadi semakin menambah kepadatan. Tidak ada petugas, jadi tambah ruwet.
0: Biasanya itu, di Sardo ada petugasnya itu, Pak Anto. Yang
1: dari arah Unisma juga menuju ke arah pertigaan Dinoyo juga padat.
0: Oke, baik. Ini Pak Anto di jam 18.14 mengirimkan video kembali ya. Kita bisa play dulu videonya dari Pak Anto.
1: Oh, lah kok ono truk parkir kene iki. Gare macet ae.
0: Wah. Truk angkut apa itu? Pasir kah? Atau apa ini?
1: Oh, gara-gara truk iki mogok.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Anto informasinya. Lalu kawan-kawan, di petang hari ini Anda juga masih bisa berbagi pantauan traffic di kawasan Anda ya. Bisa Anda share melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kami di @city_gate911fm. Dan di petang hari ini saya juga melakukan live TikTok, kawan. Di live TikToknya City Gate bisa Anda tonton dan juga bisa Anda komen pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Dan kita akan beralih ke newsroom untuk memantau arus lalu lintas di seputar jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.
3: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile di kawasan area ruas tol Pandaan Malang, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Saripanen Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama, Perak untuk kondisi traffic juga lancar. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istoram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istoram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istoram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Ya kawan, komposisi dari Yovie Nuno setampan Romeo yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda ya di menit 28 lepas dari jam 6 petang tentunya. Nah, di sini kebakaran hutan dan lahan yang berada di Jawa Timur juga sudah menghanguskan 9.269 hektar ini ya. Menurut dari kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan ya bahwa ada 136 insiden kebakaran lahan hingga awal Oktober ini, dan itu ada di 25 daerah di Jawa Timur ya yang tersebar. Nah, ini berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Jawa Timur untuk luasan akibat karhutla di daerah Lumajang ini menempati urutan yang paling atas tersendiri ya. Ya, karena lahan yang terbakar itu menembus 2.190 hektar. Dan kemudian itu disusul oleh Kabupaten Probolinggo dengan luasan 1.800 hektar. Wilayah kabupaten sendiri ada 1.600 hektar dan Banyuwangi itu di 1.400 hektar. Nah, tentunya BPBD Jatim juga sudah memobilisasi ya armada pendukung skala besar. Di sini meliputi ada mobil tangki air, ada mobil water treatment, truk logistik hingga pompa ya air yang berkapasitas tinggi untuk mengatasi karhutla. Meski sebagian besar titik api sudah berhasil dipadamkan kawan, Gatot juga memastikan untuk personil dan armada penanggulangan bencana masih tetap disiagakan ya di lapangan, dan Gatot itu secara khusus memberi peringatan kepada masyarakat dan juga beberapa pemangku kawasan hutan serta para pendaki gunung untuk tidak memicu percikan api. Warga yang mendapati potensi kebakaran lahan ataupun hutan kawan ya, kebakaran lahan ataupun hutan ataupun karhutla yang membutuhkan pasokan air bersih, di sini juga akan segera melapor ya ke posko siaga BPBD Jawa Timur. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita kembali memantau pantauan traffic ya. Nah, di Jalan Veteran sendiri kondisinya malam ini ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu kalau dari arah Tlogomas ya, dari arah Batu menuju ke Malang Kota, kondisi traffic lancar, tidak ada hambatan. Arah sebaliknya juga, dari arah Malang Kota menuju Batu juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas Malang Raya juga bisa pantau traffic kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600

0: 911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: FM Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemkab menyiapkan sekitar 40 kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-496 Kabupaten Pamekasan yang puncak peringatannya digelar pada November 2026. Rangkaian kegiatan tersebut bahkan telah dimulai sejak Oktober, diantaranya Lomba Bonsai dan Karapan Sapi. Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Pamekasan, Khairul Komar menyampaikan, puluhan kegiatan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesenian, kebudayaan, olahraga, hingga kegiatan keagamaan. Meski rangkaian kegiatan cukup banyak, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan hajat Pamekasan tahun ini disebut hanya sekitar 100 juta rupiah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Petani tanda hujan di Jawa Tengah diminta tidak terburu-buru menanam, meskipun jika hujan mulai turun. BMKG menyebut hujan di masa peralihan masih sporadis atau bisa disebut hujan salah mongso. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto bilang, awal musim hujan tahun ini di sejumlah daerah diperkirakan mundur hingga 3 dasarian. Artinya sekali hujan belum berarti musim hujan dimulai. Petani diminta menyesuaikan penyemaian dan tanam dengan informasi dari BMKG.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Awal Oktober kemarin Bupati Bojonegoro Setiawahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro. Pelantikan berlangsung di ruang Angklin Darmo, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas. Bupati bilang pelantikan ini bukan soal suka dan tidak suka, tetapi bagian dari penyegaran organisasi demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMB Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
3: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.
4: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Mantan Gubernur Jawa Timur kawan Soekarwo mengonfirmasi bahwa dirinya itu akan dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ataupun One Team Press oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, Soekarwo saat tiba di kompleks ya Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini menjelang agenda pelantikan sejumlah pejabat negara. Soekarwo melintas di antara awak media dan juga pastinya mendapatkan pertanyaan ya mengenai kabar dirinya akan dilantik sebagai anggota One Team Press, dan ia memberikan jawaban yang singkat. Lalu Soekarwo sendiri itu masih belum bersedia ya memberikan keterangan lebih jauh mengenai penugasan barunya. Nah, ia juga kembali mengatakan kawan masih harus mengikuti rangkaian-rangkaian persiapan lantikan. Terlihat mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi yang berwarna biru ini ya Pak Soekarwo. Nah, ini kehadiran Soekarwo sendiri menambah daftar tokoh yang datang ke Istana Negara ya menjelang pelantikan One Team Press. Di sini sejumlah nama lain juga terlihat merapat pada hari siang, Jumat siang ya. Ada aktivis Rocky Gerung, ini menjadi salah satu tokoh yang menarik perhatian ya. Rocky ini datang dengan mengenakan jas lengkap dan juga memilih langsung masuk ke area istana tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Lalu ada pengusaha Yusuf Hamka alias Babah Alun ini ya juga telah tiba di Istana Negara. Ini saat ditanya pun kemungkinan dirinya dilantik. Itu Yusuf Hamka tidak membantah ya kabar tersebut. Lalu ada juga aktivis Syahganda Nainggolan juga terlihat di kompleks istana juga kawan. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga hadir. Lalu selain itu pemilik Mayapada ada Dato Sri Tahir, itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman. Lalu serta sejumlah tokoh lainnya juga turut hadir di Istana Negara. Nah, kedatangan para tokoh tersebut kawan berlangsung di tengah agenda Presiden Prabowo yang dijadwalkan melantik pimpinan dan anggota One Team Press pada hari ini. Sejumlah laporan media juga menyebut ya Pratikno itu hadir memenuhi undangan pelantikan dan dikaitkan dengan posisi ketua One Team Press. Lalu Pratikno sendiri sebelumnya menjadi sorotan ya setelah posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ataupun Menko PMK yang digantikan Sugiono dalam reshuffle kabinet pada hari kemarin ya. Begitu kawan. Lalu di malam hari ini ada beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar. Ini Pak Anton di jam 18.31. Gajayana padat merayap. Pak Anton mengirimkan sebuah video. Kita play dulu videonya dari Pak Anton kawan. Nah, ini Gajayana padat ya.
6: Ke Malang Kota.
5: Sepertinya hanya imbas volume saja, tapi jam sebelumnya tadi Pak Anto juga sempat berbagi kabar ya, ada truk parkir yang membuat kemacetan. Untuk Pak Abdullah, di Jalan Gajayana macet ada apa ya, kok macet parah? Nah, ini kemungkinan hanya naik volume kendaraan saja ini. Kalau kami pantau juga melalui pemantau traffic, kondisi malam hari ini memang padat kawannya di area Jalan Gajayana. Nah, ini mungkin kawan-kawan bisa menghindari dulu Jalan Gajayana daripada terjebak macet tidak bisa bergerak sama sekali ya. Itu kalau kami kembali mantau di area Soekarno-Hatta, kondisi trafiknya masih ramai lancar ya. Begitu kawan. Dan Pak Didi malam hari ini juga mengirimkan sebuah voice note, kita bisa play dulu voice note-nya dari Pak Didi.
0: Ada dam truk parkir Mas di Kertoaji itu loh. Jadi di seberangnya ATM BRI UIN.
5: Iya.
0: Truk warna biru.
5: Oh, jadi yang dikirimkan Pak Anto tadi ya untuk videonya. Kemungkinan kok itu ya? Ada truk gitu ya.
6: Oh. Nah, ini ada truk gitu ya. Truk parkir kene
5: iki. Nah, itu ini akibat kemacetannya kawan. Di malam hari ini Anda juga bisa berbagi info traffic, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
7: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya, tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Polres Malang tingkatkan patroli jalan. Kasus ISPA di Jatim tembus 147.000. Dan headline ketiga, kasus Ebola di Kongo tembus 8.000. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kasihumas Polres Malang AKPM Budiono menyebut pihaknya bakal meningkatkan patroli malam di sejumlah wilayah Kabupaten Malang untuk mencegah gangguan keamanan. Nantinya patroli bakal melibatkan personel Polres Malang dan jajaran Polsek untuk menyusuri sejumlah ruas jalan, kawasan permukiman, pusat keramaian, pertokoan hingga lokasi yang rawan terjadi gangguan Kamtibmas. Selain berkeliling, personel juga berdialog dengan warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan situasi yang membutuhkan kehadiran polisi. Kadinkes Jatim S. Erwin Astatriono mengatakan, sepanjang 2026, kasus penularan ISPA di Jatim per bulannya mencapai 147.000 hingga bulan Agustus. Erwin menambahkan angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang rata-rata mencapai 117.000 kasus per bulannya. Maka dari itu, untuk memutus mata rantai penularan tersebut, Erwin mengimbau masyarakat apabila keluar rumah selalu mendisiplinkan menggunakan masker. Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo melaporkan 8.000 kasus konfirmasi dan 3.000 lebih kematian sampai 26 September 2026. Kasus ini ditemukan di 63 zona kesehatan yang tersebar di 7 dari 26 provinsi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Serigan 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, senang sekali saya Nurul Fitriani malam hari ini menemani Anda kembali di program Cafe Ide. Jadi setiap hari Jumat jam 7 malam saya nggak sendirian kawan. Apalagi untuk di malam hari ini, untuk Anda juga yang barangkali hobinya lari gitu ya, para cewek-cewek di luar sana. Karena melihat belakang ini olahraga lari memang semakin banyak diminati. Bukan dilakukan sendiri juga, tapi bahkan ada komunitas. Kemudian juga ini mewadahi untuk kegiatan lari khususnya perempuan. Di Malang kawan, kita semakin mudah ya menemukan orang yang rutin untuk olahraga lari. Dan menariknya kadang kalau cewek itu masih agak sungkan ya, atau agak takut gitu kalau beraktivitas di luar ruangan apalagi sendirian. Nah ini barangkali bisa jadi salah satu komunitas yang bisa untuk Anda ikuti juga. Karena di wilayah kota Malang ada komunitas lari yang khusus wanita, ada yang namanya Lumina. Seperti apakah komunitas ini, kemudian juga seperti apa kegiatannya, kita akan ngobrol nantinya bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio City Care FM. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif ya, untuk tanya juga boleh di WhatsApp kami 0811 360911. Kita juga bakal live di kanal YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Serigen lain warna FM, guiding for your life. Kawan, di malam hari ini ya, saya Doro Fitri ini bersama Anda di program Cafe Ide edisi 2 Oktober 2026. Nah, untuk malam ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas yang namanya itu Lumina. Dan topik yang kita bahas adalah Lumina, perempuan Malang punya teman lari. Karena kalau kita ngobrol soal komunitas lari gitu ya, barangkali kalau di benak Anda sudah terbayang orang dengan sepatu lari, pakaian olahraga, kemudian lari bareng-bareng gitu ya. Dan tapi gimana kalau komunitas lari ini khusus perempuan? Nah, untuk itu malam ini kita akan kenalan sama Lumina. Dan komunitas lari perempuan ini hadir di kota Malang. Bagaimana awalnya? Kemudian kegiatannya juga seperti apa? Dan juga yang lain-lainnya kita akan ngobrol secara langsung bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio City Care FM. Saya mau sapa dulu kawan untuk tiga narasumber kami. Nah, ini di depan saya sudah ada kapten dari Lumina, ada Mbak Irma. Halo, selamat malam Mbak Irma.
2: Halo, malam kawan City Guide.
1: Selamat malam, sehat hari ini Mbak Irma?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, ini bukan pertama kalinya ya saya ketemu sama Mbak Irma.
2: Iya.
1: Ternyata tetangga saya juga nih Mbak Irma.
2: Sama-sama batu ya Mbak Nurul.
1: Iya, jumpa lagi. Selain dengan Mbak Irma, kawan, kita juga akan ngobrol dengan humas dari Lumina juga. Ada Mbak Tita. Halo, selamat malam juga Mbak Tita.
3: Halo, selamat malam. Saya Tita.
1: Selamat malam. Tadi perjalanannya lumayan jauh ya, Mbak Tita?
3: Jauh sih enggak, cuman agak padat aja.
1: Oh, agak padat ya. Dari Sukun tadi ya?
3: Dari Sukun.
1: Oke. Waduh, terima kasih loh sudah hadir di studio Sedikit FM malam hari ini. Selain itu, kawan, juga hadir. Kali ini ada Running Division dari Lumina, ada Mbak Jenny juga. Selamat malam Mbak Jenny, halo.
4: Selamat malam Kak.
1: Sehat juga hari ini Mbak Jenny?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Dari seluruh narasumber yang paling jauh tadi katanya Mbak Jenny ya?
4: Ya, benar sekali.
1: Lari Mbak Jenny tadi kesini?
4: Enggak, naik motor.
1: Naik motor ya, dari mana Mbak Jenny?
4: Dari Kalipare, pojoknya Malang Selatan.
1: Waduh, terima kasih loh sudah menyempatkan juga untuk hadir di studionya Sedikit FM. Karena kita akan ngobrol, kawannya kenalan juga dengan Lumina ini. Pastinya kalau dari Anda di luar sana ada yang hobi lari tapi masih belum ketemu teman gitu ya. Nah, Anda boleh tanya-tanya juga. Anda bisa manfaatkan interaktif bersama kami di 0811-3600-911. Tapi sebelum kita kenalan juga ya dengan Lumina, kita perlu kenalan dulu nih dengan narasumber yang sudah hadir untuk di malam hari ini. Ada Mbak Irma, kemudian Mbak Tita dan juga Mbak Jenny. Waduh, ini kira-kira kesibukannya apa aja nih ya? Mbak Irma, akhir-akhir ini sibuk apa aja nih?
2: Halo kawan City Guide, saya Irma Andriana. Kesibukan sehari-hari saya ibu rumah tangga. Untuk side job saya pedagang.
1: Wah, luar biasa. Ini Mbak Irma juga kapten dari Lumina gitu Mbak ya?
2: Iya.
1: Dari kapan tuh Mbak Irma?
2: Lumina sendiri baru Mbak. Kita Mei, tanggal 31 Mei tepatnya.
1: Oke, 2020
2: ya, jadi baru beberapa bulan aja.
1: Baik. Waktu itu gimana nih kok bisa langsung ditunjuk jadi kapten ya?
2: Surprise. Jadi kita itu part of JWM. JWM itu kan banyak banget ya Mbak. Sekarang udah 1000 lebih ya.
1: Oh.
2: Jadi kepikiran sih bikin yang khusus cewek. Jadi yang bisa mewadahi teman-teman cewek. Ada ruang tersendiri. Jadi untuk yang pemula, yang pemalu, kita beri ruang khusus di Lumina ini. Jadi biar gak canggung gitu ya. Kalau sesama cewek kan enak.
1: Oh iya. Baik, berarti awalnya itu Lumina ini adalah bagian dari JWM.
2: Betul, Jogging of JWM, Wisata, Jogging Wisata Malang.
1: Malam ya. Itu dulu juga sempat jadi narasumber kita ya. Waktu itu Mbak Irma juga ya yang hadir.
2: Iya, saya juga.
1: Baik.
2: Ketemu lagi.
1: Jadi memang ini merupakan part dari JWM gitu.
2: Betul,
1: ya, yang baru hadir di bulan Mei 2026 kemarin.
2: Betul, betul.
1: Oke, luar biasa.
2: Sudah
1: berapa bulan
2: mengudara berarti? Sekali sekarang ya. Lagi happening ini.
1: Iya, apalagi
2: baru
1: juga
2: 5
1: olahraga.
2: Bulan, mau 6 bulan.
1: Melihat olahraga lari memang banyak ya peminatnya.
2: Betul.
1: Mungkin itu juga nih yang dilihat. Kalau dari Mbak Tita nih, Mbak Tita kesibukannya apa nih?
3: Halo kawan City Guide, perkenalkan saya Tita. Saya di Divisi Humas Lumina. Sehari-hari saya menjadi seorang guru dan saya menyibukkan diri bersama teman-teman di akhir pekan seperti itu.
1: Wah, luar biasa. Di tengah kesibukannya sebagai guru, akhir pekan running gini ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Kemudian kalau dari Mbak Tita ini boleh diceritakan juga gimana awalnya kenal sama Lumina nih?
3: Iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang pertama kami tergabung di Jogging Wisata Malang, bertemu dengan Mbak Irma, Mbak Jenny dan para-para senior. Kemudian dari senior-senior dari Jogging Wisata Malang memutuskan membuat sebuah organisasi di mana itu mewadahi perempuan untuk ruang kita berbagi, bergerak, bertumbuh dan saling mendukung. Tentunya kita bisa menemukan teman-teman baru di sana gitu.
1: Oke, Mbak Tita juga awalnya termasuk dari JWM.
3: Iya,
1: sama kayak
3: sekali.
1: Mbak Irma ya.
3: Iya.
1: Oke. Dan berarti sudah tertarik dengan lari sejak kapan kalau Mbak Tita?
3: Ini tahun kedua sih, Mbak. Iya, kalau dulu larinya sendiri, lari kemana-mana sendiri gitu ya. Terus bertemu dengan Jogging Wisata Malang di salah satu event Jogging Wisata Malang dan kami sangat tertarik begitu. Akhirnya bergabung di Jogging Wisata Malang.
1: Oke, kemudian adanya Lumina jadi ikut di situ juga ya.
3: Betul sekali.
1: Iya, tadi kalau ke Mbak Irma saya juga pengen tahu lagi nih kalau dari Mbak Irma dulunya itu apa sih yang bikin tertarik dengan komunitas lari gitu.
2: Kalau saya sendiri awalnya karena saya memiliki 3 orang anak laki-laki, jadi itu memotivasi saya harus lebih sehat lagi, lebih giat lagi. Untuk di Lumina sendiri ini saya ingin memotivasi bahwa sebagai wanita kita harus sayang sekali sama diri kita sendiri, baru kita bisa menyayangi di sekitar kita dengan yaitu jaga kesehatan dan bahagia.
1: Oke, jadi spiritnya memang pengen sehat itu ya, Mbak Irma.
2: Iya.
1: Kalau Mbak Jenny, wah Mbak Jenny ini boleh dijelaskan juga nih kesibukannya apa, kemudian juga tertarik dengan Lumina awalnya seperti apa nih Mbak Jenny?
4: Oke, untuk kesibukannya kerja ya Kak. Kebetulan kerjanya itu WFA, jadi mungkin kalau orang ngira itu kita kayak nganggur atau banyak free-nya gitu ya. Nah itu di sela-sela kerja itu mungkin pagi atau sorenya akunya lari. Enggak lama sih, 30-40 menitan itu menu sehari-hari untuk larinya.
1: Baik. Dan lari ini sebagai hobi gitu ya?
4: Betul.
1: Kalau awalnya ikut dengan Lumina gimana? Termasuk dari JWM juga enggak sebelumnya?
4: Nah dari JWM.
1: Waktu itu gimana tertarik dengan lari? Apakah baru 2 tahun nih sama kayak Mbak Tita atau gimana?
4: Enggak, aku mulai kenal sama dunia lari itu dari tahun 2019. Awal-awal itu masih kejar gelar atlet ya.
1: Oh.
4: Begitu. Terus sempat kemarin vakum hampir 6 bulan dan sekarang masih berusaha ngembaliin lagi sih.
1: Baik, berarti awalnya juga pelari expert gitu kah? Wah luar biasa. Wah baik, itu kawan ya background dari masing-masing narasumber untuk di malam hari ini. Kalau dilihat berarti di Lumina ini dari berbagai background dan juga termasuk berbagai usia gitu ya.
2: Betul.
1: Wah menarik. Dan kalau dari Luminanya sendiri ini merupakan komunitas yang seperti apa? Kalau di awal tadi kan sempat saya sebutkan merupakan komunitas lari untuk perempuan. Kalau lebih jelasnya lagi boleh nih dijelaskan dari Mbak Tita, silakan.
3: Ah, gemes sekali tuh saya tuh sama Lumina sebenarnya Kak ya. Karena di Lumina itu gabungan dari semua kakak-kakak. Tolong ya dicatat kakak-kakak. Karena kami ibu-ibu gak mau dipanggil ibu.
1: Okay.
3: Dan nenek-nenek gak mau dipanggil nenek. Jadi kalau ada yang tanya Lumina itu kayak apa sih, kayak gimana sih, kami adalah gabungan ya Mbak Irma ya. Gabungan dari kakak-kakak yang mengisi waktu luang untuk olahraga begitu.
2: Dari segala lintas
3: dari
2: profesi ya.
3: Betul, lintas profesi dan usia. Betul sekali. Ada yang masih sekolah SMP, SMP ada. SMA ada mahasiswa, ada yang sudah berumah tangga, bahkan ada yang sudah jadi nenek.
2: Betul sekali. Pensiunan juga ada.
1: Iya. Oh, baik. Jadi segala background dan juga usia tadi ya yang disebutkan. Kalau sekarang sudah ada berapa nih jumlah untuk anggotanya dari Lumina sendiri?
2: 150
1: ya. Itu di kawasan Malang saja kah atau Malang Raya termasuk
2: Malang
1: Batu?
2: Malang Raya semuanya.
1: Kabupaten.
2: Iya, kabupaten.
1: Baik. Wah, menarik juga ya, apalagi juga untuk areanya tadi kalau dilihat cukup jauh ya bedanya, ada yang Batu, kemudian Kalipare, kemudian ada yang Sukun.
3: Menyeluruh dari Kabupaten Malang yang paling selatan, Sumber Mancing Wetan, kami juga sudah punya rekanan di sana. Terus dari Kepanjen ke arah barat ada Mbak Jenny. Kemudian ke arah timur juga ada, ke arah utara paling mentok Lawang. Ada Pasuruan Mbak Irma ya? Member kita.
2: Ada.
3: Member kita ada yang dari Pasuruan, kemudian ke arah
2: Singosari.
3: Terus sekali ke arah barat sampai ke arah Batu itu ada. Jadi kita itu dari penjuru. Segala penjuru Kabupaten Malang, Kota Malang, Pasuruan dan Kota Batu.
1: Oke, luar biasa. Kira-kira juga bagaimana ya untuk menyatukan dari masing-masing wilayah itu karena areanya cukup jauh. Kemudian kan harus spend waktu nih untuk kegiatannya. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi, kawan ya. Seperti apa rasanya kalau jadi bagian dari Lumina di segmen kedua. Jadi kalau dari Anda pengen join juga bersama dengan kami malam hari ini, saya ingatkan Anda boleh manfaatkan untuk interaktif di WhatsApp 0811 3600 911.
0: Jalan-Jalan Plus.
5: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang, yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Iya, kawan, untuk di malam hari ini di Cafe ID

0: Tadi kita sudah kenalan dengan orang-orang di balik Lumina ini yang sudah hadir di studionya Sedikit FM. Tapi tentu kita masih penasaran gitu ya, sebenarnya kalau sudah masuk ke komunitas ini, apa sih kegiatannya? Apakah datang langsung pemanasan lari gitu ya, terus pulang atau seperti apa? Saya mau lempar ke Mbak Jenny nih sebagai running division ya. Boleh dijelaskan dulu untuk kegiatan di Lumina gitu ya, dari awal sampai akhir itu gambarnya kayak gimana sih Mbak Jenny?
1: Jadi untuk kegiatan di Lumina itu kan ada kayak rutinan satu bulan sekali gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari awal itu kita mungkin datang, habis itu kita nggak langsung pemanasan kak. Kita mungkin sebagai cewek berbincang-bincang dulu ya. Biasalah cewek yeah. ya. Habis itu kalau kayak membernya udah pada kumpul, kita baru pemanasan. After pemanasan ini kita nggak langsung lari kak. Kita foto-foto dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cewek itu soalnya.
2: Penting.
1: After itu foto baru kita lari. Lari pun kita nggak semua lari kak. Kadang ada yang jalan. Bahkan kita lari pun nggak menentu di pace tinggi ya. Kita kayak santai aja gitu. Yang penting kita itu ketemu gitu kak.
0: Baik. Satu bulan sekali itu per hari apa?
1: Itu hari mungkin hari Sabtu atau Minggu, tapi keseringan di hari Minggu ya Mbak Irma ya.
2: Lebih sering ke Minggunya sih.
0: Oke. Okay. Nah itu dalam satu bulan satu
1: sekali.
0: Kali. Oke, okay, itu yang wajib ya bisa dibilang. Oke, okay. Kemudian kalau untuk kegiatannya ini boleh dijelaskan juga apakah langsung tadi kan disampaikan untuk runtutannya seperti itu realitasnya ya kalau sama perempuan. Kemudian untuk latihan seperti strength training atau yang lainnya itu gimana berarti?
1: Kita untuk Lumina bukan cuman lari kak, jadi juga ada strength trainingnya juga, dan itu dibedakan hari atau beda jadwal ya. Kita kalau Lumina itu kan banyak yang ikut kalau yang rutinan bulanan itu tadi, tapi kalau untuk yang strength training mungkin masih belum terlalu banyak, tapi masih ada gitu, dan itu jadwalnya dibedakan dengan kalau strength training kita lebih sama pelatih dari ini ya,
3: sama CWM coach ya? Dari CWM.
0: Oh benar. Gitu ya.
3: Meskipun habis training kita selalu ada easy run gitu. Jadi tetap kita ada larinya.
1: Meskipun itu 3 atau 4 kiloan aja, tapi masih ada larinya.
0: Oh gitu. Baik, berarti memang benar-benar mewadahi yang dari pemula, bahkan sampai ada yang mau pengen lebih expert gitu ya.
3: Iya benar sekali.
0: Oke, okay. Terus berarti dibagi kelompok-kelompok berarti ya, atau tingkatan-tingkatan berarti Mbak Jenny, atau gimana mereka latihannya?
1: Enggak, gini kak, kalau untuk latihannya itu, untuk yang rutinan itu kita jadi satu aja, kayak ya udah lari bareng gitu, kegiatan bareng. Kalau strength trainingnya nanti kita ada list kayak siapa yang mau ikut, seperti itu. Mungkin yang nggak ikut itu, kalau banyak kebanyakan yang nggak ikut itu strength training ya, karena mungkin sudah terdengar kata strength itu mungkin
2: berat
1: kita berat gitu.
0: Iya, jadi udah kepikiran kayaknya berat ini gitu ya. Baik, kemudian yang menentukan memang semua latihannya ini apakah betul Mbak Jenny atau gimana berarti
1: kita menentukannya kayak kita kayak rundingan di grup.
0: Oh,
1: Mbak ini baiknya di hari apa, kita jam berapa, sama siapa aja, nanti kita list gitu. Jadi nggak harus dari aku dari sisiku semua. Jadi kita kayak berunding bareng, enaknya gimana seperti itu.
0: Jadi dibahas bareng gitu ya, didiskusikan pengennya yang mana gitu. Wah, menarik kawan nih untuk kegiatannya. Kemudian kalau untuk dari Mbak Tita ini, dari berbagai kegiatan gitu ya yang dilakukan oleh Lumina, kegiatan mana ini yang biasanya paling ramai atau yang paling ditunggu? Tadi kan banyak ya yang disebutkan, ada strength, terus ada yang satu bulan sekali.
1: Betul.
0: Yang mana tuh Mbak Tita yang paling banyak peminatnya?
3: Sebenarnya yang paling banyak peminatnya itu adalah trail run.
0: Iya,
3: karena tidak semua komunitas lari perempuan khususnya berani membawa massa trail run dengan jumlah yang tidak sedikit. Betul Kak Jenny?
1: Betul. Ya.
3: Dan Lumina sudah melaksanakan event trail run beberapa minggu yang lalu. Kita pergi ke Pen Park dengan jumlah peserta 25. Itu sudah kami close, sedangkan masih pending request itu banyak sekali ya Mbak Irma ya. Iya, kita sementara kita batasi 25 peserta dulu untuk di awal, dan teman-teman sangat appreciate dan mereka masih bertanya kapan kita trail run lagi gitu. PR sekali buat kita karena masih banyak yang menunggu event trail run dari Lumina.
0: Oke, okay. Pin Park itu untuk jalur ke para layang
3: betul
0: ya?
3: Sekali.
0: Wah, itu lumayan loh.
3: Lumayan kalau kilometernya kurang lebih cuma 1 sampai
2: elevasinya, Mbak.
0: Iya, elevasinya

0: itu miringnya
1: 1200. Yeah. Teman-teman kemarin sempat bilang kita jadi Batman, tapi mereka happy banget dan mereka malah nagih lah istilahnya, kapan mau dibikinin event trailan lagi gitu.
0: Waduh, gimana gambarannya kemarin untuk kegiatannya itu? Karena saya pernah juga ya kesana, cuman pas musim hujan.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau sekarang kan musim kemarau kayaknya berdebu, terus susah gak sih kayak gitu?
1: Iya, memang agak sedikit berat. Cuman konsep dari awal seperti yang disampaikan Kak Jenny, kita tidak mengejar pace itu catatannya. Jadi kita lebih banyak kontennya dan apa ya, membuat mereka nyaman dulu. Nyaman itu yang paling penting di Lumina. Karena mereka itu sebenarnya dari awal mereka gak percaya mereka bisa berlari. Itu kuncinya. Setelah itu, setelah mereka bergabung dengan Lumina, kakak-kakak bergabung dengan Lumina, mereka merasa nyaman. Mereka merasa nyaman, terus mereka tidak ragu untuk memulai. Itu yang paling penting, Kak.
2: Lebih percaya diri.
1: Lebih percaya diri, betul sekali.
0: Nah, ini kalau terkait percaya diri gitu ya. Kalau dari sisi interaksi teman-teman yang ada di Lumina, ini kebanyakan anggotanya datangnya itu sama teman atau banyak yang datang sendirian tuh, Mbak Tita?
1: Nah, ini yang bikin gemes ya. Karena rata-rata mereka awalnya datang karena diajak.
0: Oke. Okay.
1: Dan setiap teman itu setelah datang, setelah mengajak, pasti mengajak teman yang lainnya gitu.
3: Kayak rantai gitu, Kak.
1: Iya, betul sekali. Ya, dari teman, ngajak teman, ngajak saudara, ngajak anaknya. Kalau ibunya suka lari, biasanya anaknya juga diajak lari kayak gitu.
0: Aduh. Itu ya. Terus kalau ke Mbak Irma nih, Mbak Irma juga sebagai kapten melihat perjalanan Lumina gitu ya, apa sih perubahan yang dirasa paling terasa gitu ya di komunitas ini yang meskipun baru berjalan 5 bulan gitu ya Mbak Irma, gimana Mbak?
4: Menurut saya gak expect sih Mbak ya, jadi Lumina ini sangat berkembang pesat, teman-teman lebih confidence, terus satu sama lain juga lebih kekeluargaan. Teman-teman member juga lebih nyaman. Jadi kita semua sudah semakin solid sih sampai sekarang. Lumina sendiri banyak diminatin ya. Sekarang makin banyak. Barusan saya bilang 150, ternyata sudah 200 aja ya.
1: 265.
4: Keren.
0: Oh baik. Itu terkumpulnya di mana? Bisa dilihatnya di grup kah? Ada grup sendiri atau di sosmed?
1: Jadi dimana? Yang mau bergabung di Lumina bisa memfollow Instagram kami, Lumina Malang. Setelah itu bisa bergabung di grup WhatsApp kami. Nanti panjenengan bisa sharing, bisa ngobrol, masalah lari, masalah masakan gitu juga. Bahkan di dalamnya gak cuma bahas tentang lari.
3: Macam-macam yang kita bahas itu.
1: Betul sekali. Dan kalau sudah gabung di grup, otomatis bisa update ya kegiatan kita seperti apa, supaya gak sampai ada kata-kata, "Wih, aku telat." Itu berkali-kali kayak gitu, Kak.
0: Oke.
4: Selalu ada acaranya.
0: Menarik sekali, kawan ya, kalau melihat bagaimana kegiatan kemudian juga serunya yang ada di komunitas Lumina ini. Tadi kalau saya lihat di WhatsApp ada yang tanya juga ya, bentar saya cek dulu. Tadi ada dari Budian. Selamat malam Budian. Ini dari Budian yang tanya, saya sebenarnya pengen ikut ya komunitas lari seperti ini, tapi belum pernah olahraga. Kalau datang ke Lumina, apakah saya nanti takutnya merasa ketinggalan karena nggak bisa ikut pace-nya teman-teman? Oh iya, dan apakah ada batasan usia karena saya ibu-ibu muda? Ini dari Budian. Gimana nih? Siapa yang mau jawab? Silahkan.
1: Silahkan Kapten Irma.
0: Silahkan Kapten Irma.
4: Oke. Saya jawab pertanyaan Mbak Dian ya. Oh kakak. Kita biasakan kakak ya. Jadi di Lumina sendiri kita tidak ada batasan. Siapapun boleh gabung, profesi apapun boleh gabung. Jadi untuk pace kita benar-benar gak ada ya Mbak. Siapapun pemula, pemula banget, bahkan jalan kaki, saya yang ada di belakang. Saya yang yang menjadi sweepernya, nggak akan ditinggal sama teman-teman sampai finish, saya jamin.
0: Baik,
4: ditunggu bergabungnya Mbak Dian.
0: Itu Mbak Dian ya, tadi termasuk juga soal usia ya di segmen pertama tadi juga sudah bisa dilihat barangkali ya gambarannya bagaimana dinamika usia di Lumina ini cukup beragam. Baik, ini masih ada beberapa segmen lagi untuk seluruh narasumber. Kita jeda kembali dan saya ingatkan kawan untuk Anda yang pengen join juga bersama kami di program KVID malam hari ini, Anda bisa manfaat

0: pendidikan interaktifnya di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya mau cek dulu untuk pantauan lalu lintas, ada yang mau mengarah ke kawasan Kota Batu. Saat ini untuk kondisi trafik masih lancar di wilayah Kota Batu dari area Sengkaling kemudian mengarah ke Pendem, dari Pendem IR Soekarno sampai di Patimura masih cukup landai lancar saja. Malam ini kawan Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaled. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaled, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside.
2: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Park Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
3: Dispora Park sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina. Dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan, itu sudah pernah dilakukan.
4: Okay.
3: Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD. Itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
2: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
5: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal pemanfaatannya atau tidak. Karena beca listrik ini diberikan, itu tidak mengganti beca lama. Artinya, siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, ya seharusnya ditukar. Tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh mbak, artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan, silakan jalan.
2: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
6: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah begitu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu membuat regulasi adalah kawasan

0: Kawasan beca atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh beca, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, beca listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: Freedom for your life. Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit lain warna FM, Guidance for your life. Kawan, di malam hari ini kita masih di program Cafe ID. Sebelum kita ngobrol kembali dengan narasumber, saya masih mau ingatkan juga untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 4 bus operasional dan ada 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian ada Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Baik kawan, untuk di segmen ketiga kali ini ya, kalau kita tadi sudah dengar gitu ya bagaimana ceritanya, kayaknya juga semakin menarik nih. Ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar tadi. Kalau tadi dari pendengar, bisa kita bacakan dulu ya yang dari pendengar tadi. Ada Bu Eti, Bu Eti juga gabung, menanyakan kalau gabung apakah ada iuran bulanannya, kemudian biasanya lokasi larinya di mana nih, tetap atau berganti-ganti untuk lokasi kegiatannya. Silakan, ini siapa yang mau jawab? Silakan, oh Mbak Tita atau?
7: Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kakak-kakak yang mau gabung di Lumina. Pada dasarnya kita nggak ada iuran sih kak, cuman adakah seikhlasnya, begitu. Konsepnya seperti itu. Tidak harus setiap datang mengisi kas, tidak. Tapi kalaupun datang, ada yang bawa bolen, ada yang bawa buah, ada yang bawa air mineral. Itu kami tidak menutup kemungkinan teman-teman seperti itu, tiba-tiba aja bawa kayak gitu.
6: Baik, seperti itu ya Bu Eti. Kemudian untuk lokasinya, apalagi tadi kan kita bisa lihat ya gambarannya, ada yang dari Kabupaten Malang, ada yang dari Kota Malang, ada yang dari Kota Batu. Lokasi latihannya apakah ganti-ganti atau di satu tempat?
7: Iya, pasti ganti-ganti secara berkala. Kita akan mengunjungi beberapa wilayah ya. Seperti event sebelumnya, kita kan sudah ada event street training yang di Kepanjen, di Stadion Kanjuruan. Berarti di event berikutnya kita harus pindah tempat. Istilahnya ngayomi teman-teman yang posisinya ada di area utara, ada area timur, area barat, seperti itu. Event okay. terakhir kami berkolaborasi dengan MS Glow Estetik. Posisinya ada di pusat kota Malang di Jalan Guntur. Jadi secara berkala kami pindah-pindah posisi. Dan besok tanggal 18 insya Allah kita akan ada event di Lawang, di Kebun Teh. Begitu. Dan ini yang kemarin tanya nih ya, kapan kita mau traileran? Tanggal 18 silakan bergabung traileran bersama kami di Kebun Teh.
8: Sebelumnya
9: luar biasa. Kebun Teh.
7: Iya, sebelumnya, sebelumnya pokoknya di wilayah Kebun Teh situ.
8: Daerah Lawang ya. Baik, seperti itu Bu Eti ya, sudah terjawab tadi untuk pertanyaannya. Kemudian kembali kalau ke Lumina juga nih, melihat bagaimana komunitas ini merupakan komunitas yang khusus perempuan. Dan kalau untuk apa sih alasannya gitu ya, saya mau tanya ke Mbak Irma nih, kenapa nih Mbak Irma?
9: Ya, jadi alasannya kenapa harus gabung Lumina?
8: Alasannya kenapa ini kok perempuan gitu ya?
9: Oh, kok perempuan,
8: ya?
9: Maaf. Iya. Jadi kenapa perempuan? Awalnya untuk perempuan sendiri butuh ruang ya, jadi yang benar-benar aman untuk perempuan sendiri, untuk beginner friendly, jadi untuk teman-teman yang baru memulai, yang masih malu-malu, yang gak percaya diri, kita wadahnya, kita support, kita bukan diajari ya, kita belajar bersama di sini. Jadi teman-teman gak usah berkecil hati, kita sama-sama, mari belajar bersama, latihan bersama, sampai kita sama-sama bisa lari bersama-sama dan bahagia, sehat tentunya.
8: Bahagia ya, bahagia
9: dan yang utama iya. itu ya.
8: Oke, kemudian tadi kan sempat disinggung juga ya, kenapa sih kok juga harus perempuan gitu? Barangkali kalau secara pribadinya Kak Irma nih ada pengalaman, gimana sih di awal waktu lari dulu, apakah memang cukup struggle atau kayaknya udah nyaman aja sih dari awal gitu Kak Irma?
9: Enggak sama sekali ya, sangat struggle. Jadi saya pun dari awal juga ada perasaan, wih kuat enggak ya, saya bisa enggak ya, karena saya sendiri sudah full seharian. Jadi saya ngerasa, aduh capek banget, masa sih masih bisa untuk lari seperti itu. Karena ada teman-teman yang menyemangati, khususnya teman saya Cindy SP, terima kasih sudah selalu menyemangati saya jadi bisa sekuat ini dan bisa memotivasi teman-teman yang lain di luar sana. Walaupun kalian sibuk apapun, beri ruang untuk dirimu sendiri.
8: Oke.
9: Terima kasih.
8: Luar biasa. Kalau dari Mbak Tita nih, saya juga pengen tahu ceritanya dari teman-teman komunitas gitu ya. Apa ada nih anggota yang sempat cerita juga kalau mereka awalnya gak percaya diri gitu ya buat olahraga, tapi setelah gabung Lumina jadi lebih nyaman, lebih confident gitu Mbak Tita?
7: Iya, banyak sekali sebenarnya Kak. Apalagi kalau dari Lumina sendiri tuh tanpa harus memenuhi standar bentuk tubuh, catat ya, tidak ada kecepatan tertentu. Kemudian jangan pikirkan stamina ku sejauh apa aku bisa berlari dan jarak lari berapa yang harus aku tempuh. Jangan dipikir itu dulu. Datang dulu, rasakan kenyamanan bersama kami, lari bersama kami. Dan catatannya bagi kami, pace itu tidak melulu harus cepat ya. Karena yang penting kami itu bisa bersama, saling membersamai. Dan jangan sampai seorang

0: perempuan ragu untuk memulai sebuah olahraga dan minder untuk memulainya. Lebih baik kita segera mencoba daripada kita menyesal, begitu.
1: Luar biasa sekali. Kemudian juga berarti ini ya, olahraga itu memang gak lepas dari urusan bentuk tubuh gitu ya. Memang di awalnya mungkin ada yang insecure atau bagaimana,
0: minder lah ya.
1: Iya. Nah itu gimana Lumina untuk jaga supaya perempuan yang datang ini gak merasa harus punya tubuh tertentu, kemudian juga menjaga yang lainnya pun juga gak singgung itu, gimana tuh Mbak?
0: Membuat teman-teman kakak-kakak yang gabung dengan Lumina menjadi sangat nyaman, itu kuncinya. Seperti yang Kapten Irma tadi sampaikan, di belakang ada Kapten Irma yang standby menjadi sweeper, seperti itu. Dan mungkin secara bergantian kami pengurus juga akan berkolaborasi, siapa yang menjadi peser di depan, siapa yang menjaga teman-teman di samping sebagai marshal, dan menjaga teman-teman di paling belakang sebagai seorang sweeper, begitu. Jadi bisa dibilang dari depan udah dijaga, dari samping dijaga, dari belakang juga kita sudah menjaga. Jadi tidak ada satupun pelari yang tertinggal, betul sekali. Dan kita selalu selalu menjaga itu.
2: Finishnya bareng-bareng.
0: Iya. Yeah. Dan di titik tertentu kita pasti rest untuk sekedar ngobrol ringan, foto bersama di titik tertentu.
3: Sama
0: itu tujuannya.
3: Ketinggalan ya.
0: Iya, betul sekali. Itu tujuannya untuk menjaga head rate mereka supaya nggak sampai ngos-ngosan lah istilahnya, seperti itu.
1: Oke. Dan tentunya hal tersebut juga tidak lepas dari latihan gitu ya, dan juga bertemu tadi dalam satu bulan satu kali.
2: Betul.
1: Nah, melihat kembali dari beberapa dinamisnya anggota ya di situ, saya juga mau tanya nih ke Kak Jenny, apakah dengan berbagai jenis kemampuan tadi yang berbeda-beda, kemudian latihan bersama, ini biasanya mereka itu gimana untuk penyesuaiannya? Apakah ada penyesuaian? Tadi katanya tidak sampai dipisah gitu ya untuk latihannya.
2: Betul.
1: Gimana Kak?
4: Jadi untuk latihan itu, kalau tujuan satu bulan sekali Lumina kumpul itu kita memang kayak yang santai-santai aja gitu. Terus untuk latihan, gimana latihannya untuk yang benar-benar serius mau lari atau apa ya namanya ya, untuk benar-benar mau lari atau benar-benar latihan serius lah, itu nanti ada waktunya sendiri. Okay. Di strength training tersebut mungkin bisa atur jadwal kita yang mau latihan bareng yang benar-benar lari gitu ya. Seperti itu.
1: Iya, karena kadang kan orang nganggapnya lari itu harus cepat, harus jauh gitu ya, punya pace bagus. Ini gimana Lumina untuk bisa istilahnya ya, semuanya itu sama gitu, mengedukasinya gimana tuh?
4: Gini Kak, untuk gimana sih kayak biar bareng gitu ya, kita dari sebelum start, after pemanasan itu bilang, teman-teman ini waktunya kita santai, jadi jangan ada yang ngebut ya, karena kita tujuannya Lumina itu membersamai yang apa ya namanya,
1: semuanya yang gitu ya,
4: kayak pokok intinya yang kita satu bulan sekali kumpul itu bener-bener santai, kita enjoy gitu.
0: Tidak sedang berkompetisi.
1: Oh,
0: gitu
1: loh.
0: Iya, ya, kita tidak sedang berkompetisi, catatannya di situ.
4: Benar.
0: Tidak ada podium, tidak ada kompetisi. Jadi kita berangkat bareng, pulang juga bareng.
4: Bener-bener gitu. Fun gitu ya.
1: Oke. Dan kalau ada anggota yang pace-nya masih pelan ya, sekali lagi nanti juga akan dibantu oleh teman-teman dari belakang.
4: Betul, nanti di belakang ada yang ngawal. Jadi tenang aja, gak akan tertinggal atau gak akan ditinggal ya.
1: Iya, dan ini kalau saya lihat tadi juga masih ada beberapa pertanyaan. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita jeda lagi kawannya, masih ada satu segmen untuk Anda. Dan sebelum jeda, saya mau cek juga untuk pantauan traffic yang lagi mobile nih di kawasan Suhat. Kalau saya lihat kondisi trafficnya masih cukup lancar saja, apalagi di kawasan depannya RSUB juga kondisi trafik masih landai. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
5: Guide 911.
6: Guide for your life. Gawat,
2: Katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu-tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini, Cafe ID kita sudah di segmen terakhir ya, sebelum kembali ngobrol dengan para narasumber. Tadi ada informasi yang kita terima, pantauan traffic ada laka ya. Tadi Pak Hilmi, informasi di jam 7, kawan, lewat 29 menit. Coba saya play dulu untuk informasinya. Kawasan daerah Madiopuro disampaikan, di Madiopuro ini kok padat ya arah ke Tumpang. Bahkan mobil itu sampai stuck berhenti 10 menit. Antrian macet sejak di pertigaan TL Masjid Besar Madiopuro. Ada apakah di sana? Kemudian tadi sempat disampaikan juga ada mobil ambulan tadi yang lewat. Ada kiriman video yang di-share oleh Pak Hilmi. Coba saya tampilkan dulu. Sedikit main dengan FM Guidance for Your Life. Kawan untuk ini dia untuk videonya ya. Memang nampak padat, kalau untuk arah sebaliknya masih lancar ya tadi. Nah, tadi setelah dapat informasi dari Pak Hilmi, teman-teman di newsroom juga cek di grup relawan apakah sedang melakukan penanganan. Ternyata betul tadi di kawasan Madiopuro, kawan, itu ada laka dan ada dua korban dari kejadian laka tersebut. Dan tadi selain dari Pak Hilmi, ada juga pendengar Sidikir FM yang sempat terjebak antrian kendaraan di kawasan Madiopuro. Tadi kabar dari Pak Mujianto ya, coba saya tampilkan juga ini dari Pak Mujianto. Dari Pak Mujianto tadi informasinya berupa video juga. Nah, ini dia, coba saya tampilkan dulu.
7: Selamat malam City Guide. Info-info, ada apa ini ya?
8: Iya, kawan, untuk di malam hari ini
7: Madiopuro, Jalan Madiopuro arah ke Cemoro Kandang tidak bergerak sama sekali. Macet total arah Cemoro Kandang. Ada apa ini ya?
1: Oke, baik. Untuk lebih lengkapnya nanti coba kita tanyakan juga, kawan ya, ke rekan-rekan unit laka. Apakah juga sudah monitor tadi dari kejadian laka tersebut? Karena dari relawan ambulan tadi kabarnya memang sudah melakukan penanganan, ada dua korban. Ini kita juga masih belum tahu ya yang terlibat laka antara kendaraan apa dan juga apa. Baik, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Nah, untuk di malam hari ini program Cafe Ide ya, kita juga masih ngobrol dengan komunitas lari, khusus perempuan yang ada di wilayah Malang, Malang Raya lebih tepatnya. Ada yang namanya Lumina. Di sesi terakhir ini tadi ada yang sempat tanya juga ya, ini dari Bu Rihanna yang menanyakan, ini kalau saya datangnya itu nggak rutin karena kegiatan saya juga kurang tahu ya, kalau di akhir pekan itu seperti apa, apakah boleh hanya datang sekali saja? Seperti itu dari Bu Rihanna nih, atau Kak Rihanna. Gimana tuh kalau datangnya jarang-jarang ini?
0: Boleh banget. Mau datang event rutinan sebulan sekali, boleh datang sebulan dua kali jika ada event rutinan dua kali sebulan. Boleh banget. Intinya kita tidak harus datang dalam bentuk fisik, tapi kita juga bisa saling membersamai di grup. Kita sharing session di grup juga boleh. Gak harus, aku harus datang karena aku ikut komunitas Lumina. Gak harus seperti itu juga, Kak.
1: Baik, karena untuk komunikasinya pun juga bisa by online ya. Tadi ya, di ya, grup, sekali. Itu grup WhatsApp ya?
0: Iya, WhatsApp. Betul.
1: Oke, dan untuk joinnya pun harus daftar dulu atau gimana nih ke teman-teman Lumina?
0: Yeah. Biasanya teman-teman itu memfollow Instagram kami Lumina Malang. Setelah itu mereka biasanya langsung nge-DM, "Kak, join dong," kayak gitu ya. Terus kami beri linknya. Yeah. Dan rata-rata teman-teman juga banyak yang bergabung karena diajak teman yang lain, betul ya?
1: Yeah, betul
0: sekali itu. Jadi ayo ikut yuk, ada acara ini yuk, bilang kayak gitu. Terus diajak gabung ke grup WhatsApp kami, langsung bergabung saja.
1: Oke, nah ini karena kita sudah di segmen terakhir, saya juga mau tanya dulu nih, yang pertama ke Kak Irma sebagai kaptennya dari Lumina. Kalau melihat Lumina gitu ya, beberapa tahun ke depan barangkali ada harapan nih, seperti apa Lumina untuk harapan dari Kak Irma?
9: Semoga Lumina konsisten menjadi cahaya bagi teman-teman kita di luaran sana, sesama wanita, menjadi safe space untuk teman-teman wanita juga, menyebar energi positif, jadi kita bisa saling menyemangatin satu sama lain, lebih peduli lagi, aware ya, kepada kesehatan, terutama kami kaum ibu-ibu. Gimana caranya kita bisa tetap sehat, happy, menebar aura positif kepada sesama perempuan.
1: Baik. Oke, selanjutnya nih ke Mbak Tita. Kalau tadi sempat disampaikan juga, kita bisa tahu untuk berbagai kegiatannya di sosial media, tadi belum di share nih untuk nama atau akun sosial medianya, di mana nih untuk teman-teman Sidigar FM yang pengen stalking gitu ya, pengen tahu kegiatannya apa aja di Lumina, gimana Mbak Tita?
0: Iya, jadi kawan-kawan City Guide, kalau mau gabung sama Lumina, langsung follow saja Instagram kami di Lumina Malang. Setelah itu kalian boleh DM jika ingin bergabung di WhatsApp group. Begitu. Jangan takut untuk memulai ya kawan-kawan, karena kamu tidak harus menjadi yang paling cepat atau yang paling kuat. Kita hadir untuk saling membersamai, menemani, menyemangati, dan tumbuh bersama Lumina.
1: Oke, luar biasa. Selanjutnya nih ke Kak Jenny yang terakhir. Kalau melihat ya tadi bagaimana untuk kegiatannya, kemudian juga seperti apa Lumina, apakah seseorang harus punya target tertentu kita ketika bergabung di Lumina, atau boleh datang dengan tujuan sederhana, pengen sehat, pengen punya teman. Nah ini gimana nih Mbak Jenny?
4: Oke Kak, jadi kalau mau gabung di Lumina itu sebenarnya tidak ada target ya. Terus untuk tujuannya itu apa ya namanya?
1: Iya, ingin sehat
4: gitu atau ya. Punya teman itu memang tujuan utama Lumina, bukan melulu tentang kecepatan atau pace tersebut. Seperti yang disebutkan sama Kak Tita ya, kita itu tujuannya Lumina itu membersamai seperti itu. Jadi nggak harus kita harus cepat ikut Lumina itu, ikut komunitas lari itu harus cepat atau apa gitu. Enggak ya.
1: Iya, karena Lumina sesuai dengan obrolan kita malam hari ini ya, Lumina perempuan Malang punya teman lari. Luar biasa. Kalau dari teman-teman Lumina untuk menjaga spiritnya gitu ya, tadi sempat di-spill juga tuh jargonnya.
0: Pasti.
1: Iya. Nah ini seperti apa jargon dari Lumina?
0: Iya. Bagaimana kapten? Silakan.
10: Lumina
11: Beauty in the Peace.
1: Wah, seru sekali kawan ya. Terima kasih loh teman-teman dari Lumina untuk sharingnya bersama Sidigar FM malam hari ini, dan membagikan spirit yang luar biasa juga. Bagaimana kalau untuk para wanita di luar sana, barangkali ada yang masih takut nih untuk olahraga di luar ruangan, apalagi lari gitu ya. Ini tidak perlu khawatir, karena untuk para perempuan yang ada di Malang bisa lari bersama dengan teman di Lumina. Dan terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang luar biasa untuk sharingnya bersama Sidigar FM malam hari ini. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang sudah simak obrolan kita di program Cafe Ide. Jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani undur diri. Selamat malam.
0: Sampai jumpa.
12: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Ratusan buruh di Kabupaten Malang dipecat, DPRD Jatim minta pengawasan ketenaga kerjaan diperketat. Pemprov Jatim siapkan subsidi pajak angkot Kota Malang untuk jadi feeder. Ombudsman RI nyatakan pembongkaran di lapas kelas 2A Cibinong sebagai upaya menghilangkan barang bukti. Lanjut ke berita pertama, sebanyak 46 perusahaan manufaktur dan industri di Kabupaten Malang dilaporkan melakukan PHK terhadap ratusan buruh sejak awal tahun 2026. Anggota DPR Jatim Dewanti Rumpoko meminta instansi terkait memperketat pengawasan ketenagakerjaan agar PHK tidak serta-merta menjadi pilihan utama perusahaan. Lebih lanjut, Dewanti mendorong pentingnya dialog bipartit antara manajemen dan serikat pekerja untuk menjaga kelangsungan iklim investasi sekaligus melindungi hak para buruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema subsidi pajak bagi angkutan kota di Kota Malang yang nantinya diarahkan menjadi angkutan pengumpan atau feeder. Kepala Seksi Angkutan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan skema subsidi tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama BKAD dan Bapenda Jawa Timur. Lebih lanjut, Cito menegaskan, angkot yang menjadi feeder nantinya akan melayani kawasan permukiman dan menghubungkan dengan halte atau titik layanan transportasi massal. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menilai pembongkaran hunian mewah di lapas kelas 2A Cibinong Bogor sebagai bentuk upaya menghilangkan barang bukti. Karena seharusnya dilakukan pemeriksaan dulu pada bukti penemuan fasilitas mewah, termasuk perlu ditelusuri uang yang diduga berasal dari hasil sewa warga binaan. Kemudian juga perlu diselidiki kemana uang disetorkan. Jika ditemukan benar ada bisnis, maka tidak hanya kepala lapas yang bertanggung jawab, tapi juga pihak yang berada di satu tingkat di atas kalapas. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Dan di malam hari ini kawan, beberapa informasi juga yang sudah kami terima. Tadi jam 19:44 ya, ada Pak Jimmy. Selamat malam, mohon izin melaporkan di Jalan Raya Madiopuro dekat jembatan di bawah jalan tol ada kecelakaan ini ya, hingga menyebabkan macet dengan ekornya itu sampai 1 km ke arah barat. Terlihat masih ada satu orang. Ini masih tergeletak di pinggir jalan, belum ada petugas kepolisian dan ambulans yang di sana. Hanya warga nih yang sekitar yang membantu mengatur lalu lintas. Demikian laporan untuk Citygate FM. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Kalau kami lihat ya, tadi kawan-kawan relawan ambulan ST Anget sudah memonitor juga laka yang berada di Jalan Raya Madiopuro kawan. Ini bagaimana mungkin kawan-kawan yang sedang melintas di sana, kondisi trafiknya sudah aman ataukah belum? Ini bisa Anda sampaikan kembali ke WhatsApp kami ya di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya,

0: setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di C389 Wallon FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at C389 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat cek dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sidikit 91 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report ya. Dan di malam hari ini kita move dulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima di jam 20 lebih 2 menit ya. Ada Pak Muhammad Adib tadi mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Muhammad Adib kawan.
1: Mas, itu yang macet Cemorokan, arah ke Cemorokandang apa Gedung Kandang? Ini saya arah ke Cemorokandang dari Madyapuro lancar jaya. Mohon infonya City Guide.
0: Baik. Untuk malam hari ini di Jalan Maraya Madyapuro sudah lancar kembali nih, Pak. Dan Pak Muhammad Adib di jam 20 lebih 11 menit juga kembali mengirimkan video. Kita play dulu videonya dari Pak Muhammad Adib.
2: Ini arah lalu lintas dari Cemoro Kandang menuju Madyapuro. Lancar jaya.
0: Oke.
2: Lancar jaya.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Adib. Lalu Pak Iswoko di jam 20 lebih 12 menit mengirimkan informasi ke Mbak. Ini informasi lagi kawan ya, Madyapuro sampai Gunung Buring sudah lancar, sudah tidak ada ambulan maupun kemacetan. Baik, terima kasih untuk Pak Iswoko. Dan di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi ya, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentu saja kawan, City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yusgra daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Regular Magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
6: Menginfokan ada laka di Gadang.
7: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
8: Di situ ada 12

0: lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
1: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
2: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
0: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: yang sudah kami hadirkan di menit 33 ya, lepas dari jam 8 malam tentunya di program City Report ya, untuk menemani perjalanan malam hari Anda. Nah, di sini kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memperkuat strategi pengurangan resiko bencana melalui pengembangan desa tangguh ya. Nah, ada juga sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mempercepat respon darurat. Langkah itu kawan juga dikatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dalam 2026 Jepang sampai Indonesia Local Administration Seminar di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel Jakarta ya, pada hari Rabu tanggal 30 September 2026. Di sini dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dan juga Jepang, ini Emil menekankan ya pentingnya sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, lalu ada mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, hingga rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Menurut Emil kawan, karena karakter geografis yang berada di Jawa Timur itu yang beragam ya, menuntut pendekatan penanggulangan bencana itu berdasarkan tingkat ancaman dan juga karakteristik masing-masing wilayah. Untuk di Jawa Timur sendiri memiliki luas wilayah 48.055.876 km persegi ya, atau sekitar di 36,23% ini dari total wilayah Pulau Jawa. Nah, provinsi ini tentunya terdiri dari 38 kabupaten ataupun kota, ada 666 kecamatan serta 8.494 desa dan juga kelurahan. Selain memiliki kawasan pegunungan dan pesisir kawan, Jawa Timur juga mempunyai 48 gunung termasuk 7 gunung berapi aktif serta 538 pulau dengan 11 kecamatan kepulauan kawan. Dan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Jawa Timur yang dipaparkan itu Emil, hingga 31 Agustus 2026 itu saja terjadi 236 kejadian bencana ya di wilayah tersebut, dan angka itu terdiri dari 101 kejadian angin kencang, ada 47 kebakaran hutan, 29 banjir, 24 kebakaran lahan, 20 kekeringan, ada 7 tanah longsor, 4 angin puting beliung, serta 4 kejadian bencana lainnya. Nah, untuk menghadapi berbagai potensi ancaman itu kawan, Pemprov Jatim juga akan memperkuat upaya pengurangan resiko bencana sebelum kejadian itu berlangsung ya. Ini sejumlah program yang akan dikembangkan meliputi desa ataupun kelurahan tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana ataupun SPAB ya, SPAB pondok pesantren juga, ada sistem peringatan dini, pemasangan rambu evakuasi, ada juga pemetaan resiko serta pengukuran indeks ketahanan daerah. Di malam hari ini kawan, kita akan move terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah kami terima. Ada Pak Bagus di jam 20 lebih 14 menit, selamat malam, mau menginformasikan ada laka ya di depan BRI sana. Nah, satu orang tidak sadarkan diri. Oke, baik. Ini saat ini kalau kami lihat informasinya di kawan-kawan relawan ambulan, satu orang tersebut apa laki-laki untuk Pak Bagus? Ini bisa ditambahkan kembali ya untuk informasinya Pak Bagus. Tadi Pak Bagus saya tanyain tidak ada dokumentasi. Baik, terima kasih untuk Pak Bagus. Lalu Pak Amin di jam 20 lebih 19 menit kawan mengirimkan voice note. Kita play dulu voice note-nya dari Pak Amin.
1: Info lalu lintas Jalan Soekarno Hatta, lajur yang dari patung pesawat ke jembatan Suhat, merambat mulai dari setelah pesawat, ke arah jembatan Suhat. Titik kemacetannya karena ada konser apa itu? Konser kayak ada artisnya mungkin ya. Ruame penontonnya sambil bersorak-sorak. Itu memakan separuh jalan yang nonton konser. Sama parkiran sepeda motornya itu, wah, overres. Jadi bikin macet. Yang terpakai ya sebelah kanan yang mendekati media jalan. Saya kira petugas perlu hadir ke TKP ini. Itu ada izinnya atau gimana? Saya ditegur itu, kondisi itu macet ini. Lokasi kafenya apa ya? Ada tulisannya kopi apa gitu loh, warna biru. Posisinya kiri jalan sebelum Taman Krida. Beberapa meter sebelum Taman Krida ya.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Berarti itu tidak ada pihak kepolisiannya ya Pak Amin ya, sampai terjadi kemacetan seperti itu. Baik, kita akan teruskan terlebih dahulu informasinya dari Pak Amin ke pihak terkait. Terima kasih Pak Amin informasinya malam hari ini sudah berbagi ke kami ya. Dan kawan-kawan juga masih bisa berbagi update info traffic di kawasan Anda, bagaimana pantauannya, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 360911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu, palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-9911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89 11 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, nama Kusuma Judy ini juga kembali muncul sebagai pengganti Sekretaris Jenderal ataupun Sekjen Partai Golkar Sarmuji di DPR. Nah, Sarmuji juga telah dilantik sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, di dapil tersebut kawan, Golkar juga memperoleh 2 dari 9 jatah kursi, dan keduanya yakni Sarmuji usai memperoleh 183.045 suara dan Heru Cahyono dengan 90.569 suara. Dari jumlah itu kawan, tentunya Judy secara otomatis akan menggantikan posisi Sarmuji. Namun Sarmuji juga masih belum mengungkap kawannya penggantinya sebagai ketua fraksi Golkar di DPR itu siapa, dan dia bilang posisi tersebut masih akan dibahas oleh pengurus pusat nanti. Lalu di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-36-900-911. Kita akan move terlebih dahulu ke kawan-kawan di newsroom memantau pantauan traffic di seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.

Ya, kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Seni Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama juga untuk lalu lintas masih lancar. Pastinya untuk Anda yang mau menambahkan informasi di ruas tol Anda boleh share di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam, kawan. Inilah headline 911 Hot News di jam 9 malam. Harga cabai di Kota Malang semakin mahal. Tiga anggota DPRD Jawa Timur diamankan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di sebuah hotel di Surabaya. Data pribadi milik Komdigi diduga bocor ke internet. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya, Nurul Fitriani. Harga komoditas cabai di Kota Malang mulai merangkak naik dalam sepekan terakhir hingga menembus harga Rp60-80.000 per kilogram. Kepala Dispangtan Kota Malang, Samad Husnan Haryadi, mengatakan kenaikan harga ini terjadi akibat faktor kemarau yang membuat petani menunda masa tanam. Lebih lanjut, Pemkot Malang kini juga menyiapkan 2 hektar lahan beserta bibit cabai yang siap ditanam saat awal musim hujan masuk nanti. Kawan Satres Polrestabes Surabaya mengamankan 8 orang dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di Surabaya pada Senin 28 September 2026. Tiga diantaranya merupakan anggota DPRD dari Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Situbondo. Kadivmas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, menemukan sejumlah barang bukti dari lokasi, diantaranya plastik bekas pakai yang diduga berisi sabu, 2 butir ekstasi, alat hisap, dan juga korek api. Lebih lanjut, saat ini pihak kepolisian masih mendalami asal-usul narkotika yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut. Data milik Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid diduga bocor dan diperjualbelikan dalam sebuah platform. Hal ini disampaikan seorang kreator, @realmrbird, di Instagram yang mengaku menemukan data pribadi Mutia berupa foto KTP, data keluarga, sampai sejumlah password miliknya. Meski begitu, dia tidak merinci platform apa yang mencantumkan data itu. Kreator juga menyinggung ada dugaan penjualan data pribadi di Telegram, satu data pribadi seseorang dihargai Rp10.000. Menanggapi hal ini, lewat Dijen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri dan Badan Cyber Sandi Negara untuk mengusut kasus dugaan jual beli data ilegal yang sedang ramai belakangan ini. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Nurul Fitriani. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat tadi di segmen sebelumnya, Ilham membahas banyak hal kawan. Dan untuk di segmen kali ini kita juga akan bahas beberapa hal juga. Dan kalau misalkan kita lihat sebelum kita masuk ke topik-topik pembahasan kita, ada informasi yang masuk ke newsroom. Ada Nurul di Gatekeeper.
1: Jangan. Iya, Ilham Iqbal, informasi ini terkait kendala listrik ya. Mm-mm. Baru saja itu Pak Khoiron yang mengabarkan, menanyakan area Cengger Ayam apakah ada kendala kelistrikan ya. Karena baru saja itu listriknya padam. Kemudian tadi memang sempat terdengar ada ledakan dari arah Pondok Al-Hikmah setelah Al-Hikam, mohon maaf ya, Pondok Al-Hikam. Mm-hmm. Setelah itu disusul lampu padam. Dan tadi coba kita pastikan, jadi setelah terdengar suara ledakan itu langsung padam gitu ya listriknya. Kata Pak Khoiron, betul, setelah terdengar ledakan langsung lampu mati. Tapi lampu PJU-nya itu masih nyala. Kemungkinan apakah beda jaringan juga ya, itu yang di lokasi. Kemudian tadi setelah dapat informasi dari Pak Khoiron, kita langsung teruskan ke asisten manajer jaringan distribusi PLNUP 3 Malang, ada Fadi Faisal. Dan sudah direspon Iqbal, ya. Disampaikan mohon ditunggu, masih dilakukan pengecekan. Terima kasih infonya, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Nurul untuk informasinya ya. Itu tadi kawan. Nah mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang hal tersebut. Nah untuk malam hari ini saya akan membahas topik yang memang ini menyangkut pada lingkungan kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa hari kemarin saya sempat membahas tentang data center AI. Jadi data center AI ini sangat-sangat haus air kawan. Jutaan liter air bisa terkuras dalam satu hari karena mesin pendingin dari data centernya. Nah kalau misalkan kita lihat di Indonesia, ini akan dimulai di Jawa Barat ya. Dan ternyata proyek yang awalnya didukung-dukung oleh KDM kawan, terus sekarang ini di stop gitu ya. Karena apa? Belum ada AMDAL dan IMB-nya. Kalau misalkan kita lihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi KDM itu mengatakan penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis kecerdasan buatan atau AI di kawasan Jatiluhur Purwakarta itu merupakan langkah penegakan aturan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Proyek fasilitas AI berskala besar senilai 3,5 triliun ini digarap oleh perusahaan pengembang data center Big Data Exchange atau BDX Indonesia. Nah, kalau misalkan ditanya kemarin, izin mendirikan bangunan atau IMB belum keluar katanya, dan AMDAL-nya juga belum keluar. Jadi jangan dulu dilaksanakan pembangunan. Nah kesalahannya ini katanya ada di konsultannya. Sampai KDM ini datang, pihak konsultan ini belum memberikan datanya kawan. Nah mungkin Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini. Jadi kalau misalkan kita lihat data center mungkin saat ini masih cukup aman-aman saja ya, tidak terlalu berdampak kepada kita karena di sekitaran kita belum ada data center. Nah tapi kalau misalkan sampai ada, ini ditakutkan seperti di Amerika Serikat kawan. Jadi di Amerika Serikat itu banyak sekali gelombang-gelombang penolakan tentang data center. Karena apa? Karena pembangunan pusat data AI di Amerika Serikat ini sebenarnya melonjak drastis untuk melatih model kecerdasan buatan. Dan gelombang penolakannya itu karena memicu krisis listrik, boros air, dan polusi suara. Jadi kalau misalkan kita lihat lonjakan konsumsi listrik ini sangat jelas ya. Fasilitas data center ini menyedot energi listrik yang masif dan diproyeksikan mencapai 12% dari kebutuhan listrik Amerika Serikat pada 2028. Dan hal ini memicu kenaikan tagihan bulanan warga sampai 25%. Ditambah, sistem pendingin server ini mengonsumsi jutaan liter air per hari dan sempat memicu kontroversi pencemaran limbah cair berbahaya seperti temuan bakteri Cuprea Fidus Gillardii dari fasilitas Meta di Wyoming di Amerika Serikat. Lalu kalau misalkan kita lihat, polusi suara. Jadi mesin pendinginnya itu berdengung terus kawan, 24 jam non-stop. Sampai lebih dari 80 desibel. Lebih dari 80 desibel kawan. Dan itu 24 jam, luar biasa. Dan itu terdengar sampai ke rumah-rumah warga. Dan otomatis warga ini mengeluhkan hal tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang memang menjadi tantangan. dan bahkan sampai terjadi demo besar-besaran di Amerika Serikat karena hal tersebut. Jadi ada warga Amerika Serikat yang menggelar aksi besar-besaran ini berasal dari 42 negara bagian, terdapat di 142 lokasi. Kapan kawan? Pada Juli lalu ya. Demonstrasi ini menjadi upaya nasional pertama untuk menyalurkan keresahan masyarakat pada ekspansi infrastruktur AI yang meningkat pesat dalam setahun terakhir. Jadi mereka ini sama-sama menolak juga, luar biasa gitu ya. Jadi polusi suara ini yang jadi tantangan investasi pusat data di Amerika Serikat. Setelah konsumsi listrik dan air ya, yang paling penting ini ya, polusi suara ini kawan, kita sound horror saja sudah pusing. Apalagi kalau misalkan nantinya ada data center. Jadi kalau misalkan kita lihat pengukuran yang dilakukan warga di sekitaran lokasi-lokasi fasilitas tersebut itu mencapai 84 desibel atau setara dengan lalu lintas perkotaan yang padat, maupun mungkin Anda bisa bayangkan suara vacuum cleaner. Nah, Anda bayangkan mendengarkan suara vacuum cleaner dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, bahkan saat Anda tidur, yang jelas itu sangat mengganggu sekali. Dan kalau misalkan kita cek, ini bisa berdampak juga pada kesehatan mental para warga yang memang ada di sekitaran data center. Nah, meskipun nantinya mungkin agak jauh ya di Indonesia ini, di sekitaran proyek Jatiluhur gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita cek, hal ini pasti akan berdampak di kampung-kampung sekitar yang mungkin lumayan dekat dari lokasi data center Jatiluhur. Nah, ini akhirnya karena kalau misalkan kita lihat, memang cukup banyak informasi tentang demo-demo data center di Amerika Serikat. Nah, apakah nantinya Indonesia ini akan mengikuti langkah-langkah seperti itu? Anda boleh menambahkan di 0811 3600 911, dan apa yang perlu kita khawatirkan sebagai masyarakat, kawan?

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan

0: tidak, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
1: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok ya jangan di situ.
2: Lo, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lo. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
0: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang data center, yang mana ini terjadi gelombang penolakan yang ada di Amerika Serikat. Jadi aksi demo besar-besaran menolak data center ini akibat warga sudah resah terkait pembangunan pusat data atau data center di Amerika Serikat yang dilakukan seperti yang saya katakan tadi di 142 lokasi yang tersebar di 42 negara bagian. Sebaran titik demo utama ini digerakkan oleh kekhawatiran warga pada borosnya penggunaan listrik dan air bersih oleh teknologi AI dari perusahaan besar atau big tech. Dan beberapa negara bagian dengan jumlah titik protes terbanyak itu seperti Texas 18 lokasi, Georgia 11 lokasi, California 8 lokasi, Pennsylvania 7 lokasi, Florida 7 lokasi, Indiana 7 lokasi. Nah, kalau misalkan kita cek, diperkirakan terdapat sekitar 4.000 sampai 5.400 unit data center yang beroperasi di seluruh wilayah Amerika Serikat ini, yang menjadikan negara Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah pusat data terbanyak di dunia. Lebih dari 500 yurisdiksi, kota dan kabupaten di AS itu melaporkan telah memberlakukan pembatasan, moratorium atau memblokir proyek pembangunan data center baru akibat desakan warga. Dan kalau misalkan kita cek dampak lingkungan yang memang diperoleh warga itu ya seperti itu, gangguan suaranya, gangguan airnya, bahkan sampai peningkatan harga listrik kawan, sampai 25% karena kalau misalkan kita cek ini digunakan oleh data center dan akhirnya defisit, akhirnya makin mahal listriknya, seperti itu logika dasarnya. Dan kalau misalkan kita cek, berbeda dengan Amerika Serikat yang mengalami gelombang penolakan serentak secara masif oleh masyarakat, situasi di Indonesia mungkin lebih aman ya, karena baru beberapa saja. Jadi terkait penolakan data center ini masih berada di tahap awal dan bersifat administratif, yang seperti tadi saya katakan, seperti KDM yang menyetop data center di Jatiluhur, seperti itu. Jadi data center ini di stop sementara kan, bahkan sampai pakar pun ini melihat bagaimana dampaknya. Yang ngomong itu ahli teknologi pengelolaan lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, seperti itu, atau FTSL ITB, Mariana Marcelina, yang menilai pembangunan data center di Jatiluhur ini perlu dilihat sebagai pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan sumber daya yang sangat besar. Jadi perlu diperhatikan kebutuhan dan dampaknya bagi lingkungan. Apalagi isu air ini menjadi sangat penting diperhatikan, karena pembangunan data center ini didekatkan dengan Waduk Jatiluhur, yang mana waduk ini memiliki banyak fungsi bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat, sejauh ini belum ada laporan mengenai demo massa atau penolakan sosial skala besar dari warga terhadap data center di Indonesia. Jadi masih aman memang. Jadi penolakan atau penghentian secara formal itu baru dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Jawa Barat, karena pihak pengembang ini belum melengkapi izin mendirikan bangunan dan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dan pemerintah setempat dan organisasi lingkungan seperti Institute for Essential Service Reform atau IESR itu mendesak dibukanya kajian dampak lingkungan ke publik sebelum proyek dilanjutkan. Meskipun belum memicu aksi protes warga kawan seperti di Amerika Serikat, para ahli lingkungan dan teknologi di Indonesia itu sudah menyoroti potensi gangguan ekologis yang sangat besar, terutama karena data center modern saat ini itu menopang teknologi kecerdasan buatan atau AI yang butuh daya komputasi tinggi. Lalu ditambah dengan gangguan potensial tersebut itu, contohnya seperti ancaman pasokan air bersih, karena yaitu tadi membutuhkan jutaan liter air per hari dengan untuk sistem pendinginan mesin atau liquid cooling di Jatiluhur. Kalau misalkan menggunakan air waduknya, para pakar mengkhawatirkan hal ini bisa mengganggu ketersediaan pasokan air bagi masyarakat sekitar dan pertaniannya. Ditambah perlu beban jaringan listrik yang sangat masif. Fasilitas AI data center ini membutuhkan daya listrik hingga ratusan megawatt. Penggunaan listrik dalam skala raksasa dikhawatirkan bisa membebani keandalan pasokan listrik regional, ditambah dengan polusi suara dan panas buangan. Mesin-mesin server dan kipas pendingin yang beroperasi 24 jam non-stop menghasilkan getaran, kebisingan konstan, serta membuang suhu panas langsung ke udara sekitar.

Nah, kalau misalkan kita lihat data center ini memang menjadi salah satu masalah yang cukup meluas kawan untuk saat-saat ini karena kebutuhan AI semakin meningkat, tapi data center pun juga semakin dekat dengan masyarakat. Dan kalau misalkan kita cek data center map dari laman Global Data Center Map ya, Indonesia sendiri ini sudah memiliki 204 unit data center yang tersebar di berbagai wilayah, tapi konsentrasi terbesarnya itu lebih dari separuhnya berada di Jakarta, sekitar 107 fasilitas atau 52,5%. Sisanya mulai meluas ke wilayah penyangga seperti di Bekasi atau Cikarang, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan pusat pertumbuhan baru di Batam. Dan kapasitas terpasang saat ini berada di kisaran 650 MW. Dan diproyeksikan akan melonjak drastis hingga 1,7 gigawatt hingga 2,1 gigawatt seiring maraknya investasi-investasi yang baru. Seperti itu kawan. Dan kesimpulannya memang Indonesia saat ini justru sedang besar-besarnya membuka pintu ya, dan menarik investor asing termasuk raksasa teknologi dari Amerika Serikat seperti AWS, Google, Microsoft untuk membangun data center di tanah air. Dan kasus penghentian proyek di Jatiluhur ini menjadi alarm awal supaya Indonesia bisa memperketat regulasi hijau sebelum ada gangguan lingkungan yang terjadi mirip seperti di Amerika Serikat, dan ini ikut menular ke Indonesia. Anda boleh menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan Anda bisa menambahkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau melintasi tol Pandan Malang, kondisi trafik lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang juga mau mengarah ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobil di ruas jalan tol juga bisa berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami 0811 36 00 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini.

0: langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek kawan untuk saat ini ya, kita membahas tentang data center yang ada di Amerika. Dan kalau misalkan kita cek, ini menjadi salah satu perhatian bagi masyarakat Indonesia kawan. Jangan sampai nantinya kita terlalu open terhadap investasi dan akhirnya melupakan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat, termasuk seperti air kawan. Dan ditakutkannya ya dengan posisi-posisi yang mana cuaca ini selalu tidak menentu, ditambah berpotensi kemarau panjang. Kalau misalkan ada data center di Indonesia, otomatis ini akan membuat krisis air nantinya kawan, secara cepat maupun lambat. Dan Anda pun boleh menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Saya terbersit sebuah cerita, kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar, diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah ya. Dan yang ketiga ada pengorbanan, sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka dan transparan, meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
1: Wisdom.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
6: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline 11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang data center yang ada di Indonesia. Jadi memang Indonesia sendiri itu memiliki 204 data center kawan, yang mana ini kalah jauh ya dengan jumlah yang ada di Amerika Serikat. Dengan jumlah puluhan negara bagian, itu ada hampir 4.000 hingga 5.400 data center yang tersebar di seluruh negaranya. Dan hal itulah yang menyebabkan gelombang penolakan data center AI untuk ditambah baru lagi. Karena kalau misalkan kita cek kawan, dengan ribuan data center seperti itu, dengan kebisingan yang luar biasa, kebutuhan air yang tinggi, dan masih banyak lagi dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan dari data center tersebut, inilah yang membuat orang-orang itu menolak. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang mungkin masih berkembang, kita seharusnya memang melihat dari kesalahan data center yang ada di Amerika Serikat kawan. Jadi kalau misalkan memang itu menimbulkan keresahan di masyarakat, kita bisa nanti menyarankan kepada pemerintah untuk membangun di tempat-tempat yang antah berantah gitu ya, minim dan juga jauh dari permukiman warga, yang setidaknya tidak mengganggu pasokan air dan juga pasokan listrik dari warga. Mungkin Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan pendapat di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajulmati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajulmati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajulmati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajulmati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu, ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajulmati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajulmati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajulmati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajulmati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajulmati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani. Inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Pemkot Malang dorong sistem pangan lokal terintegrasi. 13 pompa dikerahkan untuk atasi kekeringan di 120 hektar sawah di Jawa Timur. Kawan masyarakat Indonesia ternyata tidak malas baca, tapi kekurangan buku bacaan yang menarik. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Pemerintah Kota Malang mendorong penguatan sistem pangan dan gizi yang terintegrasi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan kebijakan ini memetakan seluruh sistem pangan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan hingga pemanfaatan bahan pangan. Selain itu, penyusunan rencana aksi ini diselenggarakan dengan RPJMD Kota Malang serta melibatkan perguruan tinggi hingga pelaku usaha lokal. Kawan Menteri PU Dodi Hanggodo mengerahkan 13 unit pompa untuk membantu pengairan sekitar 120 hektar lahan pertanian di 6 kabupaten di Jawa Timur. Wilayah ini meliputi Jombang, Jember, Tulungagung, Bangkalan, Pamekasan, dan Trenggalek. Dodi menambahkan selain pompa, pemerintah juga melakukan pengeboran sumur dangkal untuk menjaga kebutuhan air tanaman selama musim kemarau. Maka dari itu, pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan dan juga respon terhadap dampak kekeringan dengan mengoptimalkan infrastruktur sumber daya air yang tersedia. Kawan Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menegaskan, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak malas membaca, melainkan kekurangan akses pada bahan bacaan yang sesuai minat. Kata Aminuddin, akar persoalan utama literasi nasional berada pada minimnya ketersediaan buku yang menarik dan relevan, sehingga minat baca masyarakat sulit berkembang. Oleh karena itu, Perpusnas bersama para penerbit terus memperkuat kolaborasi guna menyediakan koleksi buku berkualitas yang mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, satu jam mendatang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di malam hari ini kita membahas akan membahas tentang banyak hal. Kita akan masuk ke topik-topik yang memang nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu kawan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu penayangan ulang This Morning tadi pagi oleh Pak Dahlan Iskan ya. Jadi Pak Dahlan Iskan bahas rangkap jabatan Bahlil. Kita dengarkan bersama setelah ini kawan. Jadi mungkin untuk Anda pun juga bisa menambahkan komentar-komentar ya tentang nantinya pembahasan This Morning gitu. Karena setiap malam di jam 10 kita akan melakukan penayangan ulang This Morning kecuali hari Senin ya. Jadi Anda pun bisa berkomentar tentang sudut pandang yang dikatakan oleh Pak Dahlan Iskan. Dan kalau misalkan untuk malam hari ini, selain kita membahas tentang data center, memang tadi kita membahas tentang Dewan Pengawas kawan. Kalau misalkan kita cek, memang itu menjadi salah satu hal yang dilantik oleh Presiden Prabowo, salah satu jabatan yang dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini. Dan kemarin Bahlil ini malah dilantik lagi dan akhirnya rangkap jabatan kawan, menjadi Menko Hilirisasi ya, selain Menteri ESDM. Sangat luar biasa sekali. Dan nanti kita akan coba dengarkan pembahasannya dari Pak Dahlan Iskan setelah ini kawan. Ini dia This Morning.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi, Sasa.
0: Wow, Sasa baru pertama ini tadi lihat yang bareng jadi Mas Zulfa nih, luar biasa.
1: Gimana komentar Anda?
0: Iya, tentu saja kaget menyenangkan itu mobil listrik dan motor listrik sepertinya ya.
1: Iya.
0: Tapi kebalik, sekarang Abah dalam?
1: Kemarin saya juga kaget, loh baru lagi, loh iya kan Zulfa bilang kan janjinya bempernya tiap sebulan ganti, ya saya kira betul lah, bagus lah, kapan-kapan
0: juga,
1: loh kangen.
0: Betul, iya tapi bedanya ini, sekarang Abah yang apa naik mobilnya ini Bah, yang di situ kan naik motor, kalau Sasa jelas nggak pernah naik motor, jadi nggak bisa, jadi udah bener itu Mas Zulfa kasih mobil.
1: Oke.
0: Tapi maaf sebelum Sasa mau bahas, Sasa pengen penasaran ini, Abah itu bisa nyetir motor atau bisanya mobil?
1: Enggak, motor bisa. Saya pernah naik motornya kantor. Jadi motor pertama saya adalah motornya kantor. Itu bebek, Honda bebek 70cc. Mungkin generasi sekarang udah enggak ada yang mengenal Honda bebek 70cc.
0: Kalau generasi sekarang mah kenalnya sama Pak Bahlil, Bah. Apalagi nih, beliaunya barusan dapat rangkap jabatan ini ya, Bah. Wow. Luar biasa kalau lihat dari biografi ya, Bah. Ya, kayaknya kalau Pak Bahlil itu bikin buku bawa biografi laku kali ya, Bah. Ya. Bestseller langsung dari anak, dari orang yang bukan dari pemerintahan banget. Bahkan ya, sampai sekarang bisa rangkap jabatan menteri. Nah, kalau menurut Abah sendiri, itu bagaimana dengan reshuffle yang kesekian kalinya dalam waktu satu periode ini?
1: Ya ini rasanya reshuffle yang ketujuh, Sasa. Dan yang paling besar lah rasanya. Kan pernah juga reshuffle sangat kecil yang sebetulnya hampir tidak bisa disebut reshuffle. Tapi kalau di total ya ketujuh, tapi ini kelihatannya yang terbesar. Kenapa pakai tetapi ya? Rasanya kok menjadi agak negatif gitu. Tapi bagaimana ya kalau nggak pakai tapi, kan harus pakai tapi. Tapi tetap nuansanya politik. Artinya yang berubah ini banyak pos-pos politik. Meskipun ada satu pos ekonomi yang berubah, yaitu Menteri Perindustrian yang Agus Gumiwang Kartasasmita diganti teman saya dari Jawa Timur yang sekjen Golkar. Nah, tetapi
0: sudah
1: ini
0: banyak,
1: juga
0: banyak.
1: Meskipun ini sektor ekonomi, tetapi ya, baunya politik juga, begitu. Karena yang mengganti ini kan sekjen Golkar, begitu. Menteri Perindustrian yang dulunya Agus Gumiwang yang juga dari Golkar diganti dari Golkar lagi. Nah, dari segi konsistensi memberikan kursi kepada Golkar, ya betul, artinya dari Golkar menjadi Golkar, tidak jatah Golkar tidak dikurangi, begitu. Nah, tetapi harapan kita yang besar sebetulnya bagaimana industri ini bangkit, begitu. Setelah reformasi tahun 1999-2000 itu terjadi yang disebut deindustrialisasi. Artinya di akhir masa Orde Baru, Indonesia itu sudah hampir menjadi negara industri.
0: Yeah,
1: begitu. Yeah. Artinya kalau dulu hanya dagang, kemudian impor barang, kemudian satu persatu yang dulunya impor itu bisa diproduksi di dalam negeri, dan berdirilah berbagai macam pabrik yang luar biasa pesatnya, sehingga boleh dikata Indonesia hampir memasuki tahap negara industri. Tetapi terjadi krisis, kemudian berbalik menjadi deindustrialisasi. Orang pada menutup pabrik, mendingan impor saja. Pabrik sepatu ditutup, impor sepatu. Pabrik baju ditutup, impor baju. Pabrik tekstil ditutup, impor tekstil. Nah, dengan merek dalam negeri, begitu. sehingga dari segi merek kelihatannya berkembang, tapi sebetulnya tetap terjadi deindustrialisasi. Nah, ini kan yang harus pelan-pelan kembali menjadi negara industri lagi, supaya tenaga kerja ini tertampung lebih banyak dan ekonomi lebih baik. Memang tidak bisa kembali sepenuhnya seperti industrialisasi di masa lalu, karena zaman berubah, jenis industrinya harus berubah, yang lebih menggunakan teknologi dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah dengan penggantian menteri perindustrian ini akan membawa perubahan atau kemajuan yang besar di bidang industri, atau sama saja. Kalau netizen bilang ya sama sajalah, dari Golkar ke Golkar, dari orang politik ke orang politik, bukan ke orang yang spesialis yang bisa menggalakkan industri begitu. Ya, kita lihat. Selebihnya reshuffle kemarin ya semua bidang politik begitu. Begitu nah, pandangan
0: kalau ya, kalau ini kan harapan, tentu saja kita berharap selalu yang positif ya, bahaya terhadap reshuffle apapun itu. Cuma kalau Abah lihat dari kacamata seorang bisnismen saja, Abah, dengan adanya reshuffle 7 kali dalam waktu yang sangat singkat ini, sebenarnya bisa semakin bisa mengarah ke arah yang positif, mungkin ke target KPI, atau malah yang kayak ya gitu, malah jauh, Abah. Karena kan 7 kali ya, maksudnya saya merasa bahwa ketika ada hal-hal yang penting ini tuh harusnya ada waktu begitu untuk bisa membuktikan. Tapi apakah memang presiden sendiri ini tuh punya timeline yang sedikit berbeda gitu ya? Jadi yang lain mungkin setahun atau 6 bulan, beliau itu 3 bulan itu harus kelihatan hasil, apa bagaimana, Pak? 7 kali loh, Pak.
1: Ya, terlalu sering reshuffle memang tidak baik secara stabilitas manajemen ya. Timnya kan berubah lagi. Tetapi kalau itu mengarah ke kebaikan kan juga nggak apa-apa. Karena kalau tim yang lama diteruskan, kemudian tidak membawa hasil, kan juga negara rugi juga. Masalahnya kenapa dulu milih dia, gitu. Kan kenapa tidak sejak awal dibentuk kabinet yang katakanlah yang memenuhi harapan, gitu. Jadi ya menyesal, tetapi ya diadakan perubahan tentu lebih baik. Dari segi perubahan di Kementerian Perindustrian, rasanya 11-12. Dari segi perubahan di kepolisian, mungkin bisa lebih baik, mungkin. Jadi lebih positif. Jadi perubahan di... apalagi yang berubah di
0: Menteri Luar Negeri, Menlu. Oke, sebentar. Ini apakah Sasa yang nge-lag atau Abah yang? Oke, teman-teman. Ini sambil menunggu Abah, mungkin karena sinyalnya berubah ya, Abah.
1: Ya, itu berubah. Mungkin. Tapi dari segi kualitas, yang mengganti ini kan mantan Menteri Luar Negeri, dan semua orang sudah tahu Menteri Luar Negeri ini seperti tidak berbuat apa-apa begitu. Nah, apakah ketika pindah menjadi Menko PMK menggantikan Pak Pratik, itu bisa berubah orang ini dari tidak berbuat apa-apa menjadi banyak berbuat? Tetapi meskipun secara personil perorangan Pak Pratik lebih hebat, tetapi Menko sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Yang penting menteri-menterinya hebat, kan Menko hanya mengkoordinasikan kementerian. Jadi kalaupun nanti Menko PMK ini sama dengan ketika beliau menjabat Menteri Luar Negeri, artinya tidak berbuat banyak, itu tidak terlalu mengganggu bagi negara, asal menteri-menteri di bawahnya berprestasi semua, begitu. Itu perubahan di PMK. Jadi perubahan di PMK ini orang lebih melihat satu supaya bekas menteri luar negeri ini dapat tetap dapat jabatan. Itu karena apapun ini kan orang Pak Prabowo. Kemudian yang digantikan ini kan memang sudah banyak disuarakan kenapa sih masih menduduki jabatan, padahal kan beliau sudah dua periode menduduki jabatan yang strategis, kok masih diberi jabatan lagi, dan apakah itu tidak berarti mengakomodasikan kelompok Solo. Nah, jadi ini sangat politik lah, begitu. Pertama memberi akomodasi kepada mantan Menteri Luar Negeri supaya dapat tempat. Kedua, ya Pak Pratik ini kan banyak disebut dalam kaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Kemudian perubahan di KSP. Kan KSP yang masih baru, kan Pak yang mantan KSAD itu kan baru menjabat. Kemudian sudah diganti. Tetapi beliau tentu tidak kecewa karena menjadi Menko. Menjadi Menko Pertahanan. Menko Hankam. Nah, ini saya sibuk melihat lalu lintas. Ngomongnya agak kurang tertib. Nah, itu kan juga punya dua tujuan. Satu, supaya mantan Kapolri mendapatkan tempat yang pas. Yang pas itu maksudnya yang tidak kelihatan turun, tetapi juga bisa dikendalikan oleh presiden, begitu. Jadi sekaligus memberi akomodasi kepada mantan Kapolri dan memberi akomodasi kepada mantan KSP, begitu. Ya, hasilnya bagaimana? Ya terserah presiden. Yang jelas dengan menjadi KSP itu Pak Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi, itu bisa sangat-sangat berperan. Mungkin lebih berperan daripada menjadi Kapolri, begitu. Bisa sangat berkuasa, karena namanya saja Kepala Staf Presiden. Nah, Kepala Staf Presiden yang terbaik menurut pendapat saya adalah kalau dia bisa menjadi pemegang dashboard. Pemegang dashboard itu ya seperti banyak orang mengatakan seperti West Wing di Gedung Putih. Misalnya begini, Pak Prabowo mengatakan prioritas kita adalah ini. Nah, Presiden kan sibuk, tidak mungkin bisa ngecek tiap hari perkembangannya sampai di mana. Nah, itu KSP yang harus ngecek. Kalau perlu menteri yang terkait dengan program itu dan tidak menjalankan dengan baik dan dengan cepat dicarikan, ini bekerja dalam program presiden. Juga presiden nggak mau tahu, saya sendiri yang mengendalikan seluruh program ini, atau saya akan memakai orang-orang saya yang lain untuk mengendalikan, punya judul lembaga yang saya lupa namanya karena banyak sekali lembaga yang bisa semacam inspektur untuk seluruh program itu ada, tapi aku lupa namanya. Nah, bisa saja KSP nggak difungsikan, tetapi lembaga itu yang difungsikan karena kepala lembaga itu adalah betul-betul orangnya Pak Prabowo. Nah, jadi soal Pak Agus, soal Pak Listio Sigit ini menjadi KSP, itu bisa beliau berperan sangat hebat, baik karena ada otoritas dari presiden maupun karena beliau sendiri punya jiwa mengabdi yang tinggi, biarpun nggak diberi tugas karena fungsi di KSP adalah ini, maka saya jalankan fungsi itu, misalnya. Nah, bisa juga ya saya kan nggak dapat penugasan khusus, memang jabatan saya itu, tapi kan tidak ada penugasan khusus dari presiden. Ya jangan-jangan kalau saya berperan dengan sungguh-sungguh, nanti malah Bapak Presiden tidak berkenan. Bisa juga begitu. Jadi saya dalam hidup ini mengamati orang-orang yang dimanapun ditempatkan tetap berprestasi, dan dimanapun ditempatkan tetap tidak berprestasi. Itu kan nggak tahu psikolog, kenapa orang punya psikologi seperti itu. Nah, begitu. Sekarang perubahan lain lagi apa? Perubahan lain lagi.
0: Ya, ini yang banyak viral, yang banyak masih ramai itu adalah Pak Bahlil yang rangkap dua jabatan. Oh, itu berarti kalau dilihat berarti anggapannya dari semua menteri-menteri ini Pak Bahlil paling pintar dong, Mbah, untuk bisa melihat apa potensi dan maksud dari presiden. Buktinya langsung dirangkap dua jabatan. Ini kan juga dua-duanya strategis. Apakah memang beliau ini, maksudnya Pak Presiden, itu bisa melihat bahwa dipegang Pak Bahlil ini, oke lah, semuanya, bisalah dia dua gitu. Nah, kalau menurut kacamata Abah sendiri bagaimana? Apakah memang selama ini prestasi dari kementerian yang dipimpin Pak Bahlil sebelumnya ini tadi memang sudah berprestasi sehingga beliau mendapatkan reward. Reward ya saya bilang, dengan dirangkapnya dua jabatan. Karena ini banyak banget rame, Bah. Kenapa Pak Bahlil? Gitu maksudnya.
1: Saya lebih melihat kepada nomenklaturnya. Nya Bapak Presiden menganggap penting ada Kemenko baru, Kementerian Menko baru, yaitu hilirisasi dan transisi energi. Saya lebih melihat ke itu, bahwa perlu ada Menko hilirisasi dan transisi energi. Kenapa? Karena hilirisasi ini kan memang ini terus terang ini program Pak Jokowi yang hebat sekali. Mungkin sudah melihat hasilnya. Dan Pak Prabowo kan memang nggak mau sumber daya alam ini diekspor begitu saja. Sumber daya alam kan harus diolah di dalam negeri. Pak Prabowo juga punya ideologi begitu. Saya juga punya ideologi seperti itu. Banyak orang punya ideologi seperti itu. Sehingga hilirisasi ini menjadi program utama. Nah, demikian juga transisi energi. Energi dari energi fosil, minyak, bensin, solar, menjadi energi tenaga matahari, geotermal, menjadi green energy. Nah, ini juga perubahan yang sangat besar harusnya, yang memerlukan perhatian khusus. Nah, jadi saya lebih melihat Presiden menganggap perlu ada Menko yang khusus mengurusi hilirisasi dan transisi energi. Nah, mungkin setelah memutuskan perlu ada fokus itu, dicari orangnya, siapa, begitu. Nah, mungkin beliau belum ketemu orang yang cocok untuk itu. Nah, sehingga dirangkap dulu, begitu. Mungkin saja beliau belum ketemu orangnya. Nah, nanti setelah ketemu orangnya, bisa saja orang itu yang akan meneruskan sebagai Menko, bisa juga Pak Bahlil tetap jadi Menko, tetapi Menteri ESDM-nya ditinggalkan. Bisa saja begitu. Atau bisa juga terus dirangkap, karena memang terkait antara Menteri ESDM dengan hilirisasi dan transisi energi. Jadi sebetulnya menurut pendapat saya, Menko hilirisasi dan transisi energi ini ya cukup membawahi satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM. Karena energi ada di ESDM, kemudian tambang-tambang yang perlu hilirisasi juga ada di ESDM. Mungkin kalau toh ada tambahan kementerian lain yang terkait dengan itu adalah Kementerian Perindustrian. Karena itu Menteri Industrinya juga dipilih yang orangnya Pak Bahlil langsung, yaitu Sekjen Partai Golkar. Sementara Pak Bahlil kan Ketua Umum Partai Golkar. Nah, kalau saya melihat ini keseriusan untuk memikirkan hilirisasi dan transisi energi. Begitu.
0: Okay.
1: Tapi terserah Presiden.
0: Nah, Abah, sebelum Sasa ngasih ke redaksi untuk ditanyakan kepada netizen, ada satu pertanyaan lagi. Dari segala reshuffle yang sudah terjadi ini, kalau menurut kacamata Abah, apa yang Abah khawatirkan? Apakah ada?
1: Saya ini orang yang sudah nggak khawatir apa-apa. buruk saya nggak khawatir, baik nggak khawatir, apalagi sangat baik. Saya ini udah sampai pada tahap itu.
0: Iya, iya, iya. Berarti
1: memang... saya khawatir. Yang saya khawatir iya, ada, yang sebaiknya semua orang khawatir adalah semua orang harus mengkhawatirkan diri masing-masing. Tidak usah mengkhawatirkan negara, tidak usah mengkhawatirkan pemerintah, mengkhawatirkan diri masing-masing. Jadi semua orang harus berbuat bagaimana hidupnya lebih baik, bagaimana nasibnya lebih baik. Fokusnya menurut pendapat saya sementara itu bagaimana memikirkan diri masing-masing. Begitu, nggak usah mikirkan pemerintah, nggak usah mikirkan apapun, ya sudahlah, mikir diri masing-masing dulu untuk sementara ini. Itu menurut pendapat saya. Saya pun memikirkan diri saya.
0: Ya, itu sambil
1: mikirkan
0: itu
1: podcast ini.
0: Penting itu, mau ke redaksi kalau ada teman-teman pasti banyak sekali yang bertanya ini, karena ini banyak banget, rame banget di mana-mana. Mau ke Mas Torik?
2: Apa? IHSG sempat melemah. Ya. Menurut apa? Apakah ini respon dari perombakan kabinet ini, Pak?
1: Enggak usah lah dikaitkan dengan itu, karena enggak terlalu terkait, karena kecenderungannya memang pokoknya kalau tidak ada perubahan radikal dalam ekonomi Indonesia, ya akan begitu terus, akan turun, naik dikit, turun, naik dikit, turun, begitu, karena reshuffle kemarin belum sebagai perombakan radikal di sektor ekonomi.
0: Jadi memang bukan kurang kuat lah ya, Bah, ya, untuk menjadi salah satu faktor utama jadi naik dan turunnya IHSG ini tadi ya, Bah, ya. Oke. Ada lagi Mas Tarik?
1: Dan itu kan tidak terbatas pada silakan.
0: Enggak apa-apa.
1: Kalau tidak cukup ya.
0: Tadi tidak terbatas dengan apa?
2: Ada salah satu lagi yang menarik, Mbak. Itu ketua ombudsman diganti. Nah, ini memunculkan isu, Mbak.
0: Betul. Saya lupa ngapunten tadi. Iya, Mbak. Asumsi kemarin kan sempat viral tentang sidak di salah satu lapas, dan itu kan dari ombudsman, terus sekarang tiba-tiba diganti. Nah, itu banyak sekali itu netizen yang merasa bahwa jangan-jangan nih gara-gara itu. Nah, kalau menurut apa gimana?
1: Oh, nggak tahu. Minta maaf, saya tidak mengikuti itu. Ya, nggak tahu.
0: Nanti kita cerita ke Abah, ya. Seru, Mbak.
1: Terima kasih
0: ya, Abah. Terima kasih atas informasi hari ini. Terima kasih, selamat senam di This Way. Wah, hari ini Abah senamnya di This Way ini. Buat teman-teman yang mau gabung, masih ada waktu 7 menit sebelum Abah memulai senamnya. Dan jangan lupa hari ini tetap bisa didengarkan di City 91 FM Malang. Kalau ada teman-teman juga yang mau melihat langsung ya video dari kita secara live, itu juga bisa dilihat di YouTube kami di

kembali lagi, kita akan coba mengulik lebih dalam. Kita akan cerita lebih dalam ke Abah mengenai Ombudsman dan bagaimana beliau akan melihat itu dari sisi seorang Dahlan Iskan. Terima kasih teman-teman sudah membersamai kami. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat kawan, sudah kita cek ya, kita bahas tentang Dahlan Iskan bahas rangkap jabatan Bahlil. Nah mungkin Anda pun juga bisa menambahkan bagaimana pendapat Anda di 0811 36911. Dan kalau misalkan kita lihat, Bahlil sendiri mengungkapkan kawan alasan rangkap jabatan Menteri SDM dan Menko ya. Dan hal inilah yang viral di sosial media kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, katanya itu supaya gampang mengkonsolidasikan sektornya, karena mayoritas porsi investasi hilirisasi itu sekitar 90% berpusat di sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga koordinasi dinilai lebih efektif jika digabung. Lalu ada penanganan komprehensif juga. Ini transaksi energi dan hilirisasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terukur sesuai komitmen Global Paris Agreement. Dan kementerian koordinator ini bertindak sebagai pengarah koordinasi, sementara kementerian teknis seperti kementerian SDM jadi pelaksana langsung di bawah naungannya. Dan penugasan ini ya merupakan hak prerogatif presiden, otomatis seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat operasional dan aktivitas perkantoran Bahlil untuk posisi ganda ini tetap dipusatkan di kantor kementerian ESDM. Nah bahkan ada beberapa pengamat kalau misalkan mengatakan ya ini bisa menimbulkan konflik kepentingan serta kritik terkait urgensi dalam pembentukan nomenklatur baru. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar terkait hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister Impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMB Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
6: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan dia tidak diikat atau di leasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
5: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
0: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
5: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Anggota DPRD Kota Malang yang ketahuan pesta narkoba menghilang usai ditangkap polisi. Kawan, sebanyak 198 kecamatan di Jawa Timur terdampak kekeringan. Penjualan motor nasional laris manis termasuk ekspornya. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya, Ilham Riza. Kawan, anggota DPRD Kabupaten Malang Muhammad Ukais Syah Ali Murtado dilaporkan menghilang usai sempat ditangkap polisi akibat pesta narkoba di Surabaya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan pihak keluarga kini kebingungan karena nomor ponsel yang bersangkutan sudah tidak merespons. Lebih lanjut, DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang masih melakukan penelusuran internal sembari menunggu keterangan resmi dan bukti faktual dari pihak kepolisian. Hingga akhir September 2026, sebanyak 198 kecamatan di 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan, bantuan air bersih tersebut telah menjangkau 36.009 kepala keluarga atau sekitar 395.438 jiwa. Lebih lanjut, Gatot menegaskan, saat ini pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Penjualan sepeda motor di Indonesia melesat naik hingga tembus angka 4,3 juta unit selama periode Januari hingga Agustus tahun 2026. Sekretaris Ditjen Ilmit Kemenprin Febi Setio Haryono mengatakan, tren positif ini tidak hanya terjadi di pasar lokal, tapi juga ada pasar ekspor pada ekspor utuh, motor utuh maksudnya ya, yang naik 18% serta ekspor komponen sebesar 28%. Lebih lanjut, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memproyeksikan total penjualan nasional bisa menembus 6,7 juta unit hingga akhir tahun dengan segmen skuter matic yang masih mendominasi pasar. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Tentunya saya masih melanjutkan perbincangan tadi yang dibahas oleh Iqbal dan juga program This Morning tayangan ulang ya dengan tadi pagi. Nah, karena Bahlil merangkap jabatan, apa sih alasannya kawan? Tentu saja kawan, ada perubahan di struktur pemerintahan itu yang mulai menjadi perhatian publik ya. Ini Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis kemarin itu melantik Bahlil Hadalia itu sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan juga Transisi Energi. Yang menariknya pada saat yang sama ini Bahlil juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM, yang artinya untuk saat ini Bahlil itu memegang dua posisi jabatan sekaligus kawan. Nah, ini jabatan yang pertama itu jabatan sebagai Menteri Teknis yaitu Menteri SDM, dan sementara untuk jabatan yang kedua di sini ada Menteri Koordinator yang memiliki fungsi yaitu mengkoordinasikan kementerian dan juga lembaga terkait dengan bidang hilirisasi dan juga transisi energi kawan. Lalu untuk pengangkatan ini ditetapkan melalui keputusan presiden ya nomor 104 garis miring P tahun 2026. Ini yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2026 dan Bahlil kemudian dilantik pada kemarin ya 1 Oktober 2026. Kira-kira kenapa ya Bahlil tidak hanya ditugaskan sebagai Menko tapi sekaligus tetap sebagai Menteri SDM? Karena kalau kita lihat bidang yang dipegang memang ada beberapa irisan yang cukup besar ya. Karena hilirisasi itu berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sudah berhenti sebagai bahan mentah, tapi itu diolah lebih lanjut di dalam negeri. Dan sementara untuk transisi energi berbicara tentang perubahan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan kawan, termasuk pengembangan energi bersih dan pengurangan ketergantungan pada sumber energi tertentu, dan sektor SDM yang berada sangat dekat dengan dua agenda itu. Jadi untuk struktur baru yang dibentuk pemerintah ini bukan sekedar menambah nama kementerian saja ya, ada agenda untuk mengonsolidasikan program yang berkaitan dengan hilirisasi dan juga transisi energi kawan. Nah, Menteri SDM itu bekerja pada sektor teknis energi dan sumber daya mineral ya, sedangkan Menko itu bekerja untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Tapi orang yang menjalankan kedua fungsi itu tersebut ialah orang yang sama, yaitu Bahlil Hadalia. Dan justru di titik inilah pembahasan yang mungkin lumayan yang mungkin menjadi menarik ya, karena yang perlu kita lihat bukan hanya siapa yang mendapatkan jabatannya, tetapi bagaimana sih dua fungsi itu akan dijalankan dalam bersamaan. Apakah rangkap jabatan ini memang dimaksudkan sebagai cara pemerintah itu mempercepat koordinasi? Lalu di sini bagaimana pembagian kewenangannya dan bagaimana nantinya kementerian serta lembaga lain untuk berkoordinasi dengan posisi baru tersebut kawan. Anda juga bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat, ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 9 11 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 891 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, nah kenapa ya Bahlil itu merangkap sebagai Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM? Dan penjelasan pemerintah serta Bahlil ini mengarah hanya satu jawaban saja, yaitu tentang percepatan. Usai dilantik kawan, Bahlil juga mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Koordinator baru itu ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan juga transisi energi. Menurut Bahlil ya, program itu tidak bisa berjalan secara parsial adalah, dan makanya dibutuhkan koordinasi antara kementerian dan juga lembaga yang berkaitan dengan agenda tersebut ya. Ketika kita ngomongin hilirisasi, yang terlibat tentu saja bukan hanya satu kementerian saja, tapi ada urusan investasi, lalu industri, energi, sumber daya mineral, ada juga infrastruktur, lalu persoalan lingkungan, dan ada pula kebijakan perdagangan serta pasar, yang artinya satu proyek hilirisasi itu bersinggungan dengan banyak sektor sekaligus ya. Nah, maka dari itu fungsi Kementerian Koordinator itu menjadi penting, dan kementerian teknis memiliki kewenangan di bidangnya masing-masing, dan sementara untuk Kementerian Koordinator berfungsi untuk mengkoordinasikan agar kebijakan lintas sektor tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, kenapa sekarang Bahlil tuh berada di posisi di kedua posisi itu? Karena di satu sisi sebagai Menteri SDM, ia menangani sektor teknis energi dan juga sumber daya mineral. Di sisi lain sebagai Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi, ia mendapatkan fungsi koordinasi untuk agenda yang akan lebih luas kawan. Lalu Bahlil juga menjelaskan bahwa kantor Kementerian Koordinator yang baru untuk sementara ini masih berada di lingkungan Kementerian ESDM. Alasannya karena alasan Bahlil itu ya, karena dari total investasi hilirisasi yang menjadi perhatian pemerintah, yang menyebut sekitar 90% berada di sektor ESDM. Maka itu tentu merupakan pernyataan Bahlil dan perlu ditempatkan sebagai data yang disampaikan oleh pejabat-pejabat terkait. Yang ingin kita lihat dari angka itu tentu saja konteksnya ya, karena sektor ESDM memang menjadi salah satu bagian yang sangat penting ya dalam agenda hilirisasi, karena sejumlah komoditas mineral dan energi itu berada di lingkup sektor tersebut. Maka untuk secara struktur pemerintahan ada alasan tersendiri ya mengapa pemerintah itu memilih menghubungkan agenda hilirisasi dan transisi energi dengan Kementerian SDM. Tetapi ada hal yang lain mungkin kita bisa perhatikan juga ya. Bahlil pernah menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator baru ini akan mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi. Jadi fungsinya dari Menko bukan mengambil alih seluruh pekerjaan Kementerian Teknis ya. Nah, Kementerian Teknis itu tetap memiliki kewenangan dan tugasnya secara masing-masing. Yang berubah itu ada strukturnya. Nah, struktur koordinasi yang baru itu kawan, yang diharapkan membuat agenda hilirisasi dan transisi energi itu berjalan lebih terintegrasi ya. Maka dari itu alasan yang disampaikan pemerintah tentang merangkap jabatan lebih berkaitan dengan kebutuhan koordinasi dan percepatan sebuah program itu, kawan. Nah,
1: sedikit

struktur pemerintahan tidak hanya stop ya, stop pada pelantikannya saja, tapi yang lebih penting itu adalah mekanisme kerjanya. Begitu. Dan di malam hari ini Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda, opini-opini Anda, bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau mungkin di malam hari ini kawan, Anda yang ingin menyampaikan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, Anda juga masih bisa Anda share juga ke sosial media kami di @cityguide911 FM.

0: city guides inside.
1: Rencana menjadikan beca listrik sebagai bagian dari transportasi wisata di Kota Malang mulai dibahas lebih serius. Namun menurut Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata di Dispora Par Kota Malang, Lita Irawati, sebelum direalisasikan, masih ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari rute, regulasi, hingga kesiapan pengemudinya.
2: Dispora Par sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat angkutan becak sebagai becak wisata. Itu dimulai mungkin 2018 ya, membina, mengumpulkan para tukang becak dan dibina mulai dari groomingnya, mulai dari hospitality-nya, bagaimana cara berkomunikasi dengan wisatawan, cara memperlakukan wisatawan, juga diberi pengetahuan tentang tempat-tempat yang menarik bagi wisatawan sudah pernah dilakukan. Dan sekarang masih jalan, tapi itu becak manual, bukan becak listrik. Nah, misalkan nanti kalau becak listrik ini memang mau didorong untuk ke sana, ini kami tentunya harus permisi dulu kepada Dishub apakah memang rutenya bisa, kemudian dari segi syarat layak jalan ini apakah sudah oke. Beberapa waktu lalu kami memang pernah bertemu dengan Dishub, dengan beberapa stakeholder kami dari HPI, dari Tour Travel, dari BBBD, itu kami waktu itu memang membahas peluang-peluang untuk becak listrik ini menjadi becak wisata. Tetapi waktu itu memang belum menerima becaknya. Setelah ada serah terima becak di handle oleh timnya Bapak Presiden. Jadi memang waktu itu Pemkot hanya fasilitasi untuk kami menyediakan datanya, menyiapkan piranti untuk serah terimanya. Kemudian yang memilih kurasi adalah dari timnya Bapak Presiden sendiri.
1: Dari sisi legislatif, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyebut evaluasi penerapan beca listrik perlu dilakukan lebih dulu. Dia mengatakan DPRD siap mengawal agar keberadaan beca listrik nantinya juga dapat berdampak pada perekonomian para pengemudi.
3: Pemerintah kota segera melakukan evaluasi ya, beca listrik ini benar-benar maksimal buang pemanfaatannya atau tidak, karena beca listrik ini diberikan itu tidak mengganti beca lama, artinya siapa pemilik beca kayu waktu itu, pancal itu diberi beca listrik. Kalau ingin mengurangi kepadatan lalu lintas ya seharusnya ditukar, tetapi kan skemanya tidak seperti itu. Yang penting pemerintah kota diberi 200, dibagikan dan dimanfaatkan oleh para tukang becak itu. Rata-rata mereka masih punya dua loh Mbak. Artinya becak listrik punya, becak pancal juga masih dimiliki oleh teman-teman itu. Ini yang perlu dicarikan solusi, dipakai apa sih sebaiknya becak listrik ini. Belum ada evaluasi, belum ada apapun yang dilakukan, yang penting diberikan silakan jalan.
1: Sementara, pengamat transportasi Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji menilai, konsep ini membutuhkan aturan yang jelas, mulai dari batas kecepatan, rute operasional, hingga etika berlalu lintas perlu dipastikan sebelum beca listrik benar-benar masuk ke kawasan wisata.
4: Keberadaan beca listrik itu prinsip Pak Aji setuju kalau itu digunakan untuk wisata, karena memang Malang ini Malang Raya utamanya, ini adalah terkenal dalam aspek wisatanya. Nah, apalagi kalau ini ditambah dengan becak wisata, bahkan akan lebih bagus lagi. Tetapi terkesan memang belum teroptimalkan. Mestinya becak listrik itu juga dikoordinasi, ada semacam empowerment lah seperti itu, dikumpulkan, terus kemudian diberikan pengelolaannya, misalnya mangkal di mana. Nah, perlu diorganisir dengan lebih rapi lagi. Kemudian para driver ini diberikan pemahaman tentang etika berlalu lintas. Dinas Perhubungan perlu

0: buat regulasi adalah kawasan becak atau kawasan di mana ada ruas jalan yang memang tidak boleh diakses oleh becak, terutama yang kecepatan tinggi, yang jalan sempit. Nah, becak listrik ini nanti beroperasi pada jalan kota, bukan jalan provinsi, apalagi jalan nasional. Nah, sehingga memang karakteristiknya adalah untuk perjalanan jarak pendek, walaupun itu pakai listrik.
1: Beca listrik punya peluang menjadi bagian dari wisata kota Malang. Namun, agar tidak sekedar menjadi program, konsep ini perlu dipastikan aman, terarah, dan tetap memberi manfaat bagi pengemudinya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 9 101 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit ya. Kalau kita ngomongin tentang prestasi, nah prestasi Bahlil Lahadalia tentunya yang pencapaian, berbagai pencapaian penting ya di dalam karirnya itu sebagai menteri, lalu ada pemimpin organisasi dan pengusaha nasional. Di sini ada juga ya prestasi serta capaian beliau. Ini ada Kementerian Investasi ataupun BKPM. Ia berhasil menaikkan realisasi investasi Indonesia itu dari 795 triliun rupiah itu pada awal kepemimpinannya hingga mencapai 1.418,9 triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Ia juga menerima penghargaan kawan sebagai tokoh penggerak investasi hilirisasi itu ya. Nah, tentu Awards 2024 ini pasti diberikan kepada Bahlil ya. Tentu saja ada juga Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan yang strategis ya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan juga Transisi Energi yang merangkap Menteri SDM sejak Oktober 2026. Untuk Kementerian SDM sendiri kawan memaparkan bahwa capaian kinerja semester 1 2025 dengan realisasi investasi sektor SDM itu mencapai 13,9 miliar US dollar ya, serta penerimaan negara bukan pajak ataupun PNBP sebesar 138,8 triliun rupiah. Ia juga dianugerahi penghargaan sebagai tokoh penggerak transisi energi. Lalu untuk dari segi organisasi dan juga politik kawan, BPP HIPMI memimpin Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sebagai ketua umum untuk periodenya tahun 2015 sampai tahun 2019. Selain itu ada juga di Partai Golkar ya. Nah, beliau menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar sejak bulan Agustus 2024. Lalu ketika Bahlil memegang dua posisi tersebut kawan, yang perlu kita perlihatkan, diperhatikan maksudnya ya, itu bagaimana ya kewenangan masing-masing jabatan itu dibedakan. Sebagai Menteri SDM, Bahlil pasti juga tetap memiliki tugas sebagai pemimpin kementerian teknis. Dan sementara sebagai Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi, ia juga menjalankan fungsi koordinasi terhadap kementerian serta lembaga yang berkaitan dengan agenda itu. Lalu dari jumlah kedua jabatan itu mempunyai karakter yang berbeda. Untuk jobdesknya masing-masing itu berbeda ya. Nah, untuk menteri teknis itu berhadapan langsung dengan kebijakan dan pelaksanaan sektor tertentu. Untuk sementara Menko itu berhadapan dengan koordinasi lintas sektor. Maka dari itu, struktur pemerintahan membutuhkan beberapa aturan yang jelas ya. Karena pada saat pelantikan 1 Oktober kemarin, Bahlil masih menyebut menunggu peraturan presiden mengenai pembentukan kementerian koordinator tersebut untuk mengetahui lebih lanjutnya kementerian dan juga lembaga mana saja yang berada di bawah koordinasi Kemenko baru. Yang artinya di sini publik juga masih belum bisa melihat seluruh detail struktur tersebut, hanya dari pelantikan saja. Masih ada aturan pelaksana yang diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup koordinasi, lalu hubungan kerja serta pembagian tugas di antara kementerian dan juga lembaga terkait kawan. Malam hari ini bagaimana nih pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda share juga ke WhatsApp kami di 0811 36091111.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: cuan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajulmati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajulmati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajulmati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajulmati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga kawan ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajulmati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajulmati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajulmati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajulmati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajulmati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian, lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam, pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening, karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Dan saya Ilham Riza yang masih menemani malam hari Anda di program Blue Spirit ya. Kita pantau terlebih dahulu suhu cuaca di menit 55 ya, lepas dari jam 11 malam di area Telogomas sendiri suhunya lumayan dingin ya, di 19 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udaranya itu berada di 91%, serta untuk kecepatan angin di 3,5 km per jam kawan. Lalu kita kalau memantau traffic ya di area Telogomas sendiri, dari arah Batu menuju ke Malang Kota, ini trafiknya ramai lancar. Sedangkan untuk arah sebaliknya, dari arah Kota Malang menuju ke Batu, ini lancar, tidak ada hambatan ya. Bagaimana pantauan trafik di kawasan Anda kawan malam hari ini? Anda juga masih bisa berbagi ya. Kirim saja ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.

0: Your life.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Semburi dipangku ae.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes penak, gak resiko.
1: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Pria Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus, kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini, kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
3: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
1: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya?
3: Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat, ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Racing Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: cuan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajul Mati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajul Mati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajul Mati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajul Mati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga, kawan, ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajul Mati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajul Mati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajul Mati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajul Mati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajul Mati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan, atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu, palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: Ya, jalannya sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.

0: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
0: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
0: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
0: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
3: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat.
1: Keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: solutions for your life. City Guide FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot,

bertaring dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dua Rapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dua Rapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dua Rapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dua Rapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat, ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Racing Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
5: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
4: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
5: Duh kah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
4: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
6: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Korban, 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
2: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sloshing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dilising. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

0: Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
1: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
0: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan. Malang Selatan memang punya banyak sekali pantai dengan pesonanya masing-masing. Dan kalau ada ke Malang Selatan, jangan sampai lewatkan ya pantai yang ada di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ya, ini dia Pantai Bajulmati. Pantai dengan jam operasional mulai jam 5 pagi sampai jam 6 petang ini dulunya ditemukan di tahun 1890-an dan konon kawan saat ditemukan terdapat seekor buaya mati yang membuat pantai ini akhirnya dinamakan Bajulmati. Selain itu di sini juga ada sebuah batu karang yang bentuknya memanjang seperti badan buaya. Saat tersapu ombak di malam hari, batu karang itu akan terlihat seperti seekor buaya hidup. Pantai Bajulmati memang punya pesonanya tersendiri. Dengan pasir putih dikelilingi bukit-bukit karang cadas, pastinya Anda juga bisa menikmati sunset yang menawan dari sini. Tapi kawan, yang perlu diingat, kalau Anda jalan-jalan ke Bajulmati, kegiatan berenang sangat tidak dianjurkan karena struktur pantai ini terbilang curam dan dalam. Selain itu ombaknya juga relatif besar dengan rebusan angin kencang. Eits, kalau Anda ingin berenang, mandi atau bermain air, bisa kok. Anda tinggal mengarah ke sisi barat pantai yang terdapat muara sungai dengan aliran air lebih tenang, jadi aman untuk Anda mau bermain air. Di pantai ini juga, kawan, ada beberapa fasilitas seperti kamar mandi umum, gazebo, warung makan, dan area parkir. Uniknya lagi, Pantai Bajulmati juga menjadi tempat konservasi penyu terbesar di Malang Selatan. Anda juga bisa loh melihat proses pelepasan bayi penyu ke laut yang dilakukan Bajulmati Turtle Conservation. Kalau Anda ingin berkunjung ke Pantai Bajulmati, jangan lupa siapkan sunscreen, kacamata hitam, dan topi ya, agar tidak terkena cahaya matahari yang berlebihan dan akhirnya malah merusak kulit Anda. Tapi kalau untuk rute terbaik menuju Pantai Bajulmati dari pusat kota Malang, Anda bisa menuju ke kawasan Turen, lalu lanjutkan perjalanan Anda menuju Sumber Mancing Wetan, kemudian pilih jalan menuju kawasan Sendang Biru. Ikuti saja jalan sampai bertemu jembatan berbentuk setengah lingkaran, Pantai Bajulmati ada di sebelah kiri Anda.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal.

berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: ...3.850 korban.

0: 601 operasi pencarian dan penyelamatan. Ini angka yang tercatat dalam kecelakaan kapal laut di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Ini bukan sekedar statistik, di baliknya ada penumpang yang tidak pernah sampai tujuan, ada keluarga yang masih menunggu kabar, dan ada pertanyaan yang terus berulang setiap kecelakaan terjadi. Sebenarnya, seberapa siap kapal kita menghadapi kondisi di laut? Pertanyaan itu kembali muncul setelah KMP Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September lalu. Kapal yang dijadwalkan berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin kehilangan kontak dan kemudian terbalik. Hingga 29 September, tim SAR gabungan mencatat total 179 korban ditemukan dari 243 manifest penumpang. Dengan rincian 108 selamat, 71 meninggal dunia, dan 64 orang masih dalam pencarian. Kecelakaan kapal tentu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari satu faktor. Di titik inilah persoalan stabilitas kapal menjadi penting. Karena ketika kapal bergoyang atau miring akibat gelombang, kapal seharusnya memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi stabil. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemampuan itu terganggu? Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Ketut Arya Priya Utama menjelaskan aspek teknis yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana stabilitas kapal bisa terganggu, termasuk faktor yang berkaitan dengan kondisi kapal dan muatannya.
1: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita sebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam yang dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
0: Artinya, pemeriksaan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Kondisi kapal, kelayakan, prosedur operasional, hingga kepatuhan terhadap aturan perlu dipastikan sejak sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Hal inilah yang juga menjadi sorotan anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, yang mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, termasuk pemeriksaan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini, seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada pabrik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah,
0: keselamatan pelayaran bukan hanya soal bagaimana sebuah kapal bisa berangkat, tapi bagaimana kapal itu dipastikan layak, stabil, dan siap menghadapi resiko sebelum membawa ratusan orang ke tengah laut. 3.850 lebih korban dalam 9 bulan menjadi pengingat. Laut memang tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Tapi kesiapan kapal, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah hal yang seharusnya bisa diperhatikan sebelum pelayaran dimulai.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Ro, program IJEN Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita menyisir aset daerah potensial. Nah, ini tentunya terkait dengan bagaimana rencana dari pemerintah ya untuk mengamankan berbagai aset yang menjadi milik dari pemerintah. Tentunya bagaimana aset itu juga menjadi satu penghasilan yang potensial untuk menambah penghasilan asli daerah atau PAD di Kota Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Kami mengundang ada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Kemudian kami mengundang ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Dan satu lagi narasumber kami ada dari akademisi, ada dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya. Untuk Anda kawan, boleh nanti yang mau ikut sambung diskusi bersama dengan kami, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung melalui voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil pagi hari ini kami juga live streaming di YouTube maupun juga di website City Guide 911 FM. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan segera kembali untuk Anda tentunya masih di program IJEN Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan pagi, hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Ijen Talk. Kita bicara menyisir aset daerah potensial. Khususnya kita bicara terkait dengan Kota Malang. Sampai dengan hari ini kawan, bahkan yang terbaru, berbicara terkait dengan pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Ini menjadi sorotan khusus dari Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK 2026 kemarin. Pemerintah Kota Malang mengakui juga memang masih banyak aset daerah di Kota Malang ini yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan sebagian besar diantaranya ini ada yang terbengkalai. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, optimalisasi barang milik daerah atau BMD ini memang menjadi salah satu prioritas yang sekarang ini sedang dibenahi oleh pemerintah Kota Malang. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber. Ada beberapa narasumber yang juga sudah tersambung. Ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi. Oke, Pak Dito, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Selamat pagi, Pak Imam Hanafi dan seluruh pendengar City Guide dimanapun berada.
0: Iya, Pak Dito, terima kasih. Kita sambung lagi, Pak Dito. Semangat pagi, Pak, ya.
1: Ya, senang, Mbak Erika.
0: Nanti ya, kita akan... Semangat. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Dito dari DPRD Kota Malang. Selain ada Pak Dito, ada dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi, SOS, MSI. Pak Imam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa Imam?
0: Terima kasih juga Pak Imam, pagi hari ini kembali sambung bersama dengan Radio City Guide. Kita ngobrol lagi Pak ya. Dan satu lagi narasumber kami pagi hari ini, kami juga mengundang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Baihaqi SPD SEMSI. Pak Baihaqi sudah sambung belum ya, teman-teman yang ada di newsroom ya? Oke, sudah sambung. Selamat pagi, Baikkan. Pak Baihaqi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sehat, Pak Dito, Pak Imam, dan para pendengar City Guide semuanya.
0: Salam sehat juga, Pak Baihaqi. Ini posisi lagi ada di Jakarta, Pak, hari ini ya?
3: Iya, lagi ada dinas ke Jakarta, Mbak Erika.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak. Walaupun lagi dinas luar kota, pagi hari ini masih menyempatkan untuk sambung bersama dengan kami. Kita sambung lewat telepon bersama dengan Pak Baihaqi di tengah agenda Pak Baihaqi. Nah, berbicara soal menyisir aset daerah potensial, kawan, Anda boleh juga ikut sambung dalam diskusi pagi hari ini. Selain kita live streaming di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM, pagi hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide ya. Tapi kami mengarahkan untuk yang mau ikut sambung dalam diskusi, Anda boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Oke, berbicara menyisir, saya ulangi lagi topik bahasan kita hari ini, menyisir aset daerah potensial. Apa yang menjadi catatan khusus dari DPRD, Pak Dito, sebelum saya ke Pak Baihaqi?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Saya kira memang tema diskusi pagi hari ini sangat relevan dengan kebutuhan kita terkait pemanfaatan dan optimalisasi barang milik daerah di Kota Malang ya, karena pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran itu selalu menyampaikan itu. Karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira meminjam istilahnya Pak Imam Hanafi mungkin ya. Jadi pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan. Artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Nah, dalam catatan kami, di tahun 2026 kontribusi barang milik daerah terhadap PAD Kota Malang sebesar 23,1 miliar, Mbak Erika. Di tahun 2027 kita proyeksikan bisa ada kenaikan menjadi 27,450 miliar. Artinya secara angka memang kami melihat dengan jumlah barang milik daerah yang ada kurang lebih sekitar 8.264 BMD yang kemudian diantaranya sudah tersertifikasi ada 4.285 atau mungkin sekitar 51-53%. Ini harus dioptimalkan dan dimaksimalkan lagi sehingga kedepannya di tahun-tahun kedepan semakin bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Apalagi isu terhadap pengelolaan atau pemanfaatan BMD ini kan juga menjadi atensi dari MCPKPK, Mbak Erika. Bagaimana BMD ini harus dikelola dengan baik, ada kepastian hukum, ada legalitasnya, ada bagaimana disertifikasi semua aset atau BMD yang pemerintah Kota Malang punya. Jangan sampai ada yang tercecer atau mungkin beralih tangan, itu yang kita khawatirkan. Kemudian kita dorong juga ada digitalisasi aset, Mbak Erika.
0: Oke.
1: Bagaimana ada sistem informasi yang kemudian mengelola ada data terkait jumlah barang milik daerah termasuk di mana saja pemanfaatannya untuk apa saja, mekanismenya seperti apa. Kemarin setahu kami ada namanya Simbada dan juga ada Simabada yang aplikasi. Cuman tadi saya cek kok nggak bisa dibuka. Nah itu kan juga menjadi PR juga ke depan. Bagaimana keterbukaan terhadap pemanfaatan BMD ini juga menjadi penting. Termasuk juga bagaimana pengalihan beban pemeliharaan mungkin selama ini. Jadi BMD ini jangan sampai malah menjadi beban Pemkot. Tetapi bisa dioptimalkan untuk menjadi potensi yang mendapatkan pemasukan atau berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang. Itu mungkin awalan dari saya, Mbak Erika.
0: Oke, ini topik yang barangkali jarang dibahas, tapi mungkin masyarakat juga penting untuk tahu. Lumayan loh ya, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dito, untuk asetnya pemerintah Kota Malang atau barang milik daerah atau BMD ini menyumbang sekitar 23,7 miliar di tahun 2026 dan ditargetkan nanti naik 27 miliar sekian di tahun 2027 dan potensinya memang memungkinkan, Pak Dito ya?
1: Sangat memungkinkan. Saya kira kami melihat masih belum optimal ya, Mbak Erika, pengelolaan dan pemanfaatan BMD sehingga mestinya bisa lebih besar lagi kontribusi pemanfaatan BMD ini untuk PAD Kota Malang.
0: Baik, Pak Baihaqi, bagaimana Pak sejauh ini? Seperti apa proses penyisiran maupun juga pendataan barang milik daerah atau BMD di Kota Malang?
3: Ya, terima kasih Mbak Rika. Saya sangat sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Dito tadi, karena memang saat ini kami sedang melakukan bagaimana pemanfaatan aset daerah berupa tanah yang sudah tercatat di neraca Kota Malang ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan fiskal pemerintah Kota Malang. Perlu kami sampaikan Mbak Erika dan para pendengar semuanya bahwa pemerintah Kota Malang ini mempunyai aset yang mungkin itu sangat unik sekali bila dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten lainnya, di mana Kota Malang ini mempunyai kurang lebih 8.264 bidang yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kota Malang, yang terbesar itu di wilayah Kecamatan Blimbing, yang mana aset-aset itu yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal maupun untuk usaha produktif. Maka dari itu di dalam beberapa tahun terakhir ini kami tengah melakukan validasi data, karena data yang tercatat di neraca ini perlu kita review kembali, perlu kita teliti kembali, dan perlu kita cek ke lapangan juga. Karena beberapa minggu terakhir setelah kami melakukan pendataan arsip, kemudian kami terjun ke lapangan, memang beberapa yang harus kita koreksi kembali. Perlu kami sampaikan bahwa dari 8.264 aset tanah yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Kota Malang ini, itu pemakaiannya kita pilah menjadi dua. Ada yang ditempati masyarakat untuk rumah tinggal, tempat tinggal, ada yang untuk usaha. Maka dari itu, dalam rangka untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD, maka kami melakukan penelusuran yang sesuai dengan perjanjian itu tetap digunakan tempat tinggal. Itu pun sudah kita lakukan penyesuaian terhadap harganya atau tarifnya. Kemudian yang digunakan untuk usaha tentunya adalah tarif sewa melalui perjanjian kerjasama sewa menyewa, yang tentunya ini berbeda. Maka dari itu sekarang sudah ada kurang lebih 450 bidang yang sudah bergeser ke sewa, dan ini nilainya menjadi meningkat. Tadi disampaikan oleh Pak Dito, tahun anggaran 2026 ini yang sewa itu target kami 8.100.000.000. Kemudian yang izin pemakaian untuk tempat tinggal itu 1,6 miliar. Lah ke depan karena Kota Malang kan kota jasa ya, jadi sangat strategis sekali, sangat strategis sekali. Maka kami dorong nantinya itu untuk optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah. Ini memang kami dorong nanti untuk sewa, karena memang sewa ini sangat potensi sekali dalam rangka meningkatkan PAD, apalagi di tengah-tengah situasi saat ini di mana dana transfer daerah itu sangat-sangat terbatas sekali. Maka daerah bagaimana kreatif di dalam memanfaatkan aset daerah, aset-aset yang masih idle itu kita optimalkan supaya bisa memberikan kontribusi maksimal kepada PAD Kota Malang. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengendalian kemudian pengamanan aset, ini kami terus berupaya bagaimana tadi disinggung oleh Pak Dito, semua asetnya pemerintah Kota Malang ini nantinya ke depan kita lakukan percepatan terkait dengan sertifikasinya. Ini menjadi penting karena dalam rangka mengamankan asetnya Kota Malang ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kami beberapa kali sudah melakukan koordinasi, rapat-rapat koordinasi penyamaan persepsi dengan BPN supaya permohonan sertifikasi tanah aset Pemkot Malang ini bisa dilakukan percepatan supaya bisa optimal dalam rangka pemanfaatannya dan menghindari penyalahgunaan di lapangan. Ini kami terima kasih sekali Bu Erika, semua fraksi DPRD Kota Malang ini mendorong kami, mendukung kami, dan apalagi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian aset ini menjadi atensi dari semuanya, terutama dari MCSP KPK, kemudian BPK, Inspektorat. Ini atensinya luar biasa agar aset ini benar-benar bisa dimaksimalkan dalam rangka memberikan kontribusi maksimal kepada BPRD Kota Malang. Mungkin sementara itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, itu gambaran bagaimana barang milik daerah atau BMD di Kota Malang ya. Nah, dari apa yang tadi dibabarkan oleh Pak Dito maupun juga Pak Baihaqi, kalau Pak Iman sendiri bagaimana Pak melihat persoalan pengelolaan aset milik daerah terkhusus untuk Kota Malang?
2: Ya, terima kasih. Saya memandang bahwa kekurang mahiran pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam pengelolaan aset itu sebenarnya sudah menjadi gejala umum ya. Jadi bukan di satu atau beberapa daerah saja, sampai di tingkat pusat kira-kira kemahiran mengelola aset itu menurut saya perlu ditingkatkan. Karena itu saya mempunyai beberapa pemikiran ya terkait dengan kurang lebih itu agar aset-aset itu bisa menjadi sumber kesejahteraan. Ya. Sudah betul pertama yang dilakukan sebagaimana disampaikan oleh Pak Dito maupun Pak Bayaki, yaitu inventarisasi kemudian sertifikasi aset. Tapi menurut saya langkah demikian ini harus dibingkai dalam clean governance. Dan kira-kira itu semua red tape, semua kekeliruan birokrasi terkait dengan pengelolaan aset. Nah, saya berpandangan bahwa selama ini ya, banyak daerah ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah, ini yang harus dirubah. Nah, melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya, jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir, sehingga kesejahteraan itu bisa ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang bagus. Kira-kira demikian.
0: Baik, Pak Imam, yang dimaksud sebagai investor yang mahir ini berarti tidak perlu dikelolakan kepada orang lain, termasuk disewakan tadi begitu, Pak Imam?
2: Iya, betul. Saya termasuk yang sangat tidak setuju kalau sumber daya alam dan semua sumber daya itu termasuk aset-aset itu. Kan dulu selalu pemikirannya itu swastanisasi atau diserahkan ke asing. Sementara pemerintah itu memperoleh bagian berupa pajak. Ini sebenarnya paradigma lama itu. Pemerintah itu sebagai pengumpul pajak saja atau tax collector. Nah, pemikiran yang semacam ini yang harus dirubah. Saya yakin betul bahwa pemerintah itu bisa menjadi investor yang mahir atau sovereign impact investor. Ya, jadi aset-aset daerah, ya termasuk juga sebenarnya di tingkat pusat, aset-aset negara itu sebenarnya bisa dikelola sebaik-baiknya. Maaf, jangan sampai kita meniru suatu negara yang kaya raya, tetapi hasil dari pengelolaan sumber daya alamnya itu hanya 74,9%. Sementara kira-kira 75%-nya itu dari pajak. Menurut saya ini suatu kekeliruan yang besar. Nah, daerah, saya tekankan untuk pemerintah Kota Malang sebagai kota pendidikan yang mana sumber daya manusianya itu kira-kira atau punya human capital yang tinggi, saya kira bisa melakukan hal ini. Pemerintah daerah menjadi investor yang mahir, tidak sekedar memperoleh bagi hasil dari swasta, tidak sekedar memperoleh pungutan-pungutan, tidak sekedar memperoleh pajak-pajak.
0: Oke.
2: Kira-kira demikian.
0: Menarik, nanti kita akan bedah lebih lanjut, kawan. Ini satu hal yang memang berbeda ya. Memang realitanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bayaki, masih banyak aset-aset pemerintah Kota Malang ini yang disewakan, baik itu untuk rumah tinggal maupun juga untuk usaha. Sementara tadi Pak Imam menyampaikan ya kalau bisa aset milik pemerintah ini dikelola secara mandiri, tidak perlu melibatkan swasta bahkan pemerintah tidak harus hanya sekedar sebagai penarik pajak saja. Apa plus minusnya? Nanti kita bahas setelah jeda. Sebelumnya saya mau bacakan dulu beberapa catatan informasi. Tadi ada Pak Dani menyampaikan apresiasi untuk orang-orang baik yang membantu. Tadi ada lansia ya yang ditemukan di daerah Lawakwaru. Ini tepatnya di bendungan apa tadi ya? Di daerah tadi laporannya dari Pak Aryo Sanjaya. Jadi ada lansia kawan yang ditemukan. Ini seperti kebingungan, lokasinya di dekatnya bendungan Sutami. Tadi sudah kita bantu untuk meneruskan, lokasinya itu ada di bendungan Wadas Lintang. Nah ini tadi Pak Dani mengapresiasi orang-orang baik yang sudah membantu sehingga lansia yang tadi ditemukan dan sepertinya kebingungan ini bisa disambungkan kembali komunikasinya, kita bisa bertemukan dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk Nen Wan Wan. Terima kasih Pak Dani untuk apresiasinya ya. Setelah kemarin ada anak-anak yang ada anak yang ditemukan, anak hilang yang ditemukan, sekarang ini ada lansia yang dipertemukan dengan keluarganya. Tentu berkat bantuan semuanya, respon cepat dari jajaran terkait. Tadi kita komunikasi dengan kepala desa setempat, kemudian kepala dusun, sampai akhirnya ini bisa disambungkan dengan keluarga yang bersangkutan. Ada juga Pak Reski Oktavian tadi menyampaikan ada plat nomor anomali, ini di zoom terlihat 1662 tapi yang diwarnai hitam itu cuma 66-nya saja. Lokasinya di pertigaan Karangbloso sampai dengan perempatan Pendem Batu. Itu tadi ada plat nomor yang aneh begitu ya desainnya ya. Lalu kalau untuk lalu lintas di perempatan Pendem Batu kondisinya ramai lancar. Hati-hati selalu banyak pengendara tanpa helm, ini menerobos traffic light. Lokasinya sama Pak, di Pendem Pak Reski ya. Terima kasih banyak Pak Reski untuk update informasinya. Nah kawan, tadi beberapa kawan juga menyampaikan, ini menanyakan apakah ada update soal kasus kekerasan yang diduga ini melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Nah ini tadi kita komunikasi dengan Kapolsek Lawakwaru Kompol Anang Trihananta. Disampaikan laporannya belum masuk ke Polsek Lawakwaru. Lalu juga kita komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, masih belum ada jawaban. Kita komunikasi dengan Kasat Reskrim dari Polresta Malang Kota AKP Rahmat dan juga KBO Reskrim dari Polresta Malang Kota Pak Galih. Ini juga masih belum ada jawaban. Padahal sudah ramai juga di media sosial ya, terkait dengan dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Masuknya Lawakwaru, ternyata laporannya nggak ada di Polsek Lawakwaru. Apakah ini belum masuk laporan kepolisian atau bagaimana? Nah nanti coba kita bantu untuk terus update kawan, termasuk terkait dengan kasus yang tadi banyak ditanyakan ya. Lalu ada juga Pak Anton tadi jam 8 lebih 3 menit ini menyampaikan update informasi. Ada video yang disampaikan di daerah Mulyorejo itu nggak ada timbangan. Nah tadi kita kok dapat informasi ini apa yang jadi penyebab kepadatan di daerah Mulyorejo. Ini nanti coba kita update lagi. Lalu Pak Anton juga menyampaikan di Malang itu yang ada timbangannya cuma di daerah Singosari depan Kostrat. Setahu saya juga gitu nih Pak Anton. Lalu Pak Anton update lagi jam 8.3 menit ya, sekitaran Wendit dua arah kondisi terpantau lancar dan cuacanya panas pagi hari ini. Ada videonya? Itu tadi ya videonya kawan, kondisi lalu lintas di daerah Wendit, Kabupaten Malang. Lalu ada Pak Joko Said ini menanyakan motor hilang ini malah disuruh nebus di daerah Kepanjen. Apakah benar ya beritanya? Kok arogan sekali ini perangkat desanya. Ada link videonya. Nah mungkin nanti untuk informasi detailnya termasuk lokasi dan lain sebagainya boleh Pak ya, bisa disampaikan juga. Nah kawan, terkait dengan tadi kasus kekerasan yang diduga melibatkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri di Kota Malang, teman-teman di newsroom ini tadi juga konfirmasi ke Kabak Ops dari Polresta Malang Kota dan disampaikan mau dicek dulu di bagian register apakah laporannya ini sudah masuk atau belum. Oke, kita tunggu untuk update-nya. Kawan, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma, Jatuh Rapaka.

0: Iya kawan, kita kembali di program Mijan Talk. Hari ini topik bahasan kita berbicara menyisir aset daerah potensial. Saya bersama dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Pak Baihagi, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ada Pak Dito Arif, dan juga dosen VIA dari Universitas Brawijaya ada Pak Imam Hanafi. Saya ke beberapa catatan dulu. Ternyata terkait dengan kepadatan yang di daerah Mulyorejo Bandulan, ini kita belum dapat update ya. Apa yang menjadi penyebab kepadatannya? Sudah kurang lebih 1 jam, infonya lalu lintas di lokasi itu padat merambat, cenderung macet kawan. Kalau yang di daerah Bandulan Singosari itu jam 6:30 pagi tadi itu ada mobil yang terguling. Jadi ini informasi yang berbeda. Mohon maaf tadi ada sedikit miskomunikasi ya. Sementara itu ada juga Pak Dandi tadi menyampaikan info BBM Pertalite pagi hari ini jam 7:49 di SPBU UMM itu kondisinya kosong. Kemudian di SPBU Telogomas juga kosong. Daerah lain bagaimana? Sama juga tidak ya? Mungkin yang lagi perjalanan, boleh kawan Anda bisa berbagi informasi. Lalu ada juga Pak Agus Dwi tadi menyampaikan ini update terkait dengan informasi dugaan kekerasan yang melibatkan salah satu kepala sekolah di SMP Negeri Kota Malang. Itu videonya sudah beredar di beberapa media sosial. Kabar sekarang ini katanya di sekolah tersebut ada demo. Karena memang kita belum dapat konfirmasi dari jajaran terkait, baik dari kepolisian, dari Polsek Lawak Waru dipastikan tidak ada laporan yang masuk. Kalau dari Polresta Malang Kota kita masih menunggu konfirmasi ya. Termasuk dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, ini masih belum ada jawaban. Kita kembali dulu ke para narasumber berbicara menyisir aset daerah potensial. Saya kembali lagi Pak Imam. Pak, apa plus minusnya ketika aset daerah ini dikelolakan ke swasta, termasuk tadi dengan sistem sewa, dengan ketika dikelola sendiri?
1: Ya, tentu saja kalau dikelola swasta, itu kira-kira pemerintah itu nyaman saja menerima harga sewa yang cuma sedikit itu. Ya. Tapi tentu saja sewa yang sedikit ini menurut saya tidak cukup untuk menopang APBD. Ya. Saya tadi menekankan bahwa pemerintah ini mesti bertransformasi. Ya. Pemerintah mesti bertransformasi dari sekedar tax collector menjadi investor. Kita paham betul bahwa sumber-sumber daya alam, termasuk barang milik daerah itu, sebenarnya kalau dikelola sendiri dengan pengelolaan yang bagus begitu, misalnya melalui BUMD, lalu diakumulasikan dalam namanya itu Sovereign Wealth Fund atau dana abadi. Nah, dana ini kemudian sebagian itu untuk bisnis real memperbesar BUMD, ya. Terus bagian yang lain bisa misalnya diinvestasikan di saham-saham blue chip. Nah, yang dikelola sendiri melalui BUMD dengan pengelolaan yang bagus, pada akhirnya BUMD itu saya yakin bisa menjadi perusahaan besar, bahkan bisa melantai di bursa. Kalau contoh di Jawa Timur itu ya Bank Jatim. Kan? Bank Jatim kan kira-kira semula kecil terus akhirnya bisa melantai di bursa. Ya. Nah, kira-kira pemikirannya itu seperti itu. Kalau misalnya itu kemudian di yang ditanam, kan tadi kan sebagian ditanam lagi sebagai cadangan, misalnya di saham-saham blue chip, kemudian dividen ini diinvestasikan lagi, sehingga pada akhirnya itu akan makin besar, atau namanya itu efek compounding, ya. Pada akhirnya daerah bisa mandiri, tidak tergantung pemerintah pusat, tidak tergantung

0: ada pengumpulan pajak. Kira-kira demikian.
1: Baik, tapi perlu modal besar nggak, Pak? Kalaupun harus dikelola sendiri?
0: Modal tidak harus besar gitu. Mm-mm. Saya kira sejarah BUMD-BUMD yang pada saat ini besar itu justru dimulai dari yang kecil. Asal yang kecil itu dikelola dengan prinsip-prinsip good governance.
1: Mm-mm. Baik, Pak Dito, kalau dari DPRD sendiri, apa harapannya, Pak, terkait dengan aset-aset di pemerintah Kota Malang? Tapi sebelum apa yang diharapkan, masih ada tidak, Pak, problem yang menurut DPRD ini harus diselesaikan? Karena infonya masih ada beberapa aset yang terbengkalai, yang belum jelas statusnya, dan lain sebagainya.
2: Ya, terima kasih. Yang pertama, mungkin saya merespon apa yang disampaikan Pak Imam Hanafi. Artinya memang pendekatan dalam tata kelola pemerintah daerah sekarang sudah harus ada transformasi ke arah business government, termasuk kalau dulu bahasanya rent-penting government, mewirausahakan birokrasi. Bahkan tadi kalau bahasanya Pak Imam kan investing government, sudah mulai berinvestasi pada potensi-potensi ekonomi di luar daerah, artinya melalui saham, penyertaan modal dan lain sebagainya. Artinya itu memang sudah harus mulai dipikirkan juga bagaimana kemudian mencari opsi-opsi alternatif dalam pembiayaan daerah ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian saya kira berikutnya, kalau kita melihat memang ada tantangan terkait barang milik daerah yang ada di Kota Malang dari 8.264 yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Ada 3.989 kurang lebih yang itu belum tersertifikasi. Artinya proses percepatan sertifikasi dengan BPN ini saya kira juga harus menjadi perhatian penting. Kemudian setelah dilakukan sertifikasi, kemudian ada database, ada sistem informasi yang kemudian bagaimana database ini, aset ini, BMD ini bisa terpantau. Jadi terjaga, terpantau, kemudian teroptimalkan pemanfaatannya mana saja. Karena kalau berdasarkan regulasi kan ada beberapa skema ya Mbak Erika, skema pemanfaatan. Ada yang kemudian dalam sewa, ada yang pinjam pakai, ada kerjasama pemanfaatan, ada bangun guna peserah, ada bangun serah guna, dan terakhir kerjasama penyediaan infrastruktur. Nah, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Imam, bagaimana kemudian bisa dioptimalkan salah satunya dengan BUMD yang kita punya. Kita punya 3 BUMD, Mbak Erika, Tugu Tirta, Tugu Arta, dan Tugu Aneka Usaha. Nah, dalam konteks pemanfaatan BMD, saya kira peran itu bisa dimaksimalkan, dioptimalkan oleh Perumda Tugu Aneka Usaha Tunas yang sekarang secara existing pun juga kinerjanya masih jauh dari harapan. Artinya ketika itu bisa dikelola secara profesional, kita memberikan tanggung jawab pengelolaan pemanfaatan sebagian BMD yang potensial kepada BUMD kita, saya kira itu menjadi satu hal yang bisa berpotensi memberikan pemasukan yang maksimal kepada APBD Kota Malang. Misalkan contoh, kita sedang aktual misalkan tata kelola parkir. Bagaimana aset atau barang milik daerah yang memungkinkan dibangun gedung parkir misalkan, atau dibuat Central Park, Mbak Erika, digabungkan dengan, diintegrasikan dengan Transjati misalkan, termasuk ada pusat ekonomi di sana, pusat kuliner di sana, itu contoh. Termasuk misalkan bisa diproyeksikan untuk bangunan vertikal, entah itu hotel, apartemen, rusun, yang kemudian konteksnya adalah secara profit-oriented. Atau mungkin kita juga punya kendala terkait pemakaman, baik Mbak Erika, karena sebagian aset kita ini juga kan banyak yang itu sebagai ruang terbuka hijau, dan jadi bagaimana pemanfaatan yang coba kita lakukan memenuhi upaya, memenuhi target RTH, menjaga misalkan RTH ini tidak berkurang, tapi juga misalkan ada proyeksi bisnisnya, kita bikin seolah kayak San Diego Hills yang ada di mana, di Jabodetabek ya, di mana, di Karawang. Misalkan di aset Pemkot dibuat pemanfaatkan untuk pemakaman, tapi yang mungkin secara komersil. Kan itu sangat mungkin dilakukan. Termasuk mungkin pemanfaatan, termasuk kolaborasi dengan badan usaha lain atau mungkin perguruan tinggi. Kita punya ada 72 perguruan tinggi di Kota Malang yang saya kira sangat terbuka pola-pola kerjasama, pola-pola kemitraan, pola-pola investasi, apalagi sekarang juga ada mekanisme KPBU, SMI, dan lain sebagainya. Sehingga memang dituntut bagaimana mindset pemerintah daerah sudah mulai bertransformasi terhadap tidak hanya kolaboratif government, tapi juga bisnis government. Akhirnya bagaimana barang milik daerah ini kembali lagi bisa teroptimalkan untuk pemasukan pendapatan asli daerah Kota Malang.
1: Baik, dan Pak Dito, dalam hal ini bagaimana DPRD mendorong supaya inovasi-inovasi tadi itu bisa diwujudkan, Pak? Tidak sekedar bagaimana mengelola dengan pola yang lama. Iya, Pak Dito.
3: Halo.
1: Oke, tadi sempat terputus ya di Pak Dito ya. Bagaimana peran DPRD dalam hal ini mendorong, Pak, supaya inovasi-inovasi tadi itu bisa terlaksana, tidak sekedar mengelola dengan pola yang lama?
2: Ya, pertama jelas yang legalitas sudah harus clear dulu, Mbak Erika. Sertifikasi itu harus clear dulu masalah sertifikasi. Kemudian setelah sertifikasi ada database-nya, ada database sistem informasi barang milik daerah. Itu yang wajib dilakukan karena itu juga pesan dari MCP KPK seperti itu. Kemudian setelah itu secara database sudah siap, bagaimana kemudian pemanfaatan dan pengelolaannya? Maka harus dipetakan mana mungkin aset-aset yang idol dari bahasa Pak Baihaki yang secara potensi, secara tempat itu punya potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara ekonomi, ada proyeksi profit oriented yang itu berpotensi besar. Nah, tentu yang perlu dipersiapkan yaitu mindset bagaimana mengelola barang milik daerah itu secara profesional, secara bisnis oriented oleh misalkan BUMD. Kalau memang kalau yang mengelola adalah BKAD, saya kira tidak akan bisa optimal. Tapi ketika itu dikerjasamakan atau dikelola oleh BUMD, Tugu Aneka Usaha misalkan, itu saya kira jauh lebih baik. Tapi kembali lagi, bagaimana orang-orang yang kemudian ada di sana juga memang orang-orang yang profesional, punya pemikiran-pemikiran yang inovatif, kreatif, punya jaringan yang kuat. Bagaimana kemudian BUMD ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap APBD Kota Malang, karena sejauh ini masih minim sekali, Mbak Erika. Jadi saya kira transformasi itu tidak hanya di Pemkot, tapi juga di BUMD yang ada di Kota Malang.
1: Baik, ini Pak Baihaki sudah sambung lagi bersama dengan kami. Ya, masih ada ini ya. Belum ya? Baik, boleh dibantu teman-teman di newsroom untuk sambungkan bersama dengan Pak Baihaki. Ini tadi ada penelpon juga yang mau sambung ya. Ada Pak Rafi Udin, kita bantu untuk sambungkan bersama dengan kami. Pak Rafi Udin tadi mau ikut menyampaikan komentar. Selamat pagi, Pak Rafi.
4: Selamat pagi, Mbak Erika.
1: Iya, silakan Pak Rafi.
4: Semoga bisa didengar dengan jelas oleh Pak Dito lainnya.
1: Sangat jelas, Pak Rafi, alhamdulillah.
4: Saya sangat apresiasi sekali sama Pak Dito. Kadang-kadang Pak Zia, mungkin Pak Arif, kayaknya perwakilan kita yang sering tampil beliau-beliau itu aja sepertinya, yang lain saya enggak tahu nih. Luar biasa nih Pak Dito. Oke, bagus seperti yang disampaikan Pak Dito ya, digitalisasi, inventarisasi secara digital. Itu harusnya sudah dimulai Pak Dito. Apakah ini sudah dimulai Pak Dito? Ini kan juga eranya udah teknologi Pak Dito. Ini teknologi informatika seharusnya tuh bukan masih program lagi, ini harus ini kayaknya. Kan begitu, habis itu begitu didigitalisasi, inventarisasi harus dipublikasi. Ah, tapi apakah itu masuk dalam KIP dan keterbukaan informasi publik? Nah, ini kita ikuti aturannya lah, mungkin Pak Dito yang tahu itu kan gitu. Jadi setelah didigitalisasi, inventarisasi, dipublish Pak Dito kan begitu. Berapa jumlahnya sekarang ini dipakai apa? Atau mungkin yang nganggur sekarang berapa kan begitu? Ah, memang menarik yang kedua Pak Imam mungkin ya. Pemda itu jadi investor, jadi bukan jadi debt collector government kan begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah yang aset-aset ini siapa yang punya tupoksi? Dinas terkaitnya apa? Apa BKSD apa ini? BKSD
1: BKAD,
4: kan
1: BKAD Pak, BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4: BKAD ini punya nggak kewenangan untuk mengelola itu kan begitu kan? Kalau memang punya kewenangan, punya dapayung hukum, itu wajib hukumnya untuk dikelola. Nah, tadi juga disampaikan kok kurang paham. Ya rekrut orang yang paham. Kan gitu, ini konsekuensi logis daripada satu organisasi itu mempunyai tupoksi itu. Jangan sampai enggak paham, kan begitu kan? Nah, cuman memang kalau sudah memang ya apa gimana lagi kalau udah enggak paham? Ini hasilnya ke swasta lagi. Tetapi yang penting begitu kalau sudah ke swasta, betul yang tadi balik ke profit oriented. Gak ada lagi, jangan dikelola sendiri atau mungkin dikelola swasta, tapi juga tidak profit oriented. Nah, ini yang ciloko ini kan begitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dito tuh sudah tinggal menindaklanjuti. Yang pertanyaan saya itu Pak Dito sudah dimulai apa masih rencana digitalisasinya itu kemudian dipublish itu kan gitu. Nah, berikutnya lagi kok ada yang belum jelas status asetnya gimana ini ceritanya kan begitu kan? Kan kalau nggak salah ada istilah IKMN, inventarisasi kekayaan milik negara, atau di sini lo daerah lah gitu, apa nggak ada di situ? Ini mau dijelaskan ini BKAD tadi kan gitu kan? Saya kira mungkin itu Mbak Erika baik, ingin respon lah daripada Pak Dito tentang itu dijelasnya apa sih masih rencana? Kalau rencana ya terlambat jangan gitu. Pemda jadi investor ya memang ini tupoksinya siapa nih? Apa BKAD tadi kan gitu? Kalau iya ada payung hukumnya harus merekrutnya orang yang paham tadi seperti okay, Pak siap, Imam tadi sehingga tidak menjadi debt collector government. Gitu aja mereka mohon responnya daripada masing-masing narasumber. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rafi itu menyampaikan ya DPRD-nya kok cuma itu saja yang sering tampil. Kita sering kok Pak ngundang berbagai macam sebenarnya, tapi karena mungkin saking sibuknya barangkali ya. Tapi Pak Dito, Pak Arif dan lain sebagainya juga sibuk cuma selalu menyempatkan. Nah, itu mungkin belum jadi prioritas saja, Pak. Kita juga selalu mengupayakan untuk mengundang berbagai macam narasumber, tapi ada yang berkenan, ada yang tidak, ada yang banyak kesibukan juga. Oke, saya ke Pak Bayagi. Pak Bayagi, satu-satu mungkin kita bahas dulu, Pak. Ini tadi ada usulan ya, baik itu dari Pak Imam maupun juga dari Pak Dito, bagaimana aset ini lebih banyak dikelola pribadi, Pak, oleh pemerintah daerah ketimbang melibatkan swasta. Bagaimana, Pak Bayagi?
3: Begini Bu ya, perlu kami sampaikan kepada semuanya pendengar yang budiman bahwa tipologi pemanfaatan aset tanah pemerintah Kota Malang itu kembali saya sampaikan memang ada keunikan. Jadi aset ini ada dua pemanfaatan. Yang tadi saya sampaikan kurang lebih 8.264 itu, ada yang selama ini sudah sekian puluh tahun, karena aset-aset Kota Malang ini aset-aset peninggalan. Aset peninggalan sejak zaman kolonial Belanda dulu, kemudian dikuasai oleh pemerintah Kota Malang, yang itu faktanya dari dulu adalah untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal pribadi dan juga ada yang dipakai untuk tempat usaha. Maka dari itu kembali saya sampaikan bahwa yang untuk memang untuk tempat tinggal ini bagaimana? Karena apa? Faktanya untuk tempat tinggal, tetapi pemilik izin pemakaian ini sudah mengakui. Karena ini memang asetnya pemerintah Kota Malang. Kemudian ada yang untuk tempat usaha. Nah, yang untuk tempat usaha ini yang benar-benar kami prioritaskan untuk dimaksimalkan sesuai dengan hasil penilaian terhadap barang milik daerah itu berapa nilai sewa yang harus dikenakan kepada kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan BKS-nya tadi itu. Maka dari itu tadi saya sempat mendengar bahwa saat ini semua aset-aset pemerintah Kota Malang, baik itu yang untuk tempat tinggal, izin pemakaian tempat-tempat tertentu namanya, dan untuk sewa, semuanya sudah
1: tarifnya naik
3: kami masukkan di dalam sistem. Kami masukkan dalam sistem, dan nanti kalau sudah tervalidasi semuanya, sudah masuk di sistem, ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 19 tahun 2016 dan perubahannya, memang pengelolaan aset ini bersifat terbuka. Artinya apa? akuntabilitas, transparan, itu ini adalah menjadi sebuah keharusan. Maka dari itu pada saatnya nanti setelah benar-benar clear and clean pencatatan aset dan pemanfaatannya ini, itu akan kami publikasikan, dan bahkan kami sudah mendapatkan perintah, mendapatkan arahan dari Bapak Wali Kota Malang bahwa terkait dengan pemanfaatan aset, titik aset di mana, ini unsur kelurahan, unsur terbawah di masyarakat, ada RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, ini juga harus mengetahui kalau di wilayahnya itu adalah asetnya pemerintah Kota Malang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa sama-sama untuk mengetahui dan mengamankan. Ini menjadi penting karena adalah ini adalah asetnya pemerintah Kota Malang yang semuanya masyarakat harus tahu. Termasuk nanti pemanfaatannya, kapan dimanfaatkan, sampai kapan, batasnya sampai kapan, ini semuanya nanti akan dipublikasikan melalui sistem. Dan ini sedang menjadi prioritas kami untuk menyelesaikan tugas besar ini.
1: Baik.
3: Maka dari itu perlu kami sampaikan tadi juga menarik usulan dari Pak Imam Hanafi, bagaimana pemerintah menjadi investor, tidak hanya
1: menarik
3: pajak, retribusi dan apa itu sewa saja, tapi memang tipologinya itu memang berbeda di pemerintah Kota Malang, terutama yang untuk izin-izin tempat tinggal. Izin-izin tempat tinggal ini faktanya memang ditempati oleh masyarakat untuk rumah tangga, untuk bangunan-bangunan pribadi rumah tangga yang itu sesuai dengan perda yang ada, itu memang untuk tempat tinggal, bukan untuk usaha. Yang untuk usaha kita maksimalkan untuk sewa sesuai dengan hasil penilaian yang itu setiap tahun ini sungguh luar biasa. Kontribusinya kepada BAD yang terus akan kita tingkatkan begitu.
1: Pak Baihaqi, untuk aset pemerintah Kota Malang yang memang sudah terlanjur tadi ya, untuk berpuluh-puluh tahun untuk tempat tinggal maupun juga usaha, itu ada berapa persen Pak dari keseluruhan?
3: Jadi yang kurang lebih 8.264 tadi Bu Erika dan para pendengar sekalian, yang untuk sewa, yang untuk bergeser ke sewa ini sudah mencapai kurang lebih 450 bidang.
1: Oke.
3: Nah, 450 bidang, yang sisanya itu adalah ada yang untuk sosial, kemudian untuk ya apa ya, ada sebagian untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, dan juga untuk yang lebih mendominasi adalah untuk tempat tinggal di daerah-daerah kawasan tertentu, di daerah Sukun, kemudian di beberapa di daerah Blimbing, itu kan apalagi daerah Sukun itu kan banyak sekali yang itu faktanya memang dari dulu itu adalah untuk tempat tinggal. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, tadi ada pendengar yang menyampaikan, terima kasih atas atensinya, bahwa memang menelusuri aset pemerintah Kota Malang ini perlu kehati-hatian juga, karena kita jangan sampai berdampak hukum. Yang kami maksud seperti ini, bahwa pada saat pemerintah Kota Malang menguasai tanah-tanah peninggalan dulu itu kan memang tidak ada alas hak yang cukup. Tidak ada alas yang cukup, dulu bagaimana perolehannya, tetapi faktanya itu adalah dikuasai oleh pemerintah Kota Malang. Saat ini kami itu berusaha untuk bagaimana menelusuri, pertama tercatat di KIPA, di Neraca, kemudian kami terbitkan izin pemakaian. Nah, ini adalah beberapa persyaratan yang nantinya kami dorong untuk kami lakukan percepatan untuk sertifikasinya dengan data-data yang kami miliki. Karena kalau alas hak berupa pembelian atau apa memang tidak ada. Maka dari itu penguasaan fisik kami saat ini adalah di samping tercatat di neraca, juga kami terbitkan namanya keputusan terkait dengan izin pemakaian tempat tertentu, yang itu kami dorong, kami prioritaskan untuk dilakukan proses sertifikasi melalui BPN Kota Malang, yang saat ini sedang kami lakukan rakor-rakor untuk penyamaan persepsi, karena untuk menerbitkan sertifikat tanah aset pemerintah Kota Malang ini memang butuh proses, butuh kehati-hatian, karena itu tadi tanah-tanah itu kita peroleh dulunya adalah pada saat hasil peninggalan zaman kolonial Belanda dulu, yang itu pemerintah Kota Malang tidak mempunyai alasan yang cukup terkait dengan penelusuran perolehannya. Tetapi sudah tercatat di neraca, kemudian kami terbitkan izin pemakaian, dan yang bersangkutan yang menempati tanah itu mengakui bahwa ini adalah aslinya pemerintah Kota Malang, tidak keberatan untuk dilakukan sertifikasi, dan itu merupakan prioritas kami untuk terus supaya bagaimana nanti tanah-tanah pemerintah Kota Malang ini sudah mempunyai sertifikat SHP semuanya.
1: Baik, iya, ini karena Pak Dito harus lanjut ke agenda kegiatan yang lain ya. Terakhir Pak Dito, apa Pak Dito barangkali pesan yang bisa disampaikan dari DPRD terkait dengan topik bahasan kita hari ini?
2: Ya, terima kasih Pak Erika. Yang pertama, saya kira saya sepakat dengan Pak PHK tadi, harus ada penguatan OPD kewilayahan Mbak Erika, kecamatan dan kelurahan khususnya, untuk memitigasi, termasuk menginventarisasi dan mengamankan aset-aset pemerintah Kota Malang yang jumlahnya kurang lebih 8 ribuan itu. Artinya ini menjadi tanggung jawab semua OPD kaitannya, termasuk khususnya yang ada di wilayah. Bagaimana itu bisa dijaga, kemudian tidak sampai beralih tangan atau beralih fungsi. Nah, kemudian berikutnya, saya kira memang jumlah aset atau barang milik daerah yang Kota Malang miliki ini memang banyak diantaranya memang menjadi hunian masyarakat, Mbak Erika. Bahkan kami juga sempat menerima masyarakat dari Sukun Belimbing yang kebanyakan ada di sana, yang kemudian meminta keringanan-keringanan untuk sewa. Artinya kan ini satu hal yang dilematis, dan kita menyadari ada aspek sosiologis humanisnya juga. Tidak mungkin kemudian masyarakat yang sudah mendiami ini kemudian kita ambil begitu saja, meskipun itu secara apa kepemilikan adalah aset Pemkot. Tetapi memang mungkin pikiran-pikiran atau terobosan-terobosan bagaimana bila juga ada persetujuan dari masyarakat yang terkait apa sewa untuk pemukiman, bila mana di kawasan tersebut dibangun pemukiman vertikal atau bangunan vertikal, mungkin menjadi salah satu opsi bila mana itu dimungkinkan. Saya kira itu juga bisa menjadi terobosan ya Mbak Erika. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, saya kira kembali lagi bagaimana kemudian agar barang milik daerah, aset milik daerah ini bisa optimal dan berkontribusi terhadap APBD dan pendapatan asli daerah Kota Malang. Saya kira memang mindsetnya dulu yang harus dilakukan transformasi, baik dari pemerintah Kota Malang maupun juga BUMD yang secara apa, secara kinerja memang orientasinya harus profit oriented. Memang tidak semuanya, artinya aset-aset atau BMD yang mungkin secara tempat, secara lokasi itu berada di lokasi yang saya kira potensial. Bagaimana kemudian itu dioptimalkan, dimanfaatkan menjadi aset-aset yang itu berkontribusi secara apa namanya, secara ekonomi, secara bisnis. Misalkan tadi saya contohkan, bisa kita proyeksikan sebagai hotel, apartemen, rusun, atau mungkin gedung parkir, atau dikerjasamakan dengan badan BUMN atau badan usaha lainnya, sehingga ada inovasi-inovasi yang kemudian ada percepatan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari pengelolaan atau pemanfaatan BMD. Jadi saya kira mindset harus dirubah, ditransformasikan, kemudian juga kita perkuat BUMD-nya, termasuk juga opsi-opsi kerjasama dengan badan usaha yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting, kembali lagi, sebelum itu dilakukan ya harus dilakukan inventarisasi, pendataan, digitalisasi. Kemudian setelah semua tercatat, maka harus dipublikasikan secara terbuka. Sekaligus juga merespon yang tadi disampaikan Pak Bayhaki dan juga Pak Raufiuddin. Sebetulnya sudah pernah di-launching, ada namanya Simajamada tahun 2025 yang terkait sistem informasi terkait pengelolaan barang milik daerah, tapi mungkin masih sebatas bisa diakses oleh internal saja. Ke depan saya kira ketika sudah diinventarisir, sudah terdata semua, maka harus dipublis secara terbuka sehingga ada keterbukaan juga publik maupun apa mungkin badan usaha bisa melihat ini sebagai satu potensi bila mana itu dimungkinkan untuk melakukan kerjasama, kemitraan, atau mungkin skema-skema bisnis yang akhirnya itu menguntungkan bagi daerah pemerintah Kota Malang ke depan. Saya kira itu, Mbak Erika.
1: Baik, nah ini karena waktunya juga terbatas ya, saya langsung minta juga beberapa catatan dari narasumber. Pak Baihaqi, apa Pak langkah yang selanjutnya ini akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sekaligus closing statement untuk hari ini ya, terkait dengan pengamanan aset daerah potensial?
3: Jadi begini Mbak Erika dan para pendengar semuanya, bahwa asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik. Artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena fakta yang ada sekarang dan itu juga diakui secara regulasi, secara peraturan, bahwa ada tanah-tanah yang memang ditempati untuk tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan. Maka dari itu kepada semua yang terkait dengan ini, kami minta kerjasamanya yang lebih baik lagi, terutama bagi para masyarakat yang menempati tanah-tanah untuk tempat tinggal dan ada perikatan. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya, karena tanpa ada kerjasama yang baik, tentunya percepatan-percepatan target-target yang sudah kami tentukan ini akan terkendala. Apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang. Maka dari itu ini menjadi urgent, menjadi hal yang sangat penting sekali, karena proses sertifikasi ini dan sampai terbitnya sertifikat ini menjadi sangat penting dalam rangka pengamanan. Jangan sampai nanti di kemudian hari ada akibat-akibat yang tidak kita inginkan bersama, karena ini yang sedang kami lakukan. Untuk itu, kalau nantinya sudah valid semuanya, sesuai dengan peraturan yang ada, maka memang apa itu terkait dengan transparansi pengelolaan aset ini memang sesuai aturan sebuah keharusan. Nanti akan dipublish, kemudian semua masyarakat, semua pihak bisa melihat melalui publikasi itu, termasuk dengan calon-calon mitra yang akan memanfaatkan. Ini keterbukaan publik terkait dengan pengelolaan aset ini memang sudah menjadi keharusan. Maka ini juga menjadi program kami saat ini dan kedepannya. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan validasi, sedang melakukan penelusuran terhadap semua asetnya pemerintah Kota Malang, yang nantinya supaya benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat Kota Malang. Baik. Karena aset ini potensinya luar biasa, bisa untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah Kota Malang. Pemanfaatan aset ini berkontribusi terhadap PAD-nya Kota Malang, terutama di tempat-tempat yang strategis, nantinya akan kami optimalkan untuk dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dengan berbagai macam bentuk, yang pada akhirnya ini masyarakat Kota Malang bisa melihat, bisa memanfaatkan, bisa untuk merasakan bagaimana pemerintah Kota Malang mengelola aset benar-benar sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang sesuai ketentuan yang ada. Mungkin itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, termasuk inovasi-inovasi dalam pengelolaan aset ke depan juga dimungkinkan akan dilakukan Pak Baihaqi ya?
3: Oh iya, pastinya akan kami lakukan, tapi tentunya dalam koridor aturan yang ada, karena pemanfaatan aset ini benar-benar harus selektif, memperhatikan keterkaitan dengan tata ruang segala macam. Ini juga harus kita perhatikan, karena jangan sampai nanti kita berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan aset tetapi kita kurang memperhatikan terkait dengan tata ruang uang ini kan juga merugikan masyarakat juga, karena sebagaimana kita ketahui ruang terbuka hijau ini juga menjadi yang sangat urgent sekali di Kota Malang. Maka itu adalah bagian juga yang harus kita perhatikan. Jadi tidak semata-mata nantinya adalah orientasinya bisnis, tapi nanti kita malah tidak melihat efek-efek yang lain, karena ruang terbuka hijau ini di Kota Malang ini masih sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu Bu Erika.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Baihaqi. Terakhir dari Pak Imam sekaligus juga masukan Pak soal topik hari ini.
0: Terima kasih. Kira-kira kita berpikir begini, apa bisa BUMD itu memiliki perusahaan air minum dalam kemasan yang besar, kemudian hotel yang bagus, sekolah unggulan atau perguruan tinggi yang bagus dari pengelolaan aset daerah? Saya yakin bisa. Nah, pengelolaan aset daerah melalui prinsip-prinsip investasi dan optimalisasi sumber daya alam ini bisa diproyeksikan menjadi sumber penerimaan utama, bahkan tunggal bagi daerah. Nah, dengan tidak lagi mengandalkan pajak sebagai beban utama masyarakat, saya yakin daya beli publik itu akan meningkat. Nah, kemudian surplus dividen investasi oleh daerah tadi itu dapat dialokasikan langsung untuk membiayai fasilitas publik yang berkualitas tinggi, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan jaring pemahaman sosial yang solid. Kira-kira dengan demikian, kesejahteraan rakyat bagi masyarakat Kota Malang ini bukan utopia yang tertunda, melainkan dampak terukur dari optimalisasi pengelolaan aset daerah.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung. Pak Baihaqi, terima kasih untuk waktunya. Pak Imam juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu Pak, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi Pak Imam dan juga Pak Baihaqi. Dan untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Nah kawan, saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran. Dari studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang, saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

0: يعلمون.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan. Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.
1: Pagi, Sata. Kita mau ngomong apa pagi ini?
2: Oh, kita mau ngomong tentang yang rame. Kayaknya setiap hari tuh ada aja hal rame dari istana itu, Beh.
1: Nggak kehabisan ide ya.
2: Betul, ada aja untuk dibahas. Jadi yang kemarin belum selesai dibahas itu orang udah lupa, Bang. Mau mungkin kalau mau mengkritik itu udah lupa karena ada baru lagi nih gitu kan.
1: Tapi iya, saya juga Pak, mau menulis tentang MBG pun kegeser ke tentang kabinet, kemudian kegeser lagi ini dan akhirnya udah saya menulis yang lain aja yang tidak dibicarakan orang begitu.
2: Soalnya kita mau udah saya sudah ngeplan nih, oh besok mau sama abang ngomong tentang bla bla bla. Ada lagi, terus lupa lagi yang lama. Tapi kalau katanya Pak Rocky Gerung itu, kita bukan mengkritik tapi tapi kritis, Bah. Nah, kritis gitu.
1: Ya kan, tapi ahli bersilat lidah.
2: Tapi walaupun ahli bersilat lidah itu, ternyata beliau barusan dilantik ya, Pak ya. Mungkin karena bersilat lidahnya itu atau gimana nih, tiba-tiba beliau jadi salah satu yang dilantik memang, kemarin.
1: Enggak,
2: ya.
1: Bukan karena itu. Enggak, ya. Memang beliau ini satu ideologi, satu mungkin think tank. Think tanknya Pak Prabowo dulu dan tetap. Mungkin Rocky Gerung punya kepentingan agar Pak Prabowo tidak keluar dari relnya. Karena itu dia mau jadi Dewan Pertimbangan Presiden. Yang menarik apa bagi publik?
2: Yang menarik ada beberapa nama. Yang pertama tentu saja Pak Pratikno. Lalu juga Kodari. Pak Kodari. Lalu ada juga lagi, sebenarnya daftarnya banyak ini karena ini ternyata paling gendut ya, paling gemoy kalau katanya. Kalau katanya anak-anak sekarang, karena memang ternyata dari zamannya Pak SBY itu kan cuma ada 9. Kalau Pak Jokowi 11 ini 26 dengan 3 pimpinan dan 23 anggota. Jadi ada beberapa ya, memang Pak Rocky Gerung itu salah satunya, lalu Pak Dekarwo ternyata tadi sudah ini ya, Pak ya, sebelumnya juga sudah menjabat ya, ini ya gitu. Wah, ya. Itu Sasa yang terus Pak ada Kai. Nah, monggo
3: Pak Pratikno masuk, Pak Pratikno masuk di Pantimpres ini apakah ada kesan menggeser, Pak, dari Solo ke
1: Saya lebih melihat ini sebagai lembaga akomodasi. Jadi seperti Pak Pratik itu kan jadi Menko, kalau tidak dapat jabatan apa-apa nanti kesannya membuang orang-orang Pak Jokowi gitu. Nah, dengan cara ditampung ini, apalagi menjadi ketua, maka kesan membuang orang Pak Jokowi itu bisa berkurang. Karena kalau kesan membuang orang Pak Jokowi itu kuat sekali, apapun Pak Jokowi kan punya pengikut, punya orang yang fanatik ke Pak Jokowi, itu kan akan menambah resistensi ke Pak Prabowo. Nah, untuk apa? Apa untungnya bagi Pak Prabowo kalau orang-orang Pak Jokowi itu resisten terhadap Pak Prabowo? Mendingan ya sudah diakomodasi begitu. Nah, saya berpikir ke sana. Benar enggaknya saya tidak tahu. Ini namanya kan pikiran. Nah, apalagi jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden, maka dan jadi ketua. Saya pernah ketemu orang yang jadi ketua Dewan yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu bangga sekali, bangganya luar biasa dan selalu menunjukkan kartu namanya dan pakai PIN juga begitu sehingga ya secara sosial cukup membanggakan lah. Jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden kan kesannya bisa lebih tinggi dari presiden, bisa memberikan pertimbangan begitu. Nah, sehingga Pak Pratik menjadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden, menurut saya Pak Prabowo cukup pinter dan cukup tahu mana yang punya potensi menimbulkan resisten dan seberapa besar potensi itu, kemudian bagaimana cara menghilangkan potensi itu, potensi negatif itu, kemudian diakomodasikan begitu. Nah, mungkin juga ada di situ Pak Kodari ya. Betul, Pak Kodari ini kan juga bisa menjadi, Pak Kodari apapun kan punya pikiran yang baik, punya logika yang baik, dan pembela Pak Prabowo yang luar biasa. Nah, ketika diberhentikan sebagai apa ketua Badan Komunikasi Presiden ya.
2: Iya.
1: Nah, itu kan penting sekali, ketua Badan Komunikasi Presiden. Dan belum lama, beliau kan Pak Kodari kan belum lama, jadi itu sebagai pengganti yang dulu heboh-heboh itu. Nah, toh sudah harus diganti lagi. Nah, ini kenapa? Padahal kan tidak ada heboh-heboh gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau itu diganti begitu saja, ini kesannya kan ini baru diambil kok sudah dibuang lagi gitu. Tapi dengan diakomodasikan di Dewan Pertimbangan Presiden, maka Kodari masih dihargai. Dan ini bagian dari taktik seorang pemimpin yang disebut mengorangkan orang, begitu. Mengorangkan orang. Ya, jadi Rocky Gerung kan hanya anggota, ya bukan hanya lah, artinya anggota yang dia juga punya potensi tersendiri. Ya, saya lihat ketua, mantan ketua umum PBNU, Gus Yahya, kan juga masuk. Nah, ini beliau pinter lah, Pak Prabowo cukup pinter membeli hiburan kepada orang-orang yang ya kalau dibilang memberi hiburan kurang sopan ya, mengakomodasikan orang-orang yang katakanlah kita tahu perasaan seandainya saya jadi Gus Yahya, mungkin juga lagi gundah-gundahnya, meskipun mungkin Gus Yahya enggak gundah, biasalah orang kehilangan jabatan itu biasa. Kan banyak orang juga yang tidak menomorsatukan jabatan. Tetapi kan secara umum bisa dibilang yang gundah mungkin malah pengikutnya. Pengikutnya Gus Yahya mungkin gundah, ini kalah di muktamar, kemudian padahal baru saja konflik, berarti ketika konflik dulu dia ini orang yang salah, buktinya waktu muktamar tidak terpilih lagi, kalau waktu konflik itu dia benar kan di muktamar dibela orang, segala macam begitu. Padahal meskipun kenyataannya kan tidak belum tentu begitu, begitu. Nah, tapi diakomodasikan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, cukup balance ya, balance antara kekecewaan dan ketenangan, dan beliau juga mau, seandainya beliau tidak mau, nah baru itu ada apa ini, begitu. Saya kira Rocky Gerung juga, jadi masing-masing itu berbeda-beda latar belakangnya. Mungkin Rocky Gerung diperlukan, tapi yang lain mungkin sebagai balance terhadap keadaan. Misalnya Kodari sebagai balance, oh, baru diangkat kok sudah diberhentikan lagi. Tetapi di balik pemberhentian Kodari tentu ada masalah kan. Kan memang menjadi bagian komunikasi Pak Prabowo ini betul-betul tidak gampang. Nah, bagian komunikasi ini kan berarti harus nempel ke Pak Prabowo supaya tahu jalan pikirannya, tahu apa yang diucapkan, apa yang tidak diucapkan. Jadi tidak hanya tahu apa yang diucapkan, juga tahu apa yang tidak diucapkan. Kalau mau menjadi badan komunikasi atau katakanlah PR-nya Pak Prabowo, begitu. Nah, saya bisa menerjemahkan bahwa Pak Kodari kan cukup pinter di bidang itu. Tapi kenapa ya dianggap tidak bisa mengendalikan bagian komunikasi Bapak Presiden. Artinya komunikasi itu begini. Pak Prabowo kenapa ratingnya turun? Mungkin ada yang beranggapan bahwa ya Pak Prabowo kan memang program-programnya kurang disenangi masyarakat, bisa bilang begitu. Tapi kan banyak yang berpendapat, terutama orang di sekitar Pak Prabowo, yang mengatakan ini bagian komunikasinya yang kurang pinter, yang kurang berhasil. Bisa saja begitu kan. Dan bagian komunikasi yang pinter, ya caranya bagaimana? Pokoknya Prabowo, rating Pak Prabowo ratingnya bisa tinggi, bisa naik, dan distorsi-distorsi yang terjadi itu bisa dikurangi atau tidak ada. Jangan sampai distorsinya lebih besar dibanding positifnya, misalnya begitu. Nah, itu bagian komunikasi. Jadi menurut saya memang tidak mudah. Nah, saya tidak tahu apakah saya tidak tahu siapa ya yang menggantikan iya, Pak Kodari sebagai Saganda Nenggolan.
2: Oh.
1: Saganda Nenggolan itu satu geng lah dengan Rocky Gerung. Satu geng itu bukan berarti jelek, satu pemikiran. Dengan Pak Prabowo juga satu pemikiran. Beliau aktivis yang luar biasa. Yang meskipun Kodari sebetulnya juga aktivis, tapi mungkin beda aliran. Yang Saganda Nenggolan ini kan aktivis kelompok yang memang menginginkan ideologi seperti yang akan ditempuh Pak Prabowo. Jadi kalau Saganda Nenggolan ini ngerti apa yang tidak diomongkan oleh Pak Prabowo, ngerti. Tapi apakah nanti bisa dekat dengan Pak Prabowo, menempel maksud saya, bisa menempel ke Pak Prabowo sehingga misalnya ini terjadi distorsi. Misalnya ada kata-kata dasmu, misalnya begitu. Ini kan menimbulkan distorsi. Ini bagaimana bagian komunikasi ini bisa berinteraksi dengan Pak Prabowo sehingga distorsi-distorsi itu bisa berkurang begitu. Nah, saya nggak tahu nanti. Nah, saya ketemu Bung Saganda Nenggolan ini, saya tahu bahwa mereka satu geng adalah waktu saya ke rumahnya Rocky Gerung, ya ada Saganda, ada ya orang-orang yang di satu ideologi, satu aliran, satu gerakan, itu Saganda menurut saya tepat menjadi komunikasi, bagian komunikasinya Pak Prabowo. Nah, dan tidak mungkin pecah karena sudah teruji hubungan beliau ini, sudah teruji saat yang paling kritis pun, misalnya ketika ada tuduhan terhadap Tim Mawar. Tim Mawar itu kan tetap tidak menggoyahkan iman Saganda, iman Rocky Gerung terhadap Pak Prabowo. Nah, berarti sudah teruji oleh keadaan yang tersulit. Nah, mudah-mudahan ya berhasil bisa menaikkan rating Pak Prabowo lagi. Karena kalau tidak, kan alasan apa lagi? Gitu. Jadi memang sulit bagian itu, dan Kodari diberhentikan, kemudian ditampung di One Team Press. Begitu.
2: Nah, Abah, ini kan yang saya perhatikan, ini adalah organisasi. Nah, yang paling gemuk, yang paling gendut. Nah, tapi kan beliau-beliau ini akan menjadi salah satu pertimbangan dari Pak Presiden. Apakah memang itu tidak menjadi salah satu? Jadi kan otomatis jadi banyak pikiran gitu loh, Pak. Apakah itu suatu hal yang oke gitu? Kalau sebagai seorang dewan pertimbangan kan kalau sebelum-sebelumnya aja nggak sampai 15 orang ya, 9, Pak SBY, Jokowi 11, nah sekarang 26. Berarti kan ada banyak pemikiran orang pintar ini. Nah itu bagaimana sebenarnya kalau dalam sebuah...
1: Banyak sedikit terserah presiden lah. Karena kan berapa banyak yang punya potensi membuat distorsi di masyarakat dan... Jadi saya begini, banyaknya One Team Press ini mencerminkan bahwa di masyarakat begitu banyak potensi yang kurang menguntungkan Pak Prabowo. Begitu. Semakin banyak potensi yang tidak menguntungkan Pak Prabowo, berarti semakin banyak orang yang harus diakomodasikan. Saya melihatnya begitu, bisa salah. Jadi, nah, karena... kalau dari segi urgensi, apakah sebanyak itu urgen sebanyak itu? Ya pasti tidak. Bahkan sedikit pun juga tidak. Artinya tidak urgen juga. Bahkan ada lembaga itu atau tidak juga tidak, begitu. Karena kan kita tahu bahwa One Team Press itu jangan dibayangkan sebagai lembaga yang aktif sekali, yang kemudian selalu memberikan pertimbangan kepada presiden, selalu diajak ngomong oleh presiden. Jangan membayangkan begitu. Dalam prakteknya nanti mungkin mereka berkantor seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian dalam prakteknya lagi mereka nanti dibagi dalam kelompok-kelompok. ada kelompok pertahanan, mungkin nanti orang seperti Pak Wiranto itu menjadi ketua kelompok, ada kelompok ekonomi, saya lihat di situ ada Pak Khairul Tanjung, mungkin nanti jadi ketua kelompok, di situ ada Datuk Tahir yang dari Mayapada, ada Yusuf Hamka yang dari pengusaha jalan tol, mungkin ya kelompok ekonominya 3 orang atau 4 orang, mungkin ada kelompok politik, ada kelompok banyak kelompok yang ada di masyarakat, sehingga masing-masing nanti yang banyak bersidang itu kelompok-kelompok itu banyak bersidang itu bisa saja seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian kelompok ini juga bisa mengundang orang-orang lain untuk diskusi. Kemudian nanti hasil kelompok dirumuskan dalam satu paper, dalam satu tulisan, kemudian dikirimkan ke ketua dewan pertimbangan, kalau disetujui kemudian dikirimkan ke presiden, nanti diterima oleh Sekap, Pak Pedi, atau diterima oleh siapa, dan nanti dibaca di situ, kemudian apakah perlu diteruskan ke presiden atau tidak. Karena kalau diteruskan jangan-jangan ini mengganggu pikiran presiden. Kalau tidak diteruskan jangan-jangan nanti suatu saat ada presiden tanya ke dewan pertimbangan dalam kadang-kadang kan presiden ketemu siapa di acaranya apa. Mungkin masih ingat beliau, ini anggota dewan pertimbangan, ditanya apa. Mungkin basa-basi juga, tapi kalau tidak disampaikan nanti lupa, kami sudah kirim gitu.
2: Jadi memang ini adalah mungkin salah satu bentuk presiden itu mendengarkan suara rakyat, begitu maksudnya, baik dari banyaknya orang-orang yang banyak kali ini ya. Ternyata banyak juga ya gitu ya, maksudnya yang harus diakomodasi gitu, maksudnya suara-suara ini ya. Oh, menarik sekali. Nah, kira-kira kalau menurut Abah, dalam banyaknya orang ini tadi yang banyak sekali di salah satu orang yang populer dibahas itu kan ada Pak. Mari kita lihat. Oke, Pak Rocky Gerung. Nah, gini. Nah, kalau menurut Abah, kalau beliau ini tadi kan terkenalnya beliau bilang ini Kak, saya ini bukan mengkritik tapi kritis. Nah, gitu. Nah, kalau menurut Abah apakah memang Pak Rocky Gerung ini tadi tuh bisa menjadi salah satu ya ini dewan pertimbangan yang memang kritis gitu, Pak? Enggak kritik gitu.
1: Bisa. Dan kan apakah itu akan berpengaruh atau tidak kan soal lain. Bisa, kan nggak ada konsekuensinya. Dan Dewan Pertimbangan saya kira dari orang-orang itu, misalnya dari Pak Heru Tanjung, pasti tidak takut apa-apa dalam pengertian untuk menyampaikan yang apa adanya. Masalahnya apakah pertimbangan itu nanti akan dipakai atau tidak, itu kan tidak mungkin. Apakah pertimbangan itu jangankan dipakai atau tidak, dibaca atau tidak pun kita tidak tahu, dan tidak ada keharusan itu, tidak ada aturan yang presiden harus membaca pertimbangan itu, rasanya tidak ada, apalagi harus nuruti, tidak, karena belum tentu juga pertimbangannya, namanya pertimbangan yang penting sudah dipertimbangkan, bahwa dipertimbangkan itu kan dipertimbangkan dan dituruti kan berbeda.
2: Ya. Ada satu lagi nama yang sering dibahas, yaitu adalah Pak Anwar Usman. Nah, kalau menurut Abah, ini bagaimana nih kalau dalam kondisi sekarang, dengan kondisi sekarang Gibran ya, Pak Gibran ini kan sedang banyak sekali juga dibahas nih mengenai beliau.
1: Saya kira itu sama dengan Pak Pratik tadi, artinya ini kan ada potensi pengikut Pak Jokowi atau aliran Pak Jokowi itu kecewa dengan diberhentikannya Pak Pratik, kemudian akomodasinya bagaimana, termasuk banyak kelompok yang mendukung Mas Gibran, kemudian disimpulkan ke Pak Anwar Usman. Jadi menurut saya masih bagian dari itu, kan toh juga tidak akan mempengaruhi presiden. Jadi kalau perekrutan Pak Pratik dan Pak Anwar Usman ke Dewan Pertimbangan Presiden ini berhasil bisa meredakan pengikut Pak Jokowi, berarti presiden berhasil sekali. Kan kan tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak mempengaruhi kebijakan presiden, tidak mencampuri urusan presiden, tetapi sudah bisa meredakan, kan bagus begitu. Jadi sepanjang akomodasi ini, tentu dipilih. Karena banyak pengikut Pak Jokowi yang kecewa misalnya. Kemudian siapa ya simbol-simbol yang menyebabkan kekecewaan yang kalau diakomodasikan nanti bisa meredakan kekecewaan itu. Oh pasti, pasti dipertimbangkan itu. Satu Pak Pratik. Karena juga berkait sama ijazah juga kan, karena beliau dulu kan rektor UGM. Nah kemudian menjadi Mensesnek dua periode. Kemudian Pak Anwar Usman yang meneruskan jadi Wapres. Ya saya kira sudah dihitung bahwa ini ada potensi yang besar dari kelompok Pak Jokowi yang merugikan, yang kalau dibiarkan akan merugikan Pak Prabowo dan sekarang diakomodasikan. Nah, yang menarik juga misalnya Yusuf Hamka. Kenapa ya Yusuf Hamka masuk? Oh, ini berarti ini kan Yusuf Hamka lagi musuhan dengan pengusaha Haritanu. Nah, ini apakah berarti juga bisa dikaitkan dengan itu atau tidak? Saya nggak tahu. Tetapi pasti sudah dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Dan yang dari NU juga cukup banyak. Ada tiga orang tokoh kan, begitu. Ada Yai Agni Sirat, ada tadi Gus Yahya dan terusnya. Oke.
2: Okay, ini saya boleh kasihkan ke redaksi ya, Abah ya. Ini teman-teman mungkin ada yang mau bertanya.
3: Kalau teman-teman netizen yang live chat ini mempertanyakan bah, kenapa Abah nggak masuk jadi one team press gitu.
1: Saya tidak punya potensi untuk menyulitkan Pak Prabowo. Saya tidak punya pengikut, tidak punya pengikut yang bisa menyulitkan itu. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Pernyataan seperti itu tuh tidak baik bagi saya karena bisa membuat saya GR dan GR itu tidak baik.
2: Karena Abah hidupnya sudah tenang ya, Pak ya. Tidak ada potensi konflik ya. Tidak ada potensi konflik yang harus diakomodasi
1: dengan siapapun ya.
2: Dengan siapapun. Jadi tidak perlu seperti itu buat apa? Yang di sini
1: mengakomodasikan saya itu rugi karena mengakomodasikan saya itu tidak diakomodasikan saja sudah begini. Untuk apa diakomodasikan? Kan mendingan kursi itu diberikan ke yang lain yang perlu diakomodasikan. Kan harus begitu.
2: Iya betul. Abah kan sudah tidak ada itu tadi kan konflik-konflik yang akan potensi-potensi saja nggak ada, Bah ya. Nah, tapi ini kalau ada lagi pertanyaan. Benar. Kalau ini ada lagi pertanyaan kan ada catatan mengenai netizen yang menganggap bahwa ini tuh pemborosan anggaran. Karena ternyata kan, nah banyak ya Bah ya, 26 loh kali beberapa fasilitas gaji yang cukup bombastis juga kalau menurut masyarakat ya. Nah ini kan berarti lebih banyak kabinetnya lebih gemuk, pembatas anggarannya lebih besar, katanya efisien gitu kan. Nah itu sempat jadi catatan. Kalau menurut Abah apakah memang itu juga diperlukan sih sebagai orang-orang yang saya lihat kan ada 26 ini kayaknya semuanya nggak butuh duit ya Bah. Kaya soalnya.
1: Saya juga kaget membaca angka itu, tapi kaget saya berbeda. Kaget saya adalah menimbulkan pertanyaan apa betul angka itu, sumbernya dari mana, karena saya nggak percaya. Saya nggak percaya masa gajinya sebesar itu, pekerjaannya apa sih, dan lagi itu. Kan mereka juga sudah orang yang tidak perlu begitu, kecuali mungkin beberapa orang. Dan rasanya juga tidak mungkin. Jadi saya membaca angka itu saya kaget, banyak sekali gajinya, begitu. Tapi kemudian muncul kesadaran, oh dari mana ini angka, apa mungkin? Rasanya kok tidak mungkin. Tapi seandainya memang angka itu betul, ya memang keterlaluan. Tapi saya tidak langsung percaya begitu saja bahwa angka itu betul. Karena gaji menteri aja nggak segitu yang kerjanya dihujatnya luar biasa. Ini kan pekerjaan tanpa resiko. Nggak pernah dihujat orang, nggak pernah dituntut tanggung jawab, nggak pernah dituntut konsekuensi, nggak berisiko. Masa gaji sebesar itu? Nah, karena itu respon otomatis refleks saya adalah saya tidak percaya.
2: Gitu. Nanti kita
1: seandainya lihat benar, memang keterlaluan.
2: Tingkat pada jelas. Kalau benar keterlaluan memang.
1: Tapi saya tidak percaya.
2: Ya. Berarti kita harus lagi meninjau kembali ya. Ini data dari mana ini gitu. Kalau beneran ya berarti bisa bah. Siapa tahu nanti ke depannya ini potensi tahu nih kita mau kemana nih. Saya nggak saya fokusnya nggak mau jadi menteri. Saya mau jadi timpres aja.
1: Iya betul.
2: Punya ini baru bah. Punya impian baru. Nggak jadi DPR. Nggak jadi menteri. Nggak jadi timpres aja. Lumayan bah. Diam-diam. Dapat duit ya, banyak.
1: Tanpa resiko.
2: Iya. Oke, siap, Bah.
4: Satu kali lagi, Bah. Bapak tadi mengatakan lembaga ini semacam mengakomodir, Bah, ya, agar untuk Pak Prabowo bisa mulus. Tapi kan juga ada sisi masyarakat atau sisi kelompok yang berpikiran, lah, kok orang-orang itu malah dimasukkan, gitu, Bah. Menurut apa bagaimana, Bah?
1: Ya itu terserah presiden kan. Tadi kan orang yang mengkritik itu kan mungkin tidak memikirkan risiko apa yang diterima oleh Bapak Presiden seandainya orang-orang itu tidak dapat jabatan atau tidak diakomodasikan. Kan orang-orang itu kan tidak yang bisa tahu kan presiden. Apalagi bukan hanya risiko sekarang ya, risiko tidak terpilih lagi ke depan misalnya begitu kan, mereka tidak tahu.
2: Ya, itu dia. Mereka tidak tahu.
1: Pikiran waras begitu. Pikiran waras, logika yang baik untuk apa sih begitu. Kan bisa saja sebetulnya kalau nggak ada dewan pertimbangan presiden apa sih kalau misalnya cuma 3 orang dan ya kan nggak apa-apa juga. Kenapa banyak begitu? Nah, karena itu pertanyaannya kenapa banyak? Gitu. Nah, mungkin karena ini.
2: Iya. Terima kasih Abah. Terima kasih insight-nya. Memang kita ya selama presiden punya kewenangan, punya kekuatan untuk bisa melantik 26, kenapa 3?
1: Tidak melanggar hukum ya.
2: Dan tidak melanggar hukum ya, bisa mengakomodasi itu tadi manajemen risiko. Terima kasih Abah. Manajemen risiko yang mungkin ya, potensi-potensi risiko yang terjadi ini kan banyak sekali dan mungkin yang mengkritik ini kan tidak mengerti juga keseluruhan potensi. Nah, itu loh. Nah, itu kan hanya info yang hanya bisa dibahas oleh lingkaran dalam presiden saja gitu kan. Siapa tahu dia juga sebagai jaga-jaga gitu buat nanti akhir Desember, awal Desember. Nah, kayak gitu-gitu untuk diamankan-amankan kita kan perlu juga beberapa nama yang mungkin bisa membantu gitu. Oke, teman-teman. Wow. Ini weekend tapi cukup serius ya. Tapi memang tiap hari kayaknya berita di Indonesia nggak ngelihat hari ya. Mau weekend, mau hari biasa kayak dar aja gitu. Dan jangan lupa teman-teman hari ini kita bisa didengarkan juga ya di City Gatan 11 FM Malang. Jangan lupa besok weekend, besok juga mungkin kita akan melihat ya berita yang lebih ringan-ringan saja. Supaya kita itu ada moto baru di This Morning. Yaitu ada work life balance ya. Jadi kita supaya tidak dadedor, kita besok coba yang lebih ringan. Tapi kalau ada yang dadedor dari istana, ya itu bisa dikondisikan lah ringannya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Pokoknya ciri utama agama ini rungokno, terutama sing khusyuk-khusyuk. Islam itu ciri utama bener namung setunggal. Maulidung kana lil kufri, maulidung kana lil dini alim surur. Pokoknya agama ini kudu nyenengno. Tapi fitoli il kufri niku wabalun alaihim wawabal. Jadi ciri utama agama itu kanggo kekafiran itu jadi masalah. Ya kanggo kekafiran itu jadi apa? Masalah. Misalnya ada bedean wong kafir itu seneng wong Islam suge apa wong melarat? Suge. Berarti kena suge niat no gedeng no wong kafir itu apa? Mereka ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wong kafir Sa'labah itu wali aneh cerita. Ini rungok ada tenang guys. Sa'labah itu tiang soleh khusyuk. Mengenai sing khusyuk-khusyuk ya hati-hati. Mereka rapati jadi energi apa? Islam. Sa'labah itu khusyuk. Mereka tidak ada yang masjid. Khusyuk epal. Sangking khusyuknya sampai wong-wong darani Sa'labah itu hamamatul masjid. Apa? Hamamatul masjid. Merpati ini masjid. Mereka jamaah terus. Tapi tiap bersalam Melayu. Suatu saat Rasulullah takok ya Sa'labah kenapa kamu Melayu jari mergo garwane niku gentenan apa nganggo klambi. Alhasil Sa'labah akhire ndongakno Nabi, yo ndongakno supaya sugih. Nabi cek guyon, ya Sa'labah jangan-jangan keadaan Anda sekarang tuh lebih baik. Sampai tiga kali walhasil akhirnya Nabi ndongakno sugih kasil. Sugih. Pertama weduse iku mau 40, suwe-suwe Benal Jabalin. Ribuan wedus. Lagi hati-hati kayak gue nak medit itu rapopo, tapi udah sampai salah hukum. Mulanya ketika nih ulama-ulama, uang medit itu ije ono api. Tapi nak salah hukum, iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kalau baleni malih, berkuwa malam yakum bima anzalallah faulai kahumul kafirun sampai zalimun sampai fasikun. Salah ban sampai saya hitung, iki hitung kan dia. Mulane iki mumpung rong sugih, kula bola-bali matur. Iki mumpung ra sugih, iku nak lomo saiki. Wis ngandel aku. Ya kene ya mumpung rong sugih, iku nak lomo saiki. Wong sugih nek wis medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit. Tak contohno ya iki. Kowe ora percaya nek teoriku bener. Misalnya Ruhin ngaji be aku kan bendina ngaji be aku. Saku Ruhin, misalnya aku dolan ning gonem kowe di pitik loro tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus monggo, sedanten wangsal. Mergo pitik. Dunyane yo pitik loro tok ora duwe liyane. Ayam yo ayam jantan ya. Saiki nak sapi loro. Wah, Ruhin pitike mu loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekeki dunyane 50%. Oleh mergo melarat pitik. Saiki nak sapine loro. Ken aku nak ning gonom kei sapi sitok. Waduh kok sapi lho Gus. Padahal zaman melarat duwe pitik mu loro tok dikekno sitok kan 50%. Tapi berhubung sapi, 50% sapi kan. Kowe zaman melarat didik 100.000, bukan kan kancam 50.000 kowe enteng. Padahal dunyamu mau 50.000. Berarti kan kowe sedekah ning kancam 50%. Saiki nak duitmu 20 juta. Gelem nyangoni kancam 10 juta. Gelem to ora lho gak usah munafik, gelem to. Lah wong melarat iku ora rasane dadi sugih. Nek sugih medhit uga, wong kok medhite ngono lho. Justru medhit iku potensine wong sugih, wong melarat iku nak medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kiyene ora oleh wong trimo napa? Pitik, tapi nak sapi. Mikir kan? Ah, mlane saiki kanca-kanca sing melarat, anu sugih medhit iku maklumi kowe ora rasane dadi wong sugih. Bola lah yo ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir medhit perkara kula dadi.

0: Nah, sak laban iki balik. Sak laban iku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih. Nak zakat saiki ae gak gelem. Namun kathah mawon ya Rasulullah, mergo wedhus iku tiap 40 hak zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 1 swidak misale. Papat. Lah nak tiap 1000, 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan? Lah wedhuse sak labe ana sing ngitung wis 4000. Nak 1025 kan 4000 pinten? 1. Lah sak labe niku ketrucut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat-kharat napa? Iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Iku disebut fa'aqabahum nifaqan. Lani wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran jek maklumi, tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubi ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Mulane kowe nak medhit iku ya oleh tapi yo nemen-nemen, tapi paling elek endawa ku nak salah napa ngukumi. Nggih nak salah napa ngukumi, kaya wong PKI lho nak ngukumi kiai kaya ketua geng. Kowe nak dadi kiai ya tengok-tengok ning omah duit anak buah setor duit ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek duit. Ketuane tengok. Dadi dhisik PKI nak merovokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwes kaya ketua napa geng. Jadi ku macam-macam. Jadi kayak ku duro ya. Jadi mulanya uang ni ku mikir. Jadi Umar sing preman, jadi uang ape? Salabas sing uang ape? Jadi uang ape? Kayak mau ruangan sih jadi ruang tamu. Ku rawon jaminan jadi ruang tamu terus. Isowai saya hubul bed ngubah jadi. Sing wis isowai dirubah jadi ruang tamu. Mulanya mbok mau kertas sing oleh ndonga niku ya tepak-tepakan. Sing tepak dadi mushaf diambung dak kok dhuwur. Sing tepak dadi kertu rahim dibantingi pemenak nak kalah. Padahal padha-padha sangka napa? Kertas. Wis padha ora ro. Lah mulane wong kok ndonga ya mukal dibal kulub. Sabit qalbi ala dini. Kita ora tau Rasul ben di posisi napa piye ra ro. Kula wis padha-padha ra. Mulane wong tambah ngalim tambah wedi pangeran. Ya PD ini pas mulang toh, mulang kan rangno fadilah pangeran, rangno nopo ya, keutamaan di pangeran, rangno apa ide, benonus. Mulanya cara ngalim ngalim nak dilbok non rokok ya tenang aja, paling jadi bukti nak Allah ku kuasa, aku rai som lebih suwargo, dilbok non suwargo ya tenang. Sekadung ni, sekadung roh cara ni. Aku ya lebih bun rokok, serasa siap. Jadi faham dia atas kulo suwon. Hukum-hukum fikih dasar ni ku kudur roh. Guling-gilingan nak Rasulullah bener-bener Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditoto oleh hadhi syariah ya oleh sapa syariat. Mohon kula terusaken ya. Qul lil mu'minina qul ngucap sira kabeh lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin ya khuddu supaya merem sapa mukminin min absorihim saking peningale mukminin. Wong mukmin niku nak iso memejamkan mata maksudnya ora usah plengaan ning gon-gon sing mari maksiat. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukmin ponadzuruhu ningali ma. Wa min timin zaidatun zaidah. Wa yahfadulan supaya jaga sapa mukmin furujahum ing verjine mukmin. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukminin po fi'luhu nglakoni ma bi aklan furuj. Dadi gamane jaga mripat jaga verji dalika utawa mengkono-mengkono kabeh wa askalu wa ape khairun wa ape lahum kedhe mukminin. Inna wa satuna wa khabirun dat sing bersani bi aklan perkara yasnauna kang padha nglakoni sapa ngakeh. Bil absori klan pira-pira peningal wal furuji lan klan pira-pira verji fa yajzi mukamal sapa wa ing kabeh alihi ing atase mayaf mayasnaun wa qulan ucapa sira lil mukminati maring pira-pira mukmin yaqtuta supaya merem sapa mukminat min absori hina sange peningalane mukminat amma sae perkara la khilu kang ora halal lahuna kedhi mukminat apa nadzuru ningali ma wa yafadna lan jaga sapa mukminat furujahuna ing verjine mukminat amma sae perkara la khilu kang ora halal lahuna kedhi mukminat apa fi'luhu nglakoni ma biya kelawan furus. Walayubdina lan ora kena ngetokno sapa nisa yudhirna tegese ngetokno sapa nisa mukminat zina tahunna ing zinae mukminat ilama kecuali perkara dhuhara kang pete-pete umpama minha saking zina wa wa te madhara minha iku al wajhu wajha wal kafani lan pepek loro niki jelas nggih dados madhab niki rungokno nggih dados dulu rame kan kontroversi kalau terang notenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinannya jenengan, buatan-buatan perilaku orang Indonesia, keyakinannya jenengan itu wajah itu aurat buatan, wajah yang wedon. Ayo, sing ayo, sing elek, ayo, aurat tau ora. Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei, gitu. Semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu praktek itu intikal madhab tapi tetap muni syafi'iyah. Nah cara madhab syafi'i wajah wong wedok itu aurat kharijah sholat. Jadi wong wedok itu nak sholat itu wajahnya gak aurat tapi di luar sholat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran mergo madhab itu apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu madhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo madhab Hanafi yang diikuti oleh akhwalnya ulama seluruh dunia termasuk Imam Suyuti nafsiri ilama dhuhara minna wa huwa al-wajhu wal kafan apa wa huwa al-wajhu wal kafan fa yajuzu nadzuruhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafan ini siapapun boleh melihat asal tidak takut napa fitnah. Tapi selama ini niku orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong-wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ora iso turu. Takono rohin apa ngono niku paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing diarani fitnah iku mari dosa kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Sadar wong kukulon wong kok kukule kok elek ngono. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Apa ya ora rido mergo kawulane napa dien dinya. Kowe kancane nang sugih ya fitnah mari toma arep-arep dikei dhuwit. Kancane wong melarat memperbudak. Lha iku hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki, wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik ku ya coba, ngadepi wong elek. Ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wis tulis ditulis ruhin dosa syahwat roh wong ayu. Karung rawong elek keriting elek untune metu wong kok elek kok nganti ngono iku apa ya ora rido. Lah sama ini orang ngira coba ora ndelok wong ayo wong ngira nak kiai elek kancane nang sugih mergo mari toma lho kancane nang mlarat sing memperbudak ya agak nganti ra kober ngurusi urusane dhewe men dikongkon ne. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku wong mlarat golek mangan go bojone kangelan tapi dina dikongkon. Mbek kiai ini mbok dikongkon nata kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris itu penting. Oh itu kriminal cara kula. Jadi kowe kancanan wong sugih rawan tomak, nak wong mlarat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Padahal padha elek. Lah yo ngenyek yo elek, sahabat. Yo elek. Mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi rimong sugih yo gelem wong mlarat yo gelem. Wong sak uni-unine pokoke sing penting ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti tetir kenal wong ayu gelem wong elek gelem tapi jenengan sing ngatur kula ra melok-melok sapae kok kula ndonga pokoke kula. Lha iku manusa. Ya manusa wis ngoten niku. Nah. Berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal madhab dari apa? Hanafi. Tapi nak cara madhab teng Timur Tengah atau teng Arab Saudi, teng Budi ini, teng Iran, ini ku panjen cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan itu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi ini, iku nak wong nakal-nakal, iku lanang wedok, iku cadaran. Yo nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng, padahal lanang wedok. Jadi polisi Arab Saudi mulai mikir jangan-jangan apa ala Indonesia bapak gara-gara terbuka sing lanang ketoro sing wedok ketoro dadi apa pacaran win malah rugi apa merasak dadi apa pacaran itu sing lanang yang nganggo cadar sing wedok terus lebu bareng kan dikira sama-sama perempuan ya raro nih juru tuh sewa apa walhasil itu sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi ora mesti nak trewong nakal yo entuk wae solusi. Wis dicrito kulon polisi Arab. Yo ora ketara kan padha brukute. Lah polisi pengin ceng nek aturan wala tajasasu. Yo wis akhire. Jadi mau doa, nak niat elek itu ya sono aja carane. Uang nak terelek itu ya pelek, ya ono aja carane. Repot, namun ngoten gue repot. Semula ada uang api, us atakwa guna api uning. Jadi nak coro kulo guys, jangan sampai kita ngukumi liane iki guys. Pokoknya umpama rukhsah dalam madhab niku tetap sing buatan aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakini aku adat Indonesia, tapi ojo pernah ngatas namanya hukum nopo Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan gak baru nopo jilgi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan nganggap rambut itu buatan nopo mboten aurat, akhirnya membolehkan ndak jilbaban. Nah cara kula itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan apa? Al-kafan, gepepe. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu, ya biarkan saja, nggih inilah kadang seneng, nggih ini rugen barang niku paham nggih. Tapi aja ngukumi oleh, lho seneng mbek ngukumi oleh benten, hukum nggih hukum. Seneng ya seneng, seneng urusan nafsu. Misalnya kiai Ruhin takoki seneng di wong wedok bruwe ora, mesti jawab ora dene. Tapi nak takoki hukume piye? Apik ya apik sing bruket. Tapi seneng di kowe, ya seneng sing ora ya repot to. Lu hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham ge? Misalnya kok kowe dadi kiai, untuk korban, ana wong sugih seneng korban ning kowe. Sebagai ki nafsu seneng. Untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran, sing korban, sing nompo rantu. Nah, tapi ngomong orang untuk ganjaran, dia seneng yang perkara ini untuk daging. Nah, sing daran itu ganjaran, sing korban, atau sing ono hadis sing nompo korban untuk ganjaran, jurah ono yang di hadis itu sing korban untuk ganjaran. Faham gitu. Terus niki jelas ya, jadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener ya. Ketika enggak pakai cadar ya. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun konsensus illa madzhharu minhan wa huwa alwajhu wal kafan. Apa wa huwa alwajhu wal kafan. Fa yajuzu mongko ana ngopo nadzuru ningali madzhharu min ali ajnabiyen gede wong lanang liya. Ilam ya khaf lamun ora kuatir sapa ahad fitnatani fitnah fi ahadi wajhin ing dalam salah sini wajah lu. Wasani tekausani yahrumu iku haram apa nazar di anahu kron satu temne wajah wa dzinnatul fitnati atau madzunnatul fitnati ngon pernyangkaan terjadine fitnah waru jihalan den tarje apa kaul hasman krono nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajala aurat mulane kudu ditutupi ya, tapi wau wow, nek ditutupi kabeh mbok nakal-nakal teng Arab Saudi diakali lanang wedoke nganggo napa cadar terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule tiga pasangan lah ya repot tuh kan, aduh mata anak uang kena uang nakal wis repot. Wal yadrib nalan becek ngerudung no sopo uang bihumurihina kelawan jilbabe uang wedok kabe ala jiyubihina yang atasnya gulu-gulune uang wedok yastur nanti kesenutupi sopo nisa aru usah yang pira-pira kepala wala anako lan pira-pira gulu wasudura lan pira-pira dodo bilmakoni iklan pira-pira jilbab. Jadi nak jilbaban ini ukurannya standar ideal ini ku sirah gulu dodo ketutupan. Ya, tapi saya kira, oh, no jilbab gaul, waduh, mata anda uang senyora, so kau lama. Saya kira misalnya jilbabannya, ya, no jilbab no boh, gaul. Jadi sini itu punya mau endas, wes mau das toh. Saya serempet. Sementara aku cakap uang India, aku malah parah meneh. Uangnya jilbaban tapi udilnya ora tutupan, aku malah. Jadi ala-ala hukum India. Wong-wong karuan kuduhan kok malah ngisore napa blo? Bleder piye ulama iki sing asal usule iso dadi ngono. Parah-parah ini dia parah. Lah Islam Indonesia iku kok India. Kiai India rafati fanatik aurat. Indonesia ketularan pun. Walaib dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina ta guna ing pepaya sing nisa il khofiyah ta tegese pepaya sing samar. Wa ya ta zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma al wajah ing wajah wal kafaina pepe loro. Ila libu latina kecuali maring sing lanang. Uta ibu ul jamu balin jamake balun. Manane ezojin tegese bojo. Wong wedok ora oleh ngetokno pakaiane kecuali ning sing lanang. Awak abaina atau bapake cah wedok mau. Awak abai ibu latina atau mertuane. Eling-eling iki sing mahrome wong wedok mergo sebab nggih bapake ndekne utawa mertuane. Dikulo terangno nggih masalah mahrom ngrungokno kene. kula di anak wedok. Nggih, kula misale kula rabi meneh. Kula kan di bojo. Kula di bojo. Bimujarradil akdi, sekedar akad menika bil tu nikahaha, niku mertua kula niku pun dadi mahram bin musahara. Nggih, bimujarradil akdi. Lah cah wedok nggih sami bimujarradil akdi, bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula. Faham nggih? Tapi nak anak tiri, misalnya Ruhin Rabi Rondo, Rondo ini duwe anak. Ya kan ya Rabi Rondo, Rondo ini duwe anak. Anak tiri iki haram dikawin utawa dadi mahram total ngenteni ibuke diduh. Iku disebut apa? Waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kula baleni malih nggih. Ana wong lanang Rabi Rondo di anak sito. Jadi mahrame permanen niku ngenteni diduhul. Paham ya? Tapi nak ibuke nganten lanang utawa nganten wedok bimujarradil akdi wis dadi mahram. Dan abadi, engko wis dibekatlah tetep mahram. Tapi nak mahrame IP niku mu khurmatul jam'i. Mulane nak bojo mati kowe oleh nguduni utawa ngunggah ya asal gelem lho ya tentu banget tapi oleh. Paham ya?
1: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi, kawan. Inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Anggota DPRD Malang ketahuan pesta narkoba menghilang usai ditangkap polisi. Sebanyak 198 kecamatan di Jawa Timur terdampak kekeringan. Penjualan motor nasional laris manis termasuk ekspornya. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Anggota DPRD Kabupaten Malang Muhammad Ukasyah Ali Murtado dilaporkan menghilang usai sempat ditangkap polisi akibat pesta narkoba di Surabaya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq mengatakan pihak keluarga kini kebingungan karena nomor ponsel yang bersangkutan sudah tidak merespon. Lebih lanjut, DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang masih melakukan penelusuran internal sembari menunggu keterangan resmi dan bukti faktual dari pihak kepolisian. Hingga akhir September 2026, sebanyak 198 kecamatan di 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bantuan air bersih sudah menjangkau 36.000 lebih kepala keluarga atau sekitar 395.000 jiwa. Lebih lanjut, Gatot menegaskan saat ini pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Penjualan sepeda motor di Indonesia melesat naik hingga tembus angka 4,3 juta unit. Selama periode Januari sampai Agustus 2026, Sekretaris Dijen Ilmate Kemenprin Febri Setio Haryanto mengatakan tren positif ini tidak hanya terjadi di pasar lokal, tapi juga ekspor motor utuh yang naik 18% serta ekspor komponen sebesar 28%. Lebih lanjut, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memproyeksikan total penjualan nasional bisa menembus 6,7 juta unit hingga akhir tahun dengan segmen skuter matic yang masih mendominasi pasar. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya tadi di perjalanan banyak papasan sama orang-orang yang persiapan gitu ya. Mau, kayaknya mau ini nih, mau mendaki untuk peralatannya terlihat banyak sekali yang dibawa menggunakan carrier dan lain-lain begitu kawan ya. Dari tadi malam sih saya lihat, kemudian pagi hari ini cuaca juga cerah, banyak yang lagi jogging sepanjang jalan, running dan lain-lain. Kayak running memang lagi tren ya. Jadi kalau nggak cuma weekend sih, kadang weekday juga banyak yang lari di sejumlah titik. Nah ini kalau misalnya cuaca cerah seperti ini, traffic juga tidak begitu ini ya, tidak begitu tinggi. Kalau masih di pagi hari, memang sangat direkomendasikan, cukup direkomendasikan lebih tepatnya untuk berolahraga. Terutama yang ini, yang nanti mau memanfaatkan RTH atau ruang terbuka hijau, kawan bisa manfaatkan di sekitaran Mercusari, kemudian juga di area Merbabu ya biasanya juga, atau mungkin langsung ke area Rampal dan di sejumlah titik lainnya. Ini kalau hari Sabtu biasanya rame, tapi kalau jam-jam segini belum sepadat itu. Kalau mungkin juga yang nanti mau akses, mau kulineran di sekitaran pasar, antisipasi saja. Klojen itu di 6.30 atau 6.45 udah rame juga biasanya kawan, antisipasi. Biasanya ada ini ya, ada rekayasa lalin, tapi berdasarkan laporan kawan-kawan yang akses di sekitaran Cokroaminoto beberapa waktu lalu, itu ini kawan ya, itu tidak dilakukan kembali rekayasa lalinnya. Jadi kembali seperti semula. Parkir juga yang termonitor masih di sisi kiri dan kanan, lalu perlambatan juga masih sering terjadi di sana. Karena peminatnya banyak juga ya di dua pasar itu, Ororodowo maupun juga pasar Klojen. Apalagi kalau momen weekend, selain juga warga lokal Malang yang lagi kulineran di lokasi, wisatawan luar kota itu juga rata-rata kalau pagi-pagi pasti banyak memadati dua kawasan pasar ini. Atau mungkin yang dari luar kota, dari arah stasiun, itu gak jauh ya, mau ke Ororodowo gak begitu jauh, mau ke Pasar Klojen juga gak begitu jauh. Nah sehingga dua potensi pasar ini dimanfaatkan oleh Pemkot Malang untuk menggait wisatawan juga. Dan ada lagi kawan ya, katanya nanti itu yang diberdayakan, yang akan dibuat seperti dua pasar ini, ada Pasar Bareng katanya. Penambahannya untuk sentra kuliner, selain di dua pasar itu, Pasar Bareng juga akan diberdayakan agar peminatnya atau pengunjungnya itu semakin banyak, tidak seperti sekarang. Itu salah satu rencana pemberdayaan juga. Tapi kalau bicara soal pasar sebenarnya sih banyak ya, banyak PR-PR lainnya juga. Ada di area pasar besar, kemudian pasar Blimbing, terus juga pasar Gadang lagi on progress ya kalau pasar Gadang. Informasinya sih akhir tahun, kalau bisa sudah clear untuk perbaikan jalan, atau mungkin di awal tahun depan. Kalau sekarang itu informasi dari pihak PUPR untuk perbaikan jalan dan juga drainase di Pasar Gadang belum ada keterlambatan, semuanya masih sesuai dengan timeline yang ada. Gitu untuk update-nya juga. Kalau untuk pasar besar masih on progress juga, karena kemarin dari beberapa upaya yang dilakukan masih belum mendapatkan lampu hijau. Awalnya sudah mengajukan ke pihak kementerian ya, tapi Kementerian Keuangan maksudnya, tapi ternyata dari pedagang itu mayoritas tidak setuju untuk dilakukan revitalisasi, sehingga masih diupayakan untuk cara yang lain. Kalau bicara pasar emang gak ada habisnya, karena PR-nya masih banyak sekali. Tawangmangu juga katanya akan direvitalisasi. Kemudian kalau yang ke Balen ini masih penataan kawasan sih sebenarnya, untuk menertibkan pedagang juga, karena pemandangannya hampir tiap hari kita lihat masih banyak yang berjualan memakan badan jalan. 6.15 nih sekarang, saya rasa juga masih ada yang berjualan di lokasi, karena dari kemarin-kemarin ya, dari sebelum-sebelumnya itu juga sama, baru clear itu sekitaran jam 9 atau setengah 9, jam 8 tuh baru mulai pada beres-beres. Semangat nih yang berangkat kerja dari arah Mejen Sungkono atau dari Yamuharto sendiri maupun Ki Ageng Ribik, karena harus kerja di area pusat kota, mau muter agak jauh kalau lewat Sojajar. Hanya di Muharto itulah satu-satunya jalur yang mungkin bisa dijadikan alternatif, tapi itu tadi kawannya harus sabar-sabar kalau melintas di sana. Yang lagi di perjalanan juga boleh update pantauan di sejumlah titik lainnya, boleh nanti kabarkan dengan mention kami ya di SCT891 FM, atau mungkin ada info karnaval kah kawan hari ini, boleh berkabar juga langsung call in di 0811 3600 911.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
6: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan dugaan aksi balap liar ternyata masih ditemui ya di wilayah Kota Malang. Tadi malam, dini hari, lebih tepatnya kita terima laporan dari Pak Johannes melalui voice note dan baru bisa kita akomodir pagi hari ini. Ini kiriman ininya ya, voice note-nya.
1: Selamat malam, Mas. Izin Mas melaporkan, Mas. Tadi maaf nggak sempat video ini. Di jalan Bandung itu Mas, itu banyak anak-anak itu kayaknya Pak mau balapan liar itu Mas. Belum ada pihak yang berwajib persis di depan sekolahan itu Mas, jalan Bandung SD, SMP, SMA itu. Ya, mau diteruskan pada pihak kepolisian supaya itu ditindak. Tuh rame banget Mas, dua jalur, baik yang arah ke Veteran maupun yang dari Veteran arah ke Bajalan Bandung. Ini saya baru lewat Mas, maaf belum sempat, enggak sempat video kan. Terima kasih Mas, selamat bertugas.
0: Iya, itu sehat dia selalu. Kawan, terima kasih kembali Pak Johannes, laporannya masuk di jam 12 ya. Itu lokasi di Jalan Bandung. Nah, ini juga tidak hanya sekali dua kali ini terjadi, tapi sudah beberapa kali terjadi, lumayan sering ya ternyata. Kalau kemarin-kemarin itu banyak dilaporkan ada di kawasan Ciliwung, pertigaan Ciliwung lebih tepatnya. Jadi jalur balap liarnya itu di S Parman, tapi untuk titik kumpulnya di ini ya, pomnya Ciliwung itu kawan. Nah, beberapa kali sudah ditindak oleh petugas, tapi ternyata masih terulang lagi. Termasuk yang di Jalan Bandung ini kayaknya memang perlu perhatian khusus juga, apalagi itu dekat dengan area permukiman, dekat dengan area sekolah juga. Dan di MAN itu ada asrama juga ya, ada asrama ini juga untuk para siswanya di sana, sehingga ketika ada aksi balap liar tentu sangat mengganggu juga. Sayangnya tadi Pak Johannes sudah sempat mendokumentasikan. Adakah mungkin juga di titik lain yang menemukan hal serupa kawan, selain mungkin di Jalan Bandung? Biasanya kalau balap liar ini beberapa kali kita terima laporan juga ada di area pinggir perbatasan antara ini ya, kota kabupaten. Salah satunya yang kemarin dilaporkan itu di area Kedung Kandang yang mau mengarah ke sekitaran Bululawang ya, di Majen Sungkono itu beberapa kali juga. Tapi nampaknya makin kesini udah relatif minim, bahkan juga nihil, dan justru di pusat kota nih yang banyak mendapatkan ini ya atensi, banyak mendapatkan, kita mendapatkan laporan banyak di pusat kota justru untuk aksi balap liarnya, dan di kawasan tertib lalu lintas juga yang di S Parman tadi. Diharapannya petugas juga bisa mungkin menaruh atensi lebih di titik-titik yang sering terjadi aksi balap liar, selain mungkin melakukan patroli blue light ya, biasanya tuh keliling patroli di sana beberapa kali melintas di jalur tersebut, mungkin reputationnya bisa lebih tinggi di area yang tadi terjadi balap liar, atau mungkin juga penempatan personil langsung. Apalagi memang yang rawan itu Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu, even Minggu ke Senin tuh juga beberapa kali ini ya, beberapa kali termonitor begitu kawan untuk aksi balap liarnya sendiri. Tadi rekan di newsroom sudah langsung mengkomunikasikan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, semoga bisa mendapatkan atensi karena beberapa kali juga kita sempat laporan aksi balap liar ini di titik-titik area pusat kota. Selain juga di Jalan Bandung, saya ternyata tracking kawan di database kami, tepatnya di tanggal 19 September lalu, itu kita juga komunikasi dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio, untuk aksi balap liar juga ditemukan di area Soekarno-Hatta. Lagi-lagi di pusat kota ya. Nah, ini yang masih menunggu update-nya juga, karena katanya sih kemarin dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, itu akan memberikan wadah khusus katanya untuk yang suka balap liar ini, yang suka balapan, katanya memang kalau memang punya potensi di sana, maka akan diakomodir, dibuatkan semacam sirkuit seperti itu. Ya, mini sirkuit lah ya, mungkin istilahnya untuk di pusat kota, masih dicarikan tempatnya. Ini salah satu opsinya ada di wilayah Kedung Kandang, karena di sana banyak area yang masih kosong, lahan yang masih kosong. Sayangnya juga kalau bicara soal lahan ini, Koperasi Merah Putih aja gak kebagian lahan ya, karena minim gitu untuk RTH di wilayah Kota Malang untuk pembangunan di beberapa titik begitu kawan. Sehingga harapannya sih justru memperbanyak ruang terbuka hijaunya ya, bukan semakin memperbanyak bangunan-bangunannya. Itu untuk beberapa catatan, terima kasih untuk beberapa update yang sudah dibagikan juga. Nanti kita akan kabarkan barangkali ada ini ya, ada respon dari pihak terkait, dari pihak kepolisian. Kawan-kawan juga boleh ikut sharing untuk pantauan di sejumlah titik lainnya dengan mention di @city9911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Hai warga Kota Batu, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Semangat pagi, kawan. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda ya. Untuk Anda yang pagi hari ini atau mungkin beberapa hari terakhir bawanya pengen marah-marah terus karena kalau lagi browsing, lagi scrolling media sosial, internetnya suka lemot gitu ya. Padahal yang dilihat mungkin yang lagi ditonton videonya menarik sekali, tapi karena buffering, akhirnya pas di refresh videonya hilang. Akhirnya emosi, pengen marah-marah terus. Nah, saatnya Anda pindah saja ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau juga bisa kunjungi websitenya www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Di WhatsApp ada beberapa laporan yang tadi dibagikan kawan, salah satunya ada Pak Herman. Ini Pak Herman kirim infonya melalui video. Ini ada dokumentasi soal truk yang sudah melebihi ukuran katanya. Truk tebu gandeng. Sampai laju kecepatannya merambat katanya. Ini di Jalan Bengawan Solo. Saya tampilkan di visual radio kami kawan. Oke. Dia melambat karena muatannya berlebih sekaligus juga karena volume ini Pak ya. Kalau Bengawan Solo tuh pasti rame pagi-pagi karena berdekatan dengan area sekolah juga jalurnya. Ini arah ke selatan ya Pak Herman ya? Biasanya kalau lewat di situ rata-rata arah ke selatan ya untuk truk tebu sendiri. Di belakangnya juga kendaraan-kendaraan melambat semuanya. Terima kasih banyak Pak Herman. Ini yang masih menjadi PR juga memang untuk di wilayah Kota Malang. Tidak hanya Kota Malang sih, bicara soal truk tebu muatan berlebih ini kan berarti PR-nya PR 3 daerah ya, Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun juga Kota Batu. Karena tidak ada pool khusus tempat pemberhentian truk-truk muatan.

0: ini kawan, selain tebu banyak ya muatan yang lain juga menjadi PR sebenarnya. Pul khusus untuk penempatan truk-truk ini ketika sampai mungkin masuk di wilayah Malang Raya pagi hari, maka ketika ada jam pembatasan operasional untuk masuk ke area tengah kota, itu harus ada pulnya sendiri ya, tempat pemberhentiannya sendiri. Jadi agar tidak mengganggu lalin, maka disediakan tempat yang mungkin harusnya luas ya begitu, untuk menampung truk-truk bermuatan tadi. Baru bisa masuk ke kota dilepas dari traffic hour ketika sudah selesai mungkin jam-jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah juga. Barulah truk-truk ini bisa masuk mobilitas di wilayah pusat kota ya, Kota Malang maupun nanti mengarah ke kabupaten. Nah sayangnya Kota Malang, Kabupaten Malang itu belum punya pul itu tadi. Sehingga ya mau nggak mau tetap harus jalan. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah dari pihak kepolisian sendiri, mungkin kolaborasi dengan jajaran samping lainnya, itu standby di jalur-jalur perbatasan, atau kan kita punya jembatan timbang ya. Nah itu bisa melihat kalaupun muatan berlebih ya harus pindah muatan, harus ganti, harus ada penambahan armada untuk pemindahan muatannya sendiri agar dikurangi volumenya. Karena kalau terus dibiarkan maka efek jangka panjangnya banyak ya. Selain itu membahayakan untuk pengguna jalan lain, tentunya juga bisa berdampak pada infrastruktur jalan, kerusakan jalan, dan lain-lain. Itu untuk beberapa catatan, nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di City Kite 911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Di tengah keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Malang didorong lebih maksimal menggarap potensi barang milik daerah atau BMD untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, sertifikasi dan pendataan aset menjadi langkah penting sebelum BMD dioptimalkan secara komersial.
3: Pemerintah daerah dengan kondisi saat ini dengan semakin terbatasnya transfer pusat ke daerah, sehingga ruang-ruang fiskal mengalami keterbatasan, maka dituntut untuk bisa semakin kreatif, semakin inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya dalam pemanfaatan BMD atau barang milik daerah. Nah, itu yang saya kira semua fraksi, baik dalam rapat paripurna, dalam rapat komisi, kemudian dalam rapat badan anggaran, itu selalu menyampaikan itu. Karena kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatannya sekarang saya kira pemerintah daerah ini sudah harus mengedepankan pendekatan new public management, new public service, bagaimana kemudian business government itu sudah menjadi mindset pemerintah Kota Malang ke depan. Artinya potensi-potensi yang ada di Kota Malang kaitannya dengan aset maupun barang milik daerah harus bisa bermanfaat, bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
2: Sementara itu Kepala BKAD Kota Malang, Bai Haki, menyebut ribuan aset daerah telah masuk dalam sistem dengan sebagian diantaranya telah dimanfaatkan untuk tempat usaha dan tempat tinggal.
4: Asetnya pemerintah Kota Malang ini kan untuk kepentingan publik, artinya harus kita kawal semuanya secara bersama-sama. Maka tadi yang saya sampaikan, karena

0: tempat tinggal, kemudian sewa. Ini mari kita bersama-sama untuk saling mengamankan, karena ini adalah milik pemerintah Kota Malang yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang juga. Maka dari itu kami saat ini sedang melakukan pekerjaan prioritas berupa validasi, penelusuran terkait dengan data-data baik secara kearsipan maupun tinjauan ke lapangan. Apalagi dari penelusuran, dari validasi, pengamanan segala macam, penelusuran arsip, tinjauan ke lapangan, ini sebagai bahan kami juga dalam rangka untuk melakukan percepatan proses sertifikasi penerbitan melalui BPN Kota Malang.
1: Dari sisi akademisi, dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi melihat pengelolaan aset perlu diarahkan lebih produktif, namun tetap dengan tata kelola dan akuntabilitas yang jelas.
2: Nah, saya berpandangan bahwa selama ini banyak daerah, ya, saya tentu tidak bisa menyebut satu persatu, kira-kira

0: kira selalu mempunyai pandangan bahwa pemerintah daerah itu adalah pengumpul pajak. Nah ini yang harus dirubah. Nah melalui pengelolaan aset yang bagus, kalau misalnya pemerintah daerah itu bisa menjadi investor yang mahir, ya jangan selalu mempercayakan ke swasta atau asing, maka sebenarnya kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan melalui kemahiran pengelolaan aset itu. Kira-kira kalau dalam bahasa asing disebut transformation to sovereign impact investor, merubah pemerintah, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi investor yang mahir.
1: Potensi barang milik daerah atau BMD Kota Malang masih terbuka. Tantangannya bukan hanya sekedar menambah pendapatan, tetapi memastikan aset daerah dikelola produktif, transparan, dan tidak menjadi beban pemeliharaan di kemudian hari.

0: guidance for your life. City Gate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ada himbauan nih yang disampaikan oleh kawan pendengar. Untuk yang melintas nanti di Jalan Adi Mulia, utaranya SPBU, itu ada ambulan yang sedang melakukan evakuasi laka. Pak Novan tadi yang mengirimkan dokumentasinya, ini menutup jalur arah ke Malang, lajur arah ke Malang, korbannya itu kayaknya warga setempat. Dan ini banyak yang ini juga ya, banyak yang ke lokasi juga untuk menyaksikan. Saya mau tampilkan dokumentasinya dulu. Ini pantauan kepadatannya ya dari Pak Novan. Oke, terlihat sudah ada ambulannya kawan, dan warga setempat juga rame di sana. Oh, terlihat ada yang ini juga ya, ada yang berteriak juga di lokasi. Saya mau pantau trafiknya dulu nih di Adi Mulia ya. Adi Mulia nih masuknya Kendal Paya ya, arah ke yang arah ke Gadang kawan untuk perlambatannya. Dari Lodoro itu pertigaannya City Side. Dari pertigaan City Side sampai nanti ke SDN 3 Kebonsari Malang. Itu mungkin yang harus Anda antisipasi. Tapi apakah juga benar-benar macet total di lokasi? Enggak sebenarnya. Masih bisa dilintasi, hanya saja ada perlambatan begitu ya. Itu yang di pertigaan City Side, SPBU Lodoro sampai ke SDN 3 Kebonsari Malang baru lancar yang mau mengarah ke Sasui Tubun atau mungkin ke perempatan Gadang. Terima kasih banyak juga update-nya Pak Novan. Ada juga tambahan lainnya dari Pak Arif kawan. Sebentar saya coba geser dulu ya. Pak Arif ini kirim informasinya melalui video.
1: Selamat pagi Radio City Gate.
0: Pagi Pak Arif.
1: Di Pakis Bunut Wetan ini ada penggalangan dana KM Virgo. Nah, ini konsepnya gimana ya ini? Dan berpotensi bikin macet. Ya memang boleh lah kita berduka, tapi ini apa maksudnya KM Virgo? Kalau bencana alam mungkin banjir atau gunung meletus seperti apa kan mungkin. Ya apa sesuai lah. Kalau KM Virgo ini kok ini mengada-ngada atau seperti apa, konsepnya gimana, nanti penyaluran dananya gimana kan itu. Mohon hati-hati, rame jalannya.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Arif. Kalau kita lihat di aturannya sendiri, baik itu aturan dasar hukum nasional maupun juga daerah, untuk meminta sumbangan di jalan itu sebenarnya tidak diperkenankan, apalagi sampai mengganggu lalu lintas begitu kawan ya. Yang sering kita terima itu juga laporannya meminta sumbangan kematian di jalan, apalagi juga lokasi antara rumah dukanya jauh sekali, kadang di dalam perkampungan seperti itu, lalu banyak yang minta sumbangannya di area jalan raya dan sampai mengganggu lalu lintas. Kadang naruh kursi di tengah-tengah jalan ya, yang nggak ada median jalannya, kadang di marka jalan itu mereka taruh kursi di sana, lalu mengibar-ngibarkan bendera dan cukup membahayakan baik bagi para pengguna jalan sendiri maupun yang sedang minta sumbangan tersebut, karena bisa mengganggu ketertiban, memicu kemacetan, dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.